0: Men, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya, ada jin yang hidup di sana, pohon-pohon besar ada penunggunya, tempat-tempat kosong ada penunggunya. Enggak masalah ada penunggunya, memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam, iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat ariyat mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis la'natullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala

0: besar.
1: Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'budu fi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Iyyaka na'budu," hanya kepada-Mu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepada-Mu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "Iyyaka nasta'in," hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita. Maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang sisu, sisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dan kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhuluna al-jannah, mu'minul khomer, pecandu khomer, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihir, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki
5: ta'sir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
7: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada boleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Nggak boleh.
2: Allah berfirman, "Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, "La'atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati." Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, "Aku akan menggilir 99 istriku." Istrinya 99. "Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda." Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi lau qala insya Allah, lahamalna walawaladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang." Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, "Uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat." Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, "Istirahat dulu, besok kita teruskan lagi." Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: تلاوات مرتلة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, remaja di zaman ini atau zaman sekarang ini menghadapi problematika yang berat. Kenapa saya katakan berat? Karena zaman ini zaman yang sangat penuh dengan fitnah. Fitnah berupa fitnah syahwat, fitnah juga berupa fitnah syubhat. Sedangkan jiwa remaja itu masih sangat labil. Dan dia sangat mudah sekali terpengaruh. Mudah dia terombang-ambing ke sana kemari. Betapa pentingnya pembahasan masalah problematika remaja. Kenapa? Karena memang remaja ini adalah merupakan penerus yang akan datang, generasi yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Dan generasi penerus inilah yang menjadi bidikan ya orang-orang yang ingin merusak mereka. Ya, orang-orang yang notabene pemikirannya ya menyimpang, duniawiyah, materialistik, demikian pula berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, mereka justru memang yang mereka incar adalah para pemuda atau para remaja-remaja yang memang masih labil dan masih seperti gelas yang kosong, siap untuk diisi, tergantung diisi apa. Maka saudaraku seiman, anzani Allah wa iyakum, seorang remaja sangat membutuhkan bimbingan. Demikian pula seorang remaja sangat membutuhkan idola. Seorang remaja juga sangat membutuhkan teman.

seorang remaja juga sangat membutuhkan lingkungan. Maka problematika yang sangat besar yang dihadapi oleh seorang remaja adalah ketika ternyata ia memiliki teman dan lingkungan yang tidak mendukung. Masalah teman ini masalah yang sangat urgent. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang penyesalan seorang penduduk api neraka yang masuk neraka karena teman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ya Allah menyebutkan qala ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya, sebagai khalil. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada diriku. Subhanallah, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ternyata ia masuk neraka karena salah bergaul. Berapa banyak remaja yang dia itu terkena apa namanya slogan-slogan yang dia kira itu sebagai sebuah kebenaran. Apa itu? Yaitu katanya kita harus gaul. Jangan kuper. Akhirnya kata-kata ini ya menghunjam di hatinya, mengiang-ngiang di telinganya. Dia mengatakan saya nggak boleh kuper, saya harus gaul. Akhirnya apa yang terjadi? Demi untuk disebut gaul dan tidak ingin disebut kuper, akhirnya ia bergaul kepada semua orang, tidak peduli apakah orang itu akan menyelamatkan agamanya atau tidak. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga akhirnya kita lihat. Ya, seorang remaja hanya karena ingin disebut gaul, disitulah dia tidak mendapatkan bimbingan yang cukup bagaimana dia harus bergaul. Maka ia bergaul dengan orang-orang yang dia pandang itu manfaat untuk dirinya. Dia bergaul dengan orang-orang yang dia memandang cocok dengan keinginannya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika ia mendapatkan teman-teman pergaulan yang tidak baik, disitulah akan terbentuk jiwa seorang remaja yang tidak baik lagi. Karena yang namanya jiwa manusia, ya, kata manusia itu khathafah, sangat mudah mengambil atau mencuri ya sifat orang lain. Apalagi yang namanya remaja kan masih labil. Remaja belum punya pendirian. Remaja belum bisa stabil. Sehingga ketika dia bergaul dengan orang yang salah, dia akan mengambil sifat orang tersebut sehingga akhirnya dia menjadikannya sebagai sifat diri. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Seseorang itu di atas agama teman akrabnya, khalilnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Lihat, ternyata Islam tidak mengenal istilah kamu harus gaul sama siapa saja. Islam hanya mengenal, memilah, dan memilih teman. Bukan bergaul dengan siapa saja. Maka saudaraku sekalian, ini sebuah problematika yang penting untuk kita sadarkan para remaja. Bahwa kamu jangan sampai terseret oleh kata-kata, kamu harus gaul, gaul, gaul. Tapi yang harus kita
senantiasa ulangi kepada para remaja, kita doktrin para para remaja adalah apa? Bergaullah dengan teman yang baik. Bergaullah dengan teman yang bisa membimbing kamu ke dalam surga. Bergaullah kepada teman dengan teman yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ini penting sekali saudaraku sekalian. Lebih baik seseorang disebut kuper tapi selamat agamanya daripada ingin disebut gaul tapi rusak agamanya, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Makanya akhal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, disinilah saudaraku sekalian, ya, problematika ini harus kita hadapi. Kita harus bimbing para remaja, baik itu dari orang tuanya ataupun dari para guru dan yang lainnya, untuk membimbing mereka supaya mereka tidak salah bergaul. Ya, ketika salah bergaul dan kita biarkan terjadi pergaulan yang salah itu, membentuk pribadi dia, untuk mengubahnya lagi sulit. Sulit sekali. Saudaraku sekalian, azani Allah ya. Makanya kita lihat berapa banyak ya pemuda-pemuda karena salah gaul akhirnya apa yang terjadi? Ya. Dia berubah penampilan. Yang tadinya penampilan seorang remaja jadi penampilan seorang remaji. Apa namanya itu? Ya. Yang disebut dengan LGBT. Yang di zaman sekarang ini mengerikan sekali, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Menggeliat. Dan yang selalu dibidik para remaja. Karena mereka tahu para remaja ini masih sangat labil sekali. Saudaraku seiman. Maka ini problematika yang pertama. Yaitu problematika yang berhubungan dengan pergaulan, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Yang harus kita ingatkan para pemuda dan para remaja, jangan sembarangan bergaul, tapi bergaullah dengan orang yang bisa memperbaiki agama kamu. Jangan sembarangan bergaul, tapi bergaullah dengan orang yang akan bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Problematika yang kedua, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, yaitu para pemuda, para remaja di zaman ini dihadapkan kepada handphone. Ini dia. Ya, bentuknya kecil, kotak. Tapi ia bisa menerawang kepada seluruh dunia. Ini problematika yang mengerikan sekali. Ini mesin penghancur yang sangat mengerikan sekali, saudara. Kita lihat anak-anak bahkan rusak oleh ini HP. Banyak remaja dirusak oleh HP. Ini mengerikan sekali, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Orang tua yang banyak di antara mereka tidak peduli. Ya. Diberinya HP anak tersebut kemudian dibiarkan, tidak diberikan bimbingan kepada si anak tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melanglang buana di dunia maya. Dia melihat di YouTube tontonan-tontonan yang tidak-tidak. Dia berkenalan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya di media-media sosial dan yang lainnya, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Akhirnya itu semakin menjauhkan dia dari menuntut ilmu Allah azza wa jalla. Iya. Kenapa? Karena dia melihat di dunia maya sana ada sesuatu yang lebih mengasyikkan bagi dia. Sedangkan duduk di majlis taklim tidak mengasyikkan lagi bagi dia. Maka ini wallahi ya akhal Islam, saudaraku seiman, wahai para remaja, jangan kalian dilalaikan oleh HP-HP kamu. Sadari bahwa HP yang ada di tangan kamu itu adalah yang bisa merusak diri kamu. HP ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka dan bisa juga memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tergantung untuk apa kita pakai.
Berapa banyak waktu kita habis, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Berapa banyak keimanan yang luntur, yang tadinya kuat ya beramal saleh, kemudian lama-lama menjadi lemah beramal saleh. Berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua disebabkan oleh handphone. Berapa banyak saudaraku sekalian azani Allah wa iyyakum remaja yang berubah sikapnya disebabkan oleh handphone. Berapa banyak saudaraku sekalian azani Allah wa iyyakum ya orang-orang yang ya tadinya menuntut ilmu Allah, dia ya rajin duduk di majlis ta'lim, gara-gara handphone dia kemudian tinggalkan itu. La haula wala quwata illa billah. Maka ini problematika yang sangat besar, berat. Yang harus dihadapi oleh seorang remaja, yaitu handphone. Makanya bersyukurlah Anda wahai remaja yang ternyata orang tua Anda tidak membebaskan Anda untuk memakai handphone. Atau bahkan tidak memberimu handphone. Mungkin kamu remaja ketika melihat teman kamu pakai handphone, kamu merasa iri, kenapa saya enggak dikasih handphone? Tapi sebetulnya kamu harus tahu dan sadar bahwa ketika kamu tidak punya handphone itu lebih baik buat kamu. Karena kamu tidak punya handphone, kamu lebih bisa fokus belajar. Tontonan-tontonan di dunia maya sana, wahai remaja, menyebabkan otak kamu itu butek. Ya. Apa namanya, tumpul pemahaman kamu. Kenapa? Karena sudah sering menonton hal-hal yang tidak-tidak di dunia maya sana. Akhirnya untuk memahami pelajaran sulit. Apalagi untuk memahami Al-Quran. Memahami ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla lebih sulit lagi, saudaraku sekalian. Masya Allah, subhanallah. Makanya HP ini fitnah dahsyat di zaman ini. Banyak orang yang tidak selamat dari fitnah HP. Ini baru fitnah HP, baru gimana nanti fitnah dajjal. Fitnah HP saja kita enggak selamat. Apalagi dengan fitnah dajjal lebih berat lagi saudaraku sekalian azani Allah wa iyyakum. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, ini problematika yang kedua yang harus dihadapi oleh seorang remaja, itu menghadapi dunia maya yang ada di kantong-kantong kita. Ya. Problematika yang ketiga saudaraku para remaja, yaitu yang berhubungan dengan masalah cinta kepada lawan jenis. Yang namanya jatuh cinta itu pasti kepada lawan jenis, pasti. Karena yang namanya manusia, memang laki-laki difitrahkan untuk menyukai wanita, wanita difitrahkan untuk menyukai apa? Laki-laki. Ya. Nah, ketika seorang remaja sudah jatuh cinta kepada seorang akhwat gitu ya, seorang wanita, ini masya Allah menjadi musibah besar bagi hidupnya, menjadi pintu talbis iblis buat dia, sehingga ya memalingkan ia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Menjadikan terkadang seorang remaja, seorang pemuda tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia dipermainkan hatinya. Ya. Jatuh cinta dengan ingat si dia, ingat dia. Ya. Gimana caranya bisa mendekati dia. Ya, belum lagi fitnah pacaran. Ya, katanya dengan adanya syubhat pacaran itu untuk saling mengenal. Nanti kalau enggak kenal enggak sayang. Ya. Masa tahu-tahu nikah enggak kenal. Padahal hakikat pacaran itu saudaraku sekalian itu semua kamuflase. Silakan tanyakan orang-orang yang dahulu pacaran. Apakah ketika pacaran dia memperlihatkan sifat aslinya? Tidak. Dia akan menyembunyikan kekurangan-kekurangan di hadapan
tersebut. Belum lagi di sana ada fitnah yang lain, apa? Berdua-duaan. Sementara Rasulullah SAW melarang laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan tanpa mahram. Ya, belum lagi zina hati, belum lagi zina, dan akhirnya akan dicerumuskan kepada zina yang terbesar. Dan itu subhanallah saudaraku sekalian. Dan ini didukung oleh problematika yang lain, apa itu? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, laki-laki dan wanita campur baur, tidak peduli. Mereka menganggap itu sebagai sebuah kemodernan. Ya. Padahal hakikatnya saudaraku sekalian, pergaulan bebas itu merusak ya akhlak para pemuda dan pemudi. Islam melarang ya laki-laki dan wanita bergaul bebas yang bukan mahram. Karena Allah pencipta langit dan bumi tahu betul bahwa dalam pergaulan bebas ini adalah di sana ada mafsadah yang besar. Apa itu? Yaitu menjerumuskan kepada apa? Zina. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati apa? Zina. Allah mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Tapi itulah saudaraku sekalian ya. Setan, demikian pula bala tentaranya dari kalangan manusia, berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya para wanita bertabaruj, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan auratnya, lalu dianggap ini sebagai sebuah kemodernan. Padahal wanita-wanita primitif di zaman dahulu gak pakai pakaian. Sebetulnya mempertontonkan aurat itu bukan komedo, bukan modernisasi, bukan. Tapi kembali kepada zaman primitif. Iya. Ketika Islam belum datang, para wanita masyarakat jahiliyah terdahulu terbiasa memperlihatkan aurat mereka. Belahan dadanya terlihat, rambutnya terlihat. Iya. Kemudian Islam datang memerintahkan wanita-wanita untuk apa? Menutup aurat. Kemudian di zaman sekarang, para syayatin dari kalangan jin dan manusia berusaha sekuat tenaga supaya apa? Para wanita mempertontonkan auratnya. Dan itu memang tujuan. Ya, ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya memakan pohon yang diharamkan. Apa sih tujuannya? Supaya aurat mereka terbuka, saudaraku. Sebab dengan terbukanya aurat at-ta'arri ini, muncullah fitnah syahwat. Nah, remaja yang ada di zaman sekarang, subhanallah, berat sekali. Jangankan remaja, ya, orang yang sudah bapak-bapak pun juga berat. Apalagi yang namanya wanita, itu fitnah yang paling berat terhadap laki-laki, saudaraku. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ma taraktu ba'di fitnatan ya adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari wanita. Jadi fitnah yang paling berbahaya untuk kita para laki apa? Wanita. Dan ternyata di dunia maya sana yang namanya wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya banyak, mudah kamu buka, sangat mudah sekali. Wallahi merusak keimanan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ini problematika yang mengerikan sekali. Ya, pergaulan bebas. Ya, tidak ada batasan. Yang berakibat kemudian tersebarnya zina. Dan memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat apa? Zuhur zina, munculnya apa? Zina, tersebarnya apa? Zina. Ya. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Problematika yang
Lainnya apa? Bagi seorang remaja, yaitu ketika seorang remaja ingin kembali kepada agama Allah, dia dihadapkan kepada pemikiran-pemikiran yang beragam. Kaum muslimin, kalau kita melihat di zaman sekarang, berpecah belah. Ya, setiap kelompok punya pemikiran dan akidah yang berbeda-beda. Dan memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu dalam hadisnya yang sahih, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka yang satu itu? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Cuma masalahnya, saudaraku, remaja, pemuda lebih dominan perasaan dibandingkan dengan akal. Terkadang kita melihat di lapangan dakwah banyak dai-dai yang pemikirannya menyesatkan. Mereka bisa mengambil hati para pemuda dan para remaja dari sisi ini, perasaan. Ya, dikobarkan semangat, semangat, jihad, jihad. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang muncul bom bunuh diri. Lalu disebut ini sebagai apa? Jihad. Padahal para ulama tidak ada yang mengatakan bom bunuh diri itu jihad. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya banyak remaja-remaja, pemuda-pemuda yang menjadi korban pemikiran ini, saudaraku. Yang hakikatnya malah merusak citra Islam itu sendiri. Iya. Memang kalau kita melihat syiar mereka sangat mentereng sekali. Ayo berjihad, dan para pemuda itu memang sedang semangat-semangatnya, saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang yang menuntut ilmu duduk di majlis ta'lim, membaca kitab dan yang lainnya dianggap alah. Ini tidak menyelesaikan problematika umat, katanya. Bagi mereka yang bisa menyelesaikan problematika umat apa? Turun ke jalan-jalan, demo. Padahal para ulama menasihati agar para pemuda, para remaja menuntut ilmu dulu. Tapi masalahnya enggak, di zaman sekarang ya para remaja, ya saudaraku, para pemuda, ya dijadikan mereka semangatnya kurang kepada ilmu, tapi semangatnya kepada apa? Pergerakan. Turun ke jalan-jalan. Lalu kemudian menganggap bahwa mereka yang duduk di majlis ta'lim itu enggak bisa apa-apa. Katanya lembek mereka itu. Ya, penakut dan yang lainnya. Dan mereka menganggap kalau sudah bisa turun ke jalan-jalan, demo, wah mereka sebagai mujahid yang sejati. Lalu diberikan apa namanya, saudaraku sekalian, ya, kata-kata yang mentereng dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Sehingga akhirnya memalingkan para remaja dari majlis-majlis ilmu, padahal memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah dengan ilmu, gak boleh dengan sebatas perasaan, saudaraku. Tapi itulah masalahnya, ketika seorang pemuda, seorang remaja, ada di antara mereka yang ingin kembali kepada agama Allah, mereka ternyata problematika yang terbesar adalah mereka ternyata, saudaraku sekalian, terkena jaringan, ya, para dai-dai yang memang, ya, pemikirannya condong kepada pemikiran khawarij misalnya, atau dai yang ternyata subhanallah, ya, pemikirannya syiah, ditawarkan nikah mut'ah. Yang namanya pemuda-pemuda senang dengan syahwat, tawaran nikah mut'ah sangat menggiur. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka disinilah saudaraku, memang remaja ini mengerikan, ya. Apa namanya, problematika mereka itu berat, berat sekali. Mereka ini seperti mangsa yang sangat empuk sekali. Sementara serigala-serigala telah siap untuk memangsa mereka itu. Maka wahai para remaja, selamatkan diri kamu.
Ya. Yang paling utama bagi seorang remaja adalah jadikan semangatmu yang paling utama adalah untuk menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Wallahi, tidak ada kebaikan bagi seorang remaja kalau ia jauh dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua tentunya, ketika seorang remaja ingin menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, yang harus dia perhatikan betul adalah keselamatan guru yang ia ambil. Sebab ketika dia salah guru, salah ia di dalam beragama. Maka dari itulah, wahai para remaja, ya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita semua untuk menuntut ilmu Allah terlebih dahulu. Menuntut ilmu dulu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Lalu kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal. Ya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata Imam Bukhari? Fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu. Sebelum apa? Berbicara dan apa? Beramal. Makanya di zaman sekarang banyak sekali remaja-remaja, bahkan anak-anak kecil, malah dilatih untuk pandai bicara. Dibuat namanya apa itu? Pildacil ya. Pemilihan dai kecil. Padahal anak kecil, subhanallah, seharusnya di awal-awal itu hendaknya mereka dididik dulu dengan berbagai macam ilmu. Dimatangkan dulu ilmunya, suruh mereka belajar ilmu. Ya. Sebagaimana halnya zaman terdahulu, bagaimana dahulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, para ulama terdahulu waktu masa kecilnya, mereka disibukkan dulu dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Terus mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika mereka telah matang baru mereka berbicara di depan podium. Di depan audiens. Zaman sekarang enggak? Seorang remaja dilatih untuk pandai bicara, pandai berkomentar. Iya. Baru dia menuntut ilmu, mungkin baru belajar hadis 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Masya Allah sudah pandai komentar di mana? Di media sosial. Mengerikan sekali. Sudah gitu kalau kok komentar, ya, yang dia dahulukan adalah pendapat pribadinya. Dia lecehkan para ulama besar, bahkan memandang dirinya seakan-akan dia sudah setara dengan para ulama. La haula wala quwata illa billah. Ini Allah mengerikan sekali. Ya. Maka saudaraku seiman, para remaja, wahai para remaja, ya, semangatkan dirimu untuk menuntut ilmu.

Kamu di waktu masa remajanya sibuk dengan ilmu, ilmu dan ilmu kelak nanti setelah kamu dewasa, kamu pun bisa tahu bagaimana bersikap, bagaimana memperjuangkan syariat Allah Azza wa Jal sesuai dengan ya manhaj para nabi. Bukan sebatas semangat, bukan. Saudaraku seiman, anzani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana mengatasi problematika-problematika yang mengerikan? Tentunya saudaraku sekalian, yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah yaitu bimbingan bagi seorang pemuda. Para remaja ini sangat membutuhkan pembimbing, para guru yang membimbing mereka kepada kebaikan. Dibimbing gimana caranya bergaul dalam Islam. Ya, beritahu kepada mereka bahwa kita bergaul tujuannya supaya menyelamatkan agama kita. Kita bergaul tujuannya supaya mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Bukan sebatas bergaul kemudian pengen jago-jagoan. Ya, kalau sudah salah bergaul yang namanya remaja ya, punya sifat pengen wah, pengen kelihatan hebat dan yang lainnya. Kita lihat ya, ini ada geng motor. Tadinya cuma motor-motoran saja, lama-lama apa? Jago-jagoan, lama-lama apa? Berbuat kejahatan. Iya. Ada lagi yang bikin geng yang ini, akhirnya tawuran. Dan menganggap kalau mereka sudah menang, wah itu sebagai sebuah kehebatan. Ini kenapa sebabnya? Karena inilah kurangnya bimbingan, saudaraku. Bimbingan-bimbingan yang dari para guru yang ternyata terkadang kita melihat para guru di sekolah-sekolah pun juga ternyata tidak bisa untuk menjadi apa? Ya, guru yang betul-betul bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Banyak di zaman sekarang guru-guru hanya sebatas ingin dapat gaji, ngajar, selesai. Tidak ada kepikiran gimana caranya supaya muridnya ini betul-betul menjadi murid yang sudah benar, yang bisa jadi betul secara akhlaknya, moralnya, akidahnya, agamanya, dan yang lain. Saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Betapa penting seorang remaja untuk tahu siapa yang harus diidolakan. Kita lihat ya, seorang remaja ketika mengidolakan misalnya, contoh misalnya bintang sepak bola. Dia mengidolakan bintang sepak bola, dan ternyata bintang sepak bolanya juga bukan muslim misalnya. Atau muslim tapi ternyata tingkah lakunya tidak islami sama sekali. Berakibat apa yang terjadi? Kalau seorang remaja sudah mengidolakan sesuatu, dia akan menjadikan idolanya itu sebagai parameter dalam hidupnya. Makanya dia ikuti gaya pakaiannya, dia ikuti gaya apa? Rambutnya, dia ikuti juga. Akhirnya ketika dia salah mengidolakan, musibah buat dia. Nah, kita bimbing, jadikan seorang remaja itu cinta para ulama. Kenalkan siapa Imam Bukhari, bagaimana kehidupan Imam Bukhari terhadap mereka. Bagaimana masa remaja Imam Bukhari. Kenalkan kepada mereka bagaimana Imam Syafi'i rahimahul yang luar biasa. Supaya apa? Supaya remaja ini mencintai para ulama, saudaraku. Sebab kalau remaja itu sudah yang dia cintai para ulama, itulah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika yang dia cintai oleh seorang remaja, yang diidolakan oleh remaja ternyata bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang. Awal kerusakan remaja itu ketika dia salah mengidolakan. Salah dia apa? Mencintai yang harusnya ya orang-orang yang saleh, para ulama yang masya Allah. Tapi ternyata yang dia cintai, yang dia idolakan ternyata apa? Orang-orang yang ternyata notabene bukan orang saleh. Padahal masya Allah ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang ia apa?

cintai. Makanya orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan anak-anaknya, yang dia cari sekolah yang bisa membentuk agama dia, itu berarti orang tua yang bertanggung jawab. Sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, yang penting dia bisa sekolah di sekolah-sekolah buat hafid. Yang dia pikirkan bagaimana anak saya jadi orang kaya, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan mentereng dengan gaji yang besar. Tapi kemudian tidak peduli bagaimana agama dia, bagaimana keimanan dia. Wallahi orang tua seperti ini nanti akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Saudaraku, wahai para orang tua, sadarilah bahwa anakmu yang masih remaja ini ya, masih sangat labil sekali. Sebagian orang tua ada yang tertipu. Ketika disekolahkan anaknya di pesantren, dia dari SD, SMP, SMA di pesantren, alhamdulillah. Lalu orang tuanya berpikiran, anak saya insya Allah imannya sudah hebat. Karena dia sudah menyekolahkan anak saya dari SD, SMP, SMA di pesantren. Jadi insya Allah anak saya tidak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dikuliahkanlah di kuliah umum yang bercampur baur laki-laki dan wanita. Dengan asumsi bahwa anak saya sudah hebat imannya. Apa yang terjadi saudaraku? Masya Allah. Rupanya lama kelamaan anaknya berubah. Yang tadinya rajin sholat berjamaah sekarang sudah malas-malesan. Bahkan sekarang anaknya sudah mulai merokok. Di saat tak ke saya cerita, Ustaz, kenapa anak saya bisa berubah? Padahal sudah saya sekolahkan dari SD, SMP, SMA, pesantren. Dan saya ya merasa anak saya sudah kuat imannya. Saya katakan kepada orang tua seperti ini, la ilaha illallah. Inilah kesalahan. Ya. Apakah dia kira yang namanya orang yang soleh itu ketika dimasukkan dalam lingkungan yang buruk tidak akan berubah? Coba kamu lihat, unta yang sehat saja kalau dimasukkan di tengah-tengah unta yang sakit semuanya, kira-kira unta yang sehat ini ikut sakit gak? Ikut sakit. Ya. Tapi saya sudah sekolahkan dia dari SD, SD, SMP, SMA, di pesantren. Gak jaminan. Gak ada jaminan orang yang soleh itu tidak akan berubah. Kita ingin anak kita ya bisa soleh terus, tapi kita simpan dia di tengah-tengah orang yang berpenyakit dengan harapan dia akan terus jadi sehat. Tidak mungkin. Maka dari itulah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, sila orang tua juga ya sangat apa namanya harus memikirkan keselamatan agama anak-anak. Lihat Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ya, ketika ia hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya saudaraku? Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, apa yang akan kalian ibadahi setelahku nanti? Nabi Yakub tidak berkata, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelahku nanti? Kalian nanti setelahku makan apa? Tidak dipikirkan sama Nabi Yakub, karena rezeki sudah Allah atur semuanya. Yang dipikirkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, bagaimana agama mereka setelah beliau meninggal dunia. Demikian seharusnya orang tua yang dia pikirkan bagaimana supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.

menjauhkan kesyirikan, menjadi anak-anak yang kuat agamanya. Saudaraku dan saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka ini subhanallah ya, jangan dilalaikan masalah ya bimbingan ini. Penting sekali untuk ada pembimbingan-bimbingan untuk para remaja ini. Ya, dengan bimbingan yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih, agar mereka selamat dari pergaulan yang tidak baik. Demikian pula selamat yang terpenting juga adalah apa? Dari syubhat pemikiran yang bisa menyesatkan mereka. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya penting ya, para remaja, jadikan masjid sebagai markas, sebagai center untuk pendidikan para remaja. Cuma masalahnya, saudaraku sekalian, musuh-musuh Islam pun tidak akan pernah tinggal diam ya. Ketika kita berusaha ya mendirikan sekolah-sekolah supaya para remaja ini tumbuh di atas kebaikan, malah para musuh Islam itu dengan mulut-mulut mereka berusaha untuk apa? Memadamkan cahaya Allah. Itu katanya masih kecil kok sudah diajarin teroris, suruh cingkrang ya, dan yang lainnya. Ya, memang demikian, memang orang-orang yang tidak suka kepada agama Allah akan berusaha memadamkan cahaya Allah. Allah yang mengatakan demikian, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin sekali memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Akan tetapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Maka disinilah kita harus sabar, terus sabar mendidik para remaja. Para remaja lah yang akan memimpin negara, yang akan mengurus negara, mengurus masyarakat. Nah, kalau misalnya remaja-remaja sekarang rusak, mabuk-mabukan dan yang lainnya, maukah kita nanti suatu ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang ternyata apa yang terjadi? Tidak peduli sama agama Allah Azza wa Jalla, seperti yang kita lihat juga di zaman sekarang. Dan sangat-sangat mungkin nanti akan terjadi di negeri kita, misalnya arak dilegalkan, perzinahan dilegalkan. Dan kenapa? Ya karena dari remajanya sudah tumbuh di atas sesuatu yang tidak baik. La haula wala quwata illa billah, saudaraku seiman, azami Allah wa iyyakum. Ini kita membutuhkan gerakan islah, perbaikan. Ya, dengan ilmu yang benar, membawa keimanan kepada Allah Azza wa Jal, menjadikan seorang pemuda dan remaja yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 7 orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. Ini yang kita harapkan, remaja-remaja yang mereka terbiasa di atas ibadah kepada Allah. Remaja-remaja yang cinta kepada agama Allah Azza wa Jal. Ini yang kita harapkan. Cuma ini butuh perjuangan memang, butuh untuk mendidik mereka, mengokohkan dari semenjak dini, saudaraku. Maka wahai para remaja, kembali saya ingatkan kalian, kalian adalah pengganti orang-orang tua yang akan segera meninggal dunia, dan kelak kalian akan menggantikan mereka. Ya, maka berusahalah kalian ya untuk berusaha memperbaiki diri, memperbaiki agama. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jadikan ya ilmu sebagai semangat yang pertama. Hati-hati dengan pergaulan-pergaulan yang tidak-tidak. Jangan hanya ingin disebut gaul kemudian kalian

Gaul dengan siapapun, tidak. Tapi pilihlah dan pilihlah temanmu. Jangan sampai gara-gara teman kamu masuk neraka, wahai para remaja. Jadikan di para ulama, orang-orang soleh sebagai idola kalian, wahai para remaja. Sehingga ketika kalian mengidolakan para orang-orang soleh dan para ulama, itulah yang akan menjadikan kalian lebih baik dan lebih baik lagi. Wahai para remaja, bergaulah kalian dengan orang-orang soleh yang membantu kalian untuk meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau kalian salah gaul, kalian akan binasa dan celaka. Allah, tidak ada yang lebih baik bagi seorang remaja dari teman yang soleh yang membimbing dia. Maka kalau kamu sudah mendapatkan teman yang soleh, hai remaja, yang kamu cocok dengannya, jangan kamu tinggalkan hanya ada kesalahan sedikit pada dirinya atau ada kekurangan pada dirinya. Dia manusia, bukan malaikat. Sesoleh apapun pasti ada kekurangannya, orang soleh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Lihat, sabar untuk bergaul dengan orang soleh itu harus sabar memang, betul. Karena orang soleh bukan malaikat. Orang soleh pun juga manusia biasa yang punya kekurangan. Lebih baik kita bergaul dengan orang soleh dan kita tahu kekurangannya, daripada kita bergaul dengan orang yang tidak soleh, yang kita pandang dia hebat. Saudaraku seiman, ini pondasi keselamatan buat kalian, wahai para remaja. Ya. Sadarilah, ya, bahwasanya kalian jangan tertipu dengan angan-angan. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Jangan kalian tertipu dengan apa? Kata-kata nanti. Nanti, nanti, nanti. Ya, banyak para remaja, ya, karena asyik dengan media sosial, akhirnya menunda-nunda kebaikan. Musibah buat kalian jika kalian ternyata bersegera, ya, kepada apa, menonton yang enggak-enggak, yang enggak ada manfaatnya, tapi kepada kebaikan kalian lambat sekali. Oleh musibah. Karena banyak remaja, zuhudnya itu bukan terhadap kehidupan dunia, tapi zuhudnya terhadap amalan saleh. Kita lihat remaja, ya, zuhud terhadap ilmu. Harusnya kan zuhudnya terhadap harta. Ini malah zuhudnya terhadap... Tes, tes. Kita lihat remaja dia zuhud terhadap amalan saleh, tapi sangat tamak terhadap apa? Dunia. Ingin dengan dunia kita, kemudian kita bisa mengekspresikan keinginan kita. Bukan. Akan tetapi kita mencari dunia adalah untuk kebaikan agama kita. Kita mencari dunia agar kita bisa berinfak, bersedekah. Kita mencari dunia agar bisa membantu fakir miskin dan yang lainnya. Maka dari itulah, wahai remaja, jangan tertipu oleh teknologi. Jangan kalian merasa bahwa ia belajar ilmu agama. Ini sebuah kesalahan, wahai remaja. Ilmu agama itu adalah ilmu tentang Allah Tuhanmu. Ilmu agama itu ilmu tentang syariat penciptamu. Itu jauh lebih utama daripada ilmu dunia. Kalian gak masalah belajar ilmu dunia, ya, untuk memperbaiki dunia, gak masalah. Tapi jangan lalaikan menuntut ilmu Allah Azza wa Jal, agar kalian kenal siapa penciptamu, wahai remaja. Agar kalian kenal siapa nabimu. Agar kalian tahu syariat Rabbmu. Apa hak-hak Tuhanmu terhadap dirimu. Karena kamu ini manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, wahai remaja.

0: sadari bahwa kamu itu adalah hamba dan kamu punya Tuhan yaitu Allah Azza wa Jal, dan Allah punya peraturan yang harus kamu taati. Maka wahai para remaja, jangan kalian ya dilalaikan oleh dunia, oleh permainan dan permainan. Banyak remaja yang dilalaikan oleh hobi. Hobi enggak masalah, kalian hobi sepedahan silakan. Kalian hobi futsal silakan. Kalian hobi sepak bola silakan. Tapi ingat wahai remaja, jangan sampai hobi kalian melalaikan kalian. Jangan jadikan hobi sebagai tujuan. Hobi hanya wasilah. Banyak di antara remaja, pemuda juga, ada yang berolahraga itu jadikan tujuan. Ya. Mungkin di awal-awal ada yang goes misalnya. Di awal-awal goesnya tujuannya sebagai wasilah biar sehat. Tapi lama-lama karena kita jadikan seakan itu tujuan hidup kita. Maka wahai remaja, sadarilah bahwa tujuan hidupmu di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu tertipu seakan-akan kamu masih lama matimu. Ah, saya masih umur saya masih 17 tahun. Ah, umur saya masih 18 tahun. Ya gampang saya taubatnya nanti umur 60 tahun. Siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa ajal kamu itu masih lama? Banyak kok pemuda-pemuda yang umurnya masih belia meninggal. Ada yang meninggal umur usia 20 tahun. Ada yang meninggal usia 25 tahun. Yang namanya ajal tidak menunggu umur. Tidak melihat usia. Maka dari itu wahai remaja, ingatlah ini baik-baik. Iya. Karena kebaikan buat kamu adalah ketika kamu sadar bahwa diri kamu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan diri kamu adalah ketika semangat kamu kepada amalan saleh. Kebaikan diri kamu adalah ketika kamu semangat menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Maka disitulah berarti kamu termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya, terutama buat saya pribadi yang berbicara dan buat para teman-teman yang masih remaja dan pemuda-pemuda ya, agar kita sadar tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Demikian ya billahi taufik. Naam.
1: Nah, alhamdulillah agar kita dilindungi dan diberikan teman-teman yang soleh agar kita bisa istiqomah di agama ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab kita interaktif ya, yang berada di sini dan mungkin yang berada di rumah yang sedang menyimak kami atau dimanapun Anda berada, ya kami mohon maaf tidak bisa membuka soal jawab dengan antum semua yang sedang menyimak kami. Tanya jawab hanya kami khususkan yang hadir bersama kita di Bogor ini. Silakan mungkin satu atau dua pertanyaan atau tiga pertanyaan yang ingin disampaikan langsung saja. Nah, silakan. Siap dulu.
2: Oh iya, silakan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Ustaz mau bertanya, bolehkah kita para pemuda menuntut ilmu agama ini kepada siapa saja? Karena dengan kaidah, ada yang bilang kaidah ambil yang baik, buang yang buruk. Begitu.
0: Nah, ini termasuk syubhat yang selalu disebarkan. Iya. Dimana seorang pemuda, seorang remaja, gara-gara ucapan tadi ambil baiknya buang buah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semua syubhat masuk ke telinganya. Ngaji kepada pemikiran yang orang yang liberal, ngambil dari ustadz yang pemikirannya Syiah, ngambil ke ustadz yang pemikirannya Khawarij, ngambil juga kepada ustadz yang pemikirannya Sufi. Akhirnya jadi gado-gado itu. Semua

0: masuk. Akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak tahu tentang akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya para ulama terdahulu memberikan oleh Allah guru yang lurus akidah dan manhajnya, itu pemberian yang tak terhingga. Karena di awal-awal menuntut ilmu ternyata dia diberi hadiah oleh Allah guru yang apa? Ya, lurus akidahnya dan manhajnya. Maka orang seperti ini insya Allah selamat. Makanya seorang pemuda berusaha untuk memilah dan memilih, bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Ya, jangan lupa untuk senantiasa minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Kemudian sungguh-sungguhlah seorang pemuda minta kepada Allah agar diberikan ya apa namanya ustadz yang bisa membimbing dia kepada jalannya Rasulullah dan para sahabatnya sesuai dengan pemahaman salafus salih. Nah demikian.
1: Alhamdulillah baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Baik, untuk selanjutnya silakan yang kedua ini ya. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Terkait tadi seorang remaja yang soleh bisa ikut-ikutan buruk jika berkumpul dengan teman yang buruk. Sedangkan realitas sekarang remaja itu banyak berkumpulnya malah di sosmed, Ustaz. Jadi akhir-akhir ini tuh viral tentang isu LGBT ya, Ustaz. Jadi kaum LGBT tersebut mereka rajin gitu dan gemar mengkampanyekan pemikirannya gitu lewat sosial media, yaitu yang saya tahu itu Twitter dan TikTok gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaannya bagaimanakah menurut Ustaz jika kita ikut mengcounter kampanye mereka yang negatif dengan ikut-ikutan gitu bertakwah di aplikasi tersebut gitu, Ustaz? Dimana sementara kita ketika kita install aplikasi tersebut terbuka juga gitu pintu negatif di HP kita kan?
0: Iya, tentu ya. Media-media sosial semua yang ada di media sosial apa dan yang lainnya ya, Facebook, TikTok dan yang lainnya, ini sebetulnya wasilah saja. Semua masuk ke situ untuk memberikan apa? Mengemukakan pemikirannya, mengajak dan yang lainnya. Bukan cuma LGBT, Syiah, liberal, ya demikian pula ateis. Dan semuanya masuk ke situ untuk apa? Merusak, untuk mengajak. Maka dari itu ya kita melihat pertama, kalau masuknya kita ke media-media seperti itu memang ada manfaatnya, ya. Dan kita berusaha untuk menyebarkan kepada mereka pemahaman yang benar, ya. Dan kita berusaha untuk membantah pemikiran yang sesat di sana. Silakan. Mimbab apa? Memang di sana ada mafsadahnya, tapi di sana ada maslahatnya. Kalau memang antum yakin, ya, bahwa bismillah, saya masuk ke sini hanya sebatas upload selesai, upload, upload, tapi tidak disibukkan dengan itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita disibukkan. Misalnya kita masuk dakwah di Facebook. Apa yang terjadi? Kita disibukkan sama Facebook. Ya, setelah ngupload nanti ngelihat like-nya berapa. Aja upload aja. Ya. Kalaupun kita mau melihat ya. Coba untuk melihat dari sisi apa? Yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya bisa apa namanya lebih memaksimalkan dakwah. Adapun kemudian sebagaimana kita lihat banyak ya ikhwan-ikhwan yang masuk ke dunia Facebook dengan tujuan berdakwah, tapi malah masuk dalam kancah debat, masuk dalam komentar-komentar yang negatif dan yang lainnya, ini saya katakan tertipu, ya, maghrur. Maka dari itulah ya saya sendiri masuk ke Instagram, saya masuk ke Facebook, tapi saya juga berusaha untuk menahan diri. Ya, cuma upload, upload, upload, yang penting saya sampaikan ilmu. Yang penting saya apa? Sampaikan ilmu. Kalau ada komentar yang negatif-negatif, hapus aja, delete, selesai. Apapun kemudian kita

0: sibuk sampai kita marah-marah sampai kita babet apa sih banting HP dan yang lainnya karena kesal dan yang lainnya, malah kita juga yang sakit, kita yang stres dan yang lainnya, itu sangat tidak bagus. Ya, yang jelas itu hanya wasilah. Kita hanya berusaha sekuat tenaga ya untuk menyampaikan dakwah di sana. Dan jangan tersibukkan oleh media tersebut. Yang penting upload, upload, upload, upload, isinya kebenaran, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, pahamkan tentang kebenaran. Iya. Karena maka dari itulah seperti Syekh Utsaimin dan para ulama di zaman sekarang mengingatkan tentang pentingnya dakwah di media sosial. Termasuk para masyayikh di Saudi juga mengingatkan tentang pentingnya dakwah di media sosial. Kenapa? Karena media sosial ini orang semua pada masuk. Kalau kita semua nggak mau, siapa yang akan memperbaiki mereka? Cuma juga jangan sampai kemudian media sosial menyibukkan kita. Ini yang kita harus pikirkan, gimana caranya supaya kita tidak tersibukkan oleh media sosial. Kita hanya sebatas mengupload ilmu, ilmu, ilmu, selesai. Iya. Makanya penting, alhamdulillah juga di zaman sekarang kan seperti WhatsApp bisa jadi media, bikin grup-grup ilmu. Iya. Seperti di WhatsApp ada namanya bimbingan Islam ya, yang di apa namanya? Bimbing oleh Ustaz Firanda, dan ada HSI yang dibimbing oleh Ustaz Abdullah Roy, dan masya Allah membernya sudah ratusan ribu. Itu alhamdulillah bagus sekali gitu. Maka ini juga kita penting sekali, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyebarkan ilmu terus ya, tapi jangan sampai tertipu oleh media sosial tersebut. Wallahu a'lam.
1: Insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya, sangat bermanfaat sekali insyaallah. Baik, mungkin
2: masih ada, silakan pertanyaan
1: lanjutnya. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ustaz, apa kiat-kiat yang harus dilakukan oleh remaja yang sudah mengaji, mengenal sunnah, bahkan sering duduk di majelis ilmu, mengenal halal haram, namun seringkali jatuh kepada kemaksiatan? Apa kiat-kiat yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali. Kita sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih aja sering jatuh kepada apa? Dosa. Maka tentu yang harus dipikirkan adalah apa sebab utamanya? Apa penyebab utama dia selalu jatuh kepada apa? Dosa. Kalau ternyata penyebab utamanya HP, berarti yang harus dia tinggalkan adalah HP-nya. Karantina diri. Kalau COVID aja kita karantina, kenapa kita nggak bisa mengkarantina diri HP? Hidup tanpa HP sebulan nanti. Sambil kita merenung manfaat dan mudaratnya. Gara-gara HP saya selalu nonton yang enggak-enggak. Sehingga akhirnya saya jatuh maksiat lagi, taubat maksiat lagi. Gara-gara HP. Ya udahlah, beli aja HP yang jadul. Yang cuma bisa telepon sama SMS, selesai. Iya. Daripada kita jatuh terus kepada maksiat. Kalau enggak, Ustaz, alhamdulillah kalau HP, alhamdulillah saya selalu berhati-hati. Terus apa dong penyebab utamanya? Teman. Oh, kalau gitu ya sudah tinggalkan temanmu itu. Berteman dengan orang yang saleh. Cuma masalahnya, problematika besarnya adalah seorang remaja itu takut ditinggalkan teman. Dan enggak, gimana ya? Ya, karena sebagian remaja itu setia temannya itu masya Allah gitu. Nah, disitulah akhirnya ketika dia tahu kebenaran, dia takut ditinggalkan teman-temannya, akhirnya dia ya lebih memilih teman dibandingkan apa? Ya, kebenaran itu. Ini musibah Allah. Iya. Yeah.

0: Maka kalau seperti ini, dia harus banyak-banyak duduk di majlis taklim supaya dia bisa memiliki apa? Teman-teman yang soleh di majlis taklim itu. Kalau ternyata problematika utamanya apa? Sebab utama dia berbuat maksiat, lingkungan. Carilah lingkungan yang lebih baik. Pergi sana ke pesantren, ya duduk di majlis taklim, cari lingkungan yang bisa membentuk dia. Nah, ini coba cari sebab utamanya apa sih? Kenapa sih saya selalu berbuat dosa terus jatuh lagi kepada dosa? Kalau ternyata sebab utamanya tadi HP itu, udah tinggalkan HP itu. Beli saja HP yang jadul. Ya, itu untuk keselamatan agama kita. Jangan sampai ya, sebagian remaja itu ketika sadar bahwa HP sebab utamanya, tapi nggak ditinggalin. Saya jamin dia tidak akan bisa taubat dengan taubat yang benar. Ya. Apalagi kalau dia sudah membiasakan diri, terbiasa dengan melihat itu, akhirnya lama-lama sudah biasa dan sudah tidak menganggap lagi itu maksiat. Kalau sudah sampai ke derajat ini, wah ngeri. Ya. Akhirnya apa? Ah gampang deh, nanti saya taubatnya. Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan perumpamaan tentang orang yang menunda-nunda taubat. Kata beliau, orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika ia mau cabut, ternyata kok keras ya. Udah kalau gitu, saya mau cabut tahun depan aja. Pas tahun depan mau cabut, lebih keras lagi. Terus dia bilang, nanti toh kalau begitu tahun depan lagi. Tambah kuat lagi. Demikian pula pohon maksiat ketika dibiarkan kuat di hati kita, itu untuk dicabut tuh berat sekali. Iya. Nah disinilah kita juga harus kuat ya. Kalau kita tahu bahwa itu sebab saya berbuat maksiat, berarti kita punya azam, punya apa? Kekuatan, minta kepada Allah untuk meninggalkan itu. Iya. Nah demikian, Allahu a'lam.
1: Nah baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena sudah sore juga. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda yang waktunya dihabiskan dengan main game online, namun di sisi lain pemuda itu mengikuti ajang perlombaan game online itu yang mendunia, dan bagaimana penghasilan dari permainan itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Game online apa, dalam masalah apa, game-game seperti apa, apakah game ini memang mendidik dan melatih ya, seperti misalnya game-game yang sifatnya melatih ilmu kita sehingga semakin menambah keilmuan kita, atau hanya sebatas permainan yang gak ada manfaatnya? Kalau gak ada manfaatnya, maka seorang muslim diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk meninggalkan perkara yang gak ada manfaatnya. Rasulullah SAW sabda apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu, dia meninggalkan perkara yang gak ada manfaatnya. Berarti kalau kita masih disibukkan dengan perkara yang gak ada manfaatnya, maaf, keislaman kita belum baik. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu adalah saat ia meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Maka game-game online, kalau itu gak ada manfaatnya, Allah Azza wa Jalla, tinggalkan. Makanya Allah memuji orang-orang yang beriman yang meninggalkan hal yang sia-sia. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan yaitu orang-orang yang berpaling dari lagun. Apa lagun tuh? Perkara yang sia-sia. Ya. Jangan jadikan perkara yang sia-sia sebagai apa? Sebagai mata pencaharian. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, ketika menyebutkan tentang hukum jual beli perkara yang

0: Tidak ada manfaatnya. Beliau mengatakan bahwa di antara jual beli yang diharamkan adalah jual beli perkara yang tidak ada manfaatnya. Dalilnya yaitu bahwa Nabi SAW melarang menjual bangkai. Hadisnya saya dari umat muslim. Kata sebagian ulama, kenapa bangkai dilarang dijual? Karena tidak ada manfaatnya. Tapi semua yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Nah ini masalah yang sifatnya nggak ada manfaatnya, game. Jangan dijadikan sebagai apa? Ya, mata pencaharian. Cari mata pencaharian yang sifatnya apa? Bermanfaat. Ini untuk agama kita, untuk keimanan kita dan yang lainnya. Demikian Allah wa'alaikum.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf AS yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au, yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak.

0: I'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal, karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa, Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
4: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
4: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah, ada enggak orang yang suka gibah? Hobi. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk.

0: Hook, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat, menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita, para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata

0: ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحيمني ورحمكم الله أجمعين. Sudah barang kita ketahui zaman sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman yang dipenuhi dengan kebodohan tanpa wahyu bimbingan dari Allah. Orang-orang Arab pada saat itu, mereka berkabilah-kabilah, berperang satu sama lainnya. Tidak ada perdamaian di antara mereka. Masalah kecil saja mereka bisa berperang bertahun-tahun, berpecah belah, tidak ada persatuan sama sekali di antara mereka. Namun keadaan berbanding terbalik ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan bangsa Arab pada saat itu yang tadinya bermusuhan, yang tadinya mereka jauh daripada hidayah beribadah kepada Allah, penuh dengan kesyirikan dan yang sebagainya dari bermasalah yang burukan. Maka ketika diutusnya oleh Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah keadaan orang-orang Arab menjadi orang-orang yang bersatu, saling bersaudara satu sama lainnya. Bahkan bahasa mereka sampai saat ini tersebar di berbagai macam penjuru dunia. Apa yang menyebabkan keadaan bangsa Arab pada saat itu berubah menjadi lebih baik? Apa yang menyebabkan yang tadinya berpecah belah, yang tadinya umat pada saat itu menjadi umat yang rusak, kemudian menjadi umat yang baik, umat yang bersatu? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Maka jawabannya satu adalah Islam. Dinul Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah wahyu Allah azza wa jalla yang memperbaiki keadaan bangsa Arab pada saat itu sampai saat ini. Solusinya adalah Islam. Maka ikhwani fid din a'azzakumullah wa ajmain. Sudah kita lihat berbagai macam kerusakan di muka bumi ini, baik dari sisi ilmunya, baik dari sisi keadaan dunianya, baik dari sisi akhlaknya, moralnya dan seterusnya dari berbagai macam kerusakan. Maka solusinya adalah Islam. Perbaikan keadaan umat, solusinya adalah Islam. Kembali lagi kepada Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika kalian lebih ridha kepada pertanian, ketika kalian berjual beli dengan sistem riba, lebih ridho dengan pertanian dan peternakan dan kalian tinggalkan jihad berjuang di jalan Allah, maka Allah akan berikan kehinaan-kehinaan, dan Allah tidak akan pernah angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, yakni agama Islam. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, ikhwah, bagaimana dhabit, bagaimana timbangan-timbangan yang harus seseorang lakukan ketika ingin memperbaiki keadaan umat. Di antaranya sekurang-kurangnya ada dhabit, 5 dhabit yang umum yang hendaknya dilakukan oleh seseorang yang ingin memperbaiki keadaan umat menjadi lebih baik lagi. Adapun dhabit yang pertama, perbaikan yang harus kita perbaiki yang pertama adalah masalah tauhid. Bagaimana seorang hamba mengesakan ibadah kepada Allah? Bagaimana seorang hamba menjauhkan dirinya dari kesyirikan yang kecil apapun yang besarnya? Bagaimana seorang hamba mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbaikan yang paling utama untuk kita perbaiki adalah keadaan tauhid umat. Itulah tugas para nabi, para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala utus di antara umatnya, yakni memperbaiki tauhid mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul berdakwah, an i'budullah, beribadah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, jauhilah berbagai macam tagut, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah, memperbaiki keadaan orang-orang Yaman pada saat itu yang mereka beragama Nasara. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Muadz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka tidak ada solusi untuk kembali kepada umat yang terbaik kecuali perbaikan yang pertama adalah perbaikan tauhid. Kemudian dhabit yang kedua dalam ketika seseorang ingin memperbaiki keadaan umat, maka mulailah perbaikan tersebut mulai dari diri sendiri, kemudian kepada orang-orang terdekat di sekitarnya. Karena demikianlah perbaikan yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama kali untuk dia menjadi baik adalah dirinya sendiri. Yang pertama kali didakwahkan adalah dirinya sendiri, kemudian orang-orang terdekatnya. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu dari api neraka. Demikian juga firman Allah yang lain, Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekat di antaramu. Karena perbaikan kepada suatu umat tidak akan terjadi ketika seseorang belum memperbaiki dirinya sendiri, karena keadaan umat bisa berubah ketika mereka memperbaiki dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu umat melainkan ketika mereka berusaha untuk merubah diri-diri mereka sendiri. Adapun dhabit yang ketiga dalam memperbaiki umat adalah memulai perbaikan dengan di atas ilmu. Seseorang ketika ingin memperbaiki keadaan umat, maka wajib dia memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Bagaimana cara memperbaiki umat. Karena ketika seseorang bersemangat dalam memperbaiki keadaan umat, akan tetapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemaslahatannya. Sebagaimana kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa aslu kulli khairin al-ilmu wal adlu." Asas dari seluruh kebaikan adalah ilmu dan juga keadilan. "Wa aslu kulli syarr huwa al-jahlu wadh-dhulmu." Dan asas semua keburukan adalah kebodohan dan juga kezaliman. Maka ketika seseorang ingin memperbaiki keadaan umat, mulailah dengan ilmu. Karena Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berilmu. Tidak boleh kita berkata, tidak boleh kita berucap melainkan harus dengan didasari dengan ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Perbaikan yang pertama adalah memperbaiki keadaan tauhid, itulah yang pertama. Kemudian dhabit yang kedua adalah seseorang memperbaiki dirinya sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Kemudian dhabit yang ketiga adalah perbaikan umat harus didasari dengan ilmu. Adapun dhabit yang keempat dalam memperbaiki umat adalah wajib memahami ilmu dengan pemahaman yang tepat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sumber daripada ilmu Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi pemahamannya harus tepat. Tidak asal menggunakan dalil, tidak asal dalam menggunakan Alkitab dan Sunnah, apalagi untuk membela hawa nafsunya. Tentu Al-Quran dan Sunnah ini ada manhaj dalam memahaminya, yakni manhaj yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka memahami ilmu wajib dengan pemahaman yang benar, bukan seenaknya, bukan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan keinginan firqahnya. Akan tetapi memahami Al-Kitab wa Sunnah sesuai dengan keinginan Allah dan juga Rasulnya, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam kepada orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang menentang rasul setelah jelas hidayah kepada mereka dan mereka mengikuti jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, kata para ulama, yang pertama kali disebut tidak lain tidak bukan adalah jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan para sahabat? Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kemanapun mereka ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam, tempat kembalinya kami akan kembalikan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, yang demikian merupakan tempat kembali yang paling buruk, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dhabit yang terakhir, yang kelima, ketika seseorang ingin memperbaiki keadaan umat, maka wajib dia berdakwah dengan hikmah, yakni dengan ilmu. Dia tahu kapan dia harus tegas, dia tahu dia dalam berdakwah mengambil bagian dakwah sesuai dengan kemampuannya, kadar batas kemampuannya. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu dalam berdakwah, ceramah, khutbah dan yang lain-lainnya, maka jangan ambil bagian di situ. Ambil bagian lain yang bisa dia lakukan, menyebarkan nasihat-nasihat para ulama, menyebarkan video-video potongan para ulama, itu juga termasuk dakwah. Maka seseorang ketika ingin memperbaiki keadaan umat, maka wajib dia untuk berdakwah dengan hikmah. Tahu kapan dia harus lemah lembut, tahu bagaimana dia harus tegas, tahu bagaimana menerapkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk berlemah lembut, untuk hikmah dalam berdakwah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebabkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau bisa berlaku lemah lembut. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan fadhdu min hawlik. Kalau seandainya engkau kasar, lagi keras dalam hatimu, maka kata Allah Azza wa Jalla, mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka ikhwani fiddin azakumullahu ajma'in, inilah dhabit secara umum yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika seseorang ingin memperbaiki keadaan umat, mulailah dari tauhid, bukan mulai dari dakwah ekonomi, percintaan, rumah tangga, tidak. Akan tetapi mulai dari dakwah tauhid. Kemudian mulai perbaikan tersebut pada diri sendiri, bagaimana beribadah kepada Allah, kemudian kepada keluarga yang terdekat. Kemudian yang ketiga, harus didasari dengan ilmu yang benar. Kemudian yang keempat, harus didasari dengan pemahaman yang benar terhadap ilmu. Dan yang terakhir, yang kelima, tahu bagaimana menerapkan ilmu, yakni dengan cara hikmah yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Semoga dirahmati Allah SWT. Ketahuilah kabar gembira untuk kalian semua, bahwasanya Yayasan Tarbiyah Sunnah akan mendirikan Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang radio ini insya Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kaum muslimin, yang mana dalam radio tersebut akan ada tilawatil Al-Quran, kemudian kajian-kajian Islam, dan program-program yang lainnya. Maka saya mengajak kepada antum sekalian untuk ta'awun, untuk mengambil kesempatan dalam kebaikan ini, dalam pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM ini, yang kurang lebih memakan beberapa biaya, yang ini sebenarnya kesempatan buat kita semua. Karena apa yang kita sedekahkan untuk mendirikan radio ini, insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Bayangkan apa yang kita sedekahkan tersebut, kemudian terjadi pendirian radio, kemudian tersebar ilmu, kemudian berapa banyak orang akan mendapatkan manfaat dari radio tersebut, maka itu akan menjadikan pahala bagi kita di akhirat kelak. Bayangkan Nabi SAW pernah bersabda, "La'an yuhdabika rajulun wahid khairun laka min khumrin na'am, min humrin na'am." Ada seorang mendapatkan hidayah karena engkau, artinya wasilah kita. Kemudian Nabi menyebutkan itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah onta atau harta yang paling berharga di zaman Arab dahulu. Bayangkan itu satu orang saja yang mendapatkan hidayah tersebut. Bayangkan bagaimana lagi kalau yang mendapatkan manfaat dari radio tersebut dari orang yang banyak. Maka tatkala kita memberikan sedekah kita di situ, kita kontribusi dalam pendirian radio tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang luas. Pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada antum sekalian untuk bisa berkontribusi untuk dalam pembangunan radio Tarbiyah Sunnah FM ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan pembangunan radio ini sehingga bisa menjadikan kebaikan untuk kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau umpamanya kita melakukan sesuatu yang kita yakini kebenarannya, pasti ada yang pro, ada yang kontra ya. Yang pro memuji kita, enggak membuat kita bangga. Yang kontra, yang mencela kita, enggak membuat kita kecewa, emosi, enggak. Coba antum bikin status. Sehebat, sebagus, sebenar apapun status antum yang antum buat di medsos, di Facebook itu umpamanya, di Instagram, di Fat, di Line, di WA, di apa saja, coba bikin status. Tidak di bawahnya kemudian ada komen, ya enggak? Komentar. Apa semua komentarnya pro memuji walaupun yang kita kutip ayat atau hadis? Enggak. Ada aja yang mencela, ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Itu selalu. Walaupun sekali lagi kita yang kita posting suatu kebaikan, kita memposting umpamanya cerpen, hanya satu menit, ceramah pendek, bukan cerita pendek, bukan ceramah pendek dari ustaz, mengutip ayat hadis, penjelasan para sahabat, para ulama. Lihat komen di bawah, selalu pro apa selalu positif, selalu memuji, atau ada juga yang kontra? Pasti ada yang kontra. Seringkali yang kontra ini pedes, bingit gitu. Nah, jadi yang memuji tidak membuat kita bangga dan tinggi hati, yang mencela tidak membuat kita kecewa, sedih, sakit hati, lalu dendam. Itu zuhud. Ya, ada efek. Karena apa? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ini yang harus diingat tuh. Keridhaan manusia, seluruh manusia adalah tujuan yang mustahil bisa dicapai. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, membahagiakan semua orang, menyenangkan semua orang. Gak hanya sebagian orang, sebagian lagi sebaliknya. Selalu ada yang pro dan yang kontra. Maka Imam Syafi'i menyatakan, siapa orang yang menginginkan seluruh manusia ridha kepadanya, sungguh dia telah gila. Kurang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, coba. Ada yang membencinya? Banyak. Sampai sekarang beliau yang sudah wafat, yang membenci, menghina, membulinya masih ada. Banyak. Banyaknya banyak biasa atau bingit? Bingit. Ya kehitung. Apalagi zaman now. Orang terang-terangan menghina Islam, bebas, tidak terjerat hukum, ya enggak? Protes sudah, lapor sudah. Dan itu menunjukkan tidak bisa kita memuaskan semua orang, membuat semua orang senang, suka, bahagia, dan yang senang enggak. Siapa yang menginginkan seluruh manusia menyenangi dirinya, maka orang itu gila. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, ya. Siapa Ahlul Kitab? Ahlul Kitab dulu, sekarang sama. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani yang kapan? Sama, baik yang dulu maupun sekarang. Tapi kan Yahudi Nasrani sekarang ini musyrik. Loh, emang Yahudi dulu enggak musyrik gitu? Sama. Yahudi Nasrani sekarang jahat, memusuhi umat Islam, memerangi. Emang dulu enggak? Dari dulu. Yahudi sekarang ini tidak ridho. Walan tadho angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kamu ikut agama mereka. Kita ayat ini turun. Yahudi dan Nasrani di zaman itu, mereka itu dengkinya, bencinya, memusuhi umat Islam dari zaman bahala, iya. Sampai sekarang, iya, sama. Sekalipun demikian, Allah tidak melarang kita melakukan beberapa hal, bermuamalah dengan mereka, jual beli, akad apapun,
termasuk menjadikan mereka sebagai pembantu kita atau mereka sebagai bos kita. Tidak terlarang. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Mumtahanah, Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan bermuamalah. Nabi SAW berjual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai dengan orang Yahudi. Bahkan ketika beliau meninggal, baju besinya juga sedang tergadai di orang Yahudi, tapi tanpa bunga. Dan itu dilakukan. Kenapa kita mengharamkannya? Oleh karena itu, ya, termasuk yang boleh bagi kaum muslimin sekarang, dari dulu sampai sekarang, terhadap Yahudi dan Nasrani adalah menikahi wanita-wanita mereka. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh, muslimah menikah dengan Yahudi dan Nasrani enggak boleh. Tapi kalau laki-laki muslim menikah, cuma tidak afdol, bakal banyak konflik, akhwat yang nganggur masih banyak, ambil 4 juga bisa, kenapa harus melirik yang lain, ya enggak. Tapi kehalalannya ya boleh, termasuk sembelihan mereka, ya Al-Quran yang menyatakan dalam surah Al-Ma'idah, makanan mereka halal bagi kita, wanita mereka juga halal bagi kita. Adapun selain ahlul kitab, agama Hindu, agama Buddha, ateis gitu ya, selain Yahudi Nasrani, tidak boleh wanita-wanita yang dinikahi. Awas tuh, yang punya anak, silakanlah kamu ke orang kafir juga boleh, Yahudi Nasrani boleh. Hati-hati itu, akhwat banyak loh. Boleh ya, tapi tidak afdol. Nah, kepada yang agamanya Hindu, Buddha, jangan, enggak sah. Zina selamanya nanti. Kalau negara membolehkan, terserah. Yang saya tahu enggak boleh. Tapi kemudian ini hak asasi perung, tetap dianggap zina. Haram, berdosa selamanya. Sampai mereka bertobat, ya. Dan ketika bertobat

0: Taubat, apakah cerai? Bukan cerai. Fasakh tadinya juga bukan suami istri. Rusak sudah. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka Yahudi dan Nasrani yang sekarang, iya, sama dengan Yahudi dan Nasrani yang dahulu, hukum yang diterapkan sama, para wanitanya boleh dinikahi tapi tidak afdol, makanannya halal bagi kita, dan boleh kita bermuamalah dengan mereka. Wallahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama, bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah, nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai gitu aja. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para ummahat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis, untuk berkumpul, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kebaikan-kebaikan ini, sehingga Allah menerima amalan kita dan memberikan pahala yang agung, dan kita mendapatkan manfaat yang besar dari amalan-amalan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan, kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabat yang dengan baik di hari akhir. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Kita kemarin menyebutkan definisi dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-mahramu minan nisa allati yajuzu an-nadharu ilaiha wal khalwatu biha wal musafaratu biha kullu man hurrima nikahuha 'ala at-tabin bi sababin mubahin li hurmatiha. Semua yang haram dinikahi oleh perempuan itu untuk selamanya karena sebab yang mubah dan karena kehormatannya. Semua laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan tersebut untuk selamanya karena sebab yang dibolehkan dan karena kehormatannya. Kita juga sudah membahas bahwa seorang laki-laki
yang beragama Yahudi atau Nasrani atau beragama lain, apakah bisa menjadi mahram? Kita katakan kemarin bisa menjadi mahram, kecuali kalau ditakutkan ada mafsadah, kecuali apabila dikhawatirkan ada mafsadah. Kalau misalnya kita tidak percaya, ya, atau ditakutkan orang tersebut melakukan hal-hal yang keji, ya, terhadap perempuan tersebut, maka walaupun mahramnya, walaupun sebenarnya dia mahramnya, tetap tidak dibolehkan karena adanya mafsadah tersebut. Misalnya orangnya fasik. Orangnya fasik. Maka tidak bisa dipercaya sebagai karena apa? Tujuan syariat mahram itu melindungi kaum wanita. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan kaum wanita. Juga melindungi kaum wanita dari bahaya dan ancaman. Karena kaum wanita secara tabiat lebih lemah. Maka syariat Islam memberikan tuntunan agar menjaga kaum wanita yang lemah. Jadi sebenarnya mahram ini disyariatkan untuk menghormati kaum wanita, memuliakan mereka, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari hal yang membahayakan mereka. Maka jangan dilihat sebagai sesuatu yang menyulitkan atau mengekang, tapi lihatlah sebagai sesuatu yang mendatangkan maslahat yang besar. Lihatlah sisi positifnya. Lihatlah tujuan asal. Tujuan dasarnya adalah untuk melindungi mereka, menjaga mereka. Dan ini termasuk bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Kemudian disebutkan di sini bagaimana dengan orang Majusi, penyembah api. Apakah penyembah api bisa dijadikan mahram, misalnya ayahnya atau saudara laki-laki dia beragama Majusi, bolehkah dijadikan mahram? Di sini disebutkan tidak boleh dijadikan sebagai mahram. Kenapa? Katanya dalam agama Majusi itu orang tua, ayah boleh menikahi atau ya boleh menikahi anak perempuan. Boleh menikahi anak perempuan. Di sini disebutkan demikian. La yakunul majusi mahraman libnatihi. Li'annahu ya'taqidu hillatnatihi lah. Seorang majusi tidak boleh jadi mahram anak perempuannya. Kenapa? Karena seorang majusi itu meyakini halalnya anak perempuannya untuk dia. فَمِنْ ثَمَّ فَالْمَفْسَدَةُ الْعُمَّ قَائِمَ. Kalau keadaannya demikian, maka mafsadah yang paling besar tetap ada. Walaupun ada mahram tersebut. Karena mahramnya malah yang menganggap bolehnya dia mengawini putrinya. Maka seorang majusi tidak bisa menjadi mahram untuk anak perempuannya yang muslimah. Pembahasan yang berikutnya adalah anak kecil. Bolehkah menjadi mahram? Ini kemarin sudah dibahas belum? Belum ya? Baik. Anak kecil yang belum baligh,
misalnya umur 10 tahun belum balik, laki-laki. Umur 11 tahun belum balik, umur 12 tahun belum balik, umur 13 tahun belum balik, umur 14 tahun belum balik. Bolehkah menjadi mahram? Apakah bisa menggugurkan kewajiban mahram ini bagi kaum wanita? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Hambali disyaratkan mahram itu harus sudah baligh. Kalau belum baligh maka tidak bisa menjadi mahram. Mereka mengatakan karena tujuan disyariatkannya mahram adalah untuk menjaga wanita. Dan itu biasanya adanya pada anak yang sudah baligh dan berakal. Anak yang mukallaf. Anak yang mukallaf itulah yang bisa mewujudkan tujuan ini. Yaitu tujuan menjaga wanita. Adapun tiga madhab yang lain, madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, mereka tidak mempersyaratkan baligh ini. Tapi mereka membolehkan anak yang sudah dewasa, walaupun belum baligh. Anak yang sudah dewasa, ya hampir baligh. Mereka membolehkan anak yang demikian untuk menjadi mahram. Ya misalnya ada anak umur 14 tahun belum baligh. Anak yang umur 14 tahun belum baligh, ya. Maka dia bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penjaga untuk ibunya misalnya. Karena dia sudah besar. Tapi ada yang belum baligh sudah umur 14. Begitu pula anak umur 13. Ini ya sudah besar. Kalau diminta untuk bantu ibunya sudah bisa. Untuk menjaga ibunya sudah bisa. Maka anak yang demikian menurut pandangan jumhurul ulama atau mayoritas ulama sudah bisa dijadikan sebagai mahram. Bagaimana kalau anaknya umur 11 tahun, 12 tahun? Maka kalau anaknya umur 11 tahun, 12 tahun, kita lihat. Apakah sudah dewasa? Badannya apakah sudah besar? Ya, apakah dia punya kemampuan untuk melindungi ibunya? Melindungi wanita yang menjadikan dia mahram? Kalau tidak bisa, maka tidak. Tapi kalau bisa, kalau misalnya ini bisa, ya maka kita katakan dia pun boleh menjadi mahram bagi wanita yang menjadikannya mahram. Kalau untuk anak yang sudah umur 13 dan 14 tahun, biasanya sudah dianggap besar. Kalau misalnya sudah seperti itu, belum ada tanda-tanda balighnya, maka tetap boleh dijadikan sebagai mahram. Ini pendapatnya jumhur ulama dan ada sisi keringanan di sini. Pendapatnya Hanabila atau mazhab Hambali lebih hati-hati. Ya, pendapatnya mazhab Hambali lebih hati-hati. Apa dalilnya Ustaz? Di sini tidak ada dalil nas. Tidak ada dalil nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ada hadis, ya tidak. Tidak ada dalil yang berupa nas. Dalilnya adalah memahami kaidah mahram. Bahwa mahram itu disyariatkan untuk menjaga kaum wanita, untuk melindungi kaum wanita, untuk membantu kaum wanita. Maka yang bisa menjaga atau yang bisa menjadi mahram bagi wanita adalah mereka yang bisa mewujudkan tujuan itu. Ya. Ini sebenarnya
sandarannya ini. Sebenarnya sandaran dari para ulama madhab ketika menentukan hukum ini adalah memahami maksud disyariatkannya mahram. Maksud disyariatkannya mahram adalah untuk menjaga, melindungi, dan menyelamatkan wanita. Maka yang bisa menjadi mahram, yang bisa mewujudkan hal tersebut. Tayyib jamaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Bagaimana kalau misalnya ada seorang laki-laki yang sudah baligh tapi tidak bisa mewujudkan tujuan itu? Seperti misalnya orangnya lumpuh atau misalnya orangnya buta. Dia tidak bisa menjaga wanitanya. Bahkan wanita yang menjaga dia. Kalau dua orang ini safar. Jadi ada wanita, misalnya ada adiknya. Adiknya laki-laki. Tapi adiknya ini berkebutuhan khusus. Sudah balik ya, tapi berkebutuhan khusus. Misalnya lumpuh, ya. Tidak bisa berjalan kecuali dengan kursi roda. Ya, dan harus ada yang dorong. Atau misalnya dia buta. Bagaimana dengan laki-laki yang seperti ini keadaan? Apakah boleh dijadikan sebagai mahram? Punya mahram, yaitu menjaga, lindungi, membantu, menyelamatkan wanita. Maka kalau kita melihat kaidah ini, harusnya tidak cukup ya orang tersebut sebagai mahramnya. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi di sini mengatakan, وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي شُرُوطِ الْمَحْرَمِ أَلَّذِي يُسَافِرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ مُبْصِرًا. Sebaiknya ditambahkan pada syarat mahram yang boleh menemani wanita saat melakukan safar, syarat dia bisa melihat. Syarat dia bisa melihat. Karena kalau tidak bisa melihat, maka tujuan disyariatkannya mahram tidak terwujud dengannya. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, dari sini ya kesimpulannya ya. Kita harus tahu hikmah atau alasan disyariatkannya mahram. Alasannya apa ibu-ibu? Alasannya untuk menjaga, untuk melindungi, membantu, menyelamatkan, ya, menyelamatkan kaum wanita dari kemungkinan bahaya. Itu tujuan. Jadi semua yang bisa mewujudkan tujuan ini dari laki-laki yang haram untuk dinikahi untuk selamanya, maka dia bisa menjadi mahramnya. Yang tidak bisa mewujudkan hal tersebut, maka tidak bisa menjadi mahramnya. Baik-baik. Mahram ini ada yang karena sebab nasab, ada yang karena sebab persusuan, ada yang karena sebab pernikahan. Mahram yang karena sebab nasab, contohnya ya seperti anak laki-laki, cucu laki-laki. Anak laki-laki dari cucu laki-laki. Atau anak laki-laki dari anak perempuannya. Atau anak laki-laki dari cucu cucu dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ayahnya
kakeknya terus ke atas. Kakek dari garis ayah, kakek dari garis ibu, ya itu bisa menjadi saudaranya, ya

tadi ke bawah, terus ke atas, ke pinggir, ya. Saudara laki-lakinya, anak saudara laki-lakinya, anak saudara perempuannya, ya maksudnya anak laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan. Kemudian saudara laki-laki ayah, ya paman, tapi dari garis ayah, paman dari garis ibu, itu juga bisa menjadi mahram. Ini mahram dari nasab. Ada mahram dari persusuan, ya, mahram dari persusuan. Mahram dari persusuan ini hampir sama dengan mahram dari nasab. Hampir sama dengan mahram dari nasab. Misalnya ayah persusuan. Jadi dia disusui oleh seorang wanita. Seorang wanita ini punya suami. Itu bisa jadi mahram. Misalnya ada seorang wanita disusui oleh seorang ibu. Maka suaminya ibu ini menjadi mahram bagi dia. Kemudian anaknya, ya. Ibu ini punya anak. Anak-anaknya menjadi mahram, ya, yang laki-laki. Begitu pula dengan anak dari saudara sepersusuan. Kemudian paman dari ayah persusuan, paman dari ibu persusuan. Ini ya hampir sama dengan yang tadi. Hampir sama dengan nasab. Baik. Yang ketiga, mahram karena sebab pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan. Seperti misalnya bapaknya suami itu mahram. Begitu pula anaknya suami, misalnya suaminya punya lebih dari satu istri, baik dalam satu waktu ataupun dalam waktu yang berbeda, anaknya suami yang laki-laki bisa menjadi mahram. Kemudian zaujul bint, suaminya anak perempuan, ya, jangan bingung ya ibu-ibu, suaminya anak perempuan, dia menantu laki-laki itu mahram, ya, karena pernikahan. Baik. Apakah suami mahram? Kemarin apa definisi dari mahram? Laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Suami boleh dinikahi? Iya. Berarti suami itu bukan mahram. Suami itu bukan mahram. Tidak masuk dalam kategori mahram suami. Tapi suami itu lebih dari mahram. Iya. Suami itu lebih dari sekedar mahram. Jadi dia bukan mahram, tapi dia lebih dari mahram. Dia lebih dari mahram. Maka, ya, bersafar dengan suami, ya, tidak ada masalah sama sekali. Dia lebih kuat dari mahram. Kadang-kadang ada yang salah, ya. Saya sering mendengar di antara mahram suami ini, ya, istilah yang kurang tepat. Suami itu bukan laki-laki yang haram dinikah.
untuk selamanya. Dia tidaklah jadi suami kecuali setelah dinikahi. Berarti dia itu laki-laki yang boleh dinikahi. Padahal mahram itu adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita untuk selamanya. Karena sebab yang dibolehkan dan karena kehormatan seorang wanita. Baik. Apakah dibolehkan seorang wanita safar tanpa mahram? Safar maksudnya adalah perjalanan jauh. Bolehkah seorang wanita melakukan perjalanan jauh tanpa mahram atau tanpa suami? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus memahami makna safar. Jadi ini bukan perjalanan yang dekat. Safar itu khusus untuk perjalanan jauh. Ya, saya seringkali melihat ada kesalahpahaman ketika membahas masalah mahram ini. Ada yang berpandangan bahwa safar, perjalanan keluar rumah itu harus ditemani dengan walaupun di dalam kota. Padahal tidak demikian. Kalau perjalanan tersebut tidak masuk dalam kategori safar, maka tidak ada syarat mahram. Ya, tidak ada syarat mahram. Dibolehkan bagi dia untuk misalnya belanja ke pasar. Pasar yang dekat dengan rumah. Atau pasar yang masih di kota. Atau di luar kota tapi dekat. Ya, misalnya dia hidup di perbatasan. Untuk ke pasar mungkin ya 5 kilo. 5 kilo tapi sudah luar kota. Seperti itu tidak ada masalah karena itu bukan masuk dalam kategorisasi. Yang dilarang adalah bersahram atau tanpa suami. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhibah. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahram. Jadi pembahasan hadis ini adalah tentang apa? Safar. Dan safar itu perjalanan jauh yang membolehkan seseorang untuk mengqasar sholatnya. Yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau perjalanan itu sudah sampai 80 kilo, ya, maka dia sangat pantas untuk dijuluki sebagai perjalanan jauh atau safar. Di bawah 80 kilo, ini dikembalikan kepada pandangan masyarakat umum. Kalau masyarakat secara umum, ya, masyarakat itu memandang sebagai perjalanan yang jauh, maka tidak boleh. Tapi kalau masih melihat itu perjalanan yang dekat, maka dibolehkan. Ya misalnya 70 kilo. 70 kilo ini mungkin dalam suatu tempat, ya, di suatu tempat bisa terlihat dekat. Misalnya tempat dia dekat dengan jalan tol. Kemudian dia mau pergi lewat jalan tol itu 70 kilo. Mungkin dalam waktu ya satu jam sampai, ya dalam waktu satu jam sampai, dan orang melihat itu bukan perjalanan jauh, bisa jadi demikian, bisa jadi 70 kilo itu jauh sekali, misalnya di daerah yang tidak ada akses tol, bahkan jalannya terjal. Susah, ya. Aksesnya akses yang
tidak bagus, maka 70 kilo bisa dianggap jarak yang sangat jauh. Maka bisa jadi dalam jarak seperti itu sudah boleh mengqasar salat, sudah boleh meninggalkan puasa Ramadan ketika melakukan perjalanan tersebut. Ketika keadaannya seperti itu, maka menjadi wajib membawa mahram. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram. Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Dan safar, yang dimaksud dengan safar, adalah safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Memang ada pendapat lain, tapi kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas mempersyaratkan adanya mahram ketika seorang wanita melakukan perjalanan jauh. Dan ini pendapat yang lebih menyelamatkan wanita. Kalau kita langgar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendatangkan mudarat bagi kaum perempuan. Sebagian orang di zaman ini mengatakan, Ustaz, keadaan keamanan kita di zaman ini itu jauh lebih baik daripada keadaan keamanan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan mahram, tujuan disyariatkannya mahram adalah untuk apa? Menjaga, untuk melindungi, untuk menyelamatkan dari bahaya-bahaya yang mengancam. Dan itu sekarang kemungkinannya kecil sekali. Maka harusnya syariat mahram ini tidak diwajibkan lagi di zaman. Maka jawabannya jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa keselamatan itu bukan hanya keselamatan badan saja. Bukan hanya keselamatan badan, keselamatan juga mencakup keselamatan kehormatan. Di zaman kita ini jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ancaman kehormatan bagi seorang wanita itu jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada ancaman kehormatan di zaman. Apalagi dengan rusaknya akhlak manusia di zaman ini. Kadang-kadang yang safar sendiri yang ingin melakukan itu. Yang safar sendiri, perempuan, ingin melakukan tindakan asusila itu di tempat lain. Kalau tidak disyaratkan adanya mahram, maka ini akan sangat berbahaya dan sangat besar ancamannya bagi kaum perempuan. Ya, tidak seperti di zaman dulu jemaah sekalian. Zaman ini sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menjauhkan keluarga kita dari keburukan. Banyak orang yang mencari syahwat, ingin melampiaskan syahwat. Dan tidak hanya laki-laki, perempuannya juga seperti itu. Jadi malu yang ada di perempuan di zaman ini tidak seperti kuatnya rasa malu di zaman dahulu. Orang di zaman dahulu, ya, itu malu punya pacar. Malu. Orang di zaman ini, kalau tidak punya pacar malu. Kebalikannya, jemaah. Orang di zaman dulu, kalau terjadi perzinaan di desa, kalau bisa orangnya sudah tidak kembali lagi. Tapi di zaman ini, biasa.

dan pendapat yang mewajibkan mahram bagi wanita ketika melakukan perjalanan ini akan sangat menjaga kehormatan wanita. Jemaah sekalian rahimakumullah, wanita itu memang membutuhkan penjagaan yang ekstra, tidak seperti laki-laki. Coba kalau terjadi perzinahan, siapa yang lebih rugi jemaah sekalian rahimakumullah? Perempuan jemaah. Perempuan. Coba kalau misalnya datang kehamilan, siapa yang bingung? Perempuannya bingung, orang tuanya bingung, saudaranya bingung. Menanggung malu semuanya. Mau digugurkan juga merasa berdosa. Dan itu dosa besar. Mau tidak digugurkan, iya kalau pacarnya itu mau jadikan suami. Kadang-kadang tidak mau. Tidak bertanggung jawab. Atau karena orang tuanya tidak mau, anaknya masih terlalu kecil yang diajak untuk berzina. Dua-duanya masih kecil. Ini masalah yang sangat pelik, jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita belum masuk ke masalah itu, kita belum tahu bagaimana besarnya mafsadah atau kerusakan yang diakibatkan oleh hal ini. Kalau yang laki-laki, dia melakukan sampai 100 kali pun, ya tidak ada pengaruh di kehamilannya. Laki-laki tidak bisa hamil. Walaupun mungkin dia punya ya ancaman, ya penyakit. Tapi dari sisi tanda keburukan, kehamilan, dia tidak punya efek itu. Begitu pula kalau orang, anak perempuan sudah pernah dihamil, orang jadi tidak tertarik untuk menikahi. Jadi ini mafsadah bagi perempuan. Tidak ada di laki-laki. Ya, tidak ada di laki-laki. Makanya syariat Islam benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap wanita dalam masalah ini untuk melindungi mereka, untuk menjaga kehormatan mereka, agar mereka benar-benar tidak jatuh dalam kebinasaan. Makanya ada perbedaan di sini. Karena memang keadaannya berbeda. Kenapa dalam masalah mahram ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Karena memang keadaannya berbeda. Ya seperti misalnya imam dalam sholat. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena memang keadaannya berbeda. Kalau yang imam laki-laki, maka fitnah yang timbul untuk perempuan tidak besar. Walaupun mungkin ada jamaah perempuan yang terfitnah dengan suara laki-laki. Tapi coba bayangkan kalau dibolehkan imam dari wanita. Di belakangnya laki-laki. Coba bayangkan bagaimana fitnah yang terjadi, yang ditimbulkan. Subhanallah, syariat Islam itu syariat yang benar-benar rabbani dari Allah subhanahu. Tidaklah syariat ini membedakan satu masalah dengan masalah yang membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kecuali karena memang perbedaan itu sangat dibutuhkan. Contohnya lagi misalnya pemimpin. Rasulullah mengatakan, La yufliha qawmun wallau amrahum imra. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita menjadi pemimpinnya laki-laki. Dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Yang laki-laki yang menjadi pengatur untuk yang perempuan. Karena memang keadaan fitrahnya berbeda. Coba kalau misalnya kita bolehkan seorang wanita menjadi gubernur atau menjadi presiden, kemudian hamil. Hamil. Dia akan susah untuk mengemban amanah itu. Karena fitrahnya. Memang fitrahnya seperti itu. Bagaimana?

lagi keadaan hamil seperti itu, kerjaannya banyak, bisa-bisa kehamilannya keguguran. Untuk melindungi hal ini, menyelamatkan wanita dari tanggung jawab seperti ini yang mungkin tidak bisa diemban dengan baik, makanya syariat Islam mengatakan tidak usah. Biar yang laki-laki yang menjadi pemimpin secara umum, ya, kalau wanita memimpin wanita tidak ada masalah. Kalau pemimpin umum, ya, maka tidak dipulih. Nanti kalau sudah melahirkan, bagaimana wanita akan memimpin? Dia sedang melahirkan. Kadang-kadang kontraksi sampai berhari-hari. Ini akan memberatkan wanita. Kemudian nanti setelah melahirkan, wanita nifas. Ketika nifas, wanita tidak bisa sholat. Dan dia harus menyusui. Anaknya setiap jam menangis. Bagaimana ketika keadaannya seperti ini, dia menjadi pemimpin. Ini akan memberatkan. Makanya Islam tidak membolehkan wanita untuk menjadi pemimpin umum, ya, wilayah amah, karena keadaan-keadaan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah membedakan kecuali karena maslahat yang besar untuk dibedakan. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian, rahimahumullah, bolehkah seorang wanita berangkat haji tanpa mahram?

Bolehkah seorang wanita berhaji tanpa mahram? Haji ini terbagi menjadi dua. Ada haji yang sunnah, ada haji yang wajib. Haji yang sunnah, jumhur ulama melarang perginya seorang wanita tanpa mahram untuk berhaji. Jumhur ulama tidak membolehkan wanita berhaji tanpa mahram. Ini menunjukkan bahwa di sana ada sebagian ulama yang membolehkan. Namun pendapat jumhur ulama lebih kuat karena keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'a. Hadis yang sangat inti dalam masalah. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan yang jauhnya sehari semalam kecuali bersama mahram. Dan haji, apalagi dari Indonesia, itu butuh waktu berhari-hari. Apalagi di zaman dulu ya, sampai berbulan-bulan. Saya masih ingat ya, waktu saya kecil itu, di desa ketika ada orang haji, itu ketika dilepaskan, ya acara pelepasannya itu seperti seakan-akan tidak akan kembali lagi. Iya, karena waktu itu banyak orang yang berhaji, tidak kembali lagi. Ada yang karena meninggal di perjalanan,

karena beratnya perjalanan. Ada yang karena ingin tinggal lama di sana. Dan perjalanan yang seperti ini, ya, tentunya membutuhkan, ya, orang yang melindungi, ya, menjaga, ya, bagi seorang wanita. Baik, ini untuk haji yang sunnah. Adapun untuk haji yang wajib, maka khilafnya menjadi semakin kuat. Ada perbedaan pendapat yang sangat kuat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bolehnya seorang wanita berhaji tanpa mahram. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak bolehnya seorang perempuan berhaji tanpa mahram. Baik. Ada beberapa dalil yang disebutkan oleh pendapat yang pertama. Di antaranya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Diwajibkan atas manusia untuk berhaji ke Baitullah hanya untuk Allah. Bagi orang yang mampu berjalan ke sana. Dan dikatakan mampu berjalan di sini maksudnya adalah punya bekal dan punya tunggangan. Dia punya bekal dan punya tunggangan yang bisa menyampaikan dia ke Makkah. Di sini tidak disebutkan adanya syarat mahram. Yang penting dia bisa berjalan sampai ke sana. Maka wanita yang tidak punya mahram pun punya kewajiban untuk berhaji. Baik. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah perbuatan sahabat Umar radiyallahu ta'ala anhu. Di akhir haji, beliau mengizinkan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhaji. Dan beliau mengutus sahabat Uthman ibn Affan dan sahabat Abdurrahman ibn Auf untuk menemani mereka. Dan mereka bukan mahram. Menurut pendapat ini seperti itu. Sehingga ini menunjukkan bolehnya kaum wanita berhaji tanpa mahram. Dan yang ketiga, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, la tamna'u ima Allahi masajidal. Jangan kalian larang kaum wanita untuk pergi ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian larang wanita untuk pergi ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berhaji, di antara tujuannya adalah Masjidul Haram. Yang itu adalah masjid yang paling mulia. Sehingga kita tidak boleh melarang wanita untuk berhaji, walaupun tidak ada mahram. Karena tidak ada syarat mahram di sini. Dalil yang berikutnya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Adi ibn Hatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa in talat bika hayatun la tarayanna dha'inata tartahilu min al-hayrati hatta tafu hatta tatuf bil Ka'bah la takhafu ahadan illa Allah." Apabila hidupmu, apabila umurmu panjang, wahai Adi ibn Hatim, nantinya kau benar-benar akan melihat
ada seorang wanita. Dia melakukan perjalanan dari daerah Hair sampai akhirnya dia tawaf di Ka'bah tidak takut siapapun kecuali Allah. Daerah Hairah ini daerah yang jelas jauh ya, dari Makkah. Dia berjalan sendirian sampai ke Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dalam hadis ini menjelaskan tentang adanya keamanan yang luar biasa. Saking amannya perjalanan di waktu itu, sampai kalau misalnya ada perempuan seorang saja, dia berjalan, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Di sini disebutkan, hatta tatufa bil Ka'bah. Sampai perempuan ini tawaf di Ka'bah. Ya. Di sini, ya, sepertinya ada hubungannya dengan haji. Di haji ada tawaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tentang keistimewaan suatu zaman. Sehingga, oh berarti boleh berhaji tanpa. Nah, inilah pendapat pertama beserta dalil. Bagaimana menjawab dalil-dalil ini? Untuk yang pertama, baik di sini ya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang tidak bersama mahramnya tidak boleh berhaji walaupun haji wajib. Ya, makanya beliau menyebutkan di sini jawaban dari dalil-dalil yang disebutkan oleh pendapat yang mengatakan boleh haji tanpa mahram. Dalil yang pertama. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Katakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi penafsiran bahwa yang dimaksud dengan mampu berjalan atau menemukan jalan sampai ke Makkah ini ditafsir dengan azzad war rahilah. Azzad dan rahilah itu maksudnya bekal dan tunggak. Penafsiran ini riwayatnya lemah. Penafsiran ini riwayatnya lemah sebagaimana dilemahkan oleh banyak ahli hadis. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua dengan mengatakan kalaupun kita terima penafsiran ini bahwa yang dimaksud dengan jalan ya menemukan jalan ke sana, yang dimaksud dengan jalan ini azzat wa rahim, ya bekal dan tunggak. Kalau kita katakan iya benar penafsirannya seperti itu, maka hadis ini ayat ini harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang baik. Harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya dengan mengatakan adanya syarat mahram ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak bolehnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Kita jadikan dalil tersebut sebagai dalil syarat mahram bagi seorang wanita yang ingin berhaji. Baik. Dalil yang kedua. Sebutkan tadi, dalil yang kedua, bahwa sahabat Umar mengizinkan para istri Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk berhaji. Dan bersama mereka, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman ibn Auf. Bagaimana menjawabnya? Beliau katakan di sini, hal tersebut dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab setelah beliau berfikir panjang
dan beliau sangat ragu-ragu pada awalnya untuk melakukan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, itu adalah rombongannya Khalid. Itu adalah rombongannya Khalid. Sehingga keamanan itu sangat terjamin. Dan tujuan mahram adalah untuk mendapatkan keamanan. Maka, ya, apabila keadaannya seperti itu, maka dibolehkan. Jawaban yang berikutnya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hanya memperlakukan hal ini untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Beliau tidak melakukan hal ini kepada perempuan-perempuan yang lain. Sehingga hukum ini khusus untuk mereka. Jawaban yang berikutnya, tidak ada penjelasan di dalam riwayat tersebut bahwa mereka tidak punya mahram. Tidak ada penjelasan di dalam riwayat tersebut bahwa mereka tidak membawa mahram. Bisa jadi mereka membawa mahramnya, tapi tidak disebutkan di dalam riwayat. Karena penjelasan tentang mahram ini sudah sangat ma'ruf, sangat masyhur. Sehingga bisa jadi tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut karena sudah diketahui. Karena hal ini sudah sangat ma'ruf. Disebutkan di sini juga, Syekh Mustafa Al-Adil mengatakan bahwa kejadian itu datangnya setelah atau terjadinya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini tidak seperti sesuatu yang dilakukan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tidak seperti sesuatu yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Baik, ini untuk dalil yang kedua jawabannya seperti itu. Dalil yang ketiga, لا تمنعوا إماء الله مساجد. Rasulullah katakan jangan larang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Kita katakan ini dalil umum. Ini dalil umum. Dan dalil umum seperti ini harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya kalau misalnya terlihat ada pertentangan. Dan di sini memang terlihat ada pertentangan, yaitu dengan hadis yang sering saya sebutkan tadi, tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah hari akhir untuk bersafar kecuali bersama mahram. Sehingga kita katakan hadis la tamna'u inna Allah masjid Allah ini bagi perjalanan yang bukan safar. Bagi perjalanan yang bukan safar. Misalnya ada seorang istri izin kepada suaminya untuk berangkat ke masjid. Ya, masjidnya mungkin jaraknya 500 meter. Jaraknya 1 kilo. Ya, hadis ini berlaku. Seorang laki-laki harus memberikan izin. Kecuali apabila ada alasan kuat untuk melarang. Seperti misalnya, jalan menuju ke masjid sangat membahayakan. Seperti misalnya, ada tugas yang lebih inti untuk istri tersebut di rumah. Misalnya, ada anak kecil. Ya. Ada anak yang masih kecil sekali. Yang sangat membutuhkan ibu. Kemudian ibunya ingin ke masjid. Maka suami punya hak, punya alasan untuk melarang. Jangan ke masjid, kasihan ini anaknya, nanti kalau bangun bagaimana? Bapaknya tidak punya ASI. Ya. Maka ya punya, ya ada alasan untuk melarang. Tapi kalau tidak ada alasan, maka berlaku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah. Intinya hadis ini berkaitan dengan
peristiwa atau masalah yang tidak ada safar jauhnya atau perjalanan jauhnya untuk mengompromikan hadis ini dengan hadis yang tadi. Baik. Adapun hadis yang keempat atau dalil yang keempat yang disebutkan bahwa nantinya keamanan itu akan sangat sangat baik sekali sampai-sampai nanti ada seorang wanita dari negeri Hairah yang jauh dari Mekah itu bisa berjalan ke Mekah tanpa ditemani oleh siapa. Akhirnya bisa tawaf di Ka'bah. Maka kita bisa menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sebenarnya ingin menjelaskan tentang adanya keamanan yang luar biasa di waktu yang akan datang. Adanya keamanan yang luar biasa di waktu yang akan. Beliau tidak ingin menjelaskan bahwa tidak mengapa seorang wanita bersafar tanpa mahram. Bukan itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis. Tapi tujuannya adalah untuk menyebutkan bahwa nantinya ada zaman ketika Islam sangat kuat, keamanan itu sangat sangat baik sekali, sangat terjaga. Ya sehingga kalau misalnya ada orang dari negeri Yaman pergi ke negeri Mekah tanpa ditemani oleh siapapun, dia akan aman, tidak ada yang berani mengganggunya. Dan kabar seperti ini adalah kabar gaib. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kabar gaib. Beliau menjelaskan tentang keadaan di masa yang akan datang. Dan tidak semua kabar yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa hal itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang dibolehkan. Seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Antaridal amatu rabbaka. Termasuk di antara tanda hari kiamat ketika seorang budak melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikan. Di antara penafsiran dari hadis ini bahwa nanti di dekat-dekat hari kiamat di zaman akhir banyak dari anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak, disuruh-suruh. Bahkan dijadikan pembantu di rumah. Ada seperti ini ibu-ibu? Ada. Ya, ibu-ibu yang mengalami sendiri. Enggak ya, insyaallah enggak. Sekarang mungkin masih ya terlihat jarang. Tapi semakin hari yang seperti itu akan semakin semakin baik. Ya bukan berarti yang seperti itu diboleh. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, bukan berarti yang seperti itu diboleh. Begitu pula dengan hadis yang disebutkan. Ya di sini misalnya disebutkan ya, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan Rasulullah mengabarkan bahwa nanti di hari di akhir zaman akan banyak wanita-wanita yang berbaju tapi telanjang. Berbaju tapi telanjang. Apakah berarti yang seperti itu dibolehkan? Tentunya jawabannya tidak, ya. Kemudian disebutkan di sini Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan Rasulullah juga mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman nanti perzinaan menyebar di masyarakat. Bahkan pembunuhan menyebar di masyarakat. Di akhir zaman nanti kebodohan menyebar. Ya dan kita sudah melihat keadaan seperti ini. Perzinaan sekarang menyebar. Di desa-desa sekarang terjadi perzinaan. Bisa jadi di desa tidak lebih aman daripada di kota. Bisa jadi.
apalagi desa-desa yang sudah ya dia menganggap hal itu biasa. Lama kelamaan di desa itu lebih buruk daripada di kota. Bisa jadi. Saya pernah melihat, saya pernah mendengar ya, dan pernah ada liputan desa yang seperti itu. Jadi rumah-rumah itu jadi tempat berzina. Desa di situ rumah-rumahnya dari jadi tempat berzina. Bahkan kadang orang tuanya mempekerjakan putri. Alhamdulillah. Ya intinya menyebarnya perzina, menyebarnya pembunuhan, kemudian menyebarnya kebodohan. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti hal ini baik. Begitu pula dengan yang dikabarkan dalam hadis tadi. Jadi dia safar sendirian sampai ke Ka'bah, kemudian tawaf, tidak ada yang menggantinya sama sekali. Ini bisa dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang seperti itu. Bukan sesuatu yang baik. Karena Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk melakukan safar selama sehari semalam, ya, safar yang jaraknya sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Baik. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang melarang wanita untuk berhaji tanpa mahram, ya, hadis-hadis yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian juga ada hadis Ibn Abbas, ya, hadis yang kedua, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, karena dia bingung antara dia berjihad atau menemani istrinya untuk haji. Dia bimbang akhirnya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kada wa kada wa imra'ati hajjah. Wahai Rasulullah SAW, aku sudah ditentukan sebagai orang yang harus berangkat perang di peperangan ini dan peperangan itu. Ya, tidak disebutkan di sini perangan di dalam riwayat ini. Wa imra'ati hajj, sedangkan istriku mau haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang ini, irji' fa hujja ma'a imra'ati. Sana kembali sana. Kembali ke rumah. Haji bersama istri. Haji bersama istri. Kalau ini bukan kewajiban, maka harusnya tidak bisa menggugurkan kewajiban berjihad. Jadi orang ini sudah diwajibkan untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Berangkat perang. Ternyata Rasulullah SAW menggugurkan itu. Kata para ulama, sesuatu yang wajib itu tidak bisa gugur kecuali dengan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa gugur kecuali dengan sesuatu yang wajib. Makanya khitan itu untuk laki-laki hukumnya apa? Wajib. Karena sebenarnya itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib itu apa? Ya, melukai diri. Bolehkah seseorang melukai dirinya? Jawabannya apa? Tidak boleh. Tapi ternyata dibolehkan dalam khitan. Dia sebenarnya wajib untuk meninggalkan melukai dirinya. Dan dibolehkan di dalam khitan. Maka khitannya menjadi apa? Wajib. Karena itu adalah tindakan melakukan sesuatu yang harusnya ditinggal. Maka khitan menjadi wajib. Begitu pula dalam masalah. Jadi orang ini seharusnya itu berangkat perang. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan berangkat perang karena namanya sudah ditentukan. Namanya sudah ditentukan untuk perang.
maka wajib perang. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggugurkan kewajiban, maka yang menggugurkannya harus sesuatu yang wajib. Dan yang menggugurkannya adalah kebutuhan seorang wanita untuk berhaji bersama mahram. Sehingga mahram bagi wanita untuk haji itu menjadi kewajiban. Baik-baik. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahujjanna imra'atun illa wa ma'aha dhu mahram. Jangan sekali-kali seorang wanita berhaji kecuali bersama mahramnya. Ya, ini ada sebuah riwayat yang redaksinya seperti ini. Namun ya, di sini Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan redaksi yang ini kurang kuat, ya. Redaksi yang ini kurang. Yang lebih kuat adalah redaksi yang mengatakan la tusafir imra'atun illa wa ma'adhimah. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dia bersama mahramnya. Dan ini haji ini safar bersama safar tanpa mahram. Kemudian di antara dalil adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk menemani ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ke Tan'im untuk umrah. Kalau mahram itu tidak wajib, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu memerintahkan sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah, tidak perlu. Rasulullah bisa memerintahkan yang lain, yang bukan mahram. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Abdurrahman ibn Abi Bakar, yaitu saudaranya ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, untuk menemani umrah. Ya, intinya seorang wanita yang tidak memiliki mahram maka tidak punya kewajiban untuk haji. Bahkan sebenarnya tidak boleh haji. Bagaimana kalau misalnya dia tetap haji, karena antrinya lama sekali, Ustaz. Antrinya lama sekali, bisa puluhan tahun. Saya kalau tidak haji tahun ini, nanti nggak tahu tahun depan bisa. Ini sekarang sudah giliran saya, saya pengen haji. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita katakan hajinya sah. Tapi dia berdosa ketika melakukan perjalanan haji tanpa mahram. Ya. Dosanya dari sisi itu. Ya. Tapi dari sisi hajinya sah atau tidak, kalau memenuhi syarat rukunnya, maka hajinya sah. Ya. Hajinya sah karena sahnya ibadah haji itu dikaitkan dengan syarat rukunnya. Kalau terpenuhi syarat rukunnya, maka ibadah hajinya sah. Walaupun dia melakukan dosa di dalam. Ya, ini seperti orang berbohong dalam keadaan dia melakukan ibadah haji. Ibadah hajinya sah, dia berdosa dari sisi bohong. Begitu pula ketika dia melakukan kemaksiatan yang lain. Ketika haji dia melakukan kemaksiatan, maka kita katakan selama syarat rukunnya dia lakukan, ibadah hajinya sah, tapi dia berdosa ketika melakukan perbuatan dosa tersebut. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah. Baik. Saya ambil satu pertanyaan saja. Assalamualaikum Ustaz. Bulan haji kemarin banyak sekali istri-istri tidak didampingi suami-suami dikarenakan faktor usia suami yang tidak memenuhi syarat haji.
Saya syarat yang disyaratkan untuk berangkat haji termasuk saya ini, apakah haji sah? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab. Dan mudah-mudahan dosa yang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bila seorang wanita punya kemampuan bela diri, mumpuni, masihkah berlaku bepergian ditemani mahram? Jawabannya masih. Ya. Jawabannya masih. Karena tadi ya saya katakan bahwa keselamatan seorang wanita itu bukan hanya keselamatan apa? Badannya. Tapi juga mencakup keselamatan kehormatannya. Bisa jadi ya dia bisa bela diri. Tapi dia sendiri yang ingin menistakan dirinya. Dia sendiri yang ingin berzina karena tanpa mahram. Ya. Maka ini juga harus diamankan, ya, harus diselamatkan. Wanita pergi haji tanpa mahram lebih utama berangkat atau tidak? Suami ada, tapi tidak. Anak laki-laki ada, tapi dapat haji tidak bersama. Ya, Allah Ta'ala alam, ana melihat lebih baik tidak berangkat. Lebih baik tidak berangkat, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pahala, ya, ketika kita sudah sangat punya keinginan untuk berhaji, kemudian keadaan kita ya menjadi terhalang, maka ya mudah-mudahan pahala ibadah hajinya sudah didapatkan oleh orang tersebut, karena niatnya sudah sangat kuat tapi terhalang oleh keadaan. Dan mudah-mudahan ya dengan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan ganti yang lebih baik dari itu. Ya, tapi kalau misalnya dia benar-benar sangat punya keinginan untuk berangkat haji dan akhirnya berhaji, ya, maka tadi saya katakan hajinya tetap sah, ya, dan banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan barangilah dengan rasa bersalah karena keadaan itu. Baik, jemaah sekalian, rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita semuanya dalam keadaan baik, lahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita di atas kebenaran sampai ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita di tempat ini, di waktu ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di syurga Firdausnya sama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt? Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, La wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, فَإِذَا رَأَ الْجَنَّةَ وَبَهْجَتَ. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. ثُمَّ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتُ. Lalu dia terdiam, lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain.
4: Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga.
3: Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?"
4: Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta?
3: Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya.
4: Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini.
3: Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu
4: Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga.
3: Saya kata, "Masya Allah, aniskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat.
4: Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta?
3: Sama, dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik."
4: Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu.
3: Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah.
4: Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku."
3: Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, "La taj'alni ashqa khalqi." Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu.
4: Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, waha fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ

0: Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat wala tafrahu bima ataka. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha.

0: Ah, sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja. Tepatlah, Ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, sejak kecil usia 5-6 tahun sudah dipisah dari orang tua, disuruh mondok ke zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota, di kota lain. Bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mental. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadi tangguh dan menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang gak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya gak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok makannya gak cukup 2 piring. Gemul. Kaget tapi senang. Jadi rewog gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka, ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun, ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku, ya, keluarkan zakat.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu'alam.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
1: Kalau kita sekarang usianya sudah tua, di atas 50, di atas 60. Kita ingat masa kelam kita di masa muda. Kita banyak mengabaikan perintah, mungkin sholat belang-belang, mungkin Ramadan juga bocor-bocor gitu ya. Mungkin ada larangan-larangan yang dilanggar, mungkin kita pernah terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, atau yang sejenis itu, waliyadzubillah. Teringat. Dan kita sudah taubat dengan memenuhi 6 syarat taubat. Pertama, berhenti dari semua itu. Kedua, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada unsur membenci semua keburukan tadi. Semua dosa yang kita sudah taubati. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat dilakukan sebelum sakaratul maut. Kelima, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur.
5: Pintu tobat masih terbuka. Keenam, ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena kepentingan dunia tobatnya. Enam. Kalau empat, dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, ya tambah ketujuh, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf, kembalikan hak dia seperti dulu. Kalau sudah tujuh syarat ini terpenuhi, itu taubatan nasuha, terhapus seluruh dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu tujuh syarat tadi. Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Orang itu terhapus dosanya. Apa yang dihapus? Pertama, catatan dosa tersebut dihapus. Nggak akan ada lagi nanti ketika dibuka di akhirat. Yang kedua, yang dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu. Dihapus juga, di-cancel. Nggak jadi ditimpahkan. Ketiga, al-atharus sayyatu minadzunum. Dampak buruk dari dosa itu dihapus. Berupa kerasnya hati gitu, dihapus. Menjadi melunak kembali hatinya. Kalau tobatnya adalah tobat nasuha, Allah terima tobatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ingat terus? Hukum asal mengingat dosa bagus. Ini hukum asal ya. Ingat-ingatlah dosa. Dan kebaikan justru lupakan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyatakan alamatus sa'adah arba'. Tanda-tanda kebahagiaan itu empat. Pertama adalah dzikrud dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat-ingat. Agar kita takut lalu tobat. Setiap takut tobat. Asal apa? Mengingatnya itu berdampak positif. Apa dampak positifnya? Sering tobat, istighfar, menyesali, kemudian ingin pasti bahwa dosa itu terhapus, tidak cukup tobat dan istighfar, dia banyak melakukan kebaikan. Amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh, amal ibadah semuanya menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dia banyak melakukan infak-infak dan sodakoh tuh. Karena itu juga menghapus dosa. Untuk lebih memastikan dosa itu terampuni. Pertama, dzikru dzunubil madhiyah. Kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan kita di masa lalu. Kebaikan itu jangan diingat-ingat. Sekali kita nyumbang orang, diingat terus. Nyumbang nih 10 ribu untuk masjid, diingat terus. Jadi seolah-olah terus-terusan memberi pahala cuma sekali, cuma diingat terus. Lupakan. Khawatir kalau diingat terus nanti kita bikin status lagi. Lalu diberitahukan ke banyak orang, bisa terhapus itu kebaikannya ya kalau riya. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fid-din, memandang kepada orang yang berada di atas dia dalam perkara agama. Memandang kepada orang yang lebih berilmu tentang agama, lebih soleh, lebih bagus, lebih rajin ibadahnya. Agar kita terimbas, terpacu seperti dia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wanadzara ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Melihat kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin, merasa beruntung, bersyukur kepada Allah. Melihat yang lebih miskin, rogoh saku memberi. Empat sumber kebahagiaan. Pertama, mengingat dosa masa lalu. Kedua, melupakan kebaikan masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih dari dia dalam perkara agama. Dan yang keempatnya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Itu alamatus sa'adah. tanda-tanda kebahagiaan. Wa alamatus syaqawah arba'ah, dan tanda-tanda kebinasaan juga empat. Sebaliknya dari yang tadi, lupa kepada dosa yang telah lalu sehingga tidak tobat, tidak ada penyesalan. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu, ya, dan berpotensi nanti diekspos riya sumah. Ketiga, melihat kepada orang yang di atas dia dalam perkara dunia sehingga enggak pernah bersyukur. Melihat kepada yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara agama. Jadi pada asalnya mengingat dosa adalah bagus. Asal dampaknya bagus. Apa dampak bagus? Dia menyesal dan dia terdorong untuk tobat, berupaya menghapus dosa itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Adapun kalau efek dari itu buruk, maka dirubah persepsinya. Contoh buruk itu umpamanya karena mengingat dosa lalu, dia takut berlebihan sampai apati, sampai pesimis, sampai dia gak mau makan, gak mau minum, gak mau bergaul, gak mau ibadah. Itu gak boleh. Jadi ingatan kita kepada dosa masa yang lalu harus berdampak positif berupa menyesal, ya, bertobat, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali, dan diikuti dengan banyak istighfar, amal soleh, amal kebaikan, infak dan sedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajib lakum.
8: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada, ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
10: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan.

0: ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah

0: وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaibi wa syahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.
0: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
7: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Jinna wal insa illa liya'budun, dan manusia kecuali untuk.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Masjid Al-Ukhwah yang semoga dimuliakan oleh Allah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di Jumat sore ini kembali kita akan menyaksikan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Dan insya Allah akan mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, yakni hukum memakai jimat di bagian yang kedua ini. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Insya Allah kita akan segera memulai kajian ini. Sekali lagi bagi yang sudah hadir di Masjid Agung Al-Ukhwah bisa merapat ke depan. Dan bagi Anda sahabat Roja di rumah silakan bisa mempersiapkan catatannya. Kita akan segera memulai kepada Ustaz Faliyata Fadol Maskura wa Mahjuro.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang hukum memakai jimat, tapi belum selesai. Kita terus membahas hadis yang berikutnya. Hadis ini diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatan min sufr. Faqal ma hadhihi? Qal min al-wahina. Faqal inzi'ha فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Rahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Kata Imran bin Husain, Nabi SAW melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufer, dari kuningan. Beliau bertanya, apa ini? Dia menjawab, minal wahina. huruf min di dalam hadis ini min bisababiyah, dengan arti sebab. Kata dia, karena sebab wahina. Wahina itu penyakit yang menimpa tangan. Dia pakai gelang itu dalam rangka menyembuhkan penyakit tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cabut dia, lepas dia, karena gelang ini tidak menambah apapun kepadamu kecuali kehinaan. Dan sungguhnya engkau apabila mati dalam keadaan gelang itu terpakai di tanganmu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Sanadnya tidak bermasalah. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, nafyul falah liman asyraka billahi azza wa jalla walau kana minas sahabah. Fama dhannuka bi ghairihim. Hadis ini menerangkan dinafikannya kebahagiaan. Dinafikan itu ditiadakan. Dijamin dia tidak akan bahagia orang yang menyekutukan Allah walaupun dia seorang sahabat. Yang dilarang oleh Nabi kan seorang sahabat. Bagaimana dengan yang lainnya? Padahal sahabat imannya hebat, amalnya hebat, tapi oleh Nabi dikatakan kalau kamu mati dalam keadaan memakai gelang ini, kamu enggak akan bahagia selama-lamanya. Kedua, wa makna wahinah maradun yusibul yad. Makna wahinah penyakit yang menimpa tangan. Ketiga, wujubul ingkar ala man basyara sababan ghaira syar'in. Walihada qal inzi'ha. Hadis ini pun menerangkan wajibnya mengingkari orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i. Tidak syar'i, tidak hissi. Seperti tadi orang punya penyakit yang disyariatkan, silakan berobat ke ahlinya, dokter, tabib, terapis yang ahli di bidang itu. Itu yang hissi, yang hissi yang disyariatkan. Atau yang syar'i seperti dengan ruqyah syar'iyah, atau umpamanya dengan bekam dan yang sejenisnya. Dua-duanya ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakitnya. Adapun menggantungkan jimat di tangan secara syar'i tidak ada perintahnya, contohnya. Secara hissi, secara logika, secara rasional, secara medis, enggak ada hubungan. Apa hubungannya gelang dari kuningan dengan penyakit? Enggak ada. Jadi orang ini melakukan ikhtiar yang tidak syar'i, tidak hissi, tidak logis, tidak rasional. Maka ini keliru dan wajib. Ayyubayyin al-athara sayyi'ah 'anil dhanbi alladhi yunha 'anhu liqawlihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha la taziduka illa wahnan. Hadis ini pun menerangkan bahwa setiap dai harus menjelaskan dampak buruk dari dosa yang dilarang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa dampak buruk dari memakai jimat tadi. Kata beliau, fa innaha la taziduka illa wahnan. Jimat ini tidak menambah apapun kepada dirimu kecuali hanya nambah hina saja. Bagaimana tidak hina? Dia tawakal bergantung kepada benda mati. Tapi benda mati itu diyakini punya khasiat. Faidah kelima, annasyirkal asghar khatruhu azim wa min akhtarihi isabatu sahibihi bil wahan fi badanihi wa fi aqidatihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis ini pun merangkan bahwa syirik kecil bahayanya besar. Nama kejimat tadi dianggap syirik kecil, tapi nanti ada rincian. Bisa syirik besar, bisa. Bisa syirik kecil, bisa, tergantung keyakinan sang pemakai. Nanti ada rincian. Andai ini syirik kecil itu berupa dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebagai wasilah penyebab perantara. Kalau perantaraannya adalah sesuatu yang disyariatkan, boleh seperti berobat, seperti ruqyah, seperti bekam, boleh. Tapi wasilah atau perantaranya itu dengan yang tidak disyariatkan, lalu diyakini ada pengaruh ke penyakitnya. Jadi dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab penyembuhan, tapi dia yakini sebagai penyebab penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi ini penyebabnya. Ini syirik kecil. Tapi kalau orang meyakini yang menyembuhkan itu jimat ini, itu syirik besar. Bukan Allah, tapi jimat ini, itu syirik besar. Tapi kalau meyakini yang menyembuhkan Allah, ini hanya perantara, padahal bukan perantara, itu syirik kecil. Hadis ini menerangkan syirik kecil itu bahayanya besar. Di antara bahaya yang akan menimpa orang tersebut adalah wahan, kehinaan, baik dalam di badannya, di akidahnya, dan di seluruh aspek kehidupannya. Poin keenam, anna tansisu ala halaqatin min sufur la ya'ni anna al-halaqah min al-hadid aw min al-fiddah aw min nuhas annaha ghayra dakhilah فهذا المفهوم غير معتبر لأنه جاء لبيان الواقع. Nas, keterangan yang ada dalam hadis ini, jimatnya itu berupa gelang dari kuningan, tidak berarti dibolehkan kalau gelangnya dari besi, dari perak, dari perunggu, atau dari benda-benda lain, selama fungsinya diyakini jimat, maka ini berlaku. Adapun di sini disebutkan gelang dari kuningan karena realita kasusnya saat itu memang kuningan. Adapun kalau ada orang yang memakai jimat selain terbuat dari kuningan, tetap tidak boleh. Pada hakikatnya yang jadi masalah dianggap jimatnya, bukan bahannya. Poin ketujuh, anna 'ala da'iyah ay yuritha fi da'watihi idza ra'a ma yastakrihu bal 'alaihi ay yurith wa ayyartasil liqaulihi ta'ala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li hadzal rajul ma hadhihi wa lam yunkir alaihi ibtida'an. Hadis ini pun merangkan setiap dai hendaklah sabar di dalam berdakwah. Ketika dia melihat sesuatu yang dimungkari, selidiki dulu, tabayun dulu, pastikan dulu bahwa ini penyimpangan. Makanya Nabi selesai bertanya, ma hadihi, ini apa? Beliau tidak langsung mengingkari, dipastikan dulu niat orang pakai itu. Mungkin saja pakai itu untuk perhiasan, atau mungkin pakai itu untuk kepentingan tertentu, tidak diyakini sebagai jimat.
5: Maka beliau bertanya dulu, apa ini? Setelah orang itu menjawab, ini jimat untuk menghilangkan penyakit. Nah, baru beliau mengingkari. Jadi tidak lihat langsung ingkari tanpa mengetahui terlebih dahulu masalah yang sebenarnya. Poin ke-8, faedah ke-8. Annal mubashiri lil asbab ghairu syar'iyyah ma'aluhu ila dharar. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang melakukan sebab-sebab yang tidak syar'i bakal tertimpa bahaya. Tapi bahaya itu psihis loh. Bahayanya itu akidah. Sebab-sebab yang tidak syar'i itu contohnya sakit, melakukan pengobatan yang tidak rasional, tidak ada hubungan sebab akibat, dan tidak diterangkan secara syar'i. Kita sering menjelaskan, boleh enggak berobat dengan pengobatan alternatif? Lihat dulu. Dibolehkan melakukan pengobatan kalau salah satu di antara dua poin ini terpenuhi. Pertama, ada alasan yang rasional, adanya hubungan sebab akibat antara obat atau cara pengobatan itu dengan penyakit. Ada penjelasan ilmiah. Seperti kalau kita batuk ke dokter, oleh dokter dikasih sirup obat batuk atau pil. Ada hubungan enggak obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita orang awam enggak bisa menjelaskan, dokter bisa. Kalau ditanya, dok kenapa ini bisa menyembuhkan, dokter bisa menerangkan. Ada hubungan sebab akibat. Walaupun tidak ada dalil dari Quran dan hadis, Nabi tidak pernah berobat dengan sirup, berobat dengan makan pil. Enggak ada nas syariat, tapi ada hubungan sebab akibat. Contohnya umpamanya sekarang akupuntur, topung, totok punggung gitu ya, atau refleksi, itu ada hubungan sebab akibat secara medis, secara rasional, secara logis, dan betul bisa menyembuhkan, boleh, walaupun tidak ada dalil, karena ini urusan dunia bukan urusan agama. Kedua, kalau ada dalil syariat baik ayat hadis yang menerangkan bahwa ini bisa menyembuhkan, walaupun tidak rasional, tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran, seperti dengan ruqyah atau doa. Orang sakit didoakan atau diruqyah, dibacakan ayat. Ada penjelasan ilmiah enggak? Oh, bacaan ayat tadi mengandung zat yang mengandung obat apa-apa begitu? Enggak ada. Tapi ada dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, para sahabat melakukan, walaupun tidak rasional, tidak logis, tidak ada keterangan dari medis, tapi syariat membolehkan, mencontohkan, maka boleh dilakukan. Nah, ini dua poin. Kalau salah satu di antara dua poin ini tidak ada, jangan dilakukan walaupun menyembuhkan. Seperti sakit pakai jimat, diyakini jimat bisa menyembuhkan. Padahal dalil syar'inya tidak ada, dalil hissi atau rasionya, rasionalnya, logikanya enggak ada. Enggak ada hubungan sebab akibat antara jimat itu dengan penyakit itu, walaupun menyembuhkan maka tidak boleh. Dan itu bisa syirik besar. Kalau diyakini jimat ini yang bisa menyembuhkan, bisa syirik kecil. Kalau dianggap jimat hanya wasilah yang menyembuhkannya Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi semua orang yang melakukan ikhtiar yang tidak syar'i itu membahayakan akidahnya. Inilah yang ke-8. Poin ke-9, anna sahibal halaqah law i'taqada annahu mu'athirah bidzatiha lam yuflih kullal falah. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang memakai jimat tadi, seandainya dia meyakini bahwa jimat ini yang memberi pengaruh kesembuhan, orang ini tidak akan bahagia selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi tentang pemuda Al-Kahfi yang kemudian bersembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Setelah itu dibangunkan lagi, lalu dia lokam labithum, berapa lama kalian tidur? Disangkanya tidur. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum, kita tidur sehari atau setengah hari. Sampai akhirnya dikatakan fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim min walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Sekarang utus salah seorang cari makanan, mana makanan yang halal, lalu datang membawa makanan itu. Waliyatallatof, hati-hati. Walayushiron nabikum ahada, jangan sampai ada orang yang mengenali dia, mengenali kamu. Karena kan buron dikejar-kejar oleh raja dan penggawanya karena enggak mau menyembah raja saat itu. Padahal sudah berlalu 309 tahun, tapi menyangka masih zaman itu. Nah, terus apa? Ayat selanjutnya, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Kalau mereka mengenali kalian, mereka akan merajam kalian atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Suruh murtad lagi, suruh nyembah raja lagi. Falan tuflihu idzan abada. Kalau demikian kalian tidak akan lagi bahagia selama-lamanya. Kalau murtad lagi, menyembah lagi ke raja musyrik, walan tuflihu idzan abada. Kalian tidak akan bahagia selama-lamanya. Enggak akan masuk surga. Demikian juga orang yang apa? Yang memakai jimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan lau mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Kalau kau mati dalam keadaan jimat ini masih dipakai di tanganmu, kamu enggak akan bahagia selama-lamanya. Akhirnya artinya tidak akan masuk surga. Ini poin yang ke-9. Poin ke-10. Anna kalimah min al-jarah tufidus sababiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajul ma hadhihi faqala rajul minal wahina yakni bisababil wahina. Hadis ini menerangkan bahwa kata min artinya dari bahasa kita. Dalam hadis ini minal wahina, min itu tidak selalu maknanya dari. Min itu fungsinya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah bermakna sebab. Kata-kata min di dalam hadis ini huruf jar. Kalau huruf jar enggak bisa diterjemahkan, itu istilah saja sudah. Huruf jar itu huruf yang menjarkan kata yang datang setelahnya. Min minallahi, minal kitabi, minal baiti. Nah, di sini minal wahinati. Ujung isim yang datang setelah min itu i. Minallahi, minal wahinati. Itu disebut jar. Min termasuk huruf jar yang memberi makna sebab dalam konteks hadis ini. Karena ketika Nabi SAW bertanya mahadihi, apa gelang ini? Dia menjawab minal wahinah, artinya bisa babil wahinah, karena sebab wahinah saya ada penyakit, makanya saya pakai gelang ini dengan keyakinan menyembuhkan penyakit saya sebagai jimat. Jadi min di sana mana sebab, karena sebab wahina saya pakai gelang ini ya. Inilah poin yang ke 10. Yang ke 11. Annal muallif qala rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi wa la'allahu yuridu an yuthbita sihhata hadzal hadits khilafan liman qala innahu dha'if wa mimman dha'afahu al-Albani rahimahullah lakin ghayruhu min al-ulama yuthbituhu wa la syakka annahu min haitsul ma'na thabitun la miryata fihi. Muallif pengarang kitab tauhid setelah mengutip hadis ini menyatakan hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tak bermasalah, la ba'sa bihi, tak apa-apa untuk dipakai. Maksudnya beliau mensohihkan, menetapkan kesohian hadis ini. Walaupun ada yang mendhaifkannya. Di antara yang mendhaifkanlah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ulama lain mensohihkannya, tapi tidak diragukan lagi dari aspek makna, isi kandungan hadis ini tidak diragukan lagi kebenarannya tentang terlarangnya memakai jimat. Karena apa? Karena terkuatkan oleh ayat atau hadis-hadis lain. Hadis lainnya nanti kita bahas. Kalau ada hadis yang sananya dhaif, asal tidak dhaif, tidak dhaifnya ringan, lalu ada hadis lain yang mendukung isi dan makna hadis ini, hadis yang dhaif tadi terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi, hadis hasan karena tunjangan dukungan hadis lain, dan hadis hasan termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Inilah hadis pertama yang kita bahas hari ini tentang hukum jimat. Hadis kedua masih riwayat Imam Ahmad, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' itu nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapan Uqbah bin Amir. Uqbah menyampaikan karena dia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'allahu lah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah? Tamimah sejenis jimat, tapi dimaksudkan untuk menyempurnakan segala urusan. Kalau ada jimat ini, segala urusan beres. Berasal dari kata atamma. Atamma itu menyempurnakan. Nah, jadi dia pakai jimat itu dengan niat agar semua urusannya beres, maka disebut tamimah. Kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah, digantungkan di leher atau digelangkan di tangan atau di kaki atau di mana saja dari bagian tubuhnya, fala atamallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak akan menyelesaikan urusannya. Dia berniat menggunakan jimat itu agar semua urusannya beres sempurna, tapi apa kata Nabi SAW, Allah tidak akan membereskan urusan. Wa man ta'allaqa wada'atan, siapa orang yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu sama apa yang digantungkan, baik di leher ataupun di tangan, di kaki, tapi terbuat dari berupa manik.

Tenang tentram, nggak akan kena penyakit, dan kalau penyakit akan segera sembuh. Tenang dengan adanya itu. Kata Nabi SAW, wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Siapa orang yang menggantungkan wada'ah, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dalam riwayat lain, hadis tersebut riwayat Imam Ahmad seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, lalu beliau mensahihkannya, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati kesahihan dari hadis ini. Lalu di dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, man ta'allaqa tamimah faqad asyraka. Siapa orang yang menggantungkan tamimah, jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, annat tamimata hiya akhraj tusna'u min jala min jildin aw min khuyut aw nahwi dhalik. Ta'allaqa ala badan al-insan yaz'umuna annaha tahfadhuhu aw annaha tuzilu anhu dharr. Hadis ini merangkan tamimah adalah sejenis manik-manik, baik kalung ataupun gelang, yang dibuat baik dari kulit atau dari benang atau yang sejenisnya, yang digantungkan di badan orang. Mereka menduga bahwa manik-manik atau gelang atau kalung tersebut bisa menjaga dia dari musibah atau menghilangkan madarat dari dirinya. Kalau ada penyakit, dengan menggunakan gelang atau kalung itu hilang penyakitnya. Kalau sehat, maka akan bisa menolak beragam musibah atau penyakit. Itu namanya tamimah. Kedua, annal wada'ah min ahjarin yastakhrijuha minal bahr yaz'umuna annaha tarfa'ul bala' aw tadfa'uha. Adapun wada'ah, batu yang dikeluarkan dari lautan atau kerang, rumah kerang, siput dan yang sejenisnya, mereka meyakini dengan dikalungkannya benda tersebut bisa mengangkat bala atau menolak bala. Kalau belum datang bisa ditolak, kalau sudah datang bisa dihilangkan. Itulah wada'ah. Poin ketiga, anna dzikra tamimah wal wada'ah li bayani tamtsil lal hasr falau wudi'a bi arqi jamal bi arratil jamal aw syah li hadzal gharad fa innaha dakhilatun tahta hadzal wa'id. Disebutnya dua benda, tamimah dan wada'ah. Tamimah benang, tali atau kulit yang diikatkan, digantungkan di leher sebagai kalung atau di tangan sebagai gelang, itu tamimah. Atau wada'ah berupa manik-manik yang terbuat dari benda-benda laut. Disebutnya dua ini hanya mimbabi tamthil, hanya dua contoh, bukan hanya dua-duanya saja, bukan. Seandainya dengan maksud yang sama, dengan tujuan dan niat yang sama, digantungkan benda lain, apapun bendanya. Ada yang menggantungkannya itu gigi-gigi taring binatang buas, umpamanya beruang, serigala, harimau. Diambil gigi taringnya, pasti sudah mati dulu ya, kalau lagi hidup gak akan bisa. Terus gigi taringnya itu dibolongin, disambung dengan benang, satu atau dua atau tiga gigi dikalungkan. Diyakini bisa menolak bala. Sama. Itu sama dengan wada'ah atau tamimah. Atau umpamanya di sini disebutkan kotoran binatang, kotoran unta, kotoran kambing, tapi niatnya sama, untuk menolak bala, maka dia terkena ancaman di dalam hadis ini.
Yang penting bukan bendanya ter

buat dari apa, tapi tujuan dan fungsi dari benda tersebut. Kalau tujuan dan fungsinya persis seperti memakai jimat, maka sama hukumnya, terkena ancaman tadi. Poin keempat, anna hadzal hadis imma ayyakuna min babil khabar fayakun akhbaru anna man ta'allaqa tamimatan fa inna Allah la yutimmu lahu amrah anna man ta'allaqa wada'ah yuridu an taskuna nafsuhu wa haluhu annahu la yakunu fi wada'atin wala fi sukunin. Keempat, hadis ini ada dua makna. Kata Nabi SAW, siapa orang yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan beri ketenangan. Mana pertama ini? Mimbabil khabar, dalam rangka memberikan informasi. Kalau memberikan informasi berarti pasti siapa yang menggantungkan jimat, urusannya enggak akan beres, dia enggak akan dapat ketenangan. Itu pasti, karena berita, berita itu kan memberitakan apa yang pasti gitu. Ini makna yang pertama. Jadi siapa orang yang menggantungkan jimat, dia akan mengalami dua hal. Pertama, semua urusannya tidak akan beres. Kedua, dia akan resah, gelisah, khawatir, tidak tenang. Bukan ketenangan yang didapat. Makna kedua, wa yumkinu ayyakuna hadzal hadis du'aan minhu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja makna hadis ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan, siapa saja yang menggantungkan jimat, semoga tidak akan dibereskan semua urusannya dan tidak akan diberikan ketenangan. Ini doa. Jadi konteks hadis seperti ini, baik yang baik atau buruk, banyak. Ini contoh keburukan. Siapa yang menggantungkan jimat tidak akan beres urusannya. Mungkin berita sesuatu yang pasti, mungkin doa dari Nabi SAW. Dan doa Nabi itu dikabul. Contoh yang baik umpamanya, rahim hadis dariku, lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Doa, ya Allah beri rahmat kepada orang yang belajar hadis lalu menyampaikan hadisnya kepada orang lain. Ini kebaikan. Atau mungkin saja ini khabar, berita. Kalau berita berarti pasti, rahimallahu imran, pasti Allah akan merahmati seseorang yang menghafalkan hadis dariku lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, yang seperti konteks kalimat seperti dalam hadis banyak, baik yang baik ataupun yang buruk. Di sini contoh yang buruk. Siapa yang menggantungkan jimat, maka tidak akan beres urusannya dan tidak akan tenang. Bisa juga ini doa, semoga enggak beres, semoga tidak tenang. Faedah kelima dari hadis ini, annal hadis al-akhir athbata anna ta'liqat tamaim syirkun. Wahal huwa syirkun asghar am akbar? Sabaqa bayanu dhalik. Faman zama annaha mu'athiratun wa annaha nafi'atun min dunillah fa innahu syirkun akbar. Waman zama anna hadhihi laysat mu'athiratan bidhatiha wa innama hiya sababun fa huwa syirkun asghar. Perhatikan, ini juga berlaku bagi orang yang berobat ke dokter atau ke terapis. Kita berobat ke dokter, ke terapis dengan pengobatan yang syar'i, yang logis, yang sesuai dengan teori kedokteran umpamanya. Itu hanya melaksanakan perintah Allah, ikhtiar tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Disuruh berobat. Karena setiap penyakit ada obatnya. Dengan cara pengobatan yang syar'i.

Kita harus meyakini dokter, terapis, obat hanya sebab. Bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya siapa? Allah. Ini hanya perantara. Obat atau dokter, atau terapis, atau tabib. Jangan diyakini obat inilah yang pasti menyembuhkan. Jangan, Allah yang menyembuhkan. Ini hanya sebab. Nah, disebutkan di sini hadis yang lain menetapkan bahwa menggantungkan jimat ini syirik. Timbul pertanyaan, syirik besar atau syirik kecil? Sudah dijelaskan di pertemuan lalu, tadi juga sudah disinggung. Siapa yang meyakini bahwa jimat inilah yang langsung memberi pengaruh, memberi manfaat, bukan Allah. Bukan Allah yang memberi manfaat atau mudarat, tapi jimat ini. Itu syirik besar. Tapi kalau orang menggantungkan jimat dengan keyakinan ini hanya perantara, hanya sebab, yang menyembuhkannya Allah, maka ini tidak termasuk syirik besar, tapi syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan penyebab kesembuhan, dia jadikan, dia yakini sebagai penyebab kesembuhan. Padahal gak ada hubungan, tidak menyembuhkan. Tidak ada penjelasan dari aspek apapun bahwa ini menyembuhkan. Aspek medis, aspek logis, aspek rasio kita tidak menemukan hubungan antara jimat ini dengan kesembuhan. Enggak. Diteliti jimat ini ngandung apa sih? Enggak ada. Berbedakan dengan obat. Obat diteliti ngandung apa? Oh, ngandung ini betul bisa menyembuhkan, itu betul-betul ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau jimat enggak ada hubungan sebab akibat. Allah menjadikan obat, madu, bekam, cara-cara pengobatan yang empiris, yang rasional, yang realistis, yang logis. Allah jadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Tapi Allah tidak akan menyembuhkan kalau sebab ini tidak dilakukan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi sebabnya ini. Jangan diyakini sebab inilah yang menyembuhkan, obat inilah yang menyembuhkan. Enggak, Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau meyakini pil dari dokter, terapi, pengobatan yang betul-betul ada hubungan sebab akibat, diyakini sebagai sebab bagi kesembuhan, itu ya boleh. Tapi yang menyembuhkan Allah. Adapun jimat, tidak Allah jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Syariatnya Quran hadis tidak ada, penjelasan dari ilmu kedokteran tidak ada. Enggak ada hubungan antara jimat itu dengan kesembuhan dari penyakit. Berarti dia menjadikan jimat yang tidak menjadi sebab bagi kesembuhan, dia jadikan sebagai sebab. Ini termasuk syirik kecil. Inilah poin yang kelima. Keenam. Anna kalimah man fi qawlihi man ta'allaqa ismu syartin fahuwa syamilun li kulli syakhsin hatta law kana fi halati marad aw ba'us fa innaha syamilah li anna al marid wal mutadarrar alayhi ay ya'ti bil asbab syar'iyyah. Hadis ini pun menerangkan bahwa huruf man di dalam hadis ini, man ta'allaqa, siapa yang menggantungkan huruf man. Dalam bahasa Arab, huruf man di sini disebut isim syarat. Dan maknanya mencakup seluruh pribadi personal. Walaupun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terkena musibah ataupun yang sehat.
Laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kakek, nenek, siapa saja yang menggantungkan jimat tersebut terkena. Jadi tidak hanya orang tertentu tapi tak berlaku bagi orang lain, enggak, semua kena, walaupun orang soleh. Tadi hadis tadi dari Imran bin Husain, seorang sahabat, sahabat itu orang soleh tapi belum tahu hukum memakai jimat karena ketidaktahuan. Makanya dia pakai, dilihat oleh Nabi SAW, ditanya dulu, tabayun, cross check dulu, ini apa? Nah, setelah dipastikan ini jimat yang bisa menghilangkan penyakit yang saya derita, baru oleh Nabi SAW disuruh buka, lepas, lalu dijelaskan. Ya, itu orang soleh ya berlaku. Maka ketentuan terlarangnya memakai jimat ini berlaku untuk semua manusia. Poin ketujuh, anna qawlahu marfu'an, yakni marfu'un ilan nabi sallallahu salam wa huwa bi khilafil mawquf, fal mawquf huwa al manqul anis sahabi wa manuqila anit tabi'i wa min dunihi fayusammal maqtu. Adapun ucapan muallif hadis ini marfu', walaupun tadi perkataan seorang sahabat, Uqbah bin Amir meriwayatkan secara marfu, maksudnya sampai kepada Nabi. Ini ucapan Nabi. Kalau hanya ucapan sahabat disebut mauquf. Kalau ucapan tabi'in atau setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya, disebut dengan ucapan, dengan istilah maqtu. Ini hadisnya maqtu. Kalau maqtu berarti ucapan tabi'in. Kalau mauquf berarti ucapan sahabat. Kalau marfu berarti ucapan atau perbuatan Nabi SAW. Itu istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Poin kedelapan atau poin terakhir di dalam faedah dari hadis ini adalah mu'amalatul insan binaqidi qasdihi fa inna mu'alliqat tamimah yuridu ayyutimma lahu amrah wa anna mu'alliqal wada'ah yuridu ayyakuna fi da'ah lakinnahu lamma lam ya'ti bil asbab min abwabiha umila binaqidi qasdihi fantafa anhu tamam wada'ah wassukun. Hadis ini menerangkan bahwa amalan seorang manusia dengan amalan yang buruk itu akan berakibat sebaliknya dari apa yang diniatkan. Seperti orang yang menggantungkan tamimah, disebut tamimah, penyempurna urusan. Kenapa dia menggantungkan jimat? Agar semua urusannya diberes. Itu niatnya, itu tujuannya. Tapi apa yang Allah tetapkan untuk orang ini? Semua urusannya jadi tidak beres. Orang yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu artinya kan ketenangan. Niatnya apa? Memperoleh ketenangan. Kalau digantungkan wada'ah tenang, kalau ada musibah yang akan datang tertolak, kalau ada penyakit yang ada di dirinya maka akan hilang, tenang jiwanya. Niat dia menggantungkan wada'ah untuk memperoleh ketenangan, tapi Allah berikan yang sebaliknya, tidak akan pernah ada tenang, resah dan gelisah. Dan itu berlaku tidak hanya dalam perkara jimat. Umpamanya takabur. Apa makna takabur? Merasa diri besar. Dia takabur itu dengan niat agar dianggap besar oleh orang. Tapi apa akibatnya? Dia dihinakan.
Siapapun yang takabur hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla dan dalam pandangan manusia.

0: Ya kita aja melihat ada orang yang arogan, yang sombong, yang takabur, yang merasa besar gitu. Padahal kecil. Kita jadi tidak simpati, tidak empati, tidak suka, benci. Kita akan hinakan. Dalam pandangan kita, orang yang merasa diri besar. Makanya takabur itu orang kecil merasa besar, bahasa Sundanya gumede. Gumede itu orang naletik tapi merasa gede. Gumelis, gopet, goreng patut tapi merasa gelis. Gumasep, guminter, orang bodoh merasa diri pinter, guminter. Kelihatan semakin dia ngomong merasa pinter, semakin lihat kelihatan bodohnya dia, kan gitu. Sebaliknya kalau orang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, namanya tawadhu. Tawadhu itu berasal dari wadhu'a. Wadhu'a itu meletakkan sesuatu di bawah. Orang tawadhu, rendah hati dia, Allah akan angkat, Allah akan muliakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazada Allahu 'abdan bitawaddu'ihi illa izzan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan ketawaduannya kecuali Allah tambah kemuliaannya. Makin tawadu orang, makin mulia dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Coba kalau ada orang yang humble, yang rendah hati, dia orang besar, dia orang hebat, tapi humble dia. Dia rendah hati, dia tidak arogan dengan kelebihannya. Oh, kita juga simpati, akan semakin kita muliakannya. Jadi niat yang dimiliki oleh seorang dalam mengamalkan satu amalan, Allah berikan balasan yang sebaliknya dari apa yang dia niatkan. Niat merasa besar, ingin dipuji oleh orang, akhirnya tercela, akhirnya dihina. Niat merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia, akhirnya dimuliakan. Niat memakai tamimah agar semua urusannya itu disempurnakan, malah Allah berantak, dibuat berantakan urusannya. Niat memakai wada'ah tadi dengan niat agar didapatkan ketenangan, malah resah dan gelisah. Jadi mu'amalatul insan binaqidi qasdihi. Amal yang dilakukan oleh manusia akan Allah balas bertolak belakang dengan niat dia, dengan tujuan dia mengamalkan amalan tersebut. Kita hidup di dunia mengejar dunia. Dunia yang dikejar lari menjauhi kita. Tapi kalau umpamai dunia ini kita punggungin, kita belakangin, kejar akhirat, dunia akan mengejar kita. Ya. Ini sunnatullah yang sudah berlaku sejak zaman baheula mula sampai sekarang, sampai nanti akan tetap berlaku. Inilah dua hadis hari ini yang kita bahas tentang masalah jimat. Hadis-hadis lain tentang masalah jimat masih ada, kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita masuki sesi tanya jawab seperti biasa. Khusus hari Jumat, pertanyaan hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa TV dan radio Roja. Kebetulan hostnya ada di sini, biasanya di Cilengsi. Silakan Abu Lukman untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi pemirsa Roja dimanapun Anda berada dan juga bagi jamaah Masjid Al-Ukhwah bisa ikut berpartisipasi, silakan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami di 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Aki Gazi di Desa Padang.

0: Derek Majalengka. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seseorang menjanjikan, jika ingin sukses berusaha, bacalah kalimat ini dan kalimat itu, kemudian tuangkan air di depan kios, di depan kantor perusahaan, dan lain sebagainya. Apakah dengan melakukan hal tersebut termasuk perbuatan syirik atau bagaimana? Mohon tausiah, jazakumullahu khairan untuk semuanya Ustaz. Tafadhol.
1: Taib, barakallahu fiik, orang Majalengka. Kalau ingin sukses dagang, baca bacaan tertentu ke air lalu ditaburkan di depan kios, di depan kantor tempat kita bekerja gitu ya. Taib. Iya, pertama kita lihat dari dua sisi. Dari sisi logika, ada enggak hubungan bacaan tersebut, air yang ditaburkan dengan kesuksesan? Ada enggak alasan logisnya? Tak ada. Berbeda dengan umpamanya kiosnya atau tokonya dihias, diwangikan sehingga orang betah, itu mah kan ada hubungan sebab akibatnya. Orang jadi tertarik masuk kalau dihias, bersih, para penjaganya ramah, harganya murah, barangnya bagus. Nah itu beda kan, itu jelas ada hubungan sebab akibat, orang tertarik. Sekarang tokonya, kiosnya tidak dihias seperti itu, tapi cuma ditaburi oleh air yang sudah dijampe-jampe. Ada alasan rasionalnya? Tidak ada. Pertama itu. Kedua, ada enggak alasan syar'i dari Quran, hadis, para sahabat, penjelasan para ulama? Siapa ingin sukses baca surat ini atau jampe ini, kemudian airnya ditaburkan. Ada? Tidak ada. Dari sisi agama tidak ada, dari aspek rasional atau logis tidaknya juga tidak ada. Maka ini berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab bagi kesuksesan, dia jadikan sebagai sebab kesuksesan. Ini termasuk syirik? Ya. Apa syirik besar apa kecil? Tergantung. Kalau dia meyakini air itulah yang membuat ini akan sukses, diyakini, bisa syirik besar. Karena meyakini ada pengatur lain dalam hidup dan kehidupan ini selain Allah, yaitu air itu. Allah sendiri tidak mengatur demikian untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau dia meyakini yang memberi kesuksesan ini Allah, ini hanya wasilah, ini hanya sebab, ini hanya perantara, ini hanya ikhtiar. Tapi dia melakukan ikhtiar dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, maka ini bisa jatuh syirik kecil. Karena menjadikan sebab sesuatu yang bukan menjadi sebab teraihnya kesuksesan. Ya. Jadi mau syirik besar, mau syirik kecil, dua-duanya jangan dilakukan karena praktek tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan seperti tadi, Allah akan menetapkan kepada dia bertolak belakang dengan niat. Niatnya ingin meraih kesuksesan dengan cara itu, akhirnya malah kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Kibin di Bandung. Jangan-jangan hadir di sini Ustaz.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, dan bagi kami informasikan juga bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada yang hendak menyimak kajian ini secara langsung di setiap Jumat sore, Anda dapat mendatangi Masjid Agung Al-Ukhuwah di Balai Kota ini insya Allah setiap hari Jumat jam 4 sore sampai dengan selesai. Baik Ustaz, pertanyaannya, saya dulu pencari ilmu kesaktian Ustaz, ke pondok pesantren atau ke orang sakti dengan cara dikasih mantra atau benda-benda sakti Ustaz, dengan cara ritual puasa-puasa. Mohon doanya Ustaz agar Allah menerima taubat saya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar semua ilmu yang ada dalam tubuh yang tidak syar'i itu hilang Ustaz, sedangkan orang yang ngasih ilmu ini sudah meninggal dan juga jauh. Syukran.
1: Taib, barakallahu fiik. Sebuah opini yang keliru ya, yang ditanamkan sejak dahulu, yaitu umumnya para kiai sakti. Para santri yang mondok biasanya juga dianggap memiliki kesaktian. Dari sana lahir image. Di pondok pesantren itu diajarkan ilmu kesaktian. Itu yang digambarkan di film-film, di dongeng-dongeng gitu ya. Itu sebuah kekeliruan yang harus ditonjolkan dari seorang kiai, ustaz, santri adalah pertama ilmu agamanya, kedua pengamalan dari ilmu agama, bukan kesaktiannya. Bukan terlarang belajar ilmu silat, ilmu bela diri, apapun yang rasional, yang realistis, boleh. Yang keliru adalah menjadikan ilmu agama, Al-Quran, hadis, doa tertentu diamalkan untuk meraih kesaktian tadi. Ilmu agama tidaklah dipelajari untuk itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi." Ilmu agama hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bisa bertakwa kepada Allah, bukan untuk sakti. Kalau ilmu agama dipakai untuk kesaktian, makin hebat ilmunya, makin hebat kesaktiannya, maka yang paling sakti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ternyata Nabi pun tidak sakti, beliau terluka. Ketika perang Badar sampai 4 giginya retak tanggal, berdarah-darah. Para sahabat, di saya tidak akan ada yang berdarah terluka atau mati di medan perang. Sahabat banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, banyak yang cacat. Waktu perang Badar, perang Uhud di musim panas, kakinya melepuh saking panasnya. Pasir yang mereka injak itu, mereka tidak sakti. Mereka memakai baju zirah, baju besi, memakai helm penutup kepala dari besi untuk melindungi kepala dari sabetan pedang lawan. Seandainya ilmu agama untuk kesaktian, niscaya mereka semua sakti. Nggak ada kesaktian. Karomah ada, tapi bukan dipelajari. Karomah itu anugerah Allah kepada orang karena ketakwaannya. Nabi ada mukjizat, tapi khusus untuk beliau. Untuk para sahabat, karomah keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, kalangan sahabat, para ulama, namanya karomah ada, tapi bukan dipelajari. Dengan mengamalkan amal tertentu lalu dipuasai, puasa sekian hari, sakti, enggak. Jadi tidak boleh. Sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk alat bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Ilmu bukan tujuan. Ilmu itu alat. Tujuannya apa? Amal dari ilmu itu. Karena itu kalau orang hanya belajar ilmu tapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, dosa dia, celaka, terancam azab dari Allah SWT, ya. Jadi sekali lagi, ilmu agama dipelajari untuk diamalkan, diaplikasikan, bukan memperoleh kesaktian. Nah, sekarang ada orang yang sudah kadung seperti itu, sudah terlanjur dulu. Baca ayat ini dipuasai. Dipuasai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Malamnya malam Jumat dimandiin dari air 7 sumur. Dan banyaknya 7 gayung. Dan seterusnya tuh. Akhirnya sakti. Apa saktinya? Kebal senjata, kebal api, terus bisa jalan di atas air. Itu trik. Dari zaman baheula ada. Orang-orang zaman itu, kalangan sufi yang merasa sakti tidak mempan api, dari dulu ada. Nantang-nantang kepada para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya.

0: Sekarang yuk, siapa yang benar di antara kita, buktikan. Kita bakar badan kita dengan api. Siapa yang tidak terbakar, dia benar. Siapa yang terbakar, dia salah. Itu sudah terkenal dan disetujui di hadapan khalifah. Ayo, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di hadapan orang banyak. Orang-orang sampai tegang itu. Pas pada hari H, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberi syarat, sebelum dibakar dengan api, masing-masing kita dilap dulu atau dibanjur dengan air cuka kulitnya. Terkejut dia. Akhirnya enggak mau. Enggak jadi dia. Kenapa? Ditanya Syekhul Islam, kenapa? Karena dia sebelum datang ke tempat yang dijanjikan, membaluri dulu semua kulit tubuhnya dengan cairan tertentu yang menyebabkan dia tidak terbakar api. Jadi apinya nyala, tapi yang terbakar itu cairan tadi, tidak sampai ke kulitnya. Tapi dengan diulasi dengan cuka, cairan tersebut luluh, dia bisa terbakar. Akhirnya dia mundur sendiri. Ternyata trik, bukan kesaktian. Sama dengan pesulap gitu. Ada gak pesulap yang bisa tok, buntung, nyambung lagi? Ada pesulap yang dibakar api, tidak apa-apa. Trik, bukan karena sakti dia. Ada trik tertentu, ada alat tertentu yang bisa dibeli dan seterusnya ya. Ternyata bukan kesaktian, itu trik untuk menipu orang, orang awam. Karena itulah maka tidak boleh. Nah sekarang ada orang yang sudah terlanjur begitu. Belajar ilmu kesaktian, apa yang sudah dilakukan? Wajib tobat. Lakukan beberapa syarat tobat. Pertama, berhenti dari hal itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Cepat lakukan sebelum sakarat. Cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur ya. Nah, selain itu amalkan sunnah. Banyak menghafal Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan amal ibadah. Insya Allah sisa-sisa dari intervensi jin yang masuk ke dalamnya, dengan banyak zikir, banyak ibadah, banyak mengamalkan sunnah, dengan sendirinya insya Allah akan pergi meninggalkan dia ya. Begitu saja tobatnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam. Mangga lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Ustaz, pertanyaan ini dari Muhammad di Sumatera Selatan, juga penanya-penanya lain ini ada banyak Ustaz, terkait dengan kepala kerbau ini Ustaz. Salah satu pertanyaan yakni, di rumah ada kepala
0: san ya. Taib barakallahu fiik. Bolehkah memajang hiasan dalam bentuk kepala binatang? Kan ada ya, ada rusa gitu. Betul-betul dari kepala binatang, kemudian dikeringkan, diberi cairan tertentu supaya tidak bau, lalu dicat mungkin, dihias, kemudian dipajang di mana? Di ruang tamu dan seterusnya. Apa boleh, apakah tidak ya? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, terkait ini ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan sebagai curhatan. Pertama, menyembelih hewan adalah ibadah. Kepada siapa? Tergantung niat. Karena apa? Karena siapa dia menyembelih hewan itu? Kalau karena Allah, seperti kurban, seperti akikah, atau untuk sajian daging yang dimakan. Tapi atas perintah Allah, menyembelihnya menyebut nama Allah, maka itu ibadah yang agung dan aplikasi dari tauhid. Di mana?

0: tak tauhidnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah dalam bentuk menyembelih. Allah menyatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya salatku dan sesembelihanku. Sembelihan ini ibadah yang agung. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, salat Idul Adha. Wanhar dan menyembelihlah kurban. Jadi Allah menyandingkan sholat dengan menyembelih. Dua-duanya ibadah yang agung yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Enggak boleh menyembelih untuk mbah yang menguasai tempat ini, jin. Enggak boleh, syirik. Nabi SAW menyatakan ada orang masuk surga neraka karena seekor lalat. Bukan kambing, bukan kebo lagi. Ada satu kaum punya berhala, setiap orang yang lewat dicegat. Qarrib, berkurban kamu. Kata orang ini, saya tidak mempunyai apapun untuk dikurban. Qarrib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, kemudian dibunuh, dipersembahkan. Fakhallasa billah, dia dibiarkan lewat. Kata Nabi, dia dalam neraka. Yang dia korbankan lalat, enggak ada nilainya. Tapi bukan nilainya, tapi untuk siapa dia berkurban. Ternyata untuk berhala neraka. Seorang lagi lewat dicegat. Dia bilang saya enggak akan berkurban selain untuk Allah. Fadaraba unuqah. Dipenggal lehernya mati, kata Nabi dia di surga. Hanya lalat. Lalat aja tidak mau walaupun untuk berhala. Dia hanya berkurban untuk Allah. Maka dalam kurban terkandung tauhid, terkandung ibadah yang agung yang disetarakan dengan sholat. Kurban ini tidak hanya bernilai sedekah, bernilai sosial, enggak. Tapi yang lebih penting dari kurban, dari menyembelih adalah nilai tauhid dalam hal menyembelih. Maka kalau ada orang yang menyatakan mubazir kalau kurban itu disembelih, enggak semua orang suka kambing, lebih baik setorkan aja uangnya ke lembaga yang saya pimpin. Itu orang mata duitan banget. Itu orang menganggap kurban itu hanya sedekah, hanya ibadah sosial. Dia enggak paham ada yang jauh lebih penting daripada sedekah dan ibadah sosialnya, yaitu tauhidnya tadi, ibadahnya tadi dalam bentuk menyembelihnya. Itu lebih agung daripada sedekahnya. Iya, betul ada nilai sedekahnya, tapi yang lebih agung adalah ini. Jadi pertama, kalau kepala binatang tadi disembelihnya untuk selain Allah, itu sudah musyrik dari awal. Tapi kalau untuk Allah, maka selamat. Nah sekarang yang kedua, sekarang si apa namanya kepalanya dijadikan hiasan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Menjadikan kerangka badan atau salah satu bagian dari binatang, apalagi orang, dijadikan sebagai hiasan, tidak boleh. Baik binatangnya utuh, kan ada binatang umpamanya beruang utuh di apa, pakai air keras atau apa, diawetkan, dijadikan hiasan, atau hanya kepalanya saja. Maka kalau sudah menjadi bangkai terus diawetkan, maka tak ubahnya seperti hukum boneka atau patung. Dan itu menjadi penyebab tidak akan masuknya malaikat rahmat ke tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat dari penanya, hamba Allah tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya terkait dengan penjelasan tadi Ustaz, yakni sekarang saya ingin menanyakan memakai cincin dari tembaga Ustaz.
0: Tembaga.
1: Dan diklaim mengandung antimikroba sehingga bisa mengobati bisul Ustaz. Dan saya memakainya setelah bisulnya sembuh, saya enggak pakai lagi Ustaz. Apakah ini bisa juga dianggap sebagai jimat tadi Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Taib barakallahu fik. Ada sekarang alat terapi yang berupa mungkin gelang, mungkin cincin. Setelah diteliti secara ilmiah, ada hubungan sebab akibat. Gelang itu mungkin mengandung semacam gelombang, mengandung semacam magnet, mengandung, dan setelah diteliti dengan alat betul terdeteksi. Lalu pihak dokter, para ahli kesehatan meneliti betul ada hubungan sebab akibat antara alat tersebut dengan penyakit. Ada kalanya seperti umpamanya alat dicolokkan ke listrik, kita injek selama setengah jam gitu. Lalu ada mungkin listrik yang mengalir ke seluruh tubuh. Ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah, betul alat ini, obat ini bisa menyembuhkan penyakit, maka dibolehkan. Karena ada alasan yang logis. Berarti Allah menjadikan alat itu sebagai salah satu penyebab dari penyebab kesembuhan. Berbeda dengan jimat tadi, diteliti secara ilmiah enggak mengandung apapun, enggak ada hubungan sebab akibat. Seperti benang yang dikalungkan, diyakini bisa menolak bala, setelah diteliti ngandung apa? Enggak ada ngandung apa-apa. Berbeda dengan umpamanya cincin tadi atau gelang tadi mengandung zat tertentu yang empiris, dibuktikan benar, ada alat yang bisa mendeteksinya dan kalangan ahli kesehatan, dokter menjelaskan, ya betul ada hubungan sebab akibat, kalau seperti itu dibolehkan. Karena ada hubungan sebab akibat, sama dengan obat yang diminum, sama dengan tusuk jarum, sama dengan topung, sama dengan refleksi, ada hubungan sebab akibat, maka dibolehkan ya. Ya cukup ya sampai di sini, insya Allah kita akan lanjut kajian ini di hari Jumat yang akan datang, dan nanti ba'da maghrib insya Allah akan ada kajian lagi dari Ustaz kita Amni Nur Bai, silakan hadir di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung sekali lagi dari Masjid Agung Al-Ukhuwah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang telah hadir di kajian ini yang begitu banyaknya. Juga bagi Anda sahabat Roja yang menyimak melalui Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membimbing amal-amal kita menjadi amal-amal yang soleh dan menjauhi perbuatan syirik dan yang bahaya bagi diri kita. Kami sekali lagi dari langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah menyampaikan jazakumullahu khairan atas peran serta Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Khususnya bagi Anda sahabat Roja yang berada di Bandung Raya bisa hadir langsung dalam kajian ini setiap hari Jumat sore pukul 16.00 di Masjid Agung Al-Ukhuwah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih. wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah.

0: orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat, maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in. Rafi' ibn Mihran Abu Aliyah Ar-Riyahi yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna 'alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allah lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan." Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya, padahal Al-Quran itu turun untuknya.

0: Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sunnah untuk mengumumkan beberapa info penting sebelum kita memulai acara takbir tablik akbar ini. Pertama, mengenai alhamdulillah proses progres pembelian pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung. Saat ini sudah terkumpul sebanyak 17.792.718 rupiah. Insya Allah gedung ini akan dipakai untuk kantor bidang dakwah, sosial dan pendidikan, pusat komunikasi dan koordinasi. Pelayanan informasi dan konsultasi para jemaah sekalian, jemaah yang malahkan bisa ke depan dan mohon kepada para jemaah ikhwan yang dekat dengan pintu masjid keluar untuk memberikan

akses kepada jamaah yang masih menunggu. Mengantri di luar yang ingin masuk. Silakan bisa langsung ke depan ke arah kiri saya, ke arah kiri meja pemateri, masih ada area yang kosong. Baik, demikian pengumuman kali ini, dan juga terakhir informasi dari panitia bahwa pertanyaan hanya bisa disampaikan melalui aplikasi. Mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan hanya bisa disampaikan melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah. Ini ada di Play Store, sudah disediakan, bisa di-download dari sekarang. Untuk bagi yang hendak bertanya, bisa melalui aplikasi Yayasan Tarbiyah Sunnah, baik di aplikasi Android maupun APP.

بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Coba kita tertibkan dulu. Di belakang masih banyak yang berdiri. Mereka belum mendapatkan tempat duduk. Silakan merapat. Boleh merapat. Pastikan Anda bergerak maju 5 meter. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Baik, yang sebelah kiri juga coba diupayakan Tayyib, silakan boleh merapat. Yang belum dapat tempat duduk, di sebelah kanan saya masih ada beberapa yang kosong. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran untuk urusan kita. Kita mau belajar tentang bagaimana hidup tawakal. Karena kita tahu bahwasanya hamba ini kemampuannya terbatas, baik ketika dia punya rencana maupun ketika dia menghadapi masalah. Maka agar bisa lebih maksimal, silakan berikan kesempatan bagi saudaranya untuk bisa turut duduk di majelis ini. Semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang barokah. Boleh lagi, silakan sebelah.

Kanan, mungkin bisa diisi dulu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Karena hanya hati orang yang beriman yang memiliki semangat untuk bertawakal. Jika seorang hamba tidak punya iman, kepada siapa dia bergantung? Kosong hatinya. Makanya secara umum mereka yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, potensi bunuh dirinya lebih tinggi. Di beberapa negara ateis misalnya, yang

Mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak punya tempat bergantung ketika punya masalah, potensi bunuh dirinya lebih tinggi. Siapapun yang hidup di alam ini pasti dia punya masalah. Namun ada di antara mereka yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ada di antara mereka yang dia punya rasa untuk bergantung kepada sesuatu yang tidak terlihat, terlepas dari apapun keyakinannya. Dan kita seorang mukmin diajarkan oleh Allah Ta'ala, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya setiap orang yang beriman itu bertawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu tawakal dan bagaimana contoh tawakal yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Saya akan buat sebuah ilustrasi. Anda tahu kira-kira berapa berat gelas ini? Belum nimbang ya. Ada setengah kilo? Setengah kilo. Anggaplah misalnya setengah kilo. Sudah terisi air kurang lebih setengah liter. Ketika saya pegang, dalam waktu 5 menit, saya masih kuat untuk bertahan. Kebayang gak ketika Anda memegang gelas ini, dalam waktu 1 jam, kira-kira apa yang terasa Pak? Pegel di tangan. Bagaimana kalau Anda memegang gelas ini selama 1 hari? Mungkin tangan Anda akan kaku dan kram. Berat gelas ini tidak bertambah. Beratnya juga tidak berkurang. Masih sama antara berat kemarin dan hari ini. Tapi ketika Anda pertahankan seperti ini dalam waktu yang lama, Anda yang capek. Bagaimana solusinya? Letakkan. Begitu Anda taruh, Anda lebih bisa tenang. Dia tidak hilang, tapi Anda serahkan kepada yang lain. Inilah kurang lebih makna tawakal. Seorang mukmin pasti dia punya masalah. Baik ketika dia ingin mendapatkan sesuatu atau dia punya musibah yang menimpanya. Dan ketika itu hanya dia pikirkan, fokus dia pikirkan, masalah itu bisa jadi tidak hilang. Dan dalam kondisi yang sama, dia akan capek dan lelah. Kenapa tidak dia serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya? Disitulah seorang hamba diajarkan untuk semeleh, orang Jawa menyebutnya, menyerahkan masalah kepada Zat yang Maha Kuasa. Setelah dia berusaha untuk mengambil sebab dalam rangka mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tawakal bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, tawakal ketika kita punya rencana. Yang kedua, tawakal ketika kita punya masalah. Dua-duanya diajarkan dalam syariat kita. Tawakal ketika kita punya rencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika

qada illa ayyasha Allah. Jangan sampai kau mengatakan inni fa'ilun dhalika ghada, aku akan melakukan A, aku akan melakukan B keesokan harinya. Illa ayyasha Allah, tapi ucapkanlah insyaAllah. Ucapan insyaAllah ketika seorang hamba punya rencana tertentu, kita wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Jangan kau memastikan aku akan lakukan A, lakukan B. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuasa atas segalanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi tidak hanya sebatas berpangku kepada kemampuan. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Sehingga seorang muslim ketika dia ingin punya rencana tertentu, dia tidak pernah melupakan Zat yang menguasai seluruh alam. Tidak pernah melupakan Zat yang mengatur seluruh alam. Maka dia selalu minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal sebagai bukti iman dia. Kalau dia adalah makhluk yang tidak bisa mewujudkan akibat kemampuan

makhluk hanya bisa mengupayakan sebab, tapi hasil tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Seperti inilah kalimat-kalimat afirmasi yang seharusnya kita ucapkan. Maka Anda misalnya setiap pagi dan sore diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Sayyidul Istighfar. Bagaimana kalimatnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau ciptakan aku. Wa ana 'abduk. Aku hanyalah seorang hambamu. Kemudian wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu'ulaka bi dhanbi. Aku akui ya Allah dengan aneka nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku. Apapun prestasi yang Anda punya, murni karena pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan dengan cara seperti ini, maka seorang hamba tidak akan punya sifat ujub di hadapan Allah. Sebab ujub itu timbul pada saat seseorang terlalu bangga dengan nikmat dan melupakan Zat yang memberi nikmat. Dia bangga dengan nikmat dan melupakan Al-Mun'im, Zat yang memberi nikmat. Di saat itulah dia akan ujub. Karena itu, orang yang selalu menjaga dirinya agar tidak ujub, maka setiap usaha apapun yang dia lakukan, dia tidak terlalu mengembalikan kepada potensinya, tapi dia kembalikan kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya rencana, dia mengucapkan insya Allah. Ketika dia berhasil, dia bersyukur kepada Allah. Saat dia memiliki sesuatu, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu'ulaka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tanamkan kalimat-kalimat afirmasi seperti ini dalam diri kita. Mungkin akan sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para motivator, sehingga mereka mengajak manusia untuk mengatakan aku bisa dan kembali kepada kemampuan dirinya. Sebab kita ini lemah. Sebab kita ini lemah. Bapak, bukankah kita diperintahkan untuk mencari sebab? Ketika kita ingin mewujudkan sebuah akibat, jawabannya betul. Usaha yang dilakukan oleh hamba ketika dia menginginkan sesuatu hanya di taraf mencari sebab. Tapi sekali lagi, hamba harus mengakui bahwa yang bisa mewujudkan hasil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya Zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya tinggal berfirman kun, maka jadilah. Sementara hamba, kalau ingin mewujudkan akibat, dia harus menempuh sebab. Hamba tidak boleh ketika ingin mendapatkan akibat tanpa mengambil sebab. Misalnya, pengen pinter tapi tidur terus. Pengen kaya tapi enggak mau kerja. Pengen berhasil tapi enggak mau usaha. Dan seterusnya. Kau perlu sadar, kau tidak punya kemampuan kun fayakun. Maka ketika kau ingin A, kau harus menempuh sebab A. Dan ini bagian dari hikmah yang diajar. Nilai Allah kepada hambanya. Namun ketika hamba mencari sebab, di saat yang sama hamba juga menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan semuanya. Inilah metode tawakal yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilustrasi yang beliau sampaikan. Lau annakum tawakkalu haqqa tawakkuli. Kalau ketika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan ngasih rizki kepada kalian sebagaimana burung dikasih rizki oleh Allah. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat di pagi hari dalam kondisi tembolok kosong, dan dia pulang dalam kondisi tembolok terisi. Yang dilakukan oleh burung ketika dalam kondisi temboloknya kosong,
tidur di sarang atau dia terbang? Dia mencari makan. Dia berusaha. Sehingga di sini menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah menempuh sebab, dan yang kedua adalah tawakal terhadap hasil. Seorang hamba diajari untuk bersikap semacam ini karena dia mengakui dua hal. Satu, bagian dari hikmah Allah ketika orang ingin mendapatkan akibat harus menempuh sebab. Yang kedua, hamba harus meyakini satu-satunya zat yang bisa mewujudkan hasil hanya Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Selanjutnya saya ajak Anda untuk beralih ke scene yang kedua. Tawakal saat kita punya masalah. Siapapun yang hidup di alam ini pasti punya masalah. Li'anna dunya daru bala'in. Karena dunia adalah negeri yang isinya ujian. Siapapun dia. Baik yang kaya maupun yang miskin. Baik yang sehat maupun yang sakit. Orang yang sukses maupun yang gagal. Semuanya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang beragam. Tayyib, sekarang menurut Anda, mana yang lebih berat? Ujian kaya atau ujian miskin? Mana yang lebih berat? Kaya lebih berat? Dua-duanya. Menurut Anda lebih berat yang mana? Baik. Anda lebih suka mana? Ujian kaya atau ujian miskin? Pengen ujian kaya. Dua-duanya adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri." Kita menyadari itu semuanya adalah ujian. Maka seorang hamba dituntut untuk sabar. Keberhasilan seorang muslim agar dia naik tingkat untuk bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi adalah saat dia mampu melewati sebuah ujian.

Bagaimana kaidah yang pertama tadi? Orang tidak bisa mewujudkan akibat tanpa sebab. Kita boleh berusaha untuk menghindar dari masalah. Kita boleh berusaha untuk menghilangkan masalah itu dengan cara menempuh sebab yang dilegalkan oleh syariat, dengan cara menempuh sebab yang diizinkan oleh syariat. Tapi tetap kembali kepada Allah, bahwasanya yang bisa menghilangkan musibah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tawakal seorang hamba akan meringankan beban pikirannya. Ketika tawakal itu dilakukan secara penuh, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pertolongan dari arah yang tidak terduga. Sekarang kita akan baca beberapa contoh tawakal yang dialami oleh orang soleh di masa silam. Yang pertama adalah tawakal yang dialami oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di posisi ketika Ibrahim mau dibakar oleh masyarakatnya, qalu harriku wansuru alihatakum. Setelah Ibrahim tertuduh sebagai orang yang menghancurkan berhala-berhala tadi, berhala-berhala masyarakatnya, maka mereka kemudian menghukum Ibrahim. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum. Bakar itu Ibrahim, dan kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya mereka menyiapkan sebuah api yang sangat besar. Saking besarnya api itu, sampai para ulama mengatakan, mereka melempar Ibrahim ke dalam api dengan menggunakan manjanik. Dengan menggunakan manjanik, ketapel besar Ibrahim ditaruh di situ, lalu kemudian dilemparkan dengan manjanik. Wali Allah, seorang nabi, imam tauhid, diperlakukan seperti ini. Datang Jibril alaihissalam, kemudian menyampaikan kepada Al-Khalil, lalu mengatakan, hal laka min hajah, wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuan? Siapa yang nawari? Jibril. Jibril datang menawarkan diri kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka min hajah, wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuan? Apa jawab Ibrahim? Beliau mengatakan, faqala ama ilaika fala. Kalau kamu, aku enggak butuh. Jibril datang menawarkan diri di hadapan Ibrahim, bukan jin yang menawarkan, tapi malaikat. Beliau menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam, hal laka min hajah, kau butuh bantuan apa? Apa kata Ibrahim? Ama ilaika fala. Kalau kepadamu, aku enggak butuh. Seperti apa hati orang seperti itu? Kebayang enggak, Pak? Betapa tingginya tawakal orang ini. Sampai yang menawarkan Jibril dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan penawaran seperti itu, beliau mengatakan, kalau kamu aku enggak butuh. Idzan fasal. Kemudian Jibril mengatakan, kalau begitu silakan kau minta kepada Allah. Kemudian Ibrahim mengucapkan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Banyak orang misalnya dalam kondisi kepepet, dia enggak punya duit, punya banyak kasus. Tiba-tiba datang aparat nawarin, Bapak butuh bantuan apa? Tapi nanti kita bisa kerja sama. Kira-kira gimana? Mungkin dia akan merasa bangga. Datang bantuan dari makhluk, dia merasa bangga. Ini tidak berlaku untuk hati seorang hamba yang punya tawakal yang tinggi. Yang menawarkan bukan jin, bukan manusia, tapi malaikat. Jibril yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Malaikat yang punya kekuatan. Andaikan Jibril alaihissalam, andaikan Ibrahim alaihissalam menerima tawaran Jibril, wahai Jibril, habisi semuanya, habisi mereka semua. Bisa enggak kira-kira? Bisa, Pak? Ringan. Ringan bagi seorang malaikat untuk menghabisi mereka semua. Padamkan itu api, bisa? Tapi Masya Allah, ketika beliau mendapatkan tawaran seperti itu, beliau mengatakan, ama ilaika fala, kalau ke kamu aku gak butuh. Kemudian beliau diminta oleh Jibril, silakan kau berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka beliau mengucapkan kalimat, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan. Diriku kepada Allah, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Faqala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala

memerintahkan kepada api, jadilah dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Dua yang diperintahkan oleh Allah. Api itu dijadikan api yang dingin. Yang kedua, api itu dijadikan keselamatan. Sehingga mungkin api itu dingin, tapi kayunya bisa berbahaya. Ibrahim dilemparkan, mungkin akan ketusuk, mungkin akan mengenai benda yang tajam atau benda yang keras, tapi Allah jadikan itu sebagai keselamatan bagi beliau. Dan selanjutnya ini menjadi mukjizat Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikenang sepanjang masa. Sehingga kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang diselamatkan oleh Allah dari api, bukan atas bantuan dari malaikat, tapi beliau lebih bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang sama dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu beliau adalah makhluk pilihan, seorang nabi yang terbaik, Sayyid Ibni Adam, pemimpin bagi seluruh manusia, pernah menghadapi kondisi yang sama. Sepulang dari perang Dzatur Riqa, Nabi SAW dan para sahabat istirahat di sebuah tempat. Lalu beliau berteduh di bawah pohon. Para sahabat memahami Nabi SAW ingin istirahat. Akhirnya mereka berpencar dan tidak mengganggu Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW dibiarkan sendirian di bawah pohon, sahabat berada di sekitarnya. Beliau SAW menggantungkan pedang beliau di pohon itu. Faja'a rajulun minal musyrikin. Tiba-tiba datang orang musyrik, namanya Ghawrath bin Harith. Orang musyrik ini namanya Ghawrath bin Harith. Ghawrath langsung mengambil pedang Nabi SAW. Dalam posisi terhunus, diarahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Ghawrath mengatakan, takhafuni, kau takut kepadaku? Apa kata Nabi SAW? La, aku enggak takut. Famayyamna'u kaminni. Kalau begitu siapa yang bisa menghalangiku untuk menyerangmu? Kanan kirinya penuh sahabat. Dan semuanya sudah siaga. Tapi ini pedang sudah berada di ujung badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal disabetkan mungkin akan terluka. Famayyamna'u kaminni. Kau mau minta tolong sama siapa? Nabi SAW hanya mengatakan, Allah. Orang itu kemudian gemeteran. Manusia ini gemeteran. Pedang itu terjatuh, lalu diambil oleh Nabi SAW. Dan sebaliknya beliau arahkan ke orang itu. Dan beliau bertanya, famayyamna'ukaminni. Sekarang kau mau minta tolong sama siapa? Kemudian dia memuji-muji Rasulullah SAW. Engkau adalah orang baik. Engkau orang yang pemaaf. Engkau orang yang pemurah. Sehingga minta kepada Nabi SAW untuk memaafkannya. Tapi dari sinilah, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran dalam situasi ketika seorang hamba dalam kondisi kepepet. Tawakal yang tinggi akan membuat dia hanya mengucapkan satu kata. Allah. Saya hanya bersandar kepadanya. Ini contoh nyata dilakukan oleh manusia. Manusia-manusia hebat, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai imam lil mutawakkilin, imam bagi orang-orang yang bertawakal. Sekarang saya akan pindahkan Anda ke sebuah cerita yang tadi sempat dibaca oleh imam pada saat salat maghrib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Kapan beliau diperintahkan untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir? Di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un." Berangkatkan hamba-Ku di waktu malam karena kalian akan dikejar. Kalian akan dikejar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Musa, musyriqin, ke arah timur.
sehingga mereka bergerak ke arah timur. Sudah? Ketika mereka bergerak ke arah timur, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Falamma tara'al jam'an, qala ashabu Musa, inna lamudrakun." Begitu Bani Israel ini bergerak ke arah timur, mereka ketemu dengan lautan. Depannya lautan. Falamma tara'al jam'an, sehingga dua pasukan ini saling melihat. Pasukan Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun yang lengkap dengan senjatanya. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel dalam kondisi ketakutan. Sehingga yang satu punya semangat, kita akan habisi mereka. Yang satu dalam kondisi serba ketakutan. Depannya lautan, belakang pasukan siap dengan senjata. Maju mati, mundur mati. Gak ada pilihan. Dalam suasana seperti itu, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, kita pasti akan ketangkap. Kita akan binasa di sini. Semuanya ketakutan. Tapi subhanallah, hamba yang punya rasa tawakal yang tinggi, berusaha untuk mempertahankan tawakalnya, jangan sampai ketularan rasa takut. Keberanian tertinggi adalah saat dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa mengatakan, enggak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Anda perhatikan? Saat Musa dalam situasi seperti itu, apakah tawakalnya Musa diarahkan ke tongkatnya Musa? Tidak. Beliau tidak mengatakan, tenang, ada tongkat. Beliau tidak mengatakan demikian. Apa yang beliau sampaikan? Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Beliau mengatakan, enggak mungkin kita ketangkap. Allah bersamaku. Sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sampai di titik ini jamaah, apakah Nabi Musa sudah tahu apa yang harus beliau lakukan? Belum. Belum tahu. Disinilah mukjizat. Mukjizat itu berfungsi jika ada perintah. Sehingga dia datang dari Allah, bukan atas inisiatif pribadi sang Nabi. Sehingga dari posisi ini Nabi Musa enggak tahu apa yang harus dilakukan. Fa'auhayna ila Musa nidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkat, bukalah lautan. Fan falaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka terbelahlah lautan itu dan masing-masing belahan seperti gunung yang tinggi. Sehingga posisi air laut yang dibelah oleh Musa itu enggak pergi ke samudra yang lain. Masuk waktu isya. Ceritanya sampai di sini, kita sambung tahun depan. Salat isya dulu, setelah salat isya insyaallah kita sambung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Lelaki ini di lautan. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menyikapi hambanya. Anda akan bisa melihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal bagi orang yang jahat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin." Demikianlah kami wariskan bumi ini, tanah ini kepada kaum yang lain. Lalu Allah mengatakan, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wama kanu mundhirin." Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Siapa yang tidak ditangisi langit dan bumi ini? Siapa yang dimaksud tidak ditangisi langit dan bumi? Firaun dan bala tentaranya. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Saat mereka mati, langit tidak ikut nangis, bumi tidak ikut nangis. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ungkapan ketika Firaun dan bala tentaranya dibinasakan, mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Karena mereka hamba yang tidak punya kebaikan sedikit pun. Saat tidak punya kebaikan sedikit pun, tidak ada amal soleh yang naik ke langit dan tidak ada amal soleh yang hilang dari bumi, maka langit tidak menangisinya, bumi juga tidak menangisinya, mati dalam kondisi binasa, dibiarkan begitu saja. Disinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran. Kematian orang soleh adalah musibah bagi langit dan bumi. Kematian orang soleh adalah musibah bagi alam. Sehingga langit nangis, bumi nangis ketika ada orang soleh yang meninggal. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Lam takun lahum a'malun salihah tas'udu fi abwabis sama' fatabki 'ala faqdihim wa la lahum fil ardi baqa' abadullaha fima faqadathum falihada istahaqqu alla yundaru wala yuakharu likufrihim wa ijramihim." Mereka tidak punya amal soleh yang dinaikkan ke atas, amal soleh yang diangkat ke atas, sehingga dulu pintu-pintu langit terbuka untuk menerima amal solehnya, maka langit nangis. Bumi juga tidak punya, tidak merasa kehilangan dengan matinya orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, sehingga bumi tidak pernah menyaksikan orang seperti ini ketika beribadah, karena mereka enggak pernah beribadah kepada Allah, maka langit dan bumi tidak menangisinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha." Tidakkah mereka melihat kami datangi bumi ini dengan kami kurangi ujung-ujungnya? Apa makna Allah mengurangi ujung bumi? Tentu saja bukan dikurangi daratannya. Bukan dikurangi daratannya. Tapi yang dimaksud Allah kurangi bumi adalah Allah mengurangi kualitas penduduknya dengan meninggalnya para ulama. Sebagaimana kata Mujahid bin Jabir, beliau rahimahullah ketika menafsirkan Allah mengurangi bumi dari ujungnya adalah bimautil alim, dengan meninggalnya ulama. Orang soleh yang meninggal, kualitas bumi jadi turun. Orang jahat yang meninggal, bumi tidak kehilangan. Maka Allah jadikan bumi sebagai saksi atas ketaatannya, ketaatan sang hamba. Langit menjadi saksi karena amal hamba dinaikkan ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'u. Hanya kepada Allah kalimat-kalimat tayyibah itu akan naik dan amal soleh akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, kita berusaha untuk belajar sebagai orang yang tawakal. Contoh yang kita berikan adalah manusia ideal. Kalau menyamai mereka mustahil, tapi meniru mereka tidak mustahil. Ada manusia yang bisa ditiru tapi tidak bisa disamai. Itulah para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai hamba yang paling ideal. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, contoh terbaik. Sehingga beliau bisa enggak ditiru? Ditiru bisa enggak? Kalau enggak bisa ditiru, enggak ada perintah untuk meniru beliau. Bisakah beliau diikuti? Bisakah beliau disamai? Mustahil. Karena banyak dari sisi kebaikan beliau yang merupakan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kisahkan seperti ini untuk menjadi pelajaran. Tawakal adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba, sehingga dengan tawakal hamba akan terhindar dari masalah yang lebih besar. Apa itu?

0: beban pikiran. Dengan tawakal, hamba akan terhindar dari masalah yang lebih besar, yaitu apa? Beban pikiran. Rasa takut berlebihan, kebingungan, stres, dan aneka beban pikiran yang justru akan menurunkan kualitas seorang hamba. Obatnya tawakal. Dan tawakal ini bisa terbentuk dengan adanya iman. Maka siapa yang punya rasa yakin yang tinggi akan lebih mudah untuk bisa bertawakal. Anda bisa belajar dengan cara dimulai menanamkan akidah yang lurus, belajar akidah yang benar, belajar tentang bagaimana melembutkan hati agar kita tidak merasa lebih tinggi ketika kita memiliki ketaatan. Selanjutnya jamaah, kita semuanya sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Dan kita mencari dunia, juga mencari kebahagiaan di akhirat. Mana yang lebih tidak jelas, kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat? Mana yang lebih tidak jelas? Ya? Siapa yang bisa menjamin kebahagiaan akhirat? Tidak ada. Baik. Maka dalam proses kegiatan hamba, kita beramal beraktivitas duniawi, kita juga beramal beraktivitas untuk kebahagiaan akhirat. Dan kita tidak tahu hasil. Tapi kebahagiaan di akhirat lebih tidak diketahui. Di luar kemampuan perhitungan hamba. Karena di luar kemampuan perhitungan hamba, maka hamba tidak bisa menjamin apakah nanti dia bisa bahagia di akhirat ataukah tidak. Karena itulah, sebagaimana kita tawakal kepada Allah dalam mencari dunia, kita juga belajar tawakal kepada Allah dalam mencari akhirat. Bentuk tawakal kepada Allah dalam mencari akhirat dengan cara kita tawakal saat beribadah. Tawakal saat beribadah adalah memasrahkan ibadah kita agar diterima oleh Allah, yang tidak ada satupun hamba yang tahu. Tawakal kepada Allah dengan cara dia tawadhu ketika beribadah. Tidak merasa bahwasanya ibadahnya pasti diterima, tidak merasa bahwa ibadah ini karena kemampuannya, tapi dia meyakini, aku bisa ini murni karena kemudahan yang Allah berikan. Inilah rahasia Allah gandengkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang derajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengatakan, wa min manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Di antara bentuk tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara derajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah derajat al-ikhbat. Apa itu al-ikhbat? Tawadhu ketika beribadah. Tawadhu ketika beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang ikhbat. Orang yang ikhbat adalah mereka yang tawadhu ketika beribadah. Karena dia merasa aku bisa melakukan ini murni karena kemudahan dari Allah. Dan selesai dia melakukannya, dia merasa aku tidak tahu apakah amalku diterima atau tidak. Yang tahu hanya Allah, maka aku hanya bisa pasrahkan kepada Allah. Sehingga kita tadi sholat isya, siapa yang bisa memastikan sholatnya diterima? Angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah sholat isya-nya tadi diterima atau tidak. Maka kita pasrahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Dzat yang maha mengetahui kondisi amal kita. Sehingga dengan cara itu kita tidak akan ujub saat kita beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ya, syukuran jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz dan Al-Fadhil atas penjelasannya yang begitu sangat bermanfaat dan faedah begitu sangat banyak. Untuk selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab, dan sudah ada puluhan pertanyaan yang masuk ke aplikasi Tarbiyah Sunnah. Untuk pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada ungkapan bahwa cobaan atau musibah yang kita alami saat ini ada hasil dari dosa-dosa kita yang lampau. Bagaimana kita meyakininya agar lebih bertawakal dalam menghadapi cobaan tersebut? Jazakumullah khairan.
0: Ada ungkapan bahwa musibah yang kita hadapi, cobaan yang kita jalani adalah hasil dari dosa dan maksiat. Ungkapan ini tidak salah karena Al-Quran menegaskan itu. Wama asabaka min musibatin, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang kalian alami kecuali karena hasil dari tangan-tangan kalian. Maksudnya adalah perbuatan dosa kalian. Ini sifatnya umum. Baik cobaan yang menyerang pribadi atau yang mengarah kepada pribadi, maupun cobaan yang sifatnya menyeluruh. Dan kaitannya dengan cobaan yang sifatnya menyeluruh yang dialami oleh masyarakat banyak seperti bencana alam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi disebabkan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat tangan-tangan manusia. Makna kerusakan di sini ada dua. Pertama adalah kerusakan fisik. Apa bentuk kerusakan fisik? Kerusakan fisik yang terbesar adalah disebabkan karena bencana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan aneka kerusakan yang lainnya. Adanya itu sebabnya adalah maksiat hamba. Yang kedua adalah kerusakan tatanan sosial. Banyak kedzaliman, satu sama lain mereka saling mendzalimi. Adanya kerusakan tatanan masyarakat sebabnya adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian hamba mendzalimi hamba yang lain. Wa yudhiku ba'duhum ba'sa ba'd. Dan Allah merasakan memberikan hukuman kepada sebagian mereka dengan kedzaliman dari sebagian yang lain. Baik. Di sinilah kita bisa menyadari bahwa cobaan yang kita alami, misalnya ya, dalam satu keluarga kadang suami sakit hati kepada istri, istri sakit hati kepada suami, lalu berantem. Ada cobaan. Apa sih penyebabnya? Dosa. Dengan kesadaran ini, kita diajarkan ketika kau mengalami cobaan apapun, jangan sampai suudzon kepada Allah. Tapi suudzon dikembalikan kepada diri kita. Suudzonnya dikembalikan kepada diri kita. Disitulah makna kenapa saat terjadi musibah hakikatnya adalah ini salahku, ini karena dosaku, agar kita tidak seutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tidak salah karena sejatinya kita diajari ketika kita mengalami ujian untuk meyakini bahwasanya ini sebabnya adalah kesalahan.

Sebenarnya ini sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Al-Quran, seperti ayat di surat Al-Kahfi yang tadi sudah kita baca ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan sababun nuzul dari ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang yang bertanya kepada beliau, ada orang tanya kepada beliau tentang sejarah masa silam Ashabul Kahfi, tentang kisah A, kisah B. Beliau merasa yakin pasti Allah akan menurunkan wahyu untuk menjelaskan itu, karena Allah tahu keberadaan orang yang bertanya ini kepada beliau. Allah tahu isi pertanyaan yang diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjanjikan, besok aku jawab, tanpa mengucapkan insyaallah. Allah berikan ujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sehingga mungkin kita berpikir, ada salah apa sehingga sampai harapan beliau tidak diwujudkan? Bukan karena itu, tapi ini menjadi pelajaran. Sehingga beliau dalam posisi kalau enggak bisa ngasih jawaban, orang musyrik ini akan meragukan kenabian. Kalau enggak bisa ngasih jawaban, karena kan pertanyaan ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk menguji betul enggak beliau ini seorang nabi. Yahudi ditanya oleh orang musyrik, apa kira-kira pertanyaan untuk membuktikan kalau Muhammad itu betul nabi atau tidak? Yahudi yang punya kitab, dia tahu sejarah masa silam, kejadian-kejadian yang diceritakan dalam Taurat. Maka Yahudi menyampaikan kepada orang Arab yang mereka enggak punya kitab, sehingga enggak ngerti tentang kisah-kisah para nabi masa silam, kisah orang-orang masa silam. Maka Yahudi menyampaikan, tanyakan ke Muhammad, yang itu tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Maka mereka punya bahan nih, punya bahan untuk menguji nabi. Akhirnya itu ditanyakan di posisi untuk membuktikan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Setelah ditanyakan, beliau menyampaikan, besok aku jawab. Coba, kalau besok tidak ada wahyu, ini kan beresiko. Resikonya apa? Apa resikonya? Saat mereka datang menagih jawaban, lo mana gak ada jawabannya? Katamu mau cerita? Ini bisa semakin durhaka, bisa semakin punya bukti pembohong. Masya Allah. Coba Bapak bayangkan perasaan Anda seperti apa, seperti itu. Di saat Anda harus mendatangkan bukti, tapi Anda tidak punya bukti. Di posisi Anda merasa yakin Allah pasti akan membantu, ternyata Allah enggak menurunkan bantuan. Tapi ini jadi pelajaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kau mengucapkan, besok akan aku lakukan ini, illa ayyasha Allah. Dan ini salah satu di antara contoh ayat yang isinya teguran. Contoh ayat apa? Teguran. Sehingga sekaligus membuktikan kebenaran wahyu Al-Quran, bahwa wahyu itu datang bukan atas kehendak nabi, tapi atas kehendak Allah. Sehingga di saat beliau butuh, gak dikasih. Kalau Allah tidak berkehendak, di saat beliau butuh, gak dikasih. Sebagai pelajaran, wahyu itu turun atas kehendak Allah, bukan kehendak nabi. Maka gak ada ceritanya Pak, kalau orang merasa punya waktu, sebentar dulu, taknil pun Tuhan, gak bisa. Apalagi kemudian dia ngomong ngawur, lalu menyampaikan pakai bahasa-bahasa yang gak jelas, bahasa malaikat ya, komunikasi dengan Jibril, komunikasi dengan arwah A, arwah B, dan seterusnya. Gak kayak gitu. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah melakukan

0: itu. Saya sudah mencoba setiap menjanjikan sesuatu mengucapkan insya Allah, tapi orang jadi gak yakin. Ya mungkin ketika Anda sudah mengucapkan insya Allah, lalu kemudian Anda ulangi, baik besok saya akan datang insya Allah. Yang pasti dong, jangan ngomong insya Allah. Ya sudah, karena Anda tadi sudah mengucapkan insya Allah, maka yang kedua Anda bisa pastikan, kalau gak ada halangan besok saya datang. Jika Anda merasa ingin meyakinkan yang bersangkutan, insya Allah tidak masalah. Karena dalam posisi ini Anda sudah mengucapkan insya Allah di awal. Wallahu'alam.
1: Syukran jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz. Dan juga untuk pertanyaan selanjutnya,
0: sebab lalu bertawakal atau tawakal dulu baru nyari sebab? Dua-duanya disyariatkan. Saat mencari sebab, jangan bergantung dengan kemampuan. Jangan terlalu bergantung dengan kemampuan. Terlalu bergantung kepada kemampuan bahaya. Sehingga kita diajarkan ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Semangat untuk mewujudkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sudah? Artinya apa? Carilah sebab sambil bertawakal. Yang kedua, tawakal pasca kita nyari sebab adalah tawakal terhadap hasil. Tawakal terhadap hasil. Sehingga kita tawakal di proses mencari dan kita tawakal setelah mencari. Tawakal di proses mencari kita serahkan kepada Allah sehingga tidak terlalu berpangku kepada kemampuan. Tawakal pasca mencari kita pasrahkan terhadap hasil. Wallahu a'lam.
1: Syukran jazakumullah khair. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dalam urusan jodoh, rezeki, anak dan dakwah, bentuk tawakal yang benar itu seperti apa?
0: Gimana? Syukran. Dalam urusan
1: jodoh, rezeki, anak dan dakwah.
0: Dan
1: Berdakwah.
0: Bagaimana bentuk tawakal dalam urusan jodoh, rizki, dan anak, dan berdakwah? Nah, tawakal jodoh itu gimana? Nyari ya, sehingga yang dari Jakarta nyari ke Bandung, yang Bandung nyari di Jakarta, gitu. Tayyip. Intinya prinsip tawakal itu sama, yaitu menyerahkan kepada Allah, baik dalam proses agar kita tidak terlalu berpangku kepada kemampuan, dan dalam hasil agar kita tidak terlalu bingung dalam memikirkan hasil. Baik ketika mencari jodoh ataupun ketika setelah Anda dapat jodoh menikah, nyari rezeki untuk mendapatkan anak. Terus kalau berdakwah gimana, Pak? Kita tawakal kepada Allah berkaitan dengan masalah penerimaan. Diterima, Allah yang ngasih hidayah, bukan karena kehebatanku dalam menyampaikan. Karena hidayah itu di tangan Allah, hamba hanya bisa menyampaikan. Masalah diterima atau tidak, mudah saja bagi Allah menutup hati seseorang, walaupun yang menyampaikan orangnya fasih dan hebat. Tidak ada yang kurang dari dakwahnya para nabi, karena mereka manusia pilihan. Beliau orang fasih, akhlak beliau, semuanya tidak punya pengalaman beliau pernah melakukan keburukan. Dan materi beliau benar karena dibimbing oleh wahyu. Tapi ada enggak orang yang enggak mau dengar? Ada atau tidak? Banyak. Sebab hidayah ada di tangan Allah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ada dua manusia yang tidak menerima. Yang satu nolak dengan terang-terangan, itulah orang kafir. Yang satu pura-pura menerima tapi hatinya menolak, itulah munafik. Dan mungkin saja

0: Di tengah masyarakat kita ada seperti itu. Sehingga sang ustaz diberi hak untuk bicara di depan mimbar. Seluruh anggota DKM mendengarkan, jamaah juga mendengarkan. Mereka manggut-manggut. Tapi bisa jadi dalam batinnya, aku belum bisa menerima. Sehingga penampilan lahirnya menerima, tapi sejatinya batinnya menolak. Menerima karena mereka enggak punya alasan kuat untuk menolak. Sehingga lahiriahnya mereka manggut-manggut menerima. Tapi setelah itu balik lagi seperti kebiasaan semula. Pasca dia tahu bahwasanya itu salah. Ceramah tentang masalah riba. Kemudian dijelaskan contoh kasusnya A, B, C. Setelah dijelaskan, mereka paham ini sesuai dengan dalil. Mereka enggak manggut-manggut. Begitu keluar masjid, balik lagi sesuai dengan kebiasaan semula. Tapi ada juga yang terang-terangan menolak. Kayak gini salah, kayak gini keliru, dia enggak mau terima. Ada yang kemudian dia paham dan dia mau berubah. Itulah manusia. Maka kita tidak bisa membuat orang dapat, menjadikan orang dapat hidayah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan penjelasan masalah hidayah. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sederhana ini memberi manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan hati kita hati yang bertawakal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullah khairan kathiran kepada Ustazan Al-Fadil Ustaz Amin Nurbaiz Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi tablik akbarnya dengan tema belajar tawakal untuk hidup lebih baik. Belajar tawakal untuk hidup lebih tenang maksud kami. Dan juga pengumuman kepada Bapak-Ibu sekalian, tadi ada beberapa pengaduan terkait dengan kualitas sound system atau suara. Bagi Bapak Ibu yang selama kajian ini duduk di posisi yang kurang jelas suaranya, suara dari penjelasan Ustadz atau sound systemnya, Bapak Ibu bisa menyimak kembali rekamannya yang sudah kami share di akun YouTube Tarbiyah Sunnah Channel. Atau bisa juga disimak di hasil rekaman streaming yang ada di media-media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah, baik itu di Facebook ataupun di akun-akun yang lainnya. Kembali lagi kami memberikan informasi terkait dengan progres pembelian pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung. Saat ini sudah terkumpul sebanyak 17.792.718 rupiah. Dan insya Allah gedung ini akan dipakai untuk kantor bidang dakwah sosial dan pendidikan. Demikian juga untuk pusat komunikasi dan koordinasi pelayanan informasi dan konsultasi. Dan juga akan digunakan sebagai guest house untuk asatidz dari luar kota ataupun tamu lainnya. Silahkan donasi dapat disalurkan ke rekening BSI 7777-914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi selanjutnya, Bapak Ibu, kami kembali menginformasikan bahwa besok di hari Sabtu 16 Mei 2026 akan ada tablik akbar dengan dua pemateri sekaligus, yaitu bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala dan Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah besok tablik akbar tersebut akan diadakan di Masjid Pusdai yang dilaksanakan setelah ba'da maghrib atau setelah pelaksanaan sholat maghrib di Masjid Pusdai. Para jamaah sekalian, ada info selanjutnya dari Yayasan Tarbiyah Sunnah bahwa bagi jamaah yang ingin berkurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah atau menitipkan kurbannya di Yayasan Tarbiyah Sunnah, silakan bisa menghubungi nomor 0811-216-1476. Atau Bapak Ibu juga bisa bertanya ke booth yang sudah kami sediakan di depan pelataran Masjid Al-Ukhuwah ini. Di sana sudah standby tim dari Yayasan Tarbiyah Sunnah untuk memberikan atau dakwah, baik itu kegiatan dakwah dan pendidikan di Yayasan Tarbiyah Sunnah. Akhirul kalam, kami haturkan terima kasih, hatur nuhun pisan kepada para jamaah yang sudah menghadiri majelis ilmu ini. Semoga kehadiran kita merupakan kehadiran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek

0: di FM ini dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, hamdan kasiran tayyiban barakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Channel, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan membahas ya dua ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 40-41 yang oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitab beliau Majalis fi Syahr Ramadan diambil judul sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab teraihnya kemenangan ya bagi kaum muslimin. Al-Hajj ayat 40-41 Allah taala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyun aziz alladhina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya Allah menyebutkan ciri ya, orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka menolong agama Allah. Apa ciri-ciri mereka? Maka ini ada lima. Dan ini sekaligus merupakan lima sebab terbesar teraihnya kemenangan dan pertolongan dan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Yang pertama yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Jadi yang pertama cirinya Allah teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Nanti kita akan lihat sebab terbesar ya kedudukan mereka di muka bumi itu apa? Ya. Nanti kita akan lihat tafsirnya. Yang kedua, niscaya mereka mendirikan salat. Yang kedua adalah mereka mendirikan salat. Menunaikan zakat yang ketiga. Menyuruh yang ma'ruf yang keempat. Mencegah ya perbuatan yang mungkar yang kelima, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Ya. Kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ayatnya di awal dengan huruf waw. Wala yansuranna. Waw di sini artinya waw sumpah. Jadi huruful qasam, huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada wa, ada bi, ada ta. Jadi waw fatha wa. Ya. Ada ba dengan kasro bi. Ada ta ya dengan fatha, ya ta-nya nanti kasih alif ya. Dibaca ta gitu. Itu artinya demi. Namanya huruful qasam, huruf-huruf sumpah. Nah, Allah mengawali surah Al-Hajj ayat 40 ini dengan huruf sumpah. Ya. Dengan huruf sumpah. Penguat yang kedua, Allah betul-betul tekankan ya dengan penekanan taukid stressing, yaitu ada lam, lam taukid, walayan, lam di situ, wala, lam taukid, kemudian ada nun taukid, walayan suronna, nunnya di tasydid. Jadi ada dua ya huruf taukid ya, ada lam taukid, ada nun taukid. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bersumpah, berjanji bahwa betul-betul, nah begitu terjemahnya, betul-betul Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah, maksudnya yang menolong agamanya. Namun dengan syarat mereka menunaikan sebab-sebab pertolongan Allah itu mereka penuhi dengan syarat seperti itu. Nah, di sini dalam ayat Al-Hajj 41-nya Allah menyebutkan lima sebab. Yang pertama, alladzina immakannahu fil ardi, yaitu orang-orang yang ketika kami kokohkan mereka di muka bumi. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, kata beliau, keteguhan posisi di muka bumi itu haruslah didahului dengan sifat yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 55, yang intinya ya beribadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Allah tidak akan mengukuhkan kaum mukminin di muka bumi bila mereka masih melakukan kesyirikan, tidak menegakkan tauhid, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 55 tentang hal itu. Allah berfirman, "A'udzusyaitonir rajim. Allahul ladzina amanu minkum wa 'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi ratadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a." Dan Allah telah berjanji ya, kalau kita tahu Allah berfirman innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Nah, An-Nur ayat 55 ini Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh ya, bahwasanya dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka, mereka ini siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Allah janjikan kepada kaum mukminin, amiluna salihin, ya, mereka berkuasa di muka bumi. Berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi Allah sudah buktikan janjinya sudah Allah penuhi kepada orang-orang sebelum mereka. Ketika mereka menegakkan nilai-nilai iman, melakukan amal-amal dan keteguhan agama itu, ya, ketika mereka memperhatikan nilai iman dan amal soleh mereka, dan Allah betul-betul akan menukar keadaan mereka yang tadinya mereka ketakutan berubah menjadi aman sentosa. Dan Allah tutup dengan ayat itu, karena mereka beribadah hanya kepadaku saja dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Setelah menyebutkan, ya, janji Allah kepada mereka, berunallaha wahda la yushriku nabi syai'a, karena mereka menegakkan ibadah mereka kepada Allah semata-mata karena Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka kata Syekh Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi jika seorang hamba melaksanakan ibadah kepada Allahnya secara ikhlas, baik dalam perkataan, perbuatan dan keinginannya, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, lihat, hanya mengharapkan, ya, Allah memandang wajahnya dan negeri akhirat berarti surga, ya, lihat, dikaitkan dengan dua itu, ya, ikhlas itu adalah ketika itu dilakukan karena Allah dan upahnya ingin surga. Berarti seseorang bisa cacat pada salah satu sisi niat ini. Misalnya ikhlas karena Allah tapi upahnya ingin dunia. Atau sebaliknya, ya, dia ingin mengharapkan surga tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya masuk surga tapi dia lakukan dengan kesyirikan dan tidak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Apa contoh keinginan-keinginan dunia? Ya, itu artinya tadi kita mengatakan ikhlas dan cari surga, ya. Jadi karena Allah dan ingin pahalanya berupa surga. Maka saya ulangi, cacat seseorang dalam niatnya itu bisa ada pada salah satu dari keduanya. Yang pertama, ikhlas karena Allah tapi pahala setelah ibadah itu dilakukan ingin dunia. Ini cacat. Seperti apa? Saya mencontohkan misalnya dia menginginkan kedudukan, harta dan apapun dari dunia termasuk pujian manusia. Atau cacatnya dia ingin surga. Pokoknya dia berusaha untuk mencari surga, tetapi dia lakukan ibadahnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan. Contoh misal, Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 3. Bagaimana hatinya kaum musyrikin penyembah berhala? Ya, penyembah berhala. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi ad-dinu al-khalis walladzina yad'una min dunillahi awliya" ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ingatlah bahwa milik Allah saja agama yang murni itu. Ya, ketaatan yang sejati hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, siapa mereka ini? Kaum musyrikin. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka, kaum kafirin musyrikin, apa, ya, niat mereka ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka? Kata mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut kecuali agar mereka membuat kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya karena Allah, tujuannya untuk kebaikan, tapi caranya dengan cara kesyirikan. Maka niat mereka tidak dihukumi sah dengan cara yang salah, yaitu ingin meraih surga, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kesyirikan. Karena mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara wasilah mereka untuk semakin dekat kepada Allah. Tidak ada satupun keyakinan kaum musyrikin itu bahwa berhala-berhala inilah yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka, yang mengatur langit dan bumi, mengatur urusan mereka, mengatur rezeki mereka. Tidak sama sekali. Mereka tahu itu semua hanya Allah yang melakukannya. Ya, wala in saltahum. Dalam surat Yunus Allah menceritakan tentang hal itu, ya. Wala in saltahum, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka. Ya. Marziyazukukum minas samaa'i wal ard. Amma yamlikum sam'a wal absara. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Bila engkau Muhammad tanyakan kepada mereka kaum musyrikin penyembah berhala tersebut, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang berkuasa untuk memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dan kematian kepada kehidupan, dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayaqulun, kaum musyrikin itu akan mengatakan, siapa? Allah. Jadi tidak ada sedikit pun ya akidah kaum musyrikin penyembah berhala zaman dulu, tentunya ya. Kaum musyrikin sekarang sudah berubah lebih parah. Tidak ada keyakinan pun dalam hati mereka sedikit pun bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah. Enggak. Dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Az-Zumar, mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, Allah. Tidak ada keyakinan sedikit pun dari mereka bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka itu berhala-berhala tadi. Tidak. Allah. Yang mengatur urusan, Allah. Yang menghidupkan, mematikan, Allah. Ini yang kita kenal dengan namanya tauhid rububiyah. Mereka sukses. Ya, cacanu aktsarum illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka menyekutukan Allah. Maksudnya beriman kepada satu sisi, mereka benar imannya dalam tauhid rububiyah, menyatakan bahwa Allah pencipta, pengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Mereka beriman kepada Allah, tapi bersama dengan itu wahum musyrikun, yaitu mereka syirik dalam tauhid uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan manusia, orang-orang beriman, hamba-hambanya yang ingin mendapatkan keteguhan di muka bumi, hendaklah mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah dan mencari pahala dari ibadah yang ikhlas yang mereka lakukan itu, apa? Surga. Jangan cari dunia. Ya. Jangan cari dunia. Makanya bagi antum yang mempelajari, pernah mempelajari kitab tauhid, ada satu bab dalam kitab tauhid ya, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Ada satu bab namanya bab iradatul insan amaluhu ad-dunya. Keinginan seorang hamba itu dalam beribadah kepada Allah itu karena ingin dunia. Karena ingin dunia. Ya. Maka perhatikan oleh kita dua hal tadi, karena ini merupakan sebab utama dan pertama Allah mengokohkan hamba-hambanya di muka bumi. Ya, Allah berikan kekuasaan kepada mereka, mereka tidak kemudian dikuasai oleh musuh-musuh mereka, ya, dan mereka berjaya. Ya, mereka berjaya. Ya, yaitu ikhlas dan mengharapkan surga. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna

0: Loso berkata, hampir-hampir saja. Yushiku alaikum, yushiku antatada alaikumul umam. Hampir saja umat-umat itu menguasai kalian, berebut-rebut terhadap kalian, sebagaimana ya orang-orang yang lahap itu apa polusi dalam tauhid, yaitu kesyirikan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhastum asnabal baqar wa raditum bizara wa salat wa taraktum jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzu hankum hatta tarji'u ila dinikum." Rahul Bukhari. Jika kalian tabayatum bil ina, telah berjual beli dengan cara ina. Ina itu salah satu model akad transaksi riba, yaitu salah satu tafsir para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Daud, yaitu menafsirkan ina itu adalah dua transaksi. Ya, contohnya adalah ya seseorang ketika berjual beli, ya ketika jual beli, kemudian ada dua harga ditentukan di situ, apakah kontan atau kredit, misalnya. Ya, walaupun kredit ini dipersisikan para ulama, ya boleh atau tidak, tapi jumhur ulama ya itu membolehkan jual beli dengan cara kredit. Nah, ketika barang itu mau dibelikan kontan atau kredit, belum dipastikan atau belum ditentukan mau cash atau kredit, tapi tahu-tahu barang itu sudah diambil, dibawa pulang dan sudah dipergunakan. Nah, ini salah satu contoh ina. Ya. Salah satu contoh ina, adanya transaksi, adanya dua transaksi. Termasuk juga dua transaksi antara apakah ini hutang, apakah ini hutang atau akad bisnis. Itu pun juga termasuk ina. Ya, termasuk ina. Maka Nabi, contoh misalnya adanya dua transaksi itu, misalnya seseorang, ya kita dapati misalnya, ya seseorang itu minjam uang kepada si fulan 100 juta misal. Dia gadaikan misalnya tanahnya. Tanahnya. Nah, tanahnya itu digarap oleh yang meminjamkan hutang, yang meminjamkan uang. Dipakai dan dikelola dan panen, kemudian dapat untung. Dia dapat untung dari tanahnya, ya kan? Dan dapat untung juga dari hutang yang dibayarkan. Ini pun juga termasuk riba, dan itu banyak terjadi kalangan konsumen pada hari ini. Ya, hutang kudu dibayar. Ya, miliknya digarap gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi orang kalau sudah akad jual beli, akad utang, ada untung riba. Gitu. Kullu qardin jara fihi naf'an fa huwa riba. Setiap ada akad utang piutang, ada pengambil manfaatan, maka riba. Maka kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil ina," jika kalian telah berjual beli dengan cara ina, riba. "Wa akhadhtum asnabal baqar," dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, yaitu memiliki jabatan kekuasaan, zalim. "Wa raditum bizara," dan kalian ridha dengan ladang-ladang kalian, sawah-sawah kalian, bisnis-bisnis kalian. Maksudnya hubud dunia di sini. "Wa taraktumul jihad fi sabilillah," dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, mengambil bagian untuk membela agama Allah. Mungkin Anda bukan seorang dai, mungkin Anda bukan seorang ustadz, apalagi Anda seorang ahli perang. Tapi Anda mengambil bagian untuk membela agama Allah, masuk dalam dakwah. Mungkin jadi panitia dakwah, mungkin Anda sharing konten dakwah, ya, untuk menebarkan kebaikan. Bila kalian tinggalkan itu semua, sibuk dengan dunia tentunya tadi, bisnis ini dan itu dan yang lainnya, tidak peduli dengan agama Allah, apa kata Rasulullah, "Sallallahu alaikum dhulla," Allah akan timpakan kehinaan buat kalian. Dalam bentuk apa? dijadikan musuh-musuh kalian berkuasa atas kalian dengan hadis yang tadi kan, kalian akan diperebutkan oleh kaum-kaum yang ada, oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana orang-orang yang lapar rakus melahap makanan yang ada di hadapan mereka. Dan seperti itulah keadaan kaum muslimin pada hari ini. Apa solusinya? Rasul mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya, apa agama ini maksud di sini? Maka kita nukil dengan perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik berkata, "Layasluha akhiru hadhil umma illa ma aslaha awwalaha." Tidak akan baik akhir urusan umat ini kecuali apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Kita tahu masyarakat Arab, para sahabat dahulu, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, berbagai macam kejahatan, kerusakan itu telah merajalela dan meratulela. Benar kan? Kesyirikan, nyembah patung, dilahap semua. Berperang, mengucurkan darah, berzina, mengambil harta orang lain, itu menjadi pemandangan biasa. Jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan. Datang cahaya Islam, dan apakah yang pertama kali yang didakwa oleh Rasulullah SAW sehingga mereka menjadi manusia baru, generasi hebat, bahkan menjadi teladan umat-umat yang setelahnya, yaitu apa? Tauhidullah. Ketika mereka menghilangkan semua kesyirikan-kesyirikan yang ada, baru kemudian ya turun ayat-ayat menjauhkan jual akad riba, harus dijauhkan, perzinahan dijauhkan, ini dan segala macam dijauhkan. Maka kokohlah mereka. Sehingga kita mengatakan pada hari ini pun kita akan nukilkan perkataan Imam Malik, ketika kaum muslimin jumlahnya banyak tapi menjadi lemah, dikuasai oleh yang minoritas, dikuasai oleh musuh-musuh mereka, maka kita mengatakan seperti perkataan Imam Malik, la yasluha akhirul umma illa ma aslaha awwalaha, tidak akan baik akhir urusan umat ini kecuali telah yang menjadi generasi, menjadi baik generasi awalnya, yaitu apa? Tauhidullah, mendakwakan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Yang kadang-kadang kita kadang-kadang sedih ya ya, sekarang ada kesan ya, tren dakwah itu agak berubah sekarang. Kalau dulu hampir semua ustaz itu rata-rata, baik ustaz muda maupun ustaz tua itu, pokok awal ngaji di mana-mana tauhid, tauhid, tauhid. Ya, usul salasa, usul salasa, usul salasa. Kita buat tauhid, kasbu syubhat, qaulu arba, terus begitu. Sekarang sepertinya itu seperti yang kurang diminati. Trennya sekarang sudah berubah menjadi fikih muamalah tren. Fikih pendidikan, fikih keluarga. Kita mengatakan itu bagus, tapi jangan melupakan sebab utama dan pertama pertolongan Allah, yaitu apa? Dakwakan tauhid. Dakwakan tauhid. Sebarkan tentang ini syirik, ini bukan, ini ibadah, ini bukan, ini ikhlas, ini bukan. Sebarkan itu lebih banyak mestinya. Bukan berarti kita tinggalkan porsi pentingnya kita merapikan bisnis kita. Bukan berarti kita melupakan porsi pentingnya kita membangun pendidikan. Bukan kita melupakan porsi pentingnya kita ini dan itu dari kebutuhan dunia kita. Tidak. Tapi dasar dari dakwah para nabi dan rasul, yang itu merupakan sebab Allah kokohkan manusia kaum mukmin di muka bumi, itu jangan sampai porsinya jauh lebih kecil, apalagi ditinggalkan. Jangan. Terus selalu kita kobarkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suatu hari mengetes murid-muridnya yang ngaji kitab tauhid, kan sudah cukup lama tuh, cukup lama dibimbing langsung oleh Syekh. Tapi kemudian Syekhnya berkata, "Syekh, kita pengen materinya ganti, dirubah. Entong tauhid mulu. Mungkin ada kesan, ah bosanlah tauhid mah, gitu-gitu kene." Mereka pengen ada variasi. Padahal Syekh mah ya ulama besar ya, ilmu sebidang fikih yang lain beliau kuasai ya, ilmu sejarah, ilmu fikih dan ini dan itu segala macam dia kuasai. Tapi beliau terus ya mengkokohkan tauhid ya. Oke, kata Syekh, namun sebelum itu saya ingin melihat dulu apakah pelajaran tauhid yang selama ini beliau gembleng langsung murid-muridnya berbuah atau tidak. Maka saya menyebutkan dua kasus. Kasus yang pertama, kata saya, bahwa di tetangga sebelah kita itu ada seorang wanita gadis perawan itu diperkosa oleh banyakan. Maka karena muridnya kebanyakan para pemuda, bereaksi dengan reaksi yang syadid. Mungkin mukanya sampai reaksi begitu kan, itu pembela ya harkat wanita gitu misalnya. Di mana sih? Ya pemerkosa bagaimana? Udah diurus belum? Tuk-tuk-tuk gitu, bereaksi dengan reaksi yang luar biasa. Kasus yang kedua, saya menyampaikan bahwa di kampung sebelah orang-orang sudah mulai banyak melakukan kesyirikan dengan mereka menyembah patung ini, melakukan ini dan itu dan segala macam. Apa reaksi muridnya? Oh, gitu ya Syekh. Sama enggak reaksinya? Tidak. Ketika berkaitan pemerkosaan, bereaksi aktif. Ketika tentang syirik, biasa saja. Kata Syekh, ngaji lagi tauhid. Tauhidmu belum berbuah. Kenapa? Gusarnya sang murid dengan kesyirikan itu sangat kecil dibanding gusarnya dengan perzinahan, perkosaan. Padahal kita tahu dosa syirik lebih besar daripada dosa apapun. Tapi lihat, ternyata apa? Tauhid itu belum berbuah. Mungkin itu juga terjadi pada kita. Ketika ada yang memberikan sesajen dan itu, kita biasa. Ketika riba, oh riba bahaya ya. Dosanya lebih besar daripada seorang anak menzina ibunya. Hati-hati loh. Oh gitu kan. Tapi kita mendengar apa? Ada yang melakukan kesyirikan, kita biasa, berarti tauhid kita belum berbuah hari ini, ikhwan. Bagaimana mungkin Allah akan kokohkan kedudukan kita dalam dakwah ini? Kalau reaksi kita kepada kesyirikan masih biasa, teman-teman, reaksi pada dosa-dosa syirik luar biasa, berarti ada yang salah pada iman yang kita belajar pada hari ini. Kita harus jujur seperti itu. Kenapa? Mungkin kita belum, tauhid kita belum maksimal belajarnya. Mungkin materinya selewat-selewat. Karena sekarang diminatikan kajian tematik kan rata-rata kan. Gitu. Belum kokoh mungkin. Belajarnya belum tuntas. Bisa juga belajar sudah tapi tidak diolah. Menjadi olahan jiwa gitu. Mungkin. Dengan banyak sebab mungkin. Tapi paling tidak kita ingatkan dari ayat yang Syekh Muhammad As-Sulaimi nukilkan surah Al-Hajj ayat 41-42 tadi, bahwasanya Allah berjanji bahwa Allah akan mengokohkan kaum mukminin di muka bumi ini bila mereka menegakkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dulu dari diri masing-masing kita dulu. Itu yang paling penting. Kita terlalu capek dan terlalu berat kayaknya kita mikirin negara gitu. Terlalu berat. Minimal kita dan keluarga kita dulu. Ya. Sudahkah kita so mengingatkan kepada kita, pasangan kita, keluarga kita, ini ada ya syirik, hati-hati gitu kan, ini waspada. Itu kita mulai dari diri kita dulu ya. Mudah-mudahan dari yang kecil ini bertambah-bertambah kemudian Allah berikan kemudahan. Sebab yang kedua dari terainya kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Hajj di ayat yang ke-42 nya setelah mereka kokoh dengan tauhid mereka, ibadah mereka ikhlas karena Subhanahu wa taala dan menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah aqamussalah. Aqamu as-salah. Menegakkan salat ya ikhwan. Kata Syekh Muhammad Utsaimin, dikatakan iqamussalah atau qiyamussalah, ditegakkan salat itu definisinya adalah ya pertama melaksanakannya sesuai dengan bentuk yang diperintahkan. Berarti apa? Salatnya berusaha sedekat mungkin mirip dengan Nabi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kalau kita ini para sahabat, ya, ketika Nabi ngomongnya begitu, sholatlah kalian seperti kalian aku sholat, gampang. Kita tinggal lihat Nabi, cermati cara baik-baik, ikuti, hafalkan, selesai. Tapi di zaman kita sekarang ini, bagaimana kita memastikan bahwa kita telah melaksanakan perintah Nabi tadi untuk melaksanakan sholat seperti yang beliau laksanakan. Kalau kita tidak membolak-balik dan menyibukkan diri, pikiran, hati kita, tenaga kita untuk mencari hadis yang sahih tentang tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita hanya mencukupkan bahwa sholat kita yang kita lakukan bagaimana keumuman masyarakat, maka kita belum melaksanakan perintah Nabi. Karena cara sholat masyarakat satu tempat, tempat yang lain bisa jadi berbeda. Dan kenyataannya begitu kan. Maka bangunlah sholat kita dengan dalil, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan selawat-selawat, tapi tegakkanlah sholat seperti yang Rasulullah kerjakan. Perhatikan syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Rukun itu rukun dalam bahasa agama ya, bukan rukun bahasa Indonesia. Kan rukun dalam bahasa itu kan kerukunan antar warga. Berarti nah tepasea maksudnya teh rukun teh. Tapi rukun dalam agama kita bukan itu maksudnya. Rukun itu jamak dari roknun, artinya pilar, tiang artinya rukun tuh. Jadi jangan sampai salah maksudkan. Ya mana rukun itu artinya tiang. Ya. Apa bedanya rukun sama syarat? Siapa yang tahu? Sering dengar kan? Ada yang tahu beda rukun sama syarat? Betul. Kalau berarti ya oke. Okay. Kalau rukun kalau terlewat bisa diulang. Kalau syarat, kalau syarat tidak terlewati boleh sujud sahwi, kalau rukun enggak bisa. Apa contoh syarat sholat? Syarat sahnya sholat, contohnya apa? Syarat sahnya sholat contohnya? Ada dua, apa saja? Ikhlas dan ittiba. Itu syarat diterimanya ibadah. Ini syarat sahnya sholat. Wudu. Berarti kalau pernyataan antum, kalau seorang sholat tanpa wudhu cukup sujud sahwi gitu. Iya kan syarat sahnya sholat. Kan Nabi bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kita bicara tentang harus perhatikan syarat dan rukunnya. Apa bedanya syarat dan rukun? Kalau pernyataan antum tadi syarat adalah kalau terlewat cukup sujud sahwi. Berarti kalau contohnya syarat sholat sah sholat ada wudhu. Kalau enggak, berarti kalau seorang enggak berwudhu cukup sujud sahwi? Bukan, berarti definisinya belum tepat. Dan lagi yang lain, fadl. Kalau syarat, betul. Iya. Pas mau dikerjakan. Pas mau berarti sebelum dong. Dalam proses. Kalau rukun di dalam pelaksanaan. Kalau syarat sebelum pelaksanaan. Yang di belakang, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saloh mencoba menjawab. Kalau syarat suatu yang harus terpenuhi, tapi sebelum amalan itu dimulai. Kalau rukun sesuatu yang harus terpenuhi, tapi bagian dari suatu amalan tersebut. Seperti contoh sholat. Syarat sah sholat adalah wudu, dan wudu itu sebelum dilakukan suatu sholat. Seperti contoh rukun sholat takbiratul ihram. Itu bagian dari amalan tersebut. Gitu. Jadi syarat sebelum harus terpenuhi sebelum dilakukannya suatu amal. Sedangkan rukun harus terpenuhi, tapi rukun itu bagian dari suatu amalan tersebut.
0: Gitu, Ustaz.

dari bagian-bagian tadi, apa yang harus kita lakukan, kita paham. Misalnya yang kalau terlewatnya sunnah, udah enggak perlu sujud sahwi. Kalau terlewatnya wajib, ya sujud sahwi. Kalau terlewatnya rukun, nah diulang. Terlewatnya syarat, diulang. Nah begitu. Ya, kenapa kita perhatikan ya perkara-perkara mulai dari syarat, rukun, wajib dan apa dan sunnahnya. Namun ini kan aspek-aspek fikihnya ya. Namun Syekh Muhammad bin Utsaimin juga mengingatkan tentang aspek kekhusyuannya. Aspek kekhusyuannya. Karena di awal surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam salatnya apa? Khusyuk. Ya, dan ini dia merupakan inti dan ruhnya salat. Ya. Salat tanpa kekhusyuan maka seperti badan tanpa ruh. Ya. Diriwayatkan dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innar rajul la yansarifa. Innal ladul la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatih. Tus'uha, sumunuha, subuha, sudusuha, khumsuha, rub'uha, suluzuha, nisbuha. Sesungguhnya jika seseorang itu selesai menjalankan salat, maka yang tercatat hanyalah untuknya ada yang 1/10 pahalanya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan 1/2 dari salatnya. Riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Ini menunjukkan kekhusyuan salat ini menentukan nilai yang akan didapat oleh orang yang melaksanakan salatnya tadi. Tentu setelah sebelumnya dia telah menyempurnakan aspek syarat, rukun, wajib dan sunah-sunahnya. Kalau mau jujur ya, rasa-rasanya selama hidup teh belum pernah kayaknya dari takbiratul ihram sampai salam itu full ingat sholat. Ya, ada we. Takbiratul ihram mulai nih, fokus nih. Apalagi kalau jadi makmum, mulai membaca alhamdulillah dan seterusnya, nah mulai itu datang. Jarang bisa fokus. Kalau mau jujur ya, gitu. Jadi memang antum perhatikan, Nabi paham dan kondisi apa kualitas umatnya dalam sholat. Nabi enggak pernah mengatakan sesungguhnya ada orang yang keluar dari sholat itu dia mendapatkan 1/9 tetap sampai ya setengahnya, tapi enggak pernah mengatakan yang keluar dari sholat itu mendapatkan 100% pahala, enggak ada lafadznya. Karena tahu memang umatnya memang akan sulit untuk mendapatkan pahala utuh dalam sholat. Tapi paling tidak kita dapat pahala. Jangan sampai tidak dapat bahkan dosa. Bisa enggak? Orang yang sholat tapi cilaka. Bisa enggak? Bukan saja bisa, bahkan Allah berfirman kan dalam Al-Qur'an kan apa bunyi ayatnya? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Berarti kalau enggak ingin celaka, entong sholat gitu. Bukan. Tapi ada orang-orang yang sholat yang dia lakukan tidak menguntungkan, tapi bahkan merugikan. Dengan sebab satu, riya, tidak ikhlas. Ya, ini yang paling dominan yang akan merugikan dia. Ya, sejak dari awal ibadah sholat yang dia lakukan sudah ingin mendapatkan pujian manusia.

Ya, Rasul bersabda, sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian adalah asyirk khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul yusalli wa yuzayyinu salatahu binadri rajulin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik yang tersembunyi, di mana seseorang berdiri menegakkan solat dan membaguskan solatnya karena ada yang memandangnya. Mungkin calon mertua, mungkin calon dan calon-calon yang lain, atau apapun mungkin. Syirik tersembunyi. Celaka tuh orang. Ya. Maka perjuangkan agar kita tidak celaka dulu. Dengan cara upayakan di awal sholat kita, niat kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil dalam perjalanannya itu berperang dan bertempur terus supaya konsentrasi. Makanya perhatian kita untuk mempelajari sebab-sebab khusyuknya sholat itu harus ditambah. Ya. Salah satunya adalah Allah senantiasa kita ingat di luar waktu sholat. Karena bila seseorang semakin lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di luar sholat, maka itu akan mempengaruhi sholatnya, masuk dalam sholat. Misal, di luar sholat dia murni memikirkan ini dan itu dari urusan dunianya. Dia tidak jadikan sebab itu untuk mencari pahala misalnya. Fokus. Tuh, gitu. Contohnya ketika ya, kesibukan kita tiap hari ngurus utang, gitu kan? Dari pagi sampai sore mikirin utang, mikirin utang. Ya, itu terbawa tuh dalam sholat itu, utang kebawa dalam takbir yang pertama, utang terbawa dalam ruku yang ketiga, utang terbawa pada sujud yang terakhir. Sampai selesai, assalamualaikum, tetap utangnya belum lunas. Seseorang yang hobi misalnya melihara burung. Ya, dia rawat burungnya dengan baik, dia perhatikan, kalau sakit dia sedih gitu kan. Vitaminnya diperhatikan. Itu ketika dia sholat disadawai suara burung misalnya ke bawah tuh. Eta mungkin burungnya dikasih nama. Kan boleh melihat burung tuh. Mungkin burungnya dikasih nama. Mungkin namanya Unyil karena burungnya kecil mungkin. Eta si Unyil kenalan, itu rokat kedua tuh. Si Unyilnya berkicau di samping rumahnya, misalnya atau samping masjid misalnya, atau burung batur gitu ya, seperti itu. Jadi perhatikan khusyuan sholat kita, karena di antara sebab Allah memberikan pertolongan adalah sholat dan khusyuannya. Artinya sholat-sholat yang seperti apa yang kemudian Allah akan mendatangkan pertolongan bagi kita, yaitu sholat yang diperhatikan kekhusyuannya. Sholat yang diperhatikan kekhusyuannya. Dan sholat yang khusyuk inilah yang nanti akan memberikan pengaruh dalam perbaikan akhlak dan pengurangan pada aspek kejahatan kriminalitas. Karena Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat seperti apa? Tadi, salat yang khusyuk. Salat yang betul-betul dia merasa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, anna rajul سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ithni wa aujis, wa fi riwayatin alimni wa aujis, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku tapi singkat saja, jangan panjang-panjang. Dan beliau menyebutkan alimni wa aujis, ajarkan kepadaku ilmu tapi singkat saja, jangan panjang-panjang. Ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul berkata, Rasul memberikan tiga wasiat.
3 wasiat. Yang pertama, idza qumta fis salatik fasholli salata muwaddi'. Jika engkau berdiri menegakkan salat, maka salatlah seperti orang yang akan berpisah, yang akan segera wafat dan tidak akan kembali lagi salat. Kalau seorang menghadirkan dirinya ketika dia salat, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia merasa ini salat yang terakhir, maka dia ingin salatnya itu salat yang terbaik, betul tidak? Nah, kebanyakan kita kurang menghadirkan itu. Kebanyakan kita salat ku sebab rutinitas. Tadi salat subuh? Tuh, mana tadi salat subuh? Kamari salat? Salat. Kunaon atuh ayeuna salat subuh? Da pita kamari salat, gitu kan. Kayaknya kalau enggak salat kayak gimana gitu. Baru sebatas agar tidak dosa saja. Baru sebatas rutinitas, merasa kayaknya ada yang salah kalau enggak salat. Belum menghadirkan perasaan bahwa ini salat saya yang terakhir. Bisa lagi, bisa jadi besok saya tidak salat subuh lagi. Itu jarang terjadi pada kita, tapi Rasulullah tetap sampaikan kepada umatnya, berusahalah untuk salat ditegakkan seperti salat yang enggak berpisah. Maka orang yang hadir perasaan salat ini perasaan seperti itu, dia akan berusaha untuk khusyuk. Dia akan berusaha untuk khusyuk. Menghadirkan kematian di hadapannya dan dia berusaha untuk menikmati. Kalau dia jadi makmum, dia pengen berusaha menikmati bacaan imam. Ketika dalam keadaan ruku, dia ingin menikmati bacaan rukunya dengan subhana rabbiyal azim, ya Allah, maha suci engkau ya Rabbku yang maha agung. Atau subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma fighli, maha suci engkau ya Allah yang maha terpuji dan aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rukunya dia baca minta ampun, sujudnya demikian dia agungkan Allah dengan subhana rabbil ala atau subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma fighli, minta ampun sama Allah. Apalagi ketika sujud, Rasul bersabda, aqrabu ma yaqul abdu min rabbi wa hasafaksu fi ad-du'a, hadis surat Muslim. Ya, jarak terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Dan doa yang terbaik itu adalah doa dalam sholat dibanding luar sholat. Karena Rasul bersabda, jarak yang terdekat, seolah enggak ada batas antara dirinya dengan Allah, adalah ketika sujud. Maka banyakin doa ketika sujud. Setelah membaca subhanallah rabbil a'la atau subhanallah wafirli, banyakin doa. Ya. Manfaatkan doa antara adzan dan iqamat. Doa kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk memperkaya khazanah doa. Ya, kan alhamdulillah ada buku ya di antara karena Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala, kan ada buku tentang tuntunan doa ya, zikir dan doa berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu tebal bukunya, berarti doanya banyak dong. Tapi coba kita tes ketika kita doa, Rabbighfirli waliwalidayah hamukan saghira, udah langsung Rabbana atina fiddunya hasanah. Kenaun? Dah bingung, hanya minta naun deui. Ku sebab enggak hafal doa. Oh, tambah bisa. Ya, minta tambahkan ilmu gitu kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan taqabbalan. Udah. Gitu ya. Minta apa lagi ya? Padahal doa Nabi itu banyak. Kalau seandainya cukup satu doa saja dengan doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sudah mencukupi ya bagi orang yang baru pertama. Lalu apa faedahnya Rabi banyak mengajarkan doa? Doa agar utang kelilit. Siapa yang banyak utang? Siapa yang hafal doa agar utang terbayar? Hafal enggak? Kan ada doanya tuh, Allahumma ikfini bi halalikan haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Baca tuh, apalagi utang lagi banyak, apalagi banyak telepon berdering, banyak nagih, bacain, baca doa itu ya.
Doa agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tambah tuh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin imama. Doa seperti doa Nabi Ibrahim agar menjadi menegakkan salat. Rabbi habli ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni musliman ya wa min dzurriyyati ummatan muslimatan lak. Tambahkan doa. Sehingga kalau kita hafal 1000 doa, antum akan betah berdoa minta sama Allah, enggak akan habis, enggak akan bosan-bosan, apalagi antum hafal isi doanya. Ya, itu akan luar biasa. Berdoanya apalagi di waktu yang tenang. Itu bisa sampai berair mata itu. Apalagi ketika Allah berikan kesempatan kepada seseorang itu, dia doanya di depan Masjidil Haram gitu kan, ketika sa'i misalnya. Itu ada yang bercerita ya kepada saya, kadang-kadang ada ustadz itu doanya banyak sampai 1 jam lebih gitu, jamaahnya gusar. Kenapa? Karena jamaahnya sudah kehabisan doa. Jadi weh yang cepat-cepat dari sofa teh yang kemaruah gerak-gerak beres, dia bawa hingga gerak sampai ke sofa gitu. Karena kan ada doa di antara zikir-zikir yang ada itu kan ada 2 kali doa itu. Itu kan banyak yang itu. Selama tidak ada polisi yang ngusir aja sih. Cuman kok saking banyak suka ada yang ngusir kan gitu. Itu luar biasa. Ya, mengapa doa kita sebentar? Karena hafalnya sedikit. Cobalah hari ini mulai memperbanyak hafalan doa. Masukkan itu dalam waktu-waktu mustajab doa ketika sujud diantaranya. Sujud itu kan tidak di rakaat terakhir saja. Lafadznya umum kan, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid faksu fi ad-du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Apakah sujud terakhir saja? Tidak. Boleh dari sujud pertama. Sekarang misalnya kita sholat subuh, berapa kali sujud? 4 kali sujud. Antum bisa cicil 12 doa dengan 3 zuhur lebih banyak lagi sujudnya, asar sama, maghrib dapat, isya banyak. Bayangkan antum bisa manfaatkan berapa kali sujud itu. Subuh 4, benar ya? Subuh 4 kan? Tiap 1 rakaat kan 2 kali sujud kan? Subuh 4, zuhur 8, asar 8, 4, 8, 8, 20. Maghrib 6, 26. Isya 4, berarti apa? 30 kali sujud. Masa antum enggak bisa menuntaskan semua permintaan antum dalam 1 hari semalam? Cuman kadang-kadang kita mintanya dikit karena doanya kita hafal sedikit. Ya, memang bedanya kita dengan ulama itu sedikit. Mereka itu sedikit-sedikit berdoa, kalau kita sedikit berdoanya. Jadi bedanya sedikit. Sebab pertolongan yang ketiga itu sampai jam berapa ya? Panitia maksudnya pan teh. Apa? Jam 11. Oh, lama juga ya. Antum kuat ini teh? Insyaallah ya, anak tuh kuat. Ya baik. Sebab yang ketiga adalah menunaikan zakat. Al-Hajj ayat 41 tadi menyebutkan setelah salat wa atauz zakah, yaitu mereka menunaikan zakat. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat secara bahasa itu maknanya ada 2. Yang pertama adalah an-numu wa ziyadah, wa tsani maknanya at-tathhir. Makna yang pertama artinya bertambah dan berkembang, makna zakat. Makna yang kedua adalah mensucikan. Tentulah yang dimaksud adalah mensucikan jiwa. Tentang mana yang pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Mana qasat sadaqatun min malin?" Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Baik sedekah wajib berupa zakat ataupun sedekah sunnah berupa infak dan sedekah. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat yang pertama orang-orang yang bertakwa yang menempati surga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu karena mereka rajin berinfak. Di awal dengan Ali Imran 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang bertakwa. Maaf, yang tidak bertakwa bukan surga tempatnya Anda. Kalau Allah menyatakan lil muttaqin, khas lil muttaqin, surga itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa saja. Dan mari kita lihat Allah, dalam ayat berikutnya Allah mensifat sifat yang pertama orang bertakwa itu adalah apa? Alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara, yang selalu berinfak baik ketika sara lapang atau wad-dara ketika sempit, tetap berinfak. Coba lihat Nabi SAW. Ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakuni fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu bertambah besar ketika bulan Ramadan tiba. Jadi sifat asal Nabi itu berehan, senang berbagi. Sampai-sampai ada seorang Arab Badui mengajak kabilanya masuk Islam. Kenapa? Karena aku bertemu dengan seorang Rasul yang la yakhaful faqah, yang tidak takut miskin. Ketika minta 100 kambing, 100 unta, kasih 100 unta. Minta lagi, kasih lagi 100. Minta lagi 100, kasih lagi 100. Sampai 500. Banyak enggak 500 unta? Banyak. Harga satu unta berapa? Itu bisa sampai 100 juta, 100 unta. Satu unta. Ini 500 dikasih. Berarti berapa jumlahnya? 500 kali 100 juta. Berapa itu? Banyak pokoknya. Banyak. Sama-sama mungkin si Arab Badu ini, Masya Allah, ini orang enggak takut fakir. Maka dia pulang ke kabilanya, ngajak masuk Islam semua. Karena aku bertemu dengan seseorang yang tidak takut fakir. Itulah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedermawanan itu semakin bertambah ketika bulan Ramadan tiba. Ya. Maka penghuni surga Allah sifati mereka itu rajin berderma, ya. Dan orang-orang yang rajin bersedekah, mengeluarkan zakat itu tidak akan berkurang hartanya. Ini mana az-zakat secara bahasa yang pertama an-numu wa ziyadah. Mana yang kedua adalah at-tathhir, untuk mensucikan jiwa. Ya, untuk mensucikan jiwa. Diambil dari kata tazkiyatun nufus. Disucikannya jiwa dari kotoran penyakitnya. Ya, berupa apa? Berupa bakhil. Berupa kesombongan. Ya. Punya harta banyak itu potensi yang besar untuk sombong. Bukan berarti kalau miskin berarti enggak sombong. Enggak, cuman dosa orang miskin yang sombong lebih besar daripada orang yang kaya sombong. Udah miskin sombong, itu dosanya dua kali. Dua kali lipat. Mengapa? Ini sang miskin tidak punya sebab dia untuk sombong. Orang kaya sombong ada sebabnya, bukan berarti enggak dosa. Cuman kalau miskin sombong sama seperti aki-aki berzina.
Bukan berarti kalau anak muda berzina enggak dosa besar, cuman kalau udah aki berzina dosanya lebih gede. Sebab-sebab dia untuk berzina kan sebenarnya semakin kecil, tapi kok nekat memilih berzina begitu. Nah, seperti itu. Jadi bersedekah, berzakat, ya, bagian dari usaha kita mensucikan jiwa, ya, membersihkan harta, dan tentu manfaat buat kemanusiaan, buat saudara yang fakir, miskin, dan seterusnya. Bahkan ada sebuah buku kitab berjudul Minhajul Qasidin, itu bagus bukunya. Saya pernah lihat terjemahannya, namanya Jalan Orang-orang yang Diberikan Petunjuk, karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu bagus untuk kita mensucikan jiwa, itu bagus. Salah satu yang saya ingat adalah berkaitan dengan zakat. Di antara adab berzakat, kata beliau, hendaklah Anda berterima kasih kepada orang yang menerima zakat Anda. Aneh enggak? Biasanya kan berterima kasih yang menerima zakat, nuhun Pak, makasih, didoakan panjang doanya, kita enggak ada doanya masih ada tuh. Gitu kan? Tapi ya, Al-Imam Al-Maqdisi menyebutkan di antara adab orang berzakat, Anda berterima kasih kepada orang menerima zakat Anda. Mengapa? Karena dia telah membantu Anda menunaikan kewajiban. Coba atuh, antum punya harta cukup nih, waktu zakat telah tiba, haulnya udah masuk, nisabnya udah masuk. Ternyata tetangga antum semuanya orang-orang yang mampu. Bingung tah ya yang disalurkan ke mana ya? Jadi ada waktunya lebih lama. Penuntasan kewajiban itu jadi butuh proses. Coba ketika depan mata langsung terima, selesai. Maka berterima kasihlah kita karena dia telah memudahkan kita menunaikan kewajiban dan memuliakan orang yang tidak mampu. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa? Ya, berarti udah mati selesai. Bukan. Kirain kode. Insyaallah. Ini berarti ini ada dua pilihan, Anda ambil bunganya atau Anda ambil soalnya. Ya. Sampai di mana tadi, Pak? Ibnu Qudamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Saya lupa hadisnya Muslim atau yang lain ya, tapi hadisnya sahih. Antum hafalkan doa ini bagus. Nabi bersabda, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun." Insyaallah hafal ya. Yang tidak baru dengar, alhamdulillah. Allah mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Karena kita tidak bisa melakukan amal soleh, menjauh dari kemaksiatan dan kerusakan kalau Allah tidak membimbing kita. Maka minta itu kepada Allah. Yang ketiga, wa hubbal masakin, dan aku juga minta kepadamu ya Allah untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Jadi mencintai orang miskin itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan akan masuk kepada seseorang ketika dia diberikan keluasan harta untuk merasa egonya sebagai orang punya banyak harta, menyombongkan dirinya dan merendahkan orang miskin. Maka butuh pertolongan Allah untuk mencintai mereka. Mencintai mereka. Ada pengalaman seorang alim, orang soleh. Dia orangnya kaya, tapi dia merasa kaya ketika dia ngumpul sama orang miskin. Tapi ketika ngumpul sama teman yang kaya, naon dasar wa kaya, naon yang di mal gak akan bisa menang atuh. Bersaingnya ketat, benar kan? Tapi ketika temu orang miskin, baru dia merasa dirinya kaya. Ketika dia dekat dengan mereka, ternyata
harta yang Allah berikan kepada dia selama ini sangat banyak karena dia berteman dengan orang yang tidak mampu.

Akhirnya dia mulai bersyukur kepada Allah karena telah memberikan dia harta yang banyak. Tapi kok ngumpulnya sama yang sejenis, sama yang the have saja. Anda enggak akan pernah merasa kaya karena sarua. Bahkan persaingan makin enggak jelas. Di panasan kusyaita ganti mobil. Mobilnya merek itu ganti deh. Terus enggak pernah merasa kaya dan enggak pernah merasa banyak dan enggak pernah merasa bersyukur apalagi. Tapi ketika kita dekat dengan orang tidak mampu, seorang diberi keluasan harta dekat sama orang yang tidak mampu, dia melihat penderitaan mereka, dia melihat susahnya mereka mengumpulkan harta, susahnya mereka membayar dan itu, tapi Allah mudahkan ke kita, kita akan rasakan bahwa ya Allah, nikmat harta yang kau telah berikan kepada tuku sudah sangat banyak ya Allah. Ikhwas sekalian, kita berada di zaman fitnah yang luar biasa tentang harta ini. Nabi bersabda, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal, hadis riwayat Muslim. Setiap umat itu memiliki fitnahnya masing-masing dan fitnah umatku adalah harta. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, mal faqra akhsha alaikum, inna ma akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busita 'ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Sesungguhnya bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa? Dibukakannya pintu-pintu dunia yang akhirnya kalian ya berlomba-lomba mengejar dunia itu, sebagaimana pintu-pintu tersebut telah Allah bukakan kepada orang-orang sebelum kalian, yang akhirnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah mengejarnya, akhirnya dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Lihat bangsa Rum, Allah ceritakan surat Ar-Rum ayat yang ketujuh. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka begitu menguasai spesies ahli dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat mereka lalai. Apa ingatkan tentang fitnah dunia. Dan di antara fitnah dunia yang terbesar adalah fitnah al-mal, fitnah harta. Ya. Akan tiba suatu masanya seseorang dia akan mencari hartanya yang dia tidak peduli mai aina ya'khudunahu min halal amin haram, yang dia tidak peduli dari mana dia mendapatkannya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sampai-sampai ada orang yang berkata nekat hari berkata apa? Jangankan yang halal, Pak, yang haram aja susah dicari sekarang. Sampai ada yang nekat berkata seperti itu. Soal apa? Yang halal itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Cari yang bersih mendapatkan harta sudah tidak ada lagi tempat di situ. Allah musta'an. Inilah orang-orang yang tipis imannya, sudah hubut dunia, cinta dunia, sudah menutup mata batin dan imannya, sehingga dia tidak bisa melihat masih banyak ya harta-harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Saya bahkan bertemu dengan beberapa orang yang sama sekali tidak punya rekening. Enggak punya. Tapi dia punya rumah. Dia punya mobil, dia punya motor. Dia punya keluarga, happy. Dia punya bisnis, tapi tidak punya rekening sama sekali karena tidak berhubungan dengan lembaga keuangan sama sekali. Bisa di zaman ayeuna bisa. Saya bahkan suka ada lihat pedagang ya memberikan inspirasi ya. Contohnya pedagang kupat tahu. Tahu? Tahu ya? Kupat tahu. Tahu? Tahu. Itu berapa pedagang kupat tahu bulan Ramadan itu enggak jualan. Enggak jualan. Khusnuzon kita dia fokus ibadah. Ingin sholat malam tidak ingin lewat. Kan kalau pedagang kupat tahu itu kan biasanya dia apa itu kan sekian jam tuh si kupat nanti yang bulat teh kotak itu dibungkus daun itu kan di godoknya itu kan 6 jam itu katanya. Nanti dimasak, nanti dia tidur dulu setel jam beker atau udah terbiasa bangun matikan. Kita beruzun Ramadan dia tidak ingin terganggu dengan si kupat nataya. Dia pengen fokus ibadah.
Tapi kita perhatikan orang seperti ini, dagangannya hampir laris manis, di 11 bulan baginya cukup untuk cari uang. Itu kan inspiring, itu menginspirasi sebenarnya, bahwa kita tinggal pilih. Mungkin kalau kita pengen usaha, coba dong cari usaha yang gak mengganggu Ramadan kita, bisa dong mestinya. Kalau orang-orang seperti itu, maaf ya, biasanya kan gak sarjana-sarjana amat gitu, sekolahnya biasa, bisa memikirkan mencari uang yang cukup, tidak mengganggu ibadahnya. Masa kita yang sekolah tinggi, ya setinggi gunung sekolahnya, gak bisa? Mestinya lebih bisa dong, kan logikanya kan begitu. Tapi kenyataannya kita memang perlu latihan ya, untuk bisa menjadikan harta itu tidak membuat kita menjadi melalaikan kita dari akhirat. Sehingga itu bulan bulan Ramadan. Sebab yang keempat adalah wa amaru bil ma'ruf, mengerjakan amar ma'ruf. Maksud ma'ruf di sini yang diperintahkan adalah segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maksudnya ma'ruf di sini, ma'ruf itu kan kok dari kita kan ya udah ma'ruf, udah populer, udah dikenal. Maksudnya apa? Dikenal oleh Allah dan Rasul. Ya. Tentu ajakan kebaikan yang tertinggi dan utama adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, salat. Ajak manusia salat, terutama keluarga kita. Yang Allah Subhanahu wa taala firman di akhir surat Thaha, perintahkan keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah dalam, pukullah mereka umur 10 tahun dan pisahkan mereka ya dari tempat tidur mereka. Ya, jangan dicampur laki dan perempuan dan seterusnya. Ya. Mulai dari kecil kita bina. Ya. Mulai 7 tahun kita stressing, berikan perintah. 10 tahun berikan sanksi-sanksi yang ada. Ya. Selama tetap sesuai koridor syariat. Ya. Mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak mereka untuk salat. Ya. Ya, kalau misalnya wanita, kita ajak mereka untuk menutup aurat, ya, menutup aurat. Ya. Yang pada masa ini di antara fitnah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah fitnah wanita. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ada hadis riwayat Bukhari, "Raktu ba'di fitnatan adarra al-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Ya, wanita ini juga memfitnah para wanita-wanita yang lain. Makanya adanya lesbi kan. Kalau laki-laki gak usah ditanya ya. Berat. Terlebih di zaman sekarang fitnah wanita luar biasa. Ya, maka kuatkan ibadah, perbanyak saum bagi yang mampu saum ya, perbanyak sholat malam, perbanyak talabul ilmi, perbanyak talabur Quran. Betahlah anda di masjid. Kadang-kadang apa ya, kita ikhwan perlu melatih ya, melatih untuk datang tepat waktu dalam sholat ya. Jadi belajar, kita belajar sedikit-sedikit untuk menyempurnakan sholat berjamaah, misal bagi bapak-bapak ya, bahwa ya ketika adzan berkumandang itu mulai siap-siap gitu. Kadang-kadang sebagian kita, mungkin kita sendiri pernah melakukan ya, itu membiasakan telat sholat. Yang penting masih bisa sholat, dianggap masalah gitu loh, datang telat itu. Ah masih adzan, tenang weh, udah belum komat gitu kan. Begitu komat udah selesai, tenang weh, baru Al-Fatihah. Tenang, belum ruku, tenang, masih ada rokat kedua. Sampai akhirnya bisa labas itu, gak kebagian rokaat sama sekali. Karena apa? Sebab yang pertama, karena kita kurang memperhatikan adzan. Kurang memperhatikan adzan. Ketika Allah manggil, hayya Allah sholat, kita ngomong, siap-siap nih, Allah nyuruh sholat nih. Coba kok yang manggil direktur, coba kok yang manggil atas, coba kok mau manggil rekan kolega bisnis kita, cepat. Tapi Allah manggil kita, kita merasa ah ini kan belum, masih ada, belum komat. Tapi
tidak terjadi pada contoh-contoh teladan umat ini dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama, enggak. Mereka begitu perhatian untuk datang awal pada saat berjamaah. Coba kita bangun itu dalam diri kita. Ajak manusia untuk sholat awal pada waktunya. Ya mulai adzan siap-siap gitu. Atau sebelum adzan udah di masjid, itu lebih keren itu. Dan biasanya yang bisa istiqomah sebelum adzan udah di masjid itu muadzin biasanya. Benar kan? Itu istiqomah biasanya. Antum kenapa enggak? Kalau antum punya suara bagus, antum jadi muadzin tetap. Walaupun antum di kantor antum bos, tak apa-apa. Ambil keutamaan apa? Mendapatkan leher yang paling panjang di hari kiamat. Ya, manfaatkan itu. Tapi kan sudah ada ustaz petugasnya. Nawar atau bisa enggak pas yang subuh sama saya? Bisa enggak pas maghrib sama saya? Tawar, berebut kita dalam kebaikan. Karena biasanya ya umumnya yang tidak pernah telat ke masjid itu biasanya. Betul kan? Kenapa kita tidak ambil jabatan itu kalau kita mampu dan punya suara yang bagus? Ya paling tidak jadi tetangga muadzin atuh. Ketika dia pergi ke masjid, oh berarti dia siap-siap. Gitu kan? Kan biasanya muadzin itu rata berangkat sebelum adzan. Nah, berarti kalau kita jadi tetangga muadzin kan alhamdulillah itu. Ya, toong we lewat jendela. Ah, udah berangkat saya, siap-siap. Ah, gitu kan. Kan luar biasa itu. Maksud saya, cobalah kita mulai menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Kita teh ngaji itu bertahun-tahun gitu tentang keutamaan mengikuti salaf, keutamaan mengikuti ulama, keutamaan ini. Tapi prak-prakannya kok lah gitu-gitu wae, salatnya telat wae. Jarang sebelum azan ada di masjid. Coba dihitung, kalau kita mau jujur, berapa kali kita datang ke masjid sebelum azan? Bisa dihitung, mungkin malah enggak pernah. Coba antum hafalkan hadis tentang keutamaan datang awal ketika sholat Jumat. Bagi mereka datang pertama seperti badana, mendapatkan seperti seekor unta besar. Datang yang mendapatkan seperti apa? Mendapatkan unta, mendapatkan apa? Sapi. Ya, yang ketiga kambing. Yang keempat, maka buru-buru mendapatkan unta. Undok oge buru-buru, jangan-jangan enggak dapat kita telur-telurnya juga. Kenapa? Karena kita memang tidak melatih kebiasaan kita untuk sholat datang awal ke masjid. Masalahnya di situ. Maka ajak kebaikan manusia untuk sholat datang pada waktunya. Ya, ajak manusia mengikuti wanita untuk menutup aurat-aurat mereka. Karena itu menjadi fitnah besar buat para pria. Ajak manusia berbagai macam amal kebaikan, menolong sesama, ya, membantu yang butuh dan seterusnya. Ya, ajak mereka. Ya, dan kita pun berusaha untuk menjadi teladan itu buat diri kita dan keluarga kita yang pertama kali tentunya. Yang terakhir adalah wa nahau anil mungkar, yaitu melaksanakan nahi mungkar. Ya. Nahi mungkar. Nahi itu artinya melarang kemungkaran. Allah dan Rasul, baik berupa dosa-dosa besar ataupun kecil yang baik yang berkaitan dengan ibadah, akhlak dan muamalah. Ya. Dan tujuan melakukan nahi mungkar ini adalah dalam rangka memelihara agama Allah, menjaga para hambanya, serta mencegah sebab-sebab terjadinya kerusakan dan adab. Namun Syekh Utsaimin ingatkan bahwasanya, ya, hendaklah seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia adalah orang yang menegakkannya. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kira mungkin antum sudah banyak yang tahu dan hafal hadis ini. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i, ya, Rasul bersabda, saya bacakan saja artinya ya karena hadisnya panjang. Sesungguhnya
Ada tiga golongan manusia yang dengan

pertama kali dinyalakan. Neraka pertama kali dinyalakan. Artinya tiga golongan manusia ini yang pertama kali masuk surga. Dan uniknya ternyata mereka bukan orang kafir. Uniknya mereka bukan penyembah berhala. Ternyata tiga golongan ini orang-orang soleh semua ketika di dunia, melakukan amal soleh ketika di dunia. Yang pertama adalah seseorang ustushhida yang dia mati syahid. Ya. Di hari kiamat, ya, fa'utiya, orang ini didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'utiya bihi. Fa arafahuni ma'ahu fa arafaha, dikenalkan kepadanya tentang keutamaan-keutamaan berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengenali nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya kepada orang itu, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat jihad yang Allah Subhanahu wa taala ini? Maka dia berkata, "Qataltu fika." Aku berperang di jalanmu karenamu ya Allah. Jadi jihadnya, berperangnya karena engkau ya Allah. Ikhlaskan engkau ya Allah. Apa kata Allah? "Kadzabta." Ya, engkau dusta. "Walakinnaka qatalta liqali dari waqt qila." Agar tetapi engkau berperang itu agar engkau dikatakan apa? Jari, pemberani, jago perang, ya, pahlawan perang dan seterusnya. Dan sematan pujian itu telah engkau terima di dunia itu. "Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Kemudian diperintahkan sehingga orang itu diseret di atas wajahnya sampai akhirnya dimasukkan, dilemparkan ke neraka. Amalannya amalan hebat, perang jihad Allah, mati juga dia di jalan Allah tersebut, tapi dia lakukan bukan untuk li'ilai kalimatillah, bukan ingin menegakkan kalimat Allah menjadi mulia, tapi untuk kepribadiannya agar dianggap hebat, jago, pintar berperang, jago dan segala macam. Neraka amalannya bagus, hebat, besar. Yang kedua, rajulun, ya. Yang kedua adalah seseorang yang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan dia baca Qur'an. Fa'utiya bihi, didatangkan orang itu, fa'arafaha, dikenalkan kepadanya keutamaan dan dia mengenalinya. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Maka dia berkata, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an." Aku mempelajari ilmu dan aku baca Quran karenamu ya Allah. Lalu Allah berkata, "Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala 'alim wa qara'tal Qur'an liqala qari' faqad qila." Akan tapi engkau mempelajari agama agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, ulama, ustaz, kiai, ajengan, dai sejuta ummahat, katanya. Gitu. Orang dikira orang hebat. Engkau baca Quran agar engkau dipanggil gelas seorang hafid Quran, muhassin Quran, agar engkau punya nama, harum namamu karena keilmuan dan Al-Qur'anmu. Dan pujian manusia kepada dirimu sudah engkau dapatkan. Fasuhiba fa umira summa umira fasuhiba ala wajhihi, ya, summa hatta ulqiya finnar, diperintahkan kepada orang itu kemudian diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke api neraka. Yang ketiga, warajulun wassa'ullahu, yang Allah luaskan pada bagi dirinya, ya, min asnafil mali kullih, dari berbagai macam harta, perhiasan punya, kendaraan boga, rumah ada, ya, tabungan di mana-mana, ya, pokoknya berbagai macam harta dia punya, apapun namanya harta dia punya, Allah luaskan hartanya. Fa'utiya bi, lalu orang itu didatangkan,
Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, didatangkan kepadanya nikmat-nikmat keutamaan bersedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah berkata, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini? Lalu orang berkata, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayun faqafiya illa anfaqtu fiha laka ya Allah." Tidak ada satupun jalan yang engkau suka agar di jalan tersebut harta itu diinfakkan, aku tidak tinggalkan satu itu semua kecuali aku lakukan karenamu ya Allah. Lalu kemudian Allah berkata, kadzabta engkau dusta, walakinnaka anfaqtuhu liqal wa huwa jawadun wa qad qila, tapi engkau melakukan itu semua karena engkau agar engkau dianggap dermawan, penyantun, ya, berehan, ya, nulungan batur, ya, dan seterusnya. Dan pujian manusia kepada diri sebagai orang yang dermawan, penyantun, ini segala macam dengan harta sudah engkau dapatkan, tapi bukan karena Allah. Maka summa umira fasuhiba ala wajihihi summa ulqiya finnar. Lalu kemudian diperintahkanlah orang itu, lalu kemudian diseret dari wajahnya, kemudian dilemparkan ke api neraka. Ikhwan sekalian, tiga orang ini orang yang melakukan amalan-amalan hebat, amalan-amalan hebat, mempertaruhkan jiwa dalam perang, mempertaruhkan pikiran harta tenang untuk belajar, mempertaruhkan hartanya untuk berinfak bersedekah yang lainnya. Tapi dengan satu sebab yang mendasar, dilakukan semua bukan karena Allah, maka dia menjadi pentol korek pertama dinyalakannya api neraka. Maka ketika kita berbicara tentang dakwah, bicara tentang ma'ruf nahi mungkar, ingat kita harus berusaha untuk menjalankannya. Berusaha kita, ya, berusaha. Jangan sampai. Jadi begini, kita belajar itu untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Pikirkan bahwa kelak di alam kubur itu kita akan sendirian. Melatih keikhlasan, banyak-banyaklah kita beramal di saat manusia tidak melihat kita. Amalkan, amalkan. Di antaranya sholat malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin alladziina qablakum wa mukaffiratun lidzunub wa manhatun lisayyi'at wa sihhatun lil badan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian menegakkan salat malam karena dia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Salat malam itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa. Salat malam tidak mencegah dari perbuatan keburukan-keburukan. Salat malam pun dapat menyehatkan badan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan perhatian besar kepada kita untuk bangun malam. Bukankah Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam, dulunya pendeta Yahudi. Abdullah bin Salam namanya. Sedikit pendeta Yahudi masuk Islam, tapi salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Apa wasiat Nabi kepada sahabat ini? Ya, abshus salam, wasilul arham, ya, wa at'imut ta'am, wa qum minal laili wa nasun niyam tadkhul jannata bisalam. Masyaallah, ini wasiat yang luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sebarkan salam, sebarkan salam, ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, nanti di antara tanda hari kiamat, salam itu hanya diberikan kepada yang kenal-kenal saja. Karena suatu pengajian, salam. Satu jamaah, salam. Lain pengajian, lain jamaah, entar salam. Ayam itu jenggotan, ngapain salam? Itu tanda hari kiamat tuh. Salamnya sama orang yang kenal saja. Atau salamnya kepada yang butuh-butuh doang, enggak ada butuh enggak salam. Sebarkan salam.
Alaman arafta wa malam ta'arif. Kepada engkau kenal ataupun tidak. Sebarkan salam. Selamat dia muslim. Assalamualaikum. Lagian kan mantep tuh. Kesejahteraan buatmu. Balik dan doain kita. Jangan salam kita enggak ikhlas. Tapi jawabnya salam dia mungkin sampai kepada Allah. Allah berikan keselamatan buat kita dengan sebab kita menyebarkan salam. Absus salam. Yang kedua, ya, wasilul arham, sambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu ya meluaskan rezeki, memanjangkan umur. Ya kan? Yang ketiga, ya, wa'timu ta'am, banyak ngasih makan. Terutama bagi orang yang butuh makan. Ya. Nabi jubunya wa'timu ta'am, kasih makan. Kalau kasih uang jangan-jangan tidak diberikan makan sama dia. Gitu kan? Kasih makan. Ya. Kasih nasi bungkus, segala macam. Dan enggak harus hari Jumat. Itu boleh lakukan di hari yang lain. Ya, kalau ada sedekah Jumat, kenapa enggak ada sedekah Senin? Kenapa enggak ada sedekah Ahad? Berikan itu makanan itu kepada tidak saja Jumat saja. Lakukan kau tiap hari. Apalagi bulan Ramadan, tiap hari kasih makan orang berbuka itu. Ya. Karena pahala beri berbuka sama seperti orang berpuasanya. Sudah berapa tuh nasihat? Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Sebarkan salam. Yang kedua, sambung arham, silaturahim. Yang ketiga, beri makan. Yang keempat, ini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, waqum minal laili wan nasu niyam, bangunlah malam di saat manusia tidur. Apa buahnya? Tadkhul jannata bis salam, engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bagaimana tidak tuh? Orang doain kita keselamatan karena kita ucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak bisa masuk surga dengan keselamatan? Kita memberikan makan orang yang butuh, doa dia banyak buat kita, buat kebaikan akhirat kita. Bagaimana kemudian tidak masuk dimudah masuk surga ketika kita menjabut silaturahim? Ya, apalagi jarang bertemu, kita sambung terakhir rasa bahagia. Amalan besar itu kan diantaranya ahabul amali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min. Amalan yang utama itu diantaranya adalah rasa bahagia yang engkau tanamkan kepada orang beriman, apalagi dia saudara kita, keluarga kita. Ya. Bagaimana seseorang itu tidak dimudahkan meraih surga Allah Subhanahu wa taala di saat dia bangun malam orang tidur, dia hanya berdua-duaan dengan Allah saja, apalagi sampai meneteskan air matanya. Yang kata Nabi SAW, sabatun yudhiluhumullah fi dhil yaum la dhilu, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pelindungan Allah pada hari tidak ada pelindungan hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun, ya, rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, seseorang yang dia berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala menyepi, tidak ada manusia memandangnya, lalu membuat kedua matanya meneteskan airnya dalam salat malam. Dia hanya berdua sama Allah, dia ingat sama Allah, dia baca Quran, dia sambil meneteskan air mata. Masya Allah, dilindungi di hari kiamat di saat manusia kepanasan, orang ini tidak. Bentuk perlindungan Allah yang sifatnya umum. Apapun berupa perlindungan, Allah berikan perlindungannya di hari tersebut. Demikian jamaah sekalian, ya, 5 sebab terainya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, terainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin dengan 5 sebab tadi. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menaikkan zakat. Yang keempat, beramar ma'ruf, ya. Yang kelima,

0: dunia juga. Baik. Apakah termasuk kesyirikan atau tidak? Ya, tergantung ya, tergantung. Jadi yang menjadi hukum asalnya apa dulu? Kalau hukum asalnya adalah dia mencari akhirat, lalu kemudian di situ terselip kepentingan dunia, maka ini enggak masalah. Seperti seorang ingin ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti selesai hajinya dia mungkin bawa barang dagangan untuk dijual ke Indonesia. Ini enggak masalah. Karena hukum asalnya dia adalah mencari akhirat. Dia mencari akhirat. Walaupun yang paling aman murnikan untuk Allah dan surga saja. Karena dunia itu tanpa diminta pun Allah pasti kasih. Tidak mungkin Allah menelantarkan dunia seorang hamba yang ingin cari surga. Itu enggak mungkin. Sehingga sebagian ulama mengartikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan dunia. Maka penafsiran mereka kebaikan dunia itu bukan berkaitan dengan banyak harta, badan sehat, anak-anak sehat, ya. Tapi apa? Kebaikan dunia adalah apa? Bisa beramal soleh dengan seluruh potensi dunia. Itu maksud kebaikan dunia. Selama kita punya jabatan, gunakan jabatan untuk ibadah kepada Allah, cari akhirat, cari surga, maka itu kebaikan memiliki jabatan dunia. Bila kita memiliki harta, kita gunakan harta untuk beribadah kepada Allah, cari surga Allah, maka harta itu menjadi harta yang merupakan kebaikan dunia. Bila kita punya pasangan, punya anak, punya rekan, dan punya apapun dari nikmat-nikmat dunia, kita jadikan kendaraan untuk semakin kita dekat kepada Allah, meningkatnya taat, itulah hakikatnya kebaikan dunia. Karena bila kebaikan dunia, ya, itu hanya berupa materi dunia saja, maka itu maaf, itu doa yang diminta. Sebelum lafaz Rabbana atina fiddunya hasanah, itu ada doa kaum musyrikin kafirin. Mereka berdoa apa? Rabbana atina fiddunya. Mereka enggak sambungkan hasanahnya. Enggak. Cukup mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kami dunia." Maka memang Allah berikan mereka berbagai macam nikmat-nikmat dunia, badan yang berotot kuat dan segala macam, harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Maka itu bukan kebaikan dunia. Adapun orang mukmin, wa minhum may yaqulu rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun mukmin minta kebaikan dunianya. Artinya segala pernak-pernik dunia dijadikan sarana untuk mencari akhirat. Untuk mencari akhirat, maka ya saya sampai yang terbaik adalah sudah murnikan ibadah yang kita lakukan karena Allah dan ingin surga. Yakinlah Allah tidak akan menelantarkan dunia kita. Yakinlah tanpa kita minta pun, bahkan bisa jadi baru apa gretek gitu, baru gretek gitu. Ya Allah, saya itu bisa jadi besoknya ke Kabul, bisa jadi. Banyak orang-orang yang bisa seperti itu gitu, baru juga. Belum minta sama Allah secara angkat tangan, belum, baru tak dalam hati Allah kabulkan. Maka yang terbaik, cukupkan ibadah kita untuk Allah dan cari surga, jangan sisakan yang lain selain itu. Itu yang paling aman, ya. Itu saran saya.
1: Ustaz Afwan,
0: sudah waktu jah cukup ya?
1: Bukan, ada pertanyaan dari pemirsa Niaga TV, Ustaz.
0: Ini gimana?
1: Boleh
0: bagi-bagian aja yuk. Boleh.
1: Baik, pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ramadan di Kalimantan Tengah, Ustaz, bolehkah bersumpah dengan nama selain
0: li'an ahlifah billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa li ghairi li sadiqan. Ini Mus pernah berkata, aku bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan kebohonganku, gitu kan? Itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah

untuk mengokohkan kejujuranku. Bukan berarti dusta enggak dosa, bukan. Cuman dosa syirik, oh, udah urusan dunia. Paham ya? Jadi intinya tidak boleh syirik itu, bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Seperti misalnya wabil Ka'bah, demi Ka'bah aku bersumpah dengan nama Ka'bah, ini syirik. Ya. Aku bersumpah demi langit dan bumi misalnya. Ya, itu syirik. Termasuk menyandingkan sumpah dengan Allah dengan Rasul, demi Allah dan Rasulnya, syirik. Kan suka ada itu kan, demi Allah, demi Rasul, oh gitu kan, syirik itu men. Jangan, ya nggak boleh intinya, ya. Pertanyaan kertas lagi, silakan. Iya, ini ada pertanyaan sekaligus curhat sepertinya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ini bisa dialami oleh banyak dari kita ya. Anggap saja mewakili ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Qadarullah, anak dan suami saat ini sedang dimusuhi orang tua kami karena kami tidak lagi ingin mengikuti ya tradisi yang banyak dilakukan oleh sebagian orang. Saya nggak akan sebutkan ya tradisinya ya. Ya. Bagaimana Ustadz yang harus kami lakukan? Orang tua sampai saat ini masih tidak mau ditemui. Ya jangan ditemui. Kalau belum mau, nanti daripada kesana diusir. Ya, sabar. Anda bukan orang yang pertama mengalami ini ya. Dialami oleh para Nabi dan Rasul juga. Ya, sabar. Sambil terus berdoa sama Allah dan terus berjuang mencari momentum waktu-waktu yang terbaik untuk dia bisa ridho ya dengan apa yang kita lakukan. Yang penting jangan sampai ketidaksukaan saat ini ya, orang tua kita belum ridho sama kita karena akhlak yang buruk, bukan karena ketaatan kita dalam agama. Itu yang paling penting. Jangan sampai diperparah dengan mungkin ya cara kita menyampaikan dakwanya yang barangkali kurang bijaksana sama bijak sini, di sana bijak, di sini enggak gitu kan. Bisa jadi begitu. Ya, mungkin kita barangkali terlalu to the point gitu kan, karena mungkin semangat kita ingin orang tua kita berubah gitu kan. Ya maka ya sudah terjadi, mau diapain, nasi sudah jadi bubur ya paling juga dijadikan tim buburnya mah ya, nggak bisa jadikan sangu deui gitu ya. Sabar sambil terus cari momentum untuk, dan berusaha untuk minta maaf ya, minta maaf sama orang tua, bukan minta maaf atas apa yang kita pelajari dari kebaikan, bukan, tapi minta maaf barangkali ada dalam cara tutur kata kita yang kurang mengenakan orang tua. Ya. Bisa jadi itu yang paling sering terjadi gitu, di antara kita mengalami orang tua kok kayaknya kurang support sama kita, mungkin cara penyampaian kita yang apa ya? Mungkin terkesan menggurui. Terkesan merasa semua yang dilakukan oleh orang tua kita salah semua, nggak ada baik-baiknya gitu, ya. Nah, kesan itu yang mestinya harus kita coba perbaiki, ya, dengan cara mungkin kita minta maaf dan mencoba untuk mendatangi ya dia untuk menjelaskan ya niat kita ingin maksudnya begini, maksudnya segala macam seperti itu. Di antara cara yang lain kita minta bantu mungkin paman. Ya, minta bantu Uwa, Mamang gitu, kita datang ke mereka menjelaskan siapa kita saat ini, ya, apa yang kita pelajari, ya, ilmu apa yang sudah kita dapatkan. Harapannya mudah-mudahan dia bisa menjadi perwakilan kita untuk menyampaikan sebab mengapa kita berubah, sebab mengapa kita menyampaikan dan itu kepada orang tua

0: kita pada perkara-perkara yang kita tidak setujui lagi karena ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, bisa seperti itu. Dan cara yang lain adalah jadilah orang yang pertama dan terdepan, ya, ketika orang tua kita membutuhkan urusan dunianya. Ketika dia sakit, kita harus menjadi orang yang pertama dalam mencarikannya atau membawakannya ke dokter, dalam mencarikannya obat, mencarikannya terapi. Jadilah kita orang yang pertama yang rajin memberikan hadiah. Ya, mungkin dia tidak suka kita temui, tapi mungkin dia masih menerima hadiah kita. Berikan hadiah, berikan hadiah. Ya, kalau perlu kasih buah, satrek, gitu kan? Gitu. Kasih makanan yang dia sukai selama aman buat kesehatan, rutin dikasih. Ya, walaupun nanti kita tahu tidak dia makan, dia kasihkan kepada yang lain, enggak apa-apa, kasih terus. Ya. Terus sambung hubungan ya kepada orang tua kita. Karena besarnya pahala menyambung silaturahim itu terlebih pada kasus ketika silaturahim itu mandek. Itu pahalanya gede. Ya, bahkan Nabi bersabda laisal wasil, ya, bukanlah menyambung itu adalah engkau menyambung yang sudah tersambung, tapi namanya menyambung itu engkau menyambung sesuatu yang terputus. Itulah maknanya menyambung silaturahim. Ya, maka bersabar dan terus berjuang, ya, terus perbaiki akhlak, perbaiki komunikasi, ya, gunakan sarana yang ada ke orang tua dan yang lainnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Di dalam soal mukminun, Allah berfirman, orang-orang yang berbahagia yaitu orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana caranya salat yang khusyuk? Ini 5 kajian lagi ini dibahasnya. Salah satunya sudah saya sampaikan tadi, yaitu cobalah Allah senantiasa selalu diingat di luar salat. Ya, kita jualan bakso, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jualan bakso, bisa jualan bakso nih, ingat Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kita jual bakso itu misal ini urusan dunia kita untuk mencari rezeki yang halal. Niatkan dengan makan bakso, jual bakso itu kita bisa menyambung ukhuwah dengan saudara-saudara kita. Niatkan dengan bakso itu mungkin kita bisa berdakwah. Ya, sambil ngobrol dengan pelanggan, bisa pelanggannya awam gitu kan, kita ucapkan assalamualaikum Pak, mau beli apa-apa? Bakso gitu kan, kasih bonus 1 gitu kan, mudah-mudahan Pak bonusnya bisa jadi kebaikan buat Bapak ya, jadi tengah rokok deui misalnya gitu, namun tadi tekek mah gitu kan, jadi kan sarana dakwah, bisa ya, innamal a'malu binniyat ya. Di antara cara yang lain ada sebuah kitab ya, jadi salasin wa salasuna, 33 kiat khusyuk dalam salat karya Syekh Saleh Al-Munajjid itu. Kalau enggak salah sudah ada terjemahannya kalau enggak salah ya. Kan Syekh Saleh Al-Munajjid itu bagus. Dan juga lihat kitab Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat karya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Itu bagus dibaca. Ya, kalau ada terjemahannya sudah ada, antum untuk baca. Beliau membahas mulai dari adzan dibahas. Bagaimana seorang menghargai adzan. Ya. Termasuk tadi yang kita sebutkan tadi, ingat mati ya, diriwayatkan dari cicitnya Rasul yaitu Ali bin Husain yang dikenal dengan nama Zainal Abidin. Itu tiap kali beliau habis wudu itu wajahnya pucat. Maka ditanyakan kepada dirinya apa sebabnya, dia hanya menjawab simple, tidakkah engkau tahu siapa yang sebentar lagi akan aku temui? Itu Allah. Berarti di situ pesannya, di antara khusyuk dalam sholat, kenali Allah, nama dan sifat-sifatnya. Karena semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sifat-sifatnya, nama dan sifatnya, itu akan mewarnai ayat-ayat yang kita baca, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat, itu akan mewarnai itu. Ketika kita baca Allahu Akbar, kita belajar tentang kemahabesaran Allah. Kita baca misalnya Subhana Rabbiyal Azim, kita belajar tentang sifat suci bagi Allah, azimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu mana azim itu apa bagi Allah. Tapi kalau kita enggak tahu tafsiran azim itu, ya ketahunya besar-besar aja, global gitu. Tapi kalau kita tahu azimnya seperti apa, a'lanya, tingginya seperti apa, itu kan mewarnai bacaan-bacaan sholat kita dan mewarnai gerakan-gerakan sholat secara otomatis. Jadi pelajari bacaan dan gerakan-gerakan sholat, ya. Dan di antara yang paling jitu untuk khusyuk sholat, jauhi maksiat, jauhi dosa. Karena dosalah di antara sebab yang terbesar membuat sholat kita itu berantakan. Allah alam bisawab. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab al-iqtisad fil ibadah atanapi basajan dina ibadah. Basajan teh hartosna teu kaleuwihi, teu berlebih-lebihan. Dengan langkungan batas nu disyariatkeun dina sagala rupana. Simple basajan on the track. Tetap dina luhureun rel syariat dina sagala widang. Dina sagala segi. Hadis nu ku urang bade dibahas, hadis nu katampi ti Anas radhiyallahu an. Saura Anas jaa thalathatu ruhat ila buyuti azwajin nabi alaihi salatu wassalam yas'aluna an ibadatin nabi alaihi salatu wassalam falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Sur'ana sumping tilu jalmi, teh disebut tilu jalmi ya teh. Ia kalabat adab nalika ngajelaskan hiji amalan anu salah, salah numutkan syariat, disumputkan identitas jalmi nu ngalakukan eta kasalahan, teu disebut namina. Mungkin Anas terang, mungkin terang. Sumping tilu sahabat, tilu jalmi, kamana kabumi para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Jantan tehiji dua. Aranjana narosken ngenaan kumaha ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Saatos di bejakan kamaranehanana diwartosken. Ibadah Nabi teh upami wangi kulem tapi engke seperti lu akhir wangi gugah terus tahajud. Mun siang ya kadang saum, kadang henteu. Maksana saum sunat. Hari Ramadan mah pasti unggal dinten saum. Ya mah di luar Ramadan sadidintena. Kadang saum. Kadang saumna diniatan ti awal. Ti kamarina keneh, kadang ngadadak. umpamana sumping kasalah sewes istri Nabi nalika enjing-enjing ayat tuangan daya ah saum sunnat sarang wakana fi mihnati ahli anjana tesok ngabantosan istri-istrina pada melan di lebet bumi beberes mulungan runtah-nuntuntah nubarala nganu pasti mah Nabi tara ngepel. Naon margina margi bumina lantaina sanes keramik, sanes tembok. Tapi tanah seperti umumna zaman baheula. Tah saatos diuningakeun kitu teh para sahabat nu tilu teh nganggap yeuy. Amalan Nabi teh sakedik geuning. Teras aranjeun nyarios aina nahnu minan nabi alaihi salatu wassalam. Waqad ghafira lahu wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wah kama urang ya. Amalan urang dibanding Nabi, langsung seueur amalan urang. Padahal Nabi wae ku amalan sakitu tos dihapunten dosana anu kapengker oge dosana anu bari dongkap. Anapun salah sawios di antara tilu sahabat yang netelakan, amma ana fa usallilaila abadan. Kuring mah bade sholat sawawengi salalawasna saumur hirup. Tengawitan isya dugikan ka subuh moal mondok. Bade sholat. Sholat naon? Tahajud. Tahajud saya awon super saya. Disyariatkan. Ya jalmi bade tahajud sawungi saumur hirup. Nuka dua netelakan wa na'asumud dahra abadan wa la uftir. Kuring ma bade saum teras-terasan saumur hirup unggal dinten ma pernah tersaum. Ay maghrib ma buka tetap. Nuri maksad wa la uftiru ma tersaum. Sanosa dinten, teras unggal dinten. Nah disebut saum dahar. Saum salalawasna. Anu katilu nyari suana atazilu nisa fala atazawaju abadan. Kuring mah bari nabihan para istri mal nikah. Dan nikah gegening sepertus Nabi SAW kadah ngabantosan istrina. Padahal babantros istri Nabi alaihi salatu wasalam kapungkur teu siga ribet ayeuna teu seueur cucian teu seueur kumahaneun teu seueur bereskeunan da bumi nage ngan sacangkewok salieuk beha tuh ngan saruangan teu siga urang di kamar-kamar aya ruang tamu ruang tengah ruang keluarga dapur WC sababaraha hiji kamar tidur sababaraha hiji. Aya garasi, aya taman di payun di pengker. Aduh, beresin oge. Riweh, ribet gitu. Bayangkan, para bot seer, acuk seer, nyeseh na, ngubah wadah na, nyupir na, cuci piring na. Adika pungkur mah, tungan duaan hirup teh. Cekap ku dua wadah oge, ku dua angguan oge. Ngapel tekedah, nyapu oge, ngan sacang kewok. Teribet-ribet amat. Teaya putra Nabi alaihi salatu wassalam. Teaya murang kali halit. Tekedah ngahuapan, tekedah ngaibakan, tekedah ngasuh, segala macam. Ta sahabat, nukatil netelakan kuring mabadi nabihan istri. Mal nikah, badai fokus ibadah. Hebat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sumping ka tilu sahabat ieu. Teras naros tabayyun. Ayakeun check and recheck, cross check. Anjeunna naros antumul ladzina qultum kadza wa kadza antu aranjeun nyarios kieu-kieu teh. Maka dia waler laras. Sar Nabi alaihi salatu wassalam, amma wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftir. Wa usalli wa arqud wa tazawwajun nisa faman raghib an sunnati falisa minni. Demi Allah kuring teh lebih sieun ku Allah dibanding araranjeun. Lebih takwa ka Allah dibanding araranjeun. Tapi kuring kadang saum, kadang henteu. Terus nalika wengi salat tapi aya mondokna. Kuring oge nikah sareng sababaraha istri. Sanu teu suka kana sunnah kuring ieu. Eta jalmi lain umat kuring. Sanu teu suka kana sunnah kami. Eta jalmi lain umat kami. Hadis ieu muttafaqun alaih. Diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Dina kitab Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim. Nalika ngajelaskeun hadis ieu, para ulama netelakeun yen nu dimaksud para sahabat naroskeun ka para istri Nabi tentang ibadah Nabi teh maksudna ibadah anu dilakukan di bumi anu mungkin balarea teu terang. Nu terang teh jalmi-jalmi nu pangcaketna istrina, pembantuna, sapertos umpama nawe Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik sareng sanes-sanesna mungkin terang sababara ibadah sirriyah nu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anapun sholat anunya waktu, sadena jalmi terang. Kumaha tata cara sholatna terang. Kumaha akhlakna, sarang tatangga, sarang sahabatna terang. Kumaha muamalahna, tata cara ngobrol, tata cara nyarios, tata cara negor terang. Tapi ibadah nu dilakukan di bumi seperti tahajud, seperti saum. Saum rahasia, kadang orang, oi kadang saum, tapi daya nu terang. Kajabi anggota kulawarga, istri, barudak, mungkin terang. Sebab istri pas nyuguhan, pak cikopi hela, ente ah angkewe maghrib, oh saum. Pak iya sarapan hela. Simpen we engke mamna maghrib kan gitu terang we istri orang barudak orang di luar mata terang datara di beja-beja hei balarea rencangan sobat-sobat saderek kuring saum ya tong nawisan comro bala-bala ya tong nawisan cibai ya te bewara gitu tajanten aranjena naros ngenaan heta sabada ku Nabi diterangkan. Yen ayah hak-hak anu kedah ditunaikan. Hak Allah ku cara sholat, ku cara saum. Ayah hak orang salaku manusia biasa kedah istirahat. Kedah kulem, kedah barang tuang, barang leut. Kedah nyalurkan hasrat biologis ka anu halal. Eta sadayana hak anu kedah dicumponan. Janten jiwa urang, badan urang, pikiran urang, sadayana ngagaduhan hak kangoku urang ditunaikan. Lamun teu ditunaikan, zalim urang ka diri sorangan. Jadi lamun urang umpamana ngabutuhkeun kulem dina wengi kanggo istirahat ngaistirahatkeun sarana anggota tubuh urang kanggo mulihkeun stamina recovery sareng satrasna eta hak tubuh urang kedah ditunaikeun lamun teu salat sawengi sanes kanggo ngalaksanakeun hak Allah maka urang zalim ka diri sorangan. Tunaikan hak orang, tunaikan hak Allah. Wangi mangga kulem, tapi engka di akhirna gugah tunaikan hak Allah. sholat tahajud. Siang, mangga orang barang tuang barang leut, tapi orang unggal dinten teuingat tuh. Aya mangsa-mangsa orang ngalaparkeun dirinya lira. Saum sunnah. Sareng satrasna. Tah teu diragukeun deui naon nu dilakukeun ku tilu sahabat. Salat tahajud saum wengi, saum sunnah unggal dinten, henteu nikah, ieu nyimpang tina syariat. Kahiji kitu. Kadua, bakal ngabeungbeuratan kana awak urang. Engke awak urang teh nungtut hakna. Lamun sawewengi umpamana henteu kulem, engke tunduh, engke leles, engke bakal lungse capek, akhirna teu tiasa ngalaksanakeun kewajiban secara sosial dina dinten siangna. Komo wengina tahajud siangna saum teras kitu. Iraha istirahatna. Iraha tubuh urang dipasihan hakna. Nimpang tina syariat. Sareng berefek buruk. Ngagaduhan akibat anu awan kana tubuh urang. Akhirna tubuh orang capek. Akhirna tubuh orang lungse. Akhirna haroream. Akhirna liren tina ibadah. Akhirna teresep kana ibadah. Ya berlaku boh saum. Boh umpamana sholat tahajud. Kitu deui nebihan istri henteu nikah. Padahal secara biologis orang butuh penyaluran syahwat. Namun henteu ngaganggu kasaimbangan tubuh orang. Kamu umpamana pas pamuda mah. Nuju buta tulang, buta daging, buta sagala-galana. Puncakna syahwat. Temikirkan oge memang tubuh orang nungtut. Muncul hasrat etata. Makana saur Uthman bin Mad'un kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil tabattul syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalarang keras, nyarek keras dina tabattul. Tabattul teh ngabujang salalamana, salalamina. Teu nikah salalamina. Dilarang keras. Maka pilari jodoh. Kabayang telamun orang hirup nyali rahag to sepuh. Bahwa istri bahwa pamagat ya. To sepuh. Taya nungurus. Orang to setiasa ada milari nafkah. Milari pakasaban. Komo istri mah. Orang tidak mang tik-tik brek. Mas-mas tidak mang. Mas-mas tidak mang. Saha nungurus. Saha anu nganafkahan, saha anu ngabiayaan, lamun orang teu nikah teras teu gaduh putra. Tapi lamun orang gaduh pasangan, nalika teu damang aya nu ngurus. Nalika teu gaduh pakasaban aya anu nganafkahan. Analika orang kedah ka rumah sakit, barudak ulang orang gura-giru. Nyiapkeun biayana, udunan papada murang kalihna. Birul walidain sarang satrasna. Ya urusan kepentingan dunia. Kamu kepentingan akhirat. Murang kalih teh investasi akhirat. Orang tiasa dihampura dosa orang kusabab kasolehan barudak orang. Orang tiasa diangkat derajat kemuliaan orang kusabab kasolehan barudak orang. Orang tiasa diselamatkan tina seuneu neraka kusabab doa tina barudak orang. Tuh. Ya urusan dunia na akhirat. Anu jelas mah ibadah-ibadah anu dilakukan kutilu sahabat itu kalintang beratna. Lebay saur barudak orang ayeuna mah. Kalelewihi nyimpang tina sunnah. Makana ku Nabi SAW ditegor. Saatos yakin. Yen maranehana teleres. Sapertos anu diisukeun ditegor ku Nabi SAW. Tina hadis ieu aya sababaraha faedah atanapi pelajaran. Pelajaran anu kahiji diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta kulem sareng tahajud, saum sareng teu saum. Kulem sunnah. Tapi lamun kulem sawawangin teu sunnah sebab ninggalkeun hak Allah. Kitu deui salat sawengi teu sunnah sebab ninggalkeun hak pribadi. Kitu deui saum. Saum sunnah, tapi lamun unggal dinten saum teu sunnah. Nyimpang tina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah sunnah, teu nikah nyimpang tina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajabi lamun teu nikahna teh memang teu hoyong teu laku. Tos milari ka ditu ka dia ngalamar sawarapuluh akhwat tapi teu aya nu nampi. Hoyong mah hoyong tapi teu aya nu ngareret, sadayana nolak ta eta mah tos ikhtiarnya. Hasilna Allah nu nangtoskeun eta mah teu dosa. Sabab sanes teu hoyong sanes teu usaha, hoyong mah ageung usaha tos karitu ka dieu tapi teu aya nu nampi eta mah benten. Sanes teu nikah eta mah tapi teu acan tiasa nikah sabab teu acan aya nu hoyong. Tapi jalmi anu tiasa nikah tapi alim dipilih nyar nu leuwih koceplak meunang nu pecak. Aya nu ngalamar tolak, ngalamar tolak. Hayang nu kumaha hayang siga Nabi. Eleuh. Emang kiat kitu lamun dipi istri ku siga Nabi. Nya hirup ala kadarna teras istrina seueur teras hak sebagai istrina teh ka kabagi ku hak umat. Tong boro atuh umpamana siga Nabi, siga ustad we. Anu sadidintenna seueur kaluar ti bumina. Kanggo naon? Kanggo belajar, kanggo ngajar. Belajar, ngajar, belajar, ngajar. Kadang ngajar atau dakwahna kaluar kota, kaluar pulau, kaluar negeri. Sanes sadinten dua dinten tapi mingguan, kadang bulanan. Hiat henteu. Ulah dugikeun ka ah hayang nunutur kaluar deui hoyong ngiring ongkosnya lira. Kaluar pulau hoyong ngiring karena ongkosnya lira, karena pesawatnya ongkos di ongkosan ku panitia. Ari istri nama. Ngari ribet jadi itu ngaganggu. Ngabeung beratan. Kiat gitu. Cicing di bumi. Siapkan keperluan, urus rumah, sarang barudak. Tajantan Nabi SAW nikah, ya sunnah. Dan nikah, nyimpang tina sunnah. Jantan sunnah Nabi SAW kulem, tapi sholat. Saum, tapi ayat tesaumna. Kalebet nikah. Ya ge kalabet antawi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah teh sunnah kami, sajalmi anu teu suka kana sunnah kami ieu eta jalmi sanes umat kami. Ieu faedah anu kahiji. Faedah anu kaduana wujubut tasabbut. Wajibna tasabut atanapi tabayun. Tabayun teh cross-check. Ngenaan beja anu sumping ka diri urang. Seperlos Nabi SAW nguping ayat tilu sahabat nunyarios kia. Kuanyana tuh langsung dituduh, difonis, disalahkan. Tapi ditaros. Antumul ladhina kada wa kada. Antumul ladina qultum kada wa kada. Anjeun nu nyarios kia kia kia kia teh. Bilih tepat, bilih eta teh hoax, bilih eta teh sakadar isu, bilih eta teh sakadar gosip, berita bohong. Allah netelakeun in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu hayjalma jalma nuariman in ja'akum fasiqun binaba'in lamun aya jalma fasik mawa bejakan jeung fatabayyanu selidiki heula. Tabayun heula, cek, recheck, cross check, ngayakeun panalaahan heula, larasenteuna eta beja. Ulah langsung dipercaya bisi bohong. Komo nyangkut pribadi hiji jalmi. Anu nyebar berita awon ngeunaan eta jalmi, ulah langsung dipercantan. Tabayun heula. Sapertos tilu sahabat ieu ngucapkeun kitu-kitu-kitu dugi ucapan ieu ka Nabi alaihi salatu wasalam teras ditaras leres aranjeun nyarios kitu. Dumasar kana hal eta maka wajib urang krosek komo zaman kiwari mah. Ulah langsung anu lebet kana HP urang, boh japri tira rencangan. Atana pia info tina grup, komo eta info teka awonan, ulah langsung di-share. Ulah langsung dibeja-beja deka batur, sur-share, akhirna nyebar, padahal eta bohong. Dosa itu, dosa. Usah doan tunanan memfonis dosa, sanes sim kuring, sanes usah, tapi hadis. Sahih riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam telahkan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa bi kulli ma sami'a. Cukup hiji jalma dianggap dosa lamun eta jalmi nyebarkeun setiap berita anu ka kuping kumanehanna. Henteu dicek heula leres henteuna ngalanggar ayat in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kade lamun aya berita kana grup urang grup naon wae tina media sosial urang boh pacebok boh umpamana WA atanapi lain atanapi Twitter atanapi Instagram ulah langsung wah ye seru langsung dibejar beaskeun sana urusan dunya komo urusan agama. Urusan agama teh ye aya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kieu tak wah yo saya langsung disebar padahal umpama mungkin dhaif bahkan palsu. Oh aya ye ceramah lucu pikaseurieun langsung di-share. Lamun lucu pikaseurieun teh kajadian anu lucu atawa komedi sekedar lawak anu teu ngatasnamakeun agama mah teu nanaon. Kana sok aya video-video lucunya. Tapi lamun eusina ceramah ngatasnamikeun agama nyarioskeun kabohongan supados jalmi seuri wah gawat. Kamu aya unsur pelecehan ka malaikat umpamana. Kana aya kisah jalmi maot dikuburkeun. Teras aya jalmi ngagali deui kuburan di sampingna digigireunana teras ngagoler di dinya. Torojol malaikat salah naros. Tuh. Ya mah pasti bohong na. Aya unsur pelecehan ke malaikat. Aya. Mas ganu bodoh-bodoh. Ting malaikatnya salah nanya. Ari mayit diantapkan. Ayah jalmi nu hirup kere. Nu anu ngagoler digigirin kuburan eta ditaros. Jalmi gitu sabodoh gitu atuh. Piraku malaikat langkung bodoh tibatan jalmi nupang bodoh na. Pelecehan ke para malaikat. Lucu. Susurian. Ulah disuruh share. Nge-share na, ngebagi na, sami sarang ngiri ngelecehkan malaikat, sami sarang nyebarkan kebohongan atas nama agama. Di hadis Nabi mengukur kisah tanpa sumber. Tapi kisah iya, ngatasnamakeun agama, sabab nyarioskeun

0: anu aya kejadian di alam kubur teras ngalecehkeun malaikat. Digambarkan seolah-olah malaikat teh salah naros. Aya mayit teh ditaros, aya nu hirup keneh ditaros. Kan ukur benten liang kubur. Jalmi ge mah bodo-bodo teuing siga kitu. Ulah-ulah disurser nu karari itu ngiring dosa, mohon ngiring dosa. Wajib tabayun, wajib tabayun. Dumasar kana hal eta maka Nabi Ali salatu wasalam naros anjeun nu nyaris kieu-kieu saatos dijab leres kitu pisan nembe di lelempeng. Ieu faedah tanapi pelajaran nu kadua. Pelajaran nu katilu. Irsyadun Nabi Ali salatu wasalam. Hadis ieu ngajelaskeun bimbingan Nabi sallallahu wasallam ka jalmi liman khalafa sunnatahu. Kang jalmi-jalmi anu nyimpang tina sunnahna, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam teu dianteup karep. Nabi mah teu egois, Nabi sallallahu alaihi wasallam teh perhatian ka umat, lamun aya kasalahan nu dilakukeun ku umatna tara dianteup karep. Bae ah. Nuscilaka maranehana rek bener rek salah kumaha maranehana nu penting kuring salamet nu penting kuring bener teu kitu Nabi mah sallallahu alaihi wasallam ngahaja dipilari disampeurkeun aranjeun nyarios kieu mohon salah eta teh intina mah kitu sanas bahasana teu sagamblang kitu tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun yen kuring leuwih takwa, leuwih sieun ku Allah dibanding aranjeun. Tapi teu kitu-kitu teuing. Kuring salat, tapi aya kulemna, mondokna. Kuring saum, tapi aya teu saumna. Kuring oge nikah jeung sabar istri. Tah eta sunah kami. Jeung sajalmi anu teu suka kana sunah kami siga kitu, lain umat kami. Dikoreksi. Dilelempeng. Dibebener. Untuk diantep karep. Tur. Ia kewajiban. Kanggo Nabi alaih salatu wassalam. Wajib oge. Kanggo setiap jalmi. Anu neraskan posisi Nabi. Sanes neraskan jabatan posisi kanabianana. Tapi tugas dakwahna. Ngadugikan bebenaran. Ngoreksi kesalahan. Ngalalempeng anu tebenar. Sareng satrasna. Aya irsyad, aya bimbingan, aya taswib, koreksi karena kesalahan. Ya faidah anu katiluna. Faidah atanapi pelajaran anu kaopat dina hadis ya. Nyaeta. Jawazu. Tazkiyatin nafas. Hadisnya ngajelaskan dikengengkenana tazkiyatun nafas. Indal hajah. Nalika memang ia dibutuhkan. Nah dimaksud tazkiyatun nafas teh. Ngungkapkan keunggulan diri kabatur nalika dibutuhkan. Sakumaha anu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqahum wa afqakum lahu demi Allah kuring teh leuwih sieun ku Allah dibanding aranjeun leuwih takwa. Ieu ngarekomendasi diri mohon, ieu ngajelaskeun kaunggulan diri dibanding batur leres. Kangeng hukum asal teu kenging. Fala tuzakku anfusakum. Anjen ulah nganggap diri anjen lebih soleh tibatur, lebih suci tibatur, ulah nganggap diri teu suci. Hu a'lamu bimani taqwa. Allah anu langkung terang, saha anu langkung taqwa. Hukum asal teu kenging. Tapi nalika dibutuhkan kenging. Seperti yang dilakukan ku Nabi SAW. Anjana netelakan fa wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kuring lebih takwa, lebih sian ku Allah dibanding aranjen. kangen nah ayah kehususan kangen Nabi SAW. Salami ayah dalil yang khusus kan, ya kangen dilakukan kusahwe nalika dibutuhkan. Maksud dibutuhkan teh, dibutuhkan numutkan pandangan syari. Harus butuh supaya batur muji orang, supaya batur naon ngarana teh, ngagungkan, ngehormat orang. Kuring maya S4 sakola na oge. Contoh, nalika dibutuhkan umpamana we ayah jalmi bodoh. Bahasa Arab itu terang. Tajwid makhrajna oge saralah. Maca Quran oge tita tarajung. Memahami Quran itu tina tarjamah. Tapi itu wani-wani. Wani-wani naon. Wani-wani nafsirkan Quran ku kabodohanana. Ngajelaskan hadis, memahami hadis ku katerbatasan ilmuna. Nalika kurang dikoreksi teh ulah gitu. Tekengeng, ngeyel, kekeh petekeh. Orang bilang, kuring, ngartos bahasa Arab, tiasa bahasa Arab. Ngebedah kitab unggal dinten, belajar ngenaan tafsir, belajar ngenaan hadis, belajar ngenaan sadayana ulum syar'iyah. Tapi tewantu, nafsirkan Quran, kuroyu. Ku ilmu anu saayana teh asal nyumponan ilmuna. Nalika nafsirkan Quran teh muka kitab tafsir para ulama. Nalika ngajelaskan hadis teh muka kitab hadis nu diterangkan ku para ulama. Henteu memahami ayat sareng hadis teh ku pikiran sorang. Padahal kuring tiasa bahasa Arab anjeun teu tiasa. Tajwid makhraj kuring mangajar anjeun mah teu tatarajong kene. Belajar tafsir. Ilmu tafsirna belajar, kaidah dina nafsirkan Al-Quran belajar, belajar ulumul hadith, belajar mustalahul hadith, belajar dirayatul hadith, riwayatul hadith, sarang segala rupi. Tapi nalika ngabahas ayat sarang hadith memuka kita para ulama. Tak kenging. Supaya eta jalmi tahu diri, sadar diri. Demasar kana hal eta maka dina saat anu diperyogikan kenging. Urang nyebut kaunggulan diri urang. Kanggo nyadarkan batur. Ulah kitu eta salah kuring ge. Leuwih ti anjeun teu kitu-kitu ting tak kitu. Cakumaha anu dilakukan ku Nabi SAW. Demi Allah kuring leuwih takwa tibatan anjeun. Leuwih sieun. Ku Allah tebataranya, tapi ibadah tetap kitu-kitu teh. Ulah kitu. Ya nuduhkan yen dikengengkan. Kanggo orang tazkiyatun nafas. Ngarekomendasikan diri. Ngungkap keunggulan diri orang diharapkan batur. Nalika diperyogikan, kanggo nyadarkan batur. Supaya batur ulah. Ulah nyimpang, ulah ngalakukan kesalahan. Eta anu ka opat atau nepi kalima hilapri. Faidah anu salajengna dijelaskan oge ku para ulama. Yen al-haqqu yarjiu ilama qala Rasul alaihi wasallam ma fa'alah. Yen miqyas teh naonnya ukuran standar bener henteuna hiji amalan henteu ditinggal tina abot atanapi entengna berat atanapi hampangna lami atanapi sakedik atanapi sekedap suur atanapi sakedikna tapi ditinggal tina naon anu diucapkeun sang dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam salami eta teh saluyu sareng takaran ibadah nu dilakukan ku Nabi alaihi salatu wasallam eta rupang benerna. Sanaos umpamana burat sur tapi teu dilakukan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka eta salah nyimpang. Saperos tahajud, tahajud teh disyariatkan ku Quran, ku hadis, tapi kadarna ulah ngalangkungan anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah. Saum sunnah siang teh disunahkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi upami kadarna ngalangkungan anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah. Kitu deui anu sanes-sanesna. Bayangkan cacak eta ibadah teh dicontohkeun ku Nabi. Tapi kadarna berlebih. Kadarna ngalangkungan tina kadar nu dicontohkeun ku Nabi tos dianggap salah. Komo lamun ngalakukeun ibadah anu teu dilakukeun, teu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkung salah deui. Sanaos eusina leres mun sadana ibadah teh eusina sae. Teu aya ibadah kabidahan anu eusina awon, teu aya. Sering dicontohkeun salat subuh 3 rakaat. Rakaat anu katilu aya kaawonan. Teu aya eusi rakaat anu katilu dan Fatihah, surat, ruku, sujud, calik, salawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarena sae. Tapi naha sae teu lamun dilakukeun awon pisan. Lamun nambih rakaat katilu dina salat subuh anu mengukur 2 rakaat. Jangan ukuran laras entena ibadah teh contoh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanes seueur sakedikna, sanes abot atanapi hampangna, tapi nyontoh henteu kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ieu sababaraha faedah atanapi pelajaran tina hadis ieu cekap sakitu heula anu kapihatur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
1: Alhamdulillah hatur nuhun ka pangarsa Ustaz nu parantos medar ngeunaan basa jan dina ibadah nu tangtosna bakal manfaat kanggo urang dina nyurang kahirupan di dunia ieu. Para wargi kaum dongu sadaya sumangga upami bade naros nelpon ka 022 8686267 atami atanapi WA ka 08 1 1 227 1 4 7 6. Sakali deui 022 8686267 pami nelpon. Upami WA ka 08 1 1 227 1 4 7. Alhamdulillah aya telepon Ustaz. Mangga tos lebet. Ti saha di mana? Halo. Halo.
2: Mangga anu nelpon tos lebet. Tos lebet. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Mohon Abu Ibrahim di Majalengka pada kemarin. Kan ayeuna teh usum hujan, Ustaz. Nah, kan aya sebagian masjid upami atas salat maghrib teh di jama salat isya kitu kenging teh urang teh tos rengse salat ke maghrib terus memisahkan diri komat terus salat isya di jama kitu, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Wah. Jazakallahu khairan. Didin di Majalengka ayeuna mah. Kamari di Lewi Gajah. Barakallahu fiik. Disunnahkan, entah wajib mah. Dikengengkan, ngajamak sholat. Boh zuhur ke asar, sarang asar atau napi, maghrib ke isya, nalika hujan. Henteu ari wajib mah. Basa sabar dinten kapengker aya patarosan ngeunaan kumaha anu di bumi. Bahwa pamegat nalika bari angkat ka masjid hujan ageung ayeuna salat di bumi. Mungkin sareng istrina sareng urang kalihna

0: berlaku. Sana sapari ulama netelakan yau menang imam. Imam ngaun anu ngainstruksikan. Upa imam ngajama, sarena ngajama. Upa minta, henta. Makana te berlaku kanggo anu di bumi. Sapari ulama netelakan gitu. Walhasil ya ikhtilaf. Simkuring pribadi langsung condong karena pendapat nukahiji. Sebab tiada dalil anu ngakhususkan. Dikengengkan ngajama sholat kanggo jalmi anu di bumi. Kusabab uzur hujan. Ayana nuka dua orang sholat di masjid sarang imam. Hujan ageng. Tapi imam tengah jama. Salah te si imam te salah. Sebab te wajib. Mengukur kengeng di jama kusabab ayah uzur hujan tapi te wajib. Mungkin imam tengah jama te mungkin te terang hukum dikengeng kena jama. Atau napi khawatir nimbulkan fitnah. Sebab jamaahna te santarang lamun terdi jama te engkete dianggap agama aneh. Akhirnya tasweserno arawam ngajelaskeun naoge riweuh gitu sanes momenna harita akhirna tengah jama teu masalah. Ta urang ayeuna salat tidinya kenging tengah jama. Ulah sabab naon? Sabab kewajiban salat berjamaah langkung kuat. Engke kan isa urang berjamaah deui, lamun urang tos di jama ayeuna nyalira, engke dar azan isya teh atuh urang teu ngiring jamaah panginten. Udag kautamaan salat berjamaah. Ulah egois, urang mah ngamalkeun sunnah nyalira we. Damasar kana hal eta lamun si imam teu ngajama, mungkin seueur pertimbangan tur memang teu salah si imam teu ngajama, maka teu kenging urang ngajama nyalira tapi udag kautamaan salat berjamaah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun kepada Ustaz. Aya WA Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sareng kulawargi sareng sadaya kaum muslimin aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin tumaros di luar tema. Ustaz, kumaha hukumna upami nyampaikeun materi khutbah Jumat dirangkum ti rekaman khutbah Jumat para asatidah? Mohon nasihatna Ustaz. Syukron wa jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti Abu Salma di Padalarang.
0: Afwan wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Salma di Padalarang. Upami orang disuhunkeun khutbah di hiji masjid. Tur orang ninggal memang batur teu aya anu layak. Upaya diserahkan ka batur langgung kacau. Orang teu acan menjadi ustad anu tiasa dicanak elmuna. Tapi dibanding batur orang rada mending. Namun diserahkan ka batur langgung kacau. Akhirnya orang disuhunkeun. Kengeng teu, kengeng mangga. Nah, tapi materinya dirangkum tina ceramah-ceramah para asatid anu terpercaya ilmu. Nah, mangga tina naon salami esina daya penyimpangan. Salami esina laras. Mangga salami naon dijugian nyumponan kena rukun syarat khutbah. Mangga esina dicandak tina penjelasan para ustad sareng dalilna tangtosna. Ustad narika ngajelasin kitu-kitu teh dalilna iya. Buhayatna buhadisna sareng penjelasan para ulama mangga. Teu sawiosnya. Sabab naon anu dijelaskeun ku ustad dicandak tina kitab sami sareng urang nyandak bahan materi khutbah tina kitab mung teu langsung. Urang langsung tina kitab mah mungkin tetiasa, tapi ayat penjelasan ti usar ngenan si kitab eta mangga. Ya ti sawios, wallahu a'lam. Mangga deui.
1: Alhamdulillah hadir nun Ustaz, aya telepon. Mangga. Halo, tos lebet di saha di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Bu Yati Ustaz.
0: Oh, mangga Bu Yati.
1: Longgeng Bu.
2: Pohon Ustaz bade narosian upami nuju riyut wudu teras aya ieu koyot sat sare dina ieu mun di

0: tempel di najidat gitu. Kumaha hukumna kengeng apa neng pinte? Atur nuhun.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melong Green, Melong Asih. Barakallahu fiik. Urang najuriet teras ditempelkan. Hai Koyote merek bukan? Sanesnya merek nama anu. Tempelkan umpamana kaya anu panas di natarang atau napi nyeriwas di pipi gitunya, teras pada wudu, sah de wudu na, tesah bu, lamun cai telebat atau napi hendak kena kena kulit. Sim kuring terang nah bahan koyote tiasa nyerap cai atau napi hente segala mah hentenya hente kena cai karena kulit sebab tarang orang kalebet anggota wudu anu wajib dibasuh diwasuh kakenaan ku cai ah jadi lamun ditempel kena koyote sanes hiji perkara anu sifatna darurat. Maka tekengeng orang wudu dina kayaan di koyo. Wajib dibuka engke satus wudu tempelkeun deui. Mangga salat namah bari ditempelan ku koyo mangga wudu namah tekengeng. Kengeng teu umpami diusap hungkul bagian luarna teu kengeng sebab teu lebet kana kondisi darurat. Kajabi darurat contohna umpamana aya naon sundana teu luka dina umpama dina tarang soek. Dugikeun ka di kaput. Dugikeun ka di perban. Tah tiasa dibuka teu tiasa eta dibuka tiasa ngabahayakeun, tiasa langkung parah. Tiasa minimalna lami kana teu damangna. Terus tiasa dibongkar pasang eta mah. Sabab kedah ku dokter, mungkin ke saminggu deui ku dokter kontrol ka dokter ke ku dokter dibukana ditinggali di landongan deui kitu. Tiasa ku urang. Tama sifatna darurat mangga tong dibuka tapi usap bagian luarna. Lamun ngusap bagian luar perban teh teu ngabahayakeun. Mungkin lamun ngabahayakeun maka teu kedah diusap langkung we, dilewat gitu nya. Di langkung teh dilewat. Lamun upang usapna ngalantarankeun caina nyerep kalebat kana luka nang ke infeksi umpamana we tambah parah atau napi minimalna ngalamikeun kana damangna maka teu kedah diusap dilangkung we dilewat cuci bagian anu teu diperbanna tapi lamun umpat tiasa diusap bagian luarna tur teu ngabahayakeun mangga taroskeun ka dokter. Upami bagian luarna diusap ku cai baseuh. Ya cai mah pasti basah. Kengeng teh dok. Sor dokter ulah bahaya tiasa infeksi. Maka ulah. Tapi sor dokter ai luar nama teu naon. Mangga diusap. Maka mangga usap. Sabab naon? Sabab teu beresiko. Nah, sabab naon beresiko lamun dibuka teh. Tiasa memperparah. Tiasa ngalantarankeun. Luka tenan bahasa Sunda. Ngelantaran kan eta tatu. Tatu na tiasa tamih parah, tiasa ngabahayakan. Maka kenging diusap. Namun diusap pake ngabahayakan, dilewat, dilangkung. Anapun koyo tadi, nya ente te dibuka, te ngabahayakan, te memperparah. Terus tiasa bongkar pasang. Wudu heula. Satus wudu tempel digaringkan, tempelkan di koyok nu tadi. Dukat tiasa nempelkan. Itu koyok nu satus dianggok dibuka. Itu ya. Itu mah tiasa meser deh dah te awisnya. Mirah nu gitu mah. Paling 1.000, 2.000. Jantan ulah bu. Upami aya upami bade tempel koy wudu heula terus tempel nya. Terus ke salat. Tapi lamun umpamana batal samemeh sumping salat terus batal terus bade wudu maka buka heula eta koyo. Allahu a'lam. Mangga deui dang.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana walarana nema kana WA tajana telepon. Ti Pak Uus di Tasik. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz telepon. Sok ada telepon lah mangga. Tas lebat.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Di saha di mana?
3: Jenny di Lembang.
1: Mangga Jenny.
2: Sok Jenny mangga.
1: Bari di Pareman radio najen kupingkeun na telepon we.
3: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafizah Ta'ala. Abdi aya patarosan ieu.
1: Mangga.
3: Pami nuju hujan. Teras urang teh hoyong angkat ka masjid. Tah. Tah tos si hujanan ti bumi gitu ka masjid. Atanapi nganggo payung ka masjidna. Kumaha penjelasan fikihna Ustaz? Hatur nuhun sarta acana. Barakallahu fiik Ustaz.
1: Wa fiik barakallah. Iya. Jenny di Lembang. Barakallahu fiik. Ayeuna nuju hujan orang angkat ka masjid. Boh hujanan lumpat bari jibrug. Boh dijas atanapi nganggo payung. Kengeng teh kitunya. Iya, dikengengkeun kanggo pameget salat di bumi nalika hujan. Sanes wajib. Sanes wajib salat di bumi, tapi kengeng aya udzur tur dianggap teu dosa. Namun salat di bumi kusabab hujan. Lamun hukumna kenging salat di bumi, tur teu wajib salat di bumi, tangtosna wae ka masjid oge kenging. Ka masjid kenging, salami di masjid teh diayakeun salat berjamaah ku imam. Kajabi lamun imam teu ngayakeun salat berjamaah ku sabab umpamana jalan ka masjid banjir, hujan angin dordar gelap. Akhirna imam ngainstruksikeun ka muadzin kanggo ngumandangkeun adzan sallu fi rihalikum. Atanapi sallu fi buyutikum. Salat anjeun di bumi-bumi anjeun. Hartosna imam oge moal ngayakeun salat di masjid. Dilamun urang anggar ka masjid teu aya salat berjamaah. Nah, katose salat di bumi tekengeng tekedah maksakeun salat. Upami seruan adzanna sallu fi rihalikum. Dina hartos imam moal ngayakeun salat berjamaah. Ningali situasi kondisi. Tapi lamun umpamana seruan teh masih hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hartosna imam tetap bade ngayakeun salat berjamaah di masjid. Mung anjeunna masian rukhsah ku sabab hujan atanapi banjir mangga salat di bumi kanggo jalmi anu arahna ti bumi arah ti bumi na teh kabanjiran umpamana. Ti arah nu sanes henteu. Maka mangga salat di bumi tapi kenging orang salat di masjid. Boh umpamana lumpat da caket. Seperti sim kuring, sana hujan nggak berebet weh ti bumi ka masjid teh. Palingan 10 lengkah. Mual jibrug gitu ya, basah meesan, iya mungkin. Tapi jibrug mual. Kamu aya pajang, kamu aya jas hujan. Maka dikengengkan sholat di masjid. Kengeng sholat di bumi, tapi kengeng sholat di masjid. Afdol nu mana tetap afdol anu unsur masyakohna langkung ageng. Masyakoh teh penderitaan. Masyakoh teh rasa berat. Berat langkung abot di mana? Salat di bumi sarang di masjid di nalika hujan. Abot ka masjid. Lompatna, lengkahna, hahehohna. Aya pahala, aya. Namun di masjid diayakan salat berjamaah, maka kenging ka masjid, tur langkung afdol ka masjid. Tapi di kengingkan tur dianggap terdosa salat di bumi ku sabab aya udzur hujan. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui dang.
2: Mira, atur nuhun Ustaz kana walarana. Teleponnya, aya telepon.
1: Sok telepon deui.
2: Mangga. Halo. Tos lebat. Tisa di mana?
4: Ujang.
1: Saha Ujang?
2: Ujang.
1: Ujang di mana?
4: Rizal di Banjaran.
1: Oh, mangga, Ujang di Banjaran.
4: Oh ya. Ustaz, Abi teh bade tumaros. Abi kan lebet organisasi Islam. Ini jala kemudian ormas inisialnya teh PRS. Dinya teh Ustaz aya bayat isina teh kedah patuh ka dewan hizbah dalam perkara ibadah Ustaz. Nah, sepertarosana teh upami abdi teu patuh apakah jadi dosa Ustaz? Plus anu kaduana teh di organisasi kan ada iuran wajib upami abdi teu bayar apakah termasuk utang Ustaz? Sakitu wae Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ujang apa Rijalnya? Di Batu teh. Rijal di Banjaran. Barakallahu fik. Para wargi sadaya kahiji etikanya dina naon siaran umum sapersekieu dihindarkan nyebat nami organisasi sanas inisial atau napi partai atau napi kelompok tertentu. Sebab orang sanes menghukumi jalmi na organisasi na partai na komunitas na, tapi orang membicarakan atau napi menyariskan hukum tina perbuatan. Perbuatan ia dilakukan ku sahawai, ku organisasi manawai. Eta anu ku orang disorotnya. Kumaha hukum bayat? Ya, bayat aya dina ajaran Islam, tapi dilakukan ka pamimpin umat, ka pungkur ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu Rasul ngantunkeun ka para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman sareng satrasna. Ali sareng khalifah-khalifah satrasna, ya. Saya bayat sajabi tika pamimpin umum. Anapun ayah jalmi sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam bayat pribadi yang abdi mau ngabohong, yang abdi beri nasihatan ka setiap jalmi anu ngalangkung. Eta mengukur ka Nabi alaihi salatu wasallam anapun ka para sahabat nanti. Sajabi tika Nabi. Saya jalan sumping ka Abu Bakar, ya Abu Bakar abdi bayat ka anjen yang abdi beri salat sunat teras-terasan daya mengukurkan Nabi alaihi salatu wasallam kehususan ka anjeun. Tah ayeuna aya bayat ka kelompok, bah kelompok eta teh mangrupi kelompok an khafi. Khafi teh susulumputan, batan bawah tanah, sapertos harokah-harokah islamiyah, sapertos jamaah-jamaah Islam anu nganggap pemerintah ayeuna tagut tur dianggap kafir, tur bade ngagulingkeun, bade ngakudeta, bade ngagentos ku aturan Islam nurutkeun versi maranehanana. Susurumputan. Aya imamna, aya dewan musyawarahna, MPR-na mun urang. Aya bayat, aya rekrutmen, pengkaderan, aya hak sareng kewajiban, aya iuran wajib sekian. Boh nu susulumputan siga kitu, boh nu terang-terangan ormas Islam. sanaos ormas Islam ieu teh henteu siga tadi. Henteu bade ngagulingkeun pemerintah anu sah. Dengan bade ngagentos ku undang-undang anu dumasar kana Quran Sunnah menurut versi aranjeunna henteu. Tapi aya imamna, aya pingpinanana, aya dewan musyawarahna, aya dewan fatwana. Dewan fatwa macam-macam namina. Tapi dewan fatwa eta teh kumpulan jalmi-jalmi nu berilmu na para ulama na. Ulama kanggo level maranehanana. Hasilkeun sababaraha fatwa dina masalah fiqih, masalah akidah. Anggotana wajib taat tur dibayat. Kanggo taat kadinya. Taat karena produk hukum ijtihad maranehanana. Sanes taat karena aturan Quran Sunnah. Mungkin te aya kasalahan pasti mungkin. Amin ajalmi. Tangbara level ustad-ustad level Indonesia tuh. Anu mungkin level marana teh teu sadayana hafal Quran anggota majelis dewan fatwa na teh. Henteu menguasai bahasa Arab. Biasa nelaah kitab. Emangna bahasa Arab teh ngeneulah kitab disebutna fahmul makruhungkul. Kadah aya opat perkara yang disebut maharatul lughat, kemahiran berbahasa. Saja biasa maca kita fahmul makru, memahami naon anu dibaca. Oge fahmul masmu, memahami naon anu di kuping. Istima', aya istima', aya kitabah, aya muhaddatsah, aya qira'ah. Qira'ah teh maca, laras biasa maca kitab, tur memahami. Coba cek, naona nyarios na tiasa teu nyarios ku bahasa Arab teu tiasa. Coba cek istimana ya aya orang Arab nyarios faham teu tiasa. Enak kita bah nulis ku bahasa Arab. Ngarang maksudna nulis teh sanes nulis nyontek nyalin sanes tapi ngarang ku bahasa tinggal di susunan bahasana. Upami opat eta menguasai disebut menguasai bahasa Arab. Ta anggota majelis dewan fatwa eta teu sadayana tiasa menguasai bahasa Arab. Maca kitab lurus tiasa, nahu sorap muhun tiasa. Tapi istima'na, muhaddatsahna kitunya kitabahna teu terbukti. Teu tiasa, demikian ka pendak sareng orang Arab oge nyanak penerjemah. Tanuk itu ijtihad. Hasil ijtihadna dimutlakkan benar terus wajib ditaati terus sumpah dina bayat. Tekenging bayat siga kitu. Karena naon sabab dan sabab bayatna dina masalah agama. Sanes masalah dunia. Batur membayat ka khalifah teh taat tunduk patuh karena urusan dunia na. Urusan agama maya Quran Sunnah. Dina Quran Sunnah aya ikhtilaf leres. Para imam baheula oge. Aya ikhtilaf. Lamun umpama wajib taat ka Imam Ahmad hungku. Teu kenging nyandak pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ngaco teu aya anu kitu. Sebab hasil ijtihad Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Pasti aya salahna, pasti salahna. Makana aya anu ditentang ku ulama anu sanesna. Ditentang pendapat sanes berarti awon hubungan secara pribadi sanes. Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad teh guru sareng murid. Saling agungkeun, saling hormat. Tapi pendapatna mah benten, aya nu patojaiah segala macam. Tapi benten pendapatnya masalah fiqih henteu mangaruhan hubungan pribadi anu sae diantawis arancina. Teu kenging bayat kanggo taat kana fatwa boh pribadi boh sakelompok sapertos dewan teu kenging. Tah kumaha lamun urang ayeuna tos bayat kitu naha wajib dilaksanakeun? wajib dilaksanakan. Kumalamun bayatna ta'e sumpah demi Allah, abdi bade taat karena hasil dewan fatwa organisasi terus demi Allah. Langgar sumpahna. Tapi bayar kifaratna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sing sajal mi anu tos sumpah. Tapi anjeunna ninggal yen ngalanggar sumpahna langkung sae tibatan ngalaksanakeunana langgar sumpahna bayar kifaratna. Kifarat sumpah teh masian tuangan ka 10 fakir miskin. Atau napi anggoan atau apa yang teu mampu maka saume 3 dinten berturut-turut. Lamun aya sumpahan demi Allah umpamana. Mungkin aya jalmi anu tos baiat ka imam firqah kapungkus jamaah kelompok firqah demi Allah bade taat ka imam bade kitu bade kieu ternyata itu salah ternyata itu baiat anu bidah langgar sumpahna bayar kifaratna dan lamun aya sumpahan langgar bayar kifarat lamun teu aya sumpahan maka setiap perjanjian anu nyimpang tina Quran sunnah maka teu wajib kanggo ditunaikeun. Eta anu kahijina. Anu kaduana, aya iuran wajib. Lamun iuran wajib ieu teh aya hak sareng kewajiban. Urang ngagaduhan hak anu memang ditunaikeun ku organisasi eta. Teras urang ngagaduhan kewajiban mangrupi umpamana boh piket, boh iuran, mangga teu nanaon. Samilah sareng sakola. Di sakola orang kenging hak. Naon hak orang belajar, kenging ilmu, kenging fasilitas, sareng satrasna. Maka iuran. Kewajiban orang, iuran. Mungkin iuran itu kanggo dana operasional. Sakola kanggo mayar guru-guru sareng satrasna. Nah ya, mangga iuran seperti iuran sakola, SPP. Di pondok pesantren, di sakola-sakola Islam, kamu di sakola-sakola umum gitunya. Kalau peti organisasi, organisasi tertentu, boh yayasan, boh ormas umpamana, aya hak sareng kewajiban. Orang ngagaduhan hak, kengeng umpamana buletin, kengeng itu, kengeng iya. Tapi aya iuran, mangga tunaikan iuran eta. Salami memang orang ngagaduhan hak tidinya. Ya Allahu a'lam bisawab. Cekap sakieu hela anu kapihatur subhanakallahumma bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Olehnya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fukara al muhajirin. Orang-orang fukara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak. Ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan. Dalam kondisi musim dingin tatkala itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini. Yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang. Tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaya mana, bosan banget.

Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan. Nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga? Cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat? Ceraikan istri pertama? Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya, kenapa kita jadi jenuh. Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan. Antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani
An-nadhratu sahmun min siham.

0: iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng itu dia ora ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab mengobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
2: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifad. Menghafal. Hafalkan. Dan memuraja'ah hafalan. Ya. Dari mulai Juz Amma. Setelah Juz Amma, Juz ketiga ke-29. Terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdol sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallait." Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah, ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang Kabupaten Bandung, para asatidzatul kiram, para jamaah, para staff, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, para pemirsa beberapa TV, kembali kita berjumpa membahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Salah satu di antara adab yang harus diperhatikan adalah bersikap hikmah, terutama ketika berdakwah. Kenapa hikmah ini wajib diterapkan sejak menjadi thalibul ilm, sebelum dia menjadi dai, sebelum dia menjadi ustaz? Masalah ini amat sangat penting, karena hikmah itu salah satu metode dakwah yang paling awal disebut oleh Allah ketika memerintahkan nabinya untuk berdakwah. Dalam surah An-Nahl 125 Allah menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Serulah manusia ke jalan Allah. Dakwahi manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah." Hikmah ini disebut di awal. "Dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara berdebat." Karena hikmah merupakan metode dakwah yang pertama, maka ini menunjukkan pentingnya kita memahami makna dan maksud dari hikmah, kemudian menerapkannya di dalam dakwah yang akan kita lakukan. Ini yang pertama. Kedua, siapapun yang mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wasalam ketika berdakwah, dia akan menemukan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam selalu menerapkan sikap hikmah dalam segala urusan, terutama ketika dakwah. Beliau menghadapi manusia yang beragam karakter, beragam kemampuan intelektualitas mereka, kecerdasan mereka, wawasan mereka berbeda. Tapi beliau bisa menghadapi semuanya itu secara tepat, secara pas, sehingga dari semua kalangan masuk ke dalam Islam. Dan salah satu penyebabnya adalah karena dada beliau sudah dipenuhi oleh hikmah. sebagaimana dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, kata Anas, kana Abu Dzar yuhadditsu anna Rasul alaihi salatu wassalam qol furija saqafu baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril fafaraja sadri thumma ghassalahu bima'i zamzam thumma ja'a bi tostin baskom gitu min zahabin mumtali'atin hikmatan wa imanan fa'afraghahu fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadda fa'urijabi. Kata Abu Dzar, dia menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, atap rumahku itu tembus waktu aku ketika berada di Mekah. Turunlah Jibril. Lalu dia membelah dadaku. Dioperasi. Yang melakukannya Jibril, lebih ahli daripada dokter bedah terhebat di dunia ini, dulu ataupun sekarang. Lalu hatiku dicuci dengan air zam-zam. Lalu Jibril membawa wadah dari emas yang berisi penuh dengan hikmah dan iman. Lalu Jibril mengisi dadaku dengan hikmah itu sampai full. Lalu ditutup lagi. Lalu Jibril mengambil kedua tanganku, lalu aku diajak Mi'raj. Ini dibedahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwanya dua kali. Pertama ketika remaja, kedua ketika akan melakukan Mi'raj. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Lihat, hati Nabi alaihi salatu wasallam dipenuhi oleh hikmah. Lalu hikmah itu diterapkan dalam seluruh perilakunya, dalam seluruh tindak tanduknya, termasuk ketika berdakwah. Karena itulah maka seluruh tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hikmah. Dan siapa orang yang sudah diberikan hikmah, berarti dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 269, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa orang yang telah diberi hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini menunjukkan betapa agungnya sikap hikmah di dalam dakwah dan sangat pentingnya ini difahami kemudian diterapkan. Inilah alasan kedua kenapa kita harus membahas hikmah. Ketiga, banyak orang yang salah faham tentang hikmah. Dikiranya hikmah itu terbatas kepada tindakan yang lembut, yang santun, pemaaf, sabar, itu saja. Kalau ada yang kasar dan keras disebut tidak hikmah. Ini sebuah kekeliruan dan pemahaman yang parsial. Parsial itu hanya memahami separuh atau setengah tentang makna hikmah. Padahal hikmah itu mencakup, pertama ya betul, kelemah lembutan, sikap santun, sabar, pemaaf. Setelah ketika menjelaskan kebenaran secara ilmu, secara amal, secara keyakinan dengan dalil yang jelas, dan kelemah lembutan ketika berdakwah ini ditujukan kepada manusia-manusia yang memang baik, Mereka juga santun, cerdas, diberikan penjelasan yang lembut, mereka langsung menerima, tidak menentang. Itu hikmah. Tapi kadang-kadang hikmah juga menggunakan pengajaran yang baik, yang mencakup ada targhib, ada tarhib. Targhib itu bahasa kitanya pangbibita, iming-iming, memberikan motivasi agar orang-orang itu terdorong untuk beramal. Kadang tarhib. Tarhib itu panyingsieunan. Tarhib itu bikin orang takut. Terhadap apa? Terhadap dosa, terhadap kebatilan, terhadap penyimpangan. Karena ada azab. Ada ancaman yang akan Allah timpakan kepada mereka. Ini yang namanya mau'izah hasanah. Ada targhib, ada tarhib. Ada pangbibita yang memberi motivasi, ada tarhib yang mengancam, bikin orang takut kalau melanggar. Ini ditujukan kepada orang yang mereka itu bisa menerima kebenaran yang diakui, tapi kadang-kadang mereka lalai, mereka memiliki syahwat, mereka memiliki hawa nafsu yang kadang-kadang hawa nafsu, syahwat, kepentingan dunia itu menghalangi mereka dari kebenaran. Saya di beberapa pertemuan yang lalu di sini sudah pernah menjelaskan. Ada orang yang tahu ini benar tapi menolak. Karena apa? Karena kepentingan dunia, karena kekuasaan, karena kehormatan, karena ketakaburan, kesombongan tuh kayak gitu. Contohnya pertama si iblis. Iblis tahu enggak bahwa dia itu harus taat dan patuh kepada Allah. Kenal kepada Allah, kenal dialah langsung. Tahu enggak kalau buat durhaka itu diancam dengan neraka dan kekal? Tahu. Tapi kenapa menentang? Takabur. Aba wastakbar, merasa diri besar, merasa hina kalau harus sujud kepada Adam. Tahu kebenaran, ditentang. Si Fir'aun tahu Nabi Musa itu benar, dakwahnya benar. Bagaimana enggak yakin benar? Sudah berkali-kali oleh Allah diazab. Tobat. Dikasih azab dalam bentuk semua cairan berubah menjadi apa? Darah di mana-mana. Jari jipen. Terus minta kepada Nabi Musa agar ini azab diangkat lagi, janji mau iman. Nabi Musa berdoa, diangkat lagi, jadi air lagi semua. Enggak iman lagi, durhaka lagi. Turun lagi azab, di semua tempat ada katak, kodok, bangkong, ting araclau. Jari jipen deh. Ini azab. Mereka lalu sadar atas kesalahannya. Minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat lagi ini azab. Janji mu iman. Setelah azabnya diangkat, kufur lagi. Kan pikas sebelumnya. Kenapa si Fir'aun itu tahu ini benar? Tahu hatinya yakin, yakin hatinya bahwa ini benar, tapi ditentang. Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum zulman wa uluwa. Si Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan kesombongan, merasa diri tinggi. Jadi ada orang-orang yang kayak begitu. Maka didakwahi secara hikmah dalam bentuk diberi targhib dan tarhib. Kadang hikmah juga mencakup debat dengan cara yang baik, dengan argumentasi, dengan sopan santun ketika berbicara dengan menjelaskan kebatilan argumentasi lawan dengan dalil-dalil yang jitu. Dan ini diperuntukkan bagi orang yang memang menentang secara logika. Mereka menganggap logikanya itu akal sehat. Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan akal mereka yang mereka katakan akal sehat. Kalau akalnya sehat pasti selaras dengan Quran Sunnah. Kalau bertolak belakang, menyimpang, berarti akalnya sakit itu. Nah, ini jidal, silakan. Ini hikmah. Kadang hikmah juga mencakup makna keras. Harus dengan kekuatan. Harus dengan hentakan, bentakan, pelototan. Kadang ngangkat senjata. Jihad itu salah satu metode dakwah bagi orang-orang tertentu. Sudah diberikan dalil, menolak padahal meyakininya. Sudah diberikan penjelasan, sudah diperlakukan lemah lembut, sudah diberi targib dan tarhib, malah ngajak gelut. Itu majihad. Itu adalah hikmah. Termasuk kepada sesama muslim. Contoh. Murru awladakum bisolah idha balagho sab'asinin. Perintahkan anak-anakmu sholat ketika mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Pukul mereka. Kalau sudah 10 tahun belum sholat juga. Ini hikmah, memukulnya hikmah. Keras gak itu? Keras. Bahkan Imam Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya berkata, kanu yadribu manana alal ahdi wal amanah wa nahnu sab'usinin. Mereka orang tua kami itu maksudnya para sahabat. Sebab Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Orang tuanya sahabat. Orang tua kami para sahabat suka memukul kami. Tentang janji dan amanah. Kalau ada janji yang dilanggar, amanah tidak ditunaikan. Itu kami itu suka dihukum, dipukul sama orang tua. Kasar gak tuh? Iyalah. Itu hikmah. Siapa lagi yang boleh memukul orang lain? Suami ke istri. Boleh? Boleh kalau saatnya tepat. Allah merintahkan dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 34. Allah menyatakan, dari mulai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus di tengah-tengah ayat itu, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan durhaka, nusuz, nentang ke suaminya, fa'idhuhunna. Papatahan, nasihati dulu mereka. Kata Ibnu Abbas, diberi targhib dan tarhib. Targhib itu memotivasi mereka untuk taat dengan pahala ini. Tarhib itu menakut-nakuti kalau durhaka gini. Itu makna fa'idhuhunna. Ya nurut juga. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak bicara, adakan GTM. Tahu apa GTM? Gerakan tutup mulut. Jangan ditanya, jangan disapa. Didiemin, itu hajar. Bukan hajar. Hajar bahasa Arab itu maknanya mendiamkan. Jangan diajak bicara, jangan diajak ngobrol, jangan disapa, biarkan. Ditanya juga, gitu aja. Mudah-mudahan dengan itu wanita durhaka tadi nurut. Kalau enggak nurut juga, wadribuhunna, pukul mereka. Ini Quran, boleh memukul. Dan memukul istri yang durhaka yang sudah dinasihati, enggak nurut, dipisah tempat tidur, dibiarkan enggak nurut, silakan pukul. Ini hikmah. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kasar kepada orang tertentu. Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat memakai cincin dari emas. Beliau marah. Langsung disamperin, langsung dicabut sambil mengatakan, kenapa? Aku melihat salah seorang di antara kalian menyimpan api neraka di jarinya lalu dibanting ke tanah. Kasarnya tuh, kasar. Itulah hikmah. Kenapa? Karena sahabat ini sahabat senior yang sudah lama keislamannya terdidik, terbina, masih ngelanggar. Sampai sahabat-sahabat lain kasihan, khudh wantafi' biha. Ambil lagi itu cincin. Manfaatkan, dijual atau apa, jangan dipakai. Saking kasihannya itu. Apa kata orang itu? Demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lain pihak, Nabi SAW dengan para sahabat sedang ngumpul di masjid. Tiba-tiba datang orang Arab Baduy, petatang petenteng, terus ke pojok masjid. Ngapain itu orang? Kencing di masjid coba. Sejahat-jahat, segila-gila preman sekarang gak ada yang berani kencing di masjid kan? Dulu ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah emosi, sudah mau bertindak. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dicegah. Khallu, biarkan dia. Jangan dilarang karena sudah cer. Coba bayangkan kalau lagi cer lalu dilarang. Apa yang akan terjadi? Banyak itu. Pertama, bisa kemana-mana. Kalau dibiarkan kan fokus ke satu titik kan. Bisa kemana-mana. Yang paling parah nanti balik ditembakkan kepada para sahabat. Tapi kalau dibiarkan fokus ke satu tempat, membersihkannya lebih mudah. Setelah beres, Nabi SAW meminta seember air. Disiramkan sambil berkata, inna hadzal masjid la yasluhu fiha min aqdarin nas. Sambil lemah lembut. Tidak membentak. Tidak marah kepada orang itu. Karena apa? Karena orang ini awam. Belum masuk Islam. Belum faham. Belum tahu. Masih lemah lembut tuh. Ini hikmah. Kenapa? Padahal kesalahannya lebih besar. Karena orang ini jahil, belum tahu. Jadi dengan lemah lembut dikasih tahu, ini masjid loh, tempat ibadah. Enggak layak ada kotoran manusia. Jadi sikap Nabi lemah lembut, sikap para sahabat siap nyerang tuh. Beda kan? Gimana respon orang ini? Orang ini berdoa, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan dikasih. Beda kan responnya? Jadi kabar ini lemah lembut. Walaupun kencing di masjid, ke sahabat tadi kasar. Inilah hikmah. Nanti kita jelaskan apa makna hikmah. Salah satunya hikmah itu semakna dengan adil. Hikmah artinya isabatul haq fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'ihi. Hikmah itu adalah benar dalam ucapan dan amalan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bersikap dengan sikap yang tepat sesuai dengan kasusnya, momennya, orangnya. Nah, lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperlakukan orang secara berbeda. Ada yang lemah lembut, ada yang keras. Jadi hikmah itu tidak hanya lemah lembut. Jihad adalah hikmah. Memukul anak yang 10 tahun enggak mau sholat adalah hikmah. Memukul anak 6-7 tahun karena melanggar janji atau tidak menunaikan amanah, dipukul, itu hikmah. Suami memukul istrinya yang nusuz, yang durhaka, setelah dinasihati, setelah dididik, setelah didiamkan, tidak nurut juga, derpukul, itulah hikmah. Karena itulah maka hikmah itu adalah perlakuan yang tepat di momen yang tepat kepada orang yang tepat. Ini harus dijelaskan, jangan sampai oh Islam kasar. Ada gini, dulu saya sempat kena kritikan ikhwan. Ikhwan itu murid saya. Jadi ketika mereka awal-awal datang masih jahil, awal-awal ngaji, salah apapun tidak dikasari karena masih jahil. Dilemah lembutin di ini. Setelah tahunan, malah mungkin lebih dari 10 tahun, ada ikhwan melakukan kesalahan yang mendasar di hadapan orang-orang ikhwan-ikhwan yang baru. Saya marah, saya panggil. Apa dia bilang? Ustaz berubah, dulu lemah lembut, sekarang mah kasar. Ya berubah karena apa? Karena berbeda antara dulu dengan sekarang. Sama aja dengan anak kecil. Pas 7 tahun disuruh sholat, mak gak mau, dibiarkan, lemah lembut. Setelah 10 tahun masih gak mau sholat, dipukul. Apa kata si anak? Bapak berubah, dulu mah lemah lembut, sekarang mah kasar. Sama dengan begitu. Kalau setelah 10 tahun, 15 tahun gak mau sholat tetap lemah lembut, salah si bapak. Jadi itulah yang disebut dengan hikmah. Nanti kita akan jelaskan penerapannya dan melihat bagaimana penerapan hikmah ini oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah atau di dalam berdakwah. Ya, itulah beberapa alasan kenapa kita harus membahas tentang masalah hikmah di dalam dakwah dan dalam berperilaku. Ini mukaddimah. Pembukaan eta teh. Apa itu hikmah? Hikmah secara bahasa maknanya banyak. Ada hikmah dengan makna adil, ada hikmah dengan makna ilmu, ada hikmah dengan makna hilm, ada hikmah dengan makna isabatul haq bil ilmi wal aqal. Hikmah itu sesuai dengan kebenaran, baik dengan ilmu atau akal. Dan banyak lagi makna hikmah. Cuma seluruh makna hikmah secara bahasa di dalamnya terkandung makna al-man'u. Al-man'u itu mencegah. Contoh umpamanya adil, makna hikmah adil. Kenapa? Makna itu mencegah dari kezaliman. Ada hikmah dengan makna ilmu. Ilmu itu mencegah dari kebodohan, dari keburukan. Ada hikmah dengan makna hilm, itu mencegah dari ghadab. Ada makna hikmah dengan makna yang lain-lain. Tapi seluruh makna hikmah mengandung makna al-man'u, tercegahnya orang dari keburukan dan dari penyimpangan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, tadi sudah dijelaskan. Secara istilah makna hikmah adalah al-isabatu fil aqwali wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawdhi'ihi. Benar dalam ucapan dan perbuatan dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah hikmah. Kalau berbicara dia benar, karena didasarkan pada Quran Sunnah. Yang salah satu makna hikmah tadi ilmu, ilmu itu Quran Sunnah. Lalu ucapannya didasarkan pada ilmu. Perbuatannya juga begitu. Ketika bersikap, dia adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, maka itulah yang disebut dengan hikmah. Secara istilah syar'i. Jadi apa hikmah itu? Benar dalam ucapan dan amalan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Di dalam Al-Quran, hikmah itu diungkapkan dengan dua bentuk ungkapan. Ungkapan pertama dalam bentuk mufrad. Mufrad itu artinya menyendiri. Tidak digabung dengan kitab, dengan Quran, hanya disebut hikmah. Contoh. Tadi surah An-Nahl 125 menyatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah di sini tadi benar dalam ucapan, amalan, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lihat lagi Al-Quran Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan siapa orang yang sudah diberi hikmah, berarti orang itu sudah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah di sini disebut menyendiri. Lihat lagi surah Luqman, Allah menyatakan, walaqad atainal luqmana luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh Allah, kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Dan seterusnya. Ada ayat-ayat yang menyebut hikmah secara mufrad. Makna mufrad dia menyendiri. Yang pertama. Kedua. Kadang hikmah disandingkan dengan Alkitab. Contoh. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah menyatakan, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul ke tengah umat yang ummi di kalangan mereka. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah. Lihat lagi Al-Quran surah Al-Baqarah 129. Di sana Allah menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul di kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah. Hikmah di sini disandingkan dengan kitab. Lihat lagi Al-Qur'an surah Al-Baqarah 231, Allah menyatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Ya'idzukum bih wattaqullah. Wa'lamu anna Allaha bikulli syai'in 'alim. Ingatlah kalian kepada nikmat Allah kepada kalian dan apa yang telah Allah keturunkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Jadi banyak ayat yang menyandingkan kata-kata hikmah dengan kitab. Apa yang dimaksud kitab di sana? Yang dimaksud kitab di sana Al-Quran. Dan yang dimaksud hikmah di sana adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa hikmah di sana sunnah? Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim rahimahumallahu ta'ala menyatakan ini hikmah di sini adalah sunnah. Maksud wa yu'allimuhumul kitab wa sunnah, kitab wal hikmah, Rasul ini mengajarkan kepada mereka tentang Quran dan sunnah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin bahwa makna sunnah di sana, makna hikmah di sana adalah sunnah. Apa yang dimaksud sunnah? Sunnah Nabi maksudnya. Pasti kalian pernah belajar di kelas. Apa itu sunnah? Salah satu makna sunnah adalah hadis. Apa makna hadis? Kullu ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqrira. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan atau takrir, itu sunnah, itu hadis. Nih Nabi berkata begini, begini, begini. Oh berarti itu hadis. Dengan kata lain itu sunnah. Sahabat menyatakan aku melihat Nabi melakukan begini, begini, begini. Oh apa yang dilakukan oleh Nabi itu berarti sunnah Nabi. Diberitakan oleh hadis. Atau Nabi melihat para sahabat melakukan ini, ini, ini. Dan Nabi diam. Tidak menyalahkan, tidak melarang. Berarti itu perbuatan para sahabat yang oleh Nabi didiamkan, dibiarkan. Berarti itu juga sunnah. Takririyah namanya. Ada tiga macam sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah berupa ucapan, sunnah fi'liyah berupa perbuatan, sunnah takririyah berupa diamnya Nabi terhadap ucapan atau perbuatan sahabat. Apalagi didukung. Ketika Nabi sholat, sami Allahu liman hamidah, harusnya baca apa? Rabbana walakal hamdu. Tapi ada sahabat, sami Allahu liman hamidah hamdan kathiran taiban mubarakan fih gitu. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Seusai sholat, siapa yang tadi ngomong begitu? Saya ya Rasulullah, aku melihat 70 ribu malaikat berebut, berlomba menuliskannya. Apakah sahabat ini melakukan kebidahan? Karena melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW? Enggak, karena oleh Nabi didukung, dibenarkan. Itu sunnah apa bidah? Sunnah apa? Taqririyah. Boleh enggak sekarang kita ngarang lagi? Sebab sahabat juga dulu ngarang. Dari mana kita tahu bahwa kalau kita ngarang oleh Nabi dibiarkan, dibolehkan, disetujui? Mungkin dilarang. Kenapa? Karena saat itu syariat belum sempurna, ya enggak? Masih banyak yang turun. Ayat, hadis, kadang ada yang dimansukh gitu. Jadi adanya perubahan, ya adanya penambahan masih. Sekarang mah sudah sempurna, enggak boleh ada tambah-tambahan lagi, itu pertama. Kedua, apakah semua perbuatan dan ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dulu dibiarkan? Enggak. Ada yang dilarang? Ada. Contoh. Menurut sahabat yang mengatakannya ini benar menurut otaknya. Seorang sahabat menyatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya terserah Allah dan terserah engkau saja ya Rasul. Begitu tuh. Menurut sahabat ini benar ya enggak? Makanya dia ngomong begitu pede di hadapan Nabi SAW. Masya Allah wa syi'ta. Oleh Nabi SAW langsung dilarang. La taqul masya Allah wa syi'ta. Walakin kul masya Allah wahda. Jangan kamu katakan masya Allah wa syi'ta. Enggak boleh. Itu syirik. Karena menyamakan masyiatullah dengan masyiatullah dengan masyiatun nabi. Masyiah atau kehendak Allah dengan kehendak nabi disamakan. Enggak boleh. Tapi katakan masya Allah saja cukup. Jangan masya Allah wa syi'ta. Atau masya Allah wa sya'a rasul. Sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Sama dengan sekarang umpamanya. Ada orang demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang begitu? Enggak boleh. Syirik.

Karena itu sama dengan menyamakan syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia. Tapi harus menggunakan kata apa? Thumma. Nashkurullaha awalan. Thumma ba'da dhalik nashkurun nas. Boleh. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada manusia. Boleh. Apa bedanya dan thumma? Oh, jauh beda. Kalau dan disebut lil mutlaqil jam'i. Kalau thumma litartib bin fiso. Ada tiga huruf. Ataf, wa, fa, thumma. Huruf ataf yang lain banyak. Tapi ini tiga ini tartib. Ada kaidah. Mungkin kalian ada yang pernah belajar dalam ilmu nahu dari kitab Alfiyah. Dikatakan apa? Wal fa'u litartibi bittisol wa thumma litartibi bin fisol. Fa' untuk menyatakan urutan, tapi nyambung. Kalau thumma menyatakan urutan, tapi terpisah waktunya. Umpamanya, ja'a Muhammadun wa Zaidun. Pakai wa'. Telah datang Muhammad dan Zaid. Bareng tuh. Tapi kalau ja'a Muhammadun fa Zaidun. Telah datang Muhammad lalu Zaid. Tidak bareng, tapi berurutan Muhammad, terus langsung Zaid. Kalau bahasnya ja'a Muhammadun thumma Zaidun. Telah datang Muhammad. Kemudian Zaid. Itu ada waktu. Muhammad dulu datang 5 atau 10 menit kemudian baru Zaid. Urutan tapi beda jeda waktu. Kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada orang. Ah, berarti menyamakan itu enggak boleh. Harus dengan thumma, dengan kemudian. Kita pertama bersyukur kepada Allah atas hidayah, atas kehendaknya, atas rahmatnya. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada donatur yang menopang acara ini. Boleh ya, karena tidak disamakan. Jadi ada sahabat dulu, Masya Allah wa syi'ta, ditegur. Jangan kamu berkata begitu. Sahabat ini kenapa berani ngomong begitu? Sebab menurut otaknya benar. Makanya pede, berani di hadapan Nabi SAW mengatakan begitu. Langsung ditegur. Jadi tidak semua ucapan dan perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dibiarkan. Enggak ada yang dilarang keras. Apalagi kita sekarang nganggap ini benar, ngarang sendiri. Siapa yang menjamin bahwa ini benar? Ya. Jadi adanya seorang sahabat yang berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran taiban mubarakan fi, itu dijadikan dalil. Kita juga boleh ngarang doa sendiri dalam sholat, tambah-tambahan tuh sahabat juga. Sahabat mah dibenarkan oleh Nabi, kita mah tidak ada yang menjamin bahwa omongan kita benar. Jadi itu sahabat bukan berbuat bid'ah. Karena di hadapan Nabi dan dibenarkan oleh Nabi SAW itu disebut sunnah taqririyah. Jadi sunnah dalam ilmu hadis maknanya hadis. Sinonim. Ada lagi sunnah dalam ilmu akidah. Dan ada lagi sunnah dalam ilmu fiqih, beda maknanya. Kalau dalam ilmu fiqih, sunnah itu hukum yang tidak wajib, yang bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan tidak dosa. Jangan dirubah takrif atau definisi dari para ulama. Sunnah itu yaitu ma yuthabu fa'ilihi wala yu'thamu yu'aqabu tarikuhu. Perbuatan yang orang yang melakukannya

0: diberi pahala, orang yang meninggalnya tidak akan disiksa. Itu sunnah secara fiqih. Ada lagi sunnah secara akidah, maknanya syariat. Secara keseluruhan. Ini sunnah dengan makna syariat mencakup akidahnya, mencakup ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya. Makanya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, as-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariah. Makanya pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia telah kufur. Makna sunnah di sini bukan lawan dari wajib tadi, bukan. Tapi maknanya adalah syariat. Siapa yang meninggalkan syariat, kufur. Makanya ada kitab yang berisi lengkap akidahnya, imannya, masalah ibadahnya, dari mulai tata cara sholat sampai haji, masalah muamalah, masalah akhlak. Kitab itu diberi judul kitab As-Sunan. Kumpulan-kumpulan sunnah. Maksudnya sunnah di sini syariat. Itulah Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan banyak kitab-kitab sunan yang lainnya. Isinya apa? Syariat secara keseluruhan. Jadi kalau umpama kita menyebut atau mendengar nama istilah sunnah, lihat dulu konteksnya. Apakah dalam masalah fiqih, dalam masalah hadis, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Masalah manhaj, sunnah lawan dari bid'ah. Oh, ini ustad-ustad sunnah. Ada yang dasar bodoh tentang masalah sunnah. Iya, kalian punya ustad sunnah, kami mah punya ustad wajib. Ada yang begitu? Ada, ya. Terus katanya jenggot itu sunnah Nabi, tapi wajib. Ini sunnah yang wajib. Katanya sunnah, tapi wajib. Dia mentertawakan karena kebodohannya. Kita balik mentertawakan dia, dasar bodohnya. Ini sunnah yang wajib. Sunnah di sana syariat, syariat Nabi SAW yang wajib untuk dilakukan. Bukan sunnah dalam pengertian fiqih tadi, ya. Nah, hikmah salah satu maknanya adalah sunnah. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, wa yu'allimuhumul kitaba was-sunnah. Nabi itu mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan sunnah. Sunnah di sana ada yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah di sana maknanya adalah sunnah, ya. Inilah penjelasan tentang sunnah baik secara bahasa ataupun secara istilah. Sekarang bagaimana yang dimaksud dengan hikmah dalam hal dakwah dan bagaimana contohnya? Ini yang paling penting diketahui. Tapi waktunya habis. Kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya.
1: Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama penjelasan yang penuh hikmah dari guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala dengan tema hikmah dalam dakwah. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang berada di musala bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Untuk yang ahwat bisa menunjukkan pertanyaan melalui kertas. Namun mohon bersabar, ada pertanyaan yang dilayangkan melalui kertas dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya sedikit di luar tema Ustadz. Apa sebenarnya hukum musik atau nyanyian? Kami pernah mendengar bahwa musik itu haram. Lalu bagaimana tips agar kami mudah untuk meninggalkannya? Apakah ada dampak suka nyanyi atau musik bagi penuntut ilmu atau penghafal Al-Quran? Bagaimana cara kami mendakwahi teman atau saudara yang menganggap musik dan nyanyian itu halal atau boleh? Mohon nasihati kami yang masih sering bernyanyi, bermain alat musik dan mendengarkan musik karena masih kesulitan untuk meninggalkannya. Demikian pertanyaan dari kami, semoga Ustadz berkenan untuk menjawabnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz.
1: Baik. Wa jazakallahu khaira wa fiki barakallah. Pertanyaan dari akhwat ya. Musik dan nyanyian disebut dengan sebutan naw' min anwa'is sautis syaitan. Salah satu di antara jenis suara syaitan. Salah satu cara setan menggoda dengan manusia dengan memperdengarkan suaranya. Allah merintahkan wastafziz alaihim bisautika. Provokasi mereka, goda mereka dengan suaramu. Suara setan. Ada berapa jenis suara setan? Pertama, ada suara setan yang khafi sirri, yang halus tak terdengar tapi langsung isinya muncul di hati. Itulah yang disebut dengan waswas. Waswas kata Imam Al-Qurtubi, bisikan setan. Yang isi bisikannya langsung muncul di hati tanpa terdengar apapun di telinga. Tiba-tiba ingin berbuat dosa, ingin berbuat maksiat, ingin mengabaikan perintah. Pokoknya setiap muncul keinginan untuk melakukan dosa, baik melanggar larangan ataupun mengabaikan perintah yang wajib, itu adalah waswas setan, suara yang tersembunyi. Kita enggak akan bahas terlalu dalam masalah ini. Kedua, ini nih, suara setan yang terdengar oleh telinga. Dan ini ada beberapa. Salah satunya, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-ghina wal-ma'azif. Nyanyian dan ma'azif. Ma'azif, alat musiknya. Itu termasuk suara setan yang terdengar. Dan itu yang dimaksud dengan godalah manusia dengan suaramu. Untuk apa? Pertama, untuk lalai dari jalan Allah, lalai dari perintah Allah. Kedua, mendorong orang itu untuk berbuat dosa yang diharamkan. Dan itu yang disebut dengan lahwal hadis dalam surah Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudhilla'an sabila wa yattakhidhaha huzwa. Apa akhir ayat ini? Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang menjual belikan lahwal hadis. Ucapan yang melalaikan. Apa ucapan yang melalaikan? Bukan ghibah, bukan berdusta. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, lahwal hadis yang dimaksud di sini adalah nyanyian dan musik. Dijual belikan, laku enggak menjual lagu dan musik? Lakunya itu laku biasa atau laku bingit? Bingit. Mahal apa murah? para penyanyi, para produser, sutradaranya, para penjualnya, kaya atau kaya banget? Kaya banget. Sekali manggung puluhan juta, ratusan juta, ya enggak? Kalau umpamanya direkam, ada kopian dulu kaset, CD gitu ya. Itu ada royalti. Kalau umpamanya satu kaset dulu 10 ribu, 2 ribu, 3 ribu untuk penyanyinya. Terjual 1 juta kaset. 1 juta kali 3 ribu berapa? 3 miliar. Kalau penyanyi top dunia itu bisa miliaran apa kopi yang terjual. Makanya penyanyi kaya-kaya. Produsernya lebih kaya lagi. Yang jualnya laku kan kaya juga. Lebih jual bala-bala laku apa tidak? Laku. Habis enggak? Habis. Kaya enggak tukang bala-bala? Jarang. Kaya mana dengan tukang jualan musik? Jauh ya enggak? Sekarang sudah enggak ada kaset, enggak ada CD, enggak ada videonya. Gimana ngitungnya? Katanya ada royalti dari setiap pemutaran. Ada yang mutar di kafe, di restoran, di mana, itu bayar ke penciptanya, ke penyanyi pertamanya, gitu tuh. Makanya belakang ini ribut tentang urusan royalti kan. Nah, jadi seperti itu. Laku keras. Ya, itulah musik dan nyanyian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa al-ghina disebut ruqyatul liwat wazina. Itu disebut mantra liwat dan zina. Liwat itu hubungan sesama. Penyakit kaum siapa? Kaum Nabi Lut. Siapa yang nyanyi itu terdorong untuk liwat atau zina. Minimal zina hati atau pikiran. Ketika mengumandangkan lagu yang syairnya itu biasanya tentang bucin ya. Dan seterusnya. Pasti ingatan itu ke orang yang dicintainya. Dan seterusnya tuh. Kadang ada syair lagu berbahasa Inggris, lagu barat, orang Indonesia hanya enak mendendangkan, gak paham istrinya. Isinya menceritakan perzinahan. Tapi yang nyanyi-nyanyi unggut-unggutan gak tahu isinya disangkanya apa gitu ya. Nah itu ya. Karena itulah maka Allah Azza wa Jalla mengancam. Ulaika lahum azabu muhin. Mereka lah akan ditimpa azab yang apa? Yang menghinakan. Tapi kok ada orang yang menghalalkan bahkan Ustadz beken? Ada? Jangan disebut namanya. Ada. Jangan dibantah. Karena sudah jelas. Cukup sampaikan ucapan Nabi SAW. Sadaqa Rasul SAW. Haitsu qal. Telah berkata Rasul SAW ketika beliau berkata. Layakunanna aqwamun min ummati. Kelak pasti. Pakai la-nya la taukid dibaca pendek. Pakai nun taukid thaqilah di akhirnya. Tadinya yakunu masuk nun. Yakunanna. Ada huruf la di awal dibaca pendek. Layakunanna. Pasti akan muncul dari kalangan umatku yang menghalalkan perzinahan, harir itu pakaian yang apa yang bagus apa namanya? Sutra, khamar dan ma'azif. Ma'azif itu musik dan nyanyian. Di akhir zaman, hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim. Ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Jadi kalau ada orang yang mau halal kok benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti ada di kalangan umatku yang menghalalkan ini yang semuanya haram, salah satunya adalah musik dan nyanyian. Maka oleh para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa musik dan nyanyian itu disebut Qur'anus syaitan wal hijabul kathif anillah ya azza wa jalla. Itu Qur'annya syaitan dan penghalang yang tebal dari Allah azza wa jalla. Siapa orang yang menyukai lagu dan nyanyian, musik dan nyanyian, merasakan kenikmatan spiritual dengan itu, maka dia akan terhalang dari nikmatnya membaca dan mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini nikmat, itu nikmat, tapi bertolak belakang. Siapa yang merasakan nikmatnya ini, enggak akan merasakan nikmatnya yang itu. Siapa yang nikmat dengan ini, enggak akan merasakan nikmat itu, dan seterusnya. Maka seorang thalibul ilm, calon-calon duat, calon asatidah, wajib menjauhkan diri, membentengin diri dari sekarang, dari musik dan nyanyian. Ya, itu akan menghalangi hidayah. Itu akan menumpulkan daya pemahaman kita, analisa kita, hafalan kita, dan banyak membuat kita lupa atau terkena dengan penyakit yang disebut hese apal gancang poho. Susah hafal, mudah untuk lupa. Ya, jauhi, jauhi, jauhi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
0: Jazakallah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Semoga kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang ditanyakan dan jawaban dari Ustaz. Baik, ada kelas 7. Mana kelas 7 yang mau bertanya? Boleh, kita kasih kesempatan dulu kepada santri baru untuk bertanya. Tafadol, Nafis ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustaz, mau nanya, kalau anak sudah umur 10 tahun tidak salat tapi tidak dipukul sama orang tua, apa hukumnya? Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak sudah 10 tahun tidak sholat, disuruh enggak mau, malah kabur. Oleh orang tuanya dibiarkan. Apa hukumnya? Orang tuanya dosa. Kenapa? Karena tidak melakukan perintah Nabi SAW. Hadis tadi bernada perintah. Murru awladakum bisholah. Iza balagha sab'asin. Wadribuhum alaiha. Tuh. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau usia sudah 7 tahun. Pukul mereka. Wadribuhum ini dengan fi'il amr. Dengan apa namanya, kata kerja perintah. Idribu. Al aslu fil amr lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Kalau tidak dipukul, anak itu kebablasan. Hei sholat, nanti lah. Ya udahlah, nanti aja. Biarkan. Akhirnya sampai dewasa, dia tidak sholat. Bukankah 10 tahun belum balik, belum terkena kewajiban? Iya. Anaknya tidak dosa. Belum dosa karena belum balik. Tapi orang tuanya wajib mempersiapkan anak sebelum balig agar terbiasa sholat. Dilatih sejak usia 2 tahun. Atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Diperintahkan anak sholat 7 tahun itu bukan diajarkan. Bukan, diajarkan itu sejak kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ditanya, kapan anak mulai diajari sholat? Diajari ya, bukan diperintahkan. Dengan cara dibawa ke masjid. Lihat ayahnya aja. Nanti kan tuturut mundingnya. Tuturut munding itu apa? Ikut-ikutan. Ayahnya ruku, ikut ruku. Ayahnya sujud, ngadapang. Gak apa-apa, biarkan dulu. Tapi anak nanti jadi tahu gerakan-gerakan sholat. Kapan anak mulai diajari sholat? Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, sejak anak itu sudah bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Ajarkan. Ajarkan tata cara sholat. Gak perlu diperintahkan dulu. Ajarkan saja. Pas 7 tahun itu sudah bisa. Udah bisa bacaannya, jumlah rokaatnya, apalagi gerakannya, waktu-waktunya gitu sudah bisa. Perintahkan, ayo sholat. Kalau gak diperintahkan, dosa si ayah. Karena ini perintah dari Nabi SAW, murru auladakum. Mur itu juga fi'il amr, perintahkan. Nah, 7 tahun itu sudah bisa anak. Bukan mulai ngajarnya. Ngajarnya mulai dari kecil. 7 tahun sudah bisa, perintahkan dengan tegas, terus. Kalau gak mau jangan lu dipukul, gak boleh. Belum waktunya. Kalau sudah 10 tahun gak mau juga, baru pukul. Ya. Kalau tidak dipukul dibiarkan 11 tahun, 15 tahun sudah balig, masih belum sholat, tidak juga dipukul, orang tuanya dosa. Apalagi kalau sudah 15 tahun ke atas dipukul nakis, pasang kuda-kuda, ngelawan. Makanya sejak kecil tuh, kalau 10 tahun masih ngelawan, masih kecil. Masih kalah sama ayahnya ya. Jadi orang tua wajib menerapkan hal ini atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
0: Iya. Silakan pada siapa? Ananda. Siapa? Ya, Ananda Selo, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, bolehkah kita pakai bahasa Indonesia, berdoa pakai bahasa Indonesia saat sholat?
1: Sudah siapa namanya?
3: Erlangga Selo.
1: Dari?
3: Kopo.
1: Kelas?
3: 7.
1: Udah? Mau duduk, mau berdiri terus? Berdiri? Sok atau berdiri? Udah duduk. Boleh gak berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat? Kalau yang dimaksud adalah menerjemahkan doa-doa sholat ke dalam bahasa Indonesia, gak boleh. Itu takbir, Allah Maha Besar. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Diterjemahkan. Enggak boleh, enggak sah. Apalagi Fatihahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak sah. Wajib diucapkan dalam lafal aslinya. Jangankan terjemahan. Apakah terjemahan itu Al-Quran? Bukan. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu bukan Al-Quran. Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya bukan. Sama aja dengan umpamanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi diungkapkan dalam bahasa Arab dengan kalimat lain. Alhamdulillahirrabbilalamin diungkapkan Astana'u ala Allah. Umpamanya Rabbul Alamin Maliku Jami'il Alam. Itu maknanya sama dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ketika kita menyatakan Astana'u ala Allah, itu bukan Al-Quran. Lafaznya berbeda. Walaupun maknanya sama ya. Makanya tidak sah sholat seseorang yang menerjemahkan doa-doa sholat ke dalam bahasa lain. Dulu di Turki itu wajib semua yang berbahasa Arab diterjemahkan azan. Allahu Akbar diterjemahkan dalam bahasa Turki. Maka tidak boleh ya. Jadi kalau yang dimaksud berdoa dalam sholat dengan bahasa Indonesia itulah menerjemahkan doa-doa sholat ke dalam bahasa yang lain termasuk bahasa Indonesia, enggak boleh, tidak sah. Harus diucapkan dalam lafaz aslinya. Nah sekarang kalau yang maksud adalah doa tambahan di luar doa pokok dalam sholat. Contoh dalam sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Maksudnya doanya dibaca setelah membaca zikir khusus ketika sujud. Apa zikir khususnya? Subhanarabbiyal a'la. Itunya dulu baca minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah subhanarabbiyal a'la 3 kali baru tambah dengan doa-doa lain. Subhanarabbiyal a'la jangan diterjemahkan Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi 3 kali, enggak boleh. Ungkapkan dengan lafaz aslinya. Setelah itu tambahkan doa lain sekehendak kita. Nah, apakah boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa lain selain Arab? Ikhtilaf para ulama. Jumhur menyatakan boleh. Syaikhul Utsaimin rahimahullah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir, cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik, karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun, ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu, hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran, siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat, bukan. Terus apa wahai Nabi sallallahu? Kata Nabi sallallahu, "Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira enggak ada di antara kita yang enggak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu enggak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah Maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya. Jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda, sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhwat Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu

0: lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan

0: laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia. 0877-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعد أيها الإخوة الحمد لله kita berjumpa lagi besok insyaallah kita masuk satu Dzulhijjah satu waktu yang luar biasa istimewa. Beribadah mulai besok sampai 10 hari kemudian itu lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashar. Tidak ada hari apapun yang beramal soleh di waktu itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah keutamaan waktu tersebut juga tidak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah di waktu yang lain? Maka dijawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, tidak bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah di waktu yang lain. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai', kecuali kalau ada seseorang yang keluar untuk jihad membawa harta dan jiwanya dan sedikit pun tidak kembali, alias mati syahid. Kalau mati syahid ya lebih utama, tapi pahala jihad fi sabilillah bagi orang yang tidak mati syahid tidak bisa menandingi keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Selain hadis tadi, ayat Al-Quran juga mendukung penjelasan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah Surah Al-Fajr ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah menyatakan wal fajri walayalin ashar wasyafi wal watr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Maksud 10 malam adalah dengan siangnya. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wasyafi wal watr, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ketiga ayat ini semuanya tentang bulan Dzulhijjah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud demi 10 hari maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa Syafi'i demi bilangan yang genap maksudnya hari Tarwiyah, hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, wal Watri dan demi bilangan ganjil maksudnya adalah hari Arafah. Ketiga-tiganya berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan 10 hari ini pulalah hari-hari yang Allah tetapkan untuk berzikir sesering mungkin dengan zikir yang mutlak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah menyatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah, manusia menyebut-nyebut nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Maksud di hari-hari yang sudah ditentukan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sampai kata Imam Ahmad, ada satu riwayat dari Jabir secara marfu dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang sudah ditentukan tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi alaihi salatu wasalam pun bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, yakni ashri Dzulhijjah. Qil wala mithla lahunna fi sabilillah, qal wala mithla lahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fi turab. Hari yang paling utama di antara hari-hari di dunia adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah yang awal, yang paling utama. Lalu bertanyalah para sahabat, apakah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amal soleh yang dilakukan di sana juga tidak bisa dibandingkan, ditandingi dengan jihad fi sabilillah? Dijawab, ya, tidak bisa ditandingi dengan jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang mengotori wajahnya dengan debu fi sabilillah, artinya dia tersungkur, ambruk sebagai syahid fi sabilillah. Ya, ini merupakan amalan yang lebih utama dibanding amal soleh di 10 hari, asal mati syahid. Di antara keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, di dalamnya ada hari Arafah. Dan hari Arafah merupakan intisari dari ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah haji. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya intisari dari pelaksanaan ibadah haji wukufnya para jamaah di Arafah. Dari sinilah maka para ulama mengkhususkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk melakukan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya. Karena ibadah dan amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibanding waktu lain. Dan makna dari ahabbu ilallah artinya aktsaruha ajra, lebih dicintai oleh Allah beramal soleh di dalamnya, maksudnya pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, salat fardu 5 waktu yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya dibanding di luar waktu itu. demikian juga saum, demikian juga baca Al-Quran, demikian juga berzikir, demikian juga berinfak dan bersedekah, dan seluruh ibadah dan amal soleh lebih besar pahalanya walaupun jenis amalannya sama. Apa sajakah amal-amal soleh yang sangat dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Pertama, dianjurkan saum sebanyak mungkin. Tentu saja kalau bisa saum fardu lah. Seperti saum nazar, seseorang bernazar, kalau saya mengalami ini, saya nazar saum. Ternyata terbukti keinginannya terkabul, wajib. Saumnya menjadi wajib bagi dia nazar. Lakukan di 10 hari pertama. Pahalanya berlipat. Atau qadha waktu Ramadan kita punya hutang saum karena ada uzur, maka silakan bayar di sini. Atau saum kifarat, kita umpamanya bersumpah lalu dilanggar, tidak bisa atau tidak mampu memberi makan 10 orang fakir miskin, tidak bisa membebaskan budak karena tidak ada perbudakan di zaman kita, saum 3 hari berturut-turut, lakukan di sini. Atau saum wajib yang lainnya, contohnya umpamai membayarkan hutang saum nazar orang tua kita. Orang tua nazar mau saum, ternyata cita-cita keinginannya terpenuhi, wajib dia saum, keburu meninggal, bayarkan oleh ahli warisnya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan dia memiliki hutang saum, kata Aisyah dan Ibnu Abbas, maksudnya hutang saum nazar, hendaklah dibayarkan saumnya ini oleh walinya, oleh ahli warisnya. Jadi kalau ada hutang saum yang hukumnya wajib, silakan bayar di 10 hari yang pertama ini, berlipat pahalanya. Kalau enggak, silakan saum sunnah. Saum sunnah apa? Ada 2 jenis saum sunnah. Pertama, sunnah muakkadah. Dan untuk 10 hari pertama ini ada 3 jenis saum sunnah muakkadah. Pertama tentu saja saum Arafah yang tanggal 9. Menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan yang dimaksud menghapus dosa setahun yang lalu hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa besar wajib tobat. Ini penjelasan jumhur ulama. Adapun yang dimaksud menghapus dosa setahun yang akan datang, maknanya dirinci oleh para ulama. Seperti yang diterangkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada orang yang dosa yang akan datang diampuni kecuali 2 pihak. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 2, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu, hai Muhammad, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ini yang pertama. Kedua, pihak kedua yang dosanya diampuni walaupun belum dilakukan adalah para pahlawan Badar. Orang-orang yang pernah terlibat ikut pada waktu Perang Badar, perang pertama dalam sejarah perjuangan Islam dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Makanya ketika ada seorang sahabat, katakanlah kasarnya khianat kepada amanah Nabi SAW. Nabi SAW mau menyerang kota Mekah karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu mengkhianati perjanjian. Beliau bermaksud menyerang. Tapi ini rahasia, enggak boleh ada yang tahu. Seorang sahabat Hatib namanya, dia memiliki keluarga di Mekah. Kalau diserang, enggak ada yang melindungi, enggak ada yang ngasih tahu, bisa-bisa menjadi korban. Akhirnya dia mengutus orang mengirim surat. Enggak ada yang tahu. Nabi SAW diberitahu oleh Allah. Ngutus Ali dan seorang sahabat lain disusul, ketangkap, ketahuan, dan ketika diperiksa suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Umar, biarkan saya penggal kepala munafik ini ya Rasulullah. Sudah mencabut pedang dia. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Tidakkah engkau ingat bahwa Allah berfirman kepada para pahlawan Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Dan ini termasuk pahlawan Badar. Ini pihak kedua yang dosa-dosanya yang akan datang diampuni, itu para pahlawan Badar. Selain dua orang ini, enggak ada lagi orang yang dapat jaminan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun makna dari hadis bahwa saum yaumi arafah itu menghapus dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Makna menghapus dosa setahun yang akan datang bukan berarti diberikan jaminan ampunan, tapi akan diberikan jaminan hidayah untuk melakukan dua hal. Hal pertama, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla agar tidak berbuat dosa, terutama dosa-dosa besar. Hal yang kedua, akan diberi hidayah untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Bisa banyak istighfar, bisa tobat, atau seluruh kebaikan amal soleh itu menghapus dosa. Semakin berkualitas itu ibadah dan amal soleh, semakin banyak dosa yang terhapus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khamis wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Umrah ke Umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi selama dijauhinya dosa-dosa besar. Jadi Allah akan kasih hidayah orang itu untuk melakukan amal apapun yang bisa menghapus dosa, termasuk ngaji kayak gini. Itu setiap kali ada pengajian seperti ini, malaikat turun beristighfar, memintakan ampunan untuk orang yang hadir. Mereka selama kajian berlangsung berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Dan itu yang disebut dengan salawatnya para malaikat kepada ahlul, kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Gugur dosa selama ngaji. Jadi Allah akan kasih hidayah agar mereka itu melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dosa-dosa mereka terhapus. Dari sinilah kita mengetahui bahwa saum Arafah termasuk salah satu amalan pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk setahun ke depan. Kalau setelah setahun ke depan habis dan nanti kan ada saum Arafah lagi. Terus nyambung begitu seumur hidup. Itu salah satu di antara saum yang hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah itu ditekankan. Kedua, yang termasuk saum sunnah muakkadah juga Senin Kamis. Ketiga, saum Daud. Itulah tiga jenis saum yang sunnah muakkadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini jenis saum sunnah yang pertama, saum sunnah muakkadah. Kedua, saum sunnah mutlak. Mutlak itu artinya bebas umum walaupun dadakan. Selama kita belum makan atau minum apapun sejak fajar. Ini boleh dilakukan hari apapun. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pulang ke istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya saum. Hari apa? Yang jelas bukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mah otomatis saum. Tanpa harus nanya makanan. Ini di luar Senin Kamis. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini juga hadis dalam kitab Bulughul Maram bab saum tatawu. Beliau memberikan persaksian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering melakukan saum di hari Sabtu dan hari Ahad. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ini yang disebut dengan saum sunnah mutlak. Kita tidak terlarang saum hari Selasa, hari Rabu. Yang ada larangan saum di dua hari. Hari yang pertama, saum hari Jumat secara infirad. Infirad itu menyendiri hanya di hari Jumat saja. Tidak diawali dari Kamisnya, tidak diikuti dengan Sabtunya, menyendiri di hari Jumat ini terlarang. Adapun kalau diawali di hari Kamis atau berlanjut ke hari Sabtu, maka dibolehkan. Ini larangan pertama. Larangan kedua, ada hadis yang sahih menurut penelahan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, larangan saum sunnah di hari Sabtu. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tasumu yaumas sabat illa fi maftur alaikum. Jangan kalian saum di hari Sabtu kecuali kalau saum yang wajib. Saum yang fardu, baik yang fardu itu qadha, saum Ramadan, saum nazar atau saum kifarat, ya. Itu boleh hari Sabtu. Adapun kalau saum sunnah tidak boleh. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah melarang saum sunnah apapun di hari Sabtu. Sekalipun itu saum Arafah atau saum Asyura atau saum Daud. Daud kan seling sehari ya. Dan pasti suatu hari akan jatuh pada hari Sabtu. Berdasarkan keumuman hadis ini enggak boleh saum Daud hari Sabtu atau Arafah kalau itu jatuh di hari Sabtu atau Asyura kalau itu jatuh di hari Sabtu, kata beliau tidak boleh. Mangkaning nya duh naon mangkaning teh. Mangkaning tanggal 9 Dzulhijjah tahun ini teh hari Sabtu ya enggak? Karena kemarin pemerintah menetapkan 10 Dzulhijjah Idul Adha itu hari Ahad. Berarti tanggal 9-nya hari Arafah untuk kitanya adalah hari Sabtu. Ya, Syalal Bani Malarang. Adapun selain beliau, jumhur ulama membolehkan saum sunnah di hari Sabtu. Berdasarkan banyak dalil. Dalil yang pertama hadis dari Ummu Salamah tadi. Nabi SAW banyak melakukan saum sunnah Sabtu dan Ahad. Kedua, salah seorang istrinya suatu saat hari Jumat saum. Oleh Nabi SAW ditanya, "Asumti bil ams? Kamu saum enggak hari Kamis kemarin?" Dia menjawab, "Tidak." "Hal satasumina ghadan? Kamu akan saum enggak besok hari Sabtu?" Dia menjawab, "Tidak." "Fa'aftiri, kalau begitu kamu buka." Berarti dia saumnya infirad di hari Jumat dilarang. Suruh buka. Kecuali kalau kemarinnya saum atau besoknya juga saum. Besoknya hari apa? Sabtu. Dan dua hadis ini yang dua-duanya sesuai menunjukkan kebolehan melakukan saum sunnah di hari Sabtu. Ini pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu, ini masalah yang diikhtilafkan antara yang melarang saum sunnah di hari Sabtu dengan tetap yang membolehkan. Dan masalah ini masalah yang wasi, yang luas. Setiap orang harus berlapang dada untuk menghargai pendapat ulama yang kita tidak ambil. Dan silakan berpegang teguh kepada pendapat yang kita yakini lebih kuat. Dari penjelasan tadi kita mengetahui dianjurkan untuk saum sunnah mutlak. Hari Selasanya, hari Rabunya, hari Jumatnya asal diawali dari hari Kamis atau dilanjut dengan hari Sabtunya, maka itu termasuk amal soleh. Makanya dalam salah satu hadis Nabi SAW diberitakan oleh salah seorang istrinya, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin kulli syahr wa awwalu itsnaini minasy-syahri wal khamis. Kata istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu saum, selalu. Karena masuk ke fi'il mudhari, karena yasum. Ini disebut dengan sebutan yufidul istimrar. Memberi makna terus-menerus, selalu. Kana yasumu, berarti selalu. Nabi SAW selalu saum di 9 hari bulan Dzulhijjah awal, juga hari Asyura, dan dan 3 hari di setiap bulan. Dan ini menunjukkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah Nabi SAW melakukan saum sunnah. Kalau Senin Kamis, ya itu adalah saum sunnah muakkad. Kalau Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, maka itu saum sunnah mutlak. Maka dua-duanya tetap dapat pahala. Dan ketika ini dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah. Maknanya pahalanya jauh lebih besar dibanding saum-saum sunnah di hari-hari yang lain. Jadi silakan mulai, kalau yang sekarang saum ya, besok saum lagi terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah, dan setahun tanggal 9 Dzulhijjahnya diniatkan melakukan saum Arafah, pahalanya jauh lebih banyak. Dan niatkan lillahi ta'ala, bukan niat dunia. Salah satu niat dunia adalah ingin langsing, diet. Mumpung nih 9 pertama di bulan Dzulhijjah ada sunnah saum diet. Ditarget pokoknya 10 hari teh turun minimal 2 atau 3 kilo lah. Ternyata pas setelah 10 hari nambah 1 kilo. Karena jadwal makan sahur dan makan bukanya itu porsinya 2 kali lipat daripada makan sehari-hari. Inilah amalan pertama yang dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, saum sunat. Kedua, melakukan sebanyak mungkin zikir, terutama takbir. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan suatu hadis secara marfu tentang disyariatkannya berzikir, takbir, tahmid, tahlil di 10 hari pertama. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-amalu fihinna min ashri Dzulhijjah. Fa'alaikum bit-tasbih wa tahlil wa takbir ma min ayyamin ila Allah al-amalu fihinna min ashri Dzulhijjah. Fa'alaikum bit-tasbih wa tahlil wa takbir." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal di dalamnya dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kalian memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Dan disyariatkan pada waktu hari Arafah seusai sholat subuh, mengumandangkan takbir kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Di masjid boleh, asal tidak ada orang yang sedang sholat di dalamnya. Di luar masjid, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, memperbanyak takbir. Dengan lafaz takbiran seperti yang kita kenal ketika datang Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini merupakan contoh yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau takbir. Terdengar takbirnya ini oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu semua orang pun bertakbir sampai suara takbir bergemuruh di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Oleh karena itu, biasakanlah nanti untuk banyak bertakbir, bertahmid, dan bertasbih, bertahlil dimanapun. Mulai besok, ketika kita nyetir motor atau mobil, daripada ngelamun, apalagi nyanyi, apalagi nyetel musik, kita bertakbir sepanjang jalan. Dan takbir tersebut ibadah yang dikhususkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang tidak disyariatkan di luar waktu tersebut. Dan itu merupakan amalan pengundang pahala dan ampunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang kedua yang dianjurkan. Yang ketiga, perbanyak ibadah dan amal soleh yang sunnah-sunnah yang selama ini sering kita abaikan. Mungkin di antara kita banyak yang mengabaikan amalan-amalan sunnah hanya karena dia sunnah. Seperti sholat, baik rawatib, tahiyatul masjid yang menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada yang mewajibkan. Syukrul wudu, duha, syuruq, atau bahkan tahajud. Atau sholat-sholat yang lainnya. Banyak diabaikan. Coba pelihara khusus spesial di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pahalanya. Kita ini lebih tertarik oleh keuntungan duniawi daripada ukhrawi. Kalau umpamanya sebuah toko atau mall membuka momen spesial, ada diskon besar-besaran harga potongan 50%, hanya 2 hari saja, Sabtu Ahad saja gitu. Ada yang membeli enggak? Banyak yang enggak butuh juga beli. Ini mumpung ada diskon besar-besaran 50% dari harga, atau harganya sama tetap tapi ada bonus. Siapa yang beli ini ada hadiah ini, siapa yang beli itu ada hadiah itu. Karena tertarik dengan promosi seperti itu, banyak orang yang akhirnya menganggarkan. Ini dunia. Ini dengan iming-iming ukhrawi dari Allah melalui lisan Rasulnya, masa kita tidak teriming-iming, tekabita, tidak tertarik, tidak tergiur. Ini ibadahnya sama dengan ibadah di hari-hari biasa, tapi di hari ini spesial loh. Yang enggak biasa tahajud sekarang dilipat gandakan. Yang enggak biasa rawatib sekarang dilipat gandakan. Yang tidak biasa umpama salat duha sekarang dilipat gandakan pahalanya. Jadi perbanyak salat, tadi saum sudah, perbanyak baca Al-Qur'an yang selama ini hanya 1 lembar sehari, 2 lembar sehari. Sekarang coba targetkan minimal 1 juz. 10 hari bisa 10 juz. Dan itu sekali lagi mengundang hidayah. Setelah berlalu 10 hari, walaupun tidak ada lagi iming-iming dilipat gandakan, tapi kok sudah ada kenikmatan rohaniah yang kita rasakan dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak berdoa. Kenikmatannya itu lain ya. Walaupun 10 hari sudah berlalu, sayang ini kalau dilepaskan. Akhirnya dia berlanjut terus. Akhirnya baca Qur'annya, doanya, zikirnya. Bukan lagi karena tergiur oleh pahala yang berlimpah, tapi karena memang jiwa amat sangat membutuhkan amalan-amalan tadi. Oleh karena itulah maka coba. Mumpung nih 10 hari terakhir pertama di bulan Dzulhijjah ini spesial. Coba yang selama ini ibadah sunnah kita lewatkan, kita abaikan, pelihara. Salat yang sunnah pelihara. Baca Al-Quran setiap hari yang selama ini cuma sehalaman sehari. Sekarang tambah 2-3 halaman. Syukur-syukur kalau 1 juz. 1 juz itu sekitar 10 lembar atau 20 halaman per hari. Syukur-syukur kalau bisa lebih daripada itu. Perbanyak juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak berzikir. Perbanyak infak dan sedekah. Infak dan sedekah di hari-hari biasa luar biasa manfaatnya bagi orang yang melakukannya, dan bila dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan jauh lebih banyak lagi daripada di hari-hari yang lain. Bila perlu dianggarkan besok nih 1 Dzulhijjah, dianggarkan di saku kita setiap hari kita keluarkan. Dan luar biasa. Saya pernah sampaikan satu hadis Dan para asatid juga banyak yang saya dengar menyampaikan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin talat fihi syams illa malakan yanzilan." Tidak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit kecuali ada dua malaikat yang turun. Tiap hari satu malaikat berdoa, "Allahumma ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Gantinya sesuai dengan yang dijanjikan oleh dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, taubahnya seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang, dari setiap satu batang melahirkan 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang, 700. Satu benih jadi 700 benih. Sekali infak dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan malaikat mendoakan, "Allahumma ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak di hari ini. Syaikh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin menyatakan, kalau ada ayat atau hadis yang menceritakan malaikat mendoakan orang tertentu, menunjukkan doanya itu pasti makbul, pasti dikabul. Sebab apa? Sebab kalau ternyata malaikat mendoakan lalu tidak dikabul, ngapain diceritakan, ngapain diberitakan, ngapain disampaikan? Berarti penjelasan itu sia-sia. Dan kesia-siaan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hal itulah pasti dikabul. Ini malaikat pertama, "Allahumma ti munfiqan khalafa." Malaikat kedua berdoa sebaliknya, "Allahumma ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang mumsik di hari ini. Mumsik itu artinya menahan. Dia memiliki kelebihan harta yang bisa dia berikan, tapi dia tahan. Namanya mumsik. Oleh malaikat didoakan, dan ini tiap hari. Orang yang kayak gitu timpakan kerugian pada hartanya, bangkrutkan dia. Dan ini tiap hari berlangsung tuh. Dan ini merupakan motivator bagi kita untuk merogoh saku, mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki dikasih ke orang personal yang membutuhkan, fuqara, masakin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah sendiri, begitu. Atau ke fisabilillah, ke masjid, ke pondok pesantren, ke madrasah, ke yayasan-yayasan dakwah yang penggunaannya untuk umat, kepentingan orang yang lebih luas. Iya, itu setiap hari. Siapa yang infak setiap hari didoakan oleh para malaikat biar bertambah hartanya, diganti oleh Allah. Yang tidak infak padahal dia mampu infak, biar bangkrut, biar rugi, biar habis itu hartanya. Ngeri gak kita dengan doa ini? Ngeri tentu saja. Maka dibiasakan infak dan sedekah pas masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita sudah terbiasa. Ini pahalanya besar dan ampunan yang Allah turunkan untuk orang itu juga besar selain memperoleh doa dari para malaikat. Itulah ketiga, perbanyak ibadah dan amal soleh yang sunnah di samping yang fardu. Keempat, amalan yang sangat ditekankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Berkurban ini ibadah luar biasa agungnya. Saking agungnya oleh Allah disandingkan dengan sholat. Setidaknya ada dua ayat yang menjelaskan disandingkannya menyembelih dengan

Rabbika wanhar. Salatlah kamu li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat ini, yang dimaksud fasalli, salatlah kamu, maksudnya salat Idul Adha. Dan yang dimaksud wanhar, menyembelihlah kamu, maksudnya adalah kurban. Menyembelih di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah ini. Dan siapa orang yang tidak mau melaksanakan, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, Nabi SAW murka, benci, sampai beliau tidak mau tempat sholatnya, masjidnya didekati oleh orang seperti ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki keleluasaan, harta, kelapangan, ada uang untuk menyembelih, tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Makanya dari hadis ini salah satu di antara faedah yang bisa diambil, sebagian ulama ada yang menyatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Dan dalil tentang hal ini banyak, dan tahun lalu juga sudah kita bahas. Walaupun memang jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah, tapi sebagian ulama menyatakan yang rajih adalah wajib bagi yang mampu. Siapa yang tidak melaksanakan padahal dia mampu, dia berdosa. Itu yang pertama. Kedua, kurban itu karena Allah yang memerintahkan. Untuk melaksanakan perintah Allah, ya harus maksimal. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Sesuai dengan budget maksimal yang kita punya. Kalau kita punya umpamanya 10 juta juga bisa, cari yang 10 juta. Jangan ini banyak, banyak yang nanya ke saya, "Ustaz, ada list harga anu kurban belum?" Oh, ada. Yang paling murah berapa? Yang paling murah. Jangan nanya yang paling murah, tapi sesuaikan dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau berapapun mampu, tanya ke panitia berapa yang paling gede. 8 juta. Ada enggak yang 12 juta? Ada, Bu. 15 ada enggak? Terus yang maksimal. Konon katanya, kemarin saya di chat oleh tukang kambing, yang 500 juta juga ada. Samobilin. Tapi yang 500 juta mah bukan beli daging, itu beli tampang ya, beli prestasi. Jangan dibeli yang itu, mubazir. Dagingnya enggak seberapa, harganya seberapa. Nih lihat ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang dua anak Adam yang dua-duanya diperintah oleh Allah untuk berkurban. Yang satu memilih kambing terbagus, terbaik, karena dia tahu ini untuk Allah. Yang mendasarinya apa? Ketakwaan. Dia lebih cinta akhirat. Dia lebih memprioritaskan keriduan, kecintaan Allah daripada dunia dan isinya. Allah yang nyuruh, dikasih yang paling bagus. Kita harus ingat sekarang, jangankan Allah, ada orang yang paling kita hormati, paling kita segani, umpama nih, bos kita di tempat kerja umpamanya nikah, baik baru pertama atau lagi, atau istrinya melahirkan, atau anaknya disunat. Kita kan suka ngasih hadiah, kado ya. Kira-kira yang kita kasih yang biasa, yang asal-asalan, atau yang terbaik? Terbaik sesuai dengan budget maksimal yang kita miliki.
Kalau dia umpamanya bayi, pasti dicari hadiah terbaik bagi ibu yang baru melahirkan.

0: Kan peralatan bayi yang termahal atau yang puluhan juta. Karena bos ingin agar bos itu ridho ke kita, suka ke kita, senang ke kita, berpengaruh kepada karir kita di tempat kita kerja, kan gitu ya. Itu ke orang loh. Ini ke Allah. Raja di raja yang telah memberikan semuanya bagi kita, termasuk harta kita juga Allah yang kasih. Pas Allah nyuruh kurban, yang paling murah. Kata panitia ketika ditanya yang paling murah, berapa yang paling murah? 3 juta. Yang 1 juta ada enggak? Ya, tapi dia masih janin. Belum keluar. Nah, satu memilih yang paling besar, satu lagi memilih yang paling kecil. Dua-duanya melaksanakan. Yang satu maksimal, yang ini asal-asalan. Apa yang terjadi? Yang maksimal Allah terima, yang ini ditolak. Nah, lihat nih. Setelah ini ditolak, muncul iri dengki. Muncul benci kepada yang diterima. Dan ini peristiwa pembunuhan yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. La'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Apa salahnya dia sampai dibunuh? Hanya karena kedengkian. Dia diterima, dia tidak dibunuh. Kata dia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang mendasari pasti maksimal. Enggak akan yang ala kadarnya, enggak. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, betul ketakwaannya. Tapi kalau takwa yang mendasari pasti maksimal. La yanaluhuma la yanalullaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai bukanlah darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kalian. Jangan sampai ayat ini dijadikan dalil. Kamu kok kecil? Yang sampai itu bukan dagingnya, ketakwaannya. Ayatnya benar, tapi penerapan ayat itu yang terbalik. Kalau betul yang melandasi takwa, gak akan sekecil ini. Pasti maksimal. Oleh karena itu, kalau kita ingin diterima, berkorbanlah dengan budget terbesar yang kita mampu. Jangan yang paling kecil, walaupun sah. Jangan asal sah. Tuh yang tadi asal melaksanakan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan dan akhwat yang memiliki kemampuan, silakan berkorban. Semaksimal budget yang kita miliki, jangan bertanya yang paling murah. Dikhawatirkan nanti ditolak oleh Allah Azza wa Jalla seperti anak Adam yang tadi diceritakan di dalam Al-Quran. Inilah yang keempat, berkurban. Khusus bagi yang akan berkurban, mulai besok stop. Jangan gunting kuku, cukur rambut, gunting ini apa, kumis, mencabuti bulu ketiak, jangan. Pokoknya dicabut, dikerok, dikerik, dikeruk, atau kata orang Sunda, direrab. Direrab itu apa ya? Dibakar ya? Kan ada bulu di betis, banyak bulunya, direrab. Pakai lighting, apa lighting itu? Baterai? Korek. Korek mah yang cekeskan. Kan ada, biar hilang. Jangan. Mulai besok. Sampai kapan? Sampai hewan sesembelihannya disembelih. Baru dia dibolehkan lagi memotong kuku dan yang lain-lain. Bagaimana kalau lupa? Kalau umpamanya ternyata lupa, maka enggak apa-apa. Kalau sengaja tidak ada dam apa-apa, tidak ada diat apa-apa, tidak ada denda apa-apa, cukup dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, hanya itu. Inilah yang keempat. Bagaimana dengan keluarganya. Kalau umpamanya satu keluarga ini, cukup ayahnya saja. Istrinya, anak-anaknya tidak perlu untuk memotong hewan kurban. Satu untuk semuanya. Kecuali, ada kecualinya kalau di antara anak-anaknya ada yang sudah punya gaji sendiri. Sudah punya penghasilan sendiri dan kemampuan sendiri, maka dia juga harus berkurban. Tapi kalau umpama masih ya masih di dalam tanggungan orang tua, cukup satu orang, walaupun istrinya 4, anaknya ada 40, cukup satu kambing. Adapun istri dan anak-anaknya tidak terkena larangan memotong kuku, memotong rambut yang tadi dikemukakan. Yang terkena larangannya hanyalah orang yang akan berkurban tersebut, yaitu kepala rumah tangganya. Ya, inilah beberapa amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaitan dengan kurban, beberapa hari yang lalu pemerintah, yaitu Menteri Agama, mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, mengingat saat ini beredar isu hewan terserang PMK, penyakit kuku dan mulut. Pertanyaan saya, apakah hukum wajib bisa gugur akibat adanya penyakit kuku dan enggak? Tetap saja, karena banyak yang sehat, dan sekarang kan sebelum dijual wajib ada sertifikat dari Departemen Kesehatan Hewan bahwa hewan ini sehat, tidak terkena PMK tadi ya. Masih bisa diikhtiarkan, kecuali kalau semua kambing dan sapi umpet terpapar penyakit itu dan berbahaya, bisa. Tapi kalau masih banyak kemungkinan hewan-hewan yang sehat tidak menggugurkan hukum baik wajib ataupun sunnah muakkadah. Bagaimana hukumnya bila kita berkurban tapi mengatasnamakan yang sudah meninggal? Apakah saya juga tidak potong rambut, kuku, dan lain-lain? Saya ingin berkurban atas nama ayah rahimahullah. Boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal berdasarkan, ini ikhtilaf para ulama, tapi keumuman dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang ayah mau mati, dia berwasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 budak. Setelah itu mati. Kakaknya membebaskan 50 budak. Dia nyuruh adiknya bebaskan 50 lagi. Kata adiknya, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bertanya. Kata beliau, dijawab, in kana musliman aw muhiddan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma tasaddaqtum aw hajjastum aw sumtum. Lalu kamu bersedekah atau haji atau saum atas nama dia, pahalanya sampai kepada dia dan sampai kepada kamu. Disebut salah satunya sedekah, dan kurban termasuk salah satu di antara jenis sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wadakhiru watasaddaqu." Makanlah oleh kamu daging kurban ini, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Jadi dari sinilah maka para ulama membolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Dengan catatan, pertama dia dulu harus berkorban. Dia sudah punya kemampuan, dia berkorban untuk dirinya. Setelah itu masih ada budget, beli lagi untuk ayahnya yang sudah tiada. Jangan sampai kurban ini untuk ayahnya, dia sendiri tidak kurban, salah. Dia dulu kurban, masih ada uang, belikan satu lagi kambing untuk ayah yang sudah meninggal, lalu dia sembelih. Ya, Jadi dia sendiri tetap terkenal larangan memotong kuku rambut karena dia sendiri harus berkurban untuk dirinya. Jangan sampai berkurban untuk ibunya, untuk ayah, dia sendiri tidak berkurban. Itu salah, keliru ya. Kalau hanya anggarannya cuma satu kambing, ya sudah untuk dirinya saja. Ayahnya, ibunya coba didoakan ampunan, rahmat, dan seterusnya. Apakah boleh qadha digabungkan niatnya dengan saum 10 hari Dzulhijjah? Bagi yang terbiasa 10 hari boleh. Kalau yang terbiasa, biasa Senin Kamis, lalu hari Senin atau hari Kamis dia biasa saum, terus dia juga mengqadha dengan dua niat, dibolehkan. Bagi yang tidak biasa, maka tidak boleh. Bagaimana hukumnya infak, berinfak bagi orang yang memiliki hutang puluhan miliar uluh yang belum bisa dilunasi saat ini? Apakah boleh orang tersebut berinfak dan bersedekah? Infak sedekah itu sunnah, membayar hutang wajib. Bayarkan dulu hutang walaupun dicicil. Dia gharim kalau memang tidak mampu ya. Dan dia berhak memperoleh zakat. Karena gharim. Gharim itu orang yang tidak mampu melunasi hutangnya. Karena banyaknya. Apakah hari tasyrik juga berlaku untuk mereka yang berkurban? Tasyrik itu berlaku untuk semua. Termasuk yang berkurban. Maksudnya tidak boleh saum. Haram saum di hari-hari tasyrik. Disebut hari tasyrik karena hari tersebut hari-hari di saat orang menjemur daging-daging agar tidak busuk. Dulu kan gak ada kulkas. Kalau tidak dijemur, didendeng gitu, bisa busuk, bisa belatungan, bisa kebuang. Maka hari ke-11, 12, 13 adalah hari dijemurnya daging-daging kurban. Maka disebutlah hari tasyrik. Tiga hari, 11, 12, 13. Di hari tasyrik haram saum, berlaku bagi semua. Baik bagi jamaah haji yang berkurban ataupun yang tidak berkurban, tidak boleh. Dan masih disyariatkan bertakbir di hari-hari tersebut sampai hari ke-13 maghrib baru berhenti takbir. Ustaz, karena adanya jumhur ulama mengenai larangan saum di hari Sabtu. Iya gitu. Kalau enggak salah saya tidak bilang begitu. Jumhur mengatakan boleh saum sunnah hari Sabtu. Sebagian ada yang mengharamkan. Di antara Syekh Al-Albani. Jumhur membolehkan. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, para masyayikh di Saudi itu membolehkan. Kalau Ustaz Sri, apakah akan melaksanakan saum Arafah? Enggak. Karena saya sedang wukuf nanti. Jadi kalau bagi jamaah haji, tidak saum Arafah. Ya. Kenapa? Karena mereka tamu-tamu Allah. Dan tidak etis kalau tuan rumah membiarkan tamunya kelaparan dan kehausan. Dianjurkan makan dan minum. Apalagi di Saudi mah, Arafah nanti hari Jumat. Baiknya seperti apa? Apa kami saum atau tidak? Silakan. Saya lebih menganjurkan saum. Saum saja. Saum Arafah. Mau tanya penjelasan tentang saum 10 hari, 3 hari, dan 1 hari di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kan sudah tadi. Tanggal 10-nya haram saum. Jadi yang boleh 1 sampai 9. 10-nya hari apa? Hari raya. Hari 10, 11, 12, 13. 4 hari ini haram saum. Nah, tanggal 10, 11, 12, 13 haram saum. Kalau mau saum lagi nanti tanggal 14 Dzulhijjah boleh. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah dianjurkan saum. 10 sampai 13 haram, tidak boleh. 14 silakan saum lagi. Qadarullah, dari keluarga ibu anak dulu bapaknya bisa mengobati. Ya bagus. Qadarullah, anak dulu masih SD selalu disuruh makan pisang. Bagus. Masalahnya di mana? Air doa setiap mau konsumsi, namun dulu anak sudah merasa hal itu salah. Sampai suatu saat, di saat anak mulai belajar, ternyata itu hal yang salah. Makan pisang salahnya di mana? Boleh, bagus. Saya juga sering makan pisang. Terutama cau Lembang atau cau Cimahi. Asli. Oh, sesikat bisa habis sendiri. Qadarullah, dampaknya kepada anak. Namun anak pun tidak musudon. Mohon nasihat Ustaz. Qadarullah, orang tua dan keluarga anak selama ini selalu ada pertengkaran. Anak merasa malas ibadah. Nah, ini yang salah. Suka melihat sesuatu baik dari tanda mati atau tanda dari benda mati atau manusia, seperti melihat sosok. Ana selalu tidak tahan lama saat sholat ngaji, paling parah tahun ini. Apakah ada dampak untuk ana dari praktek kesyirikan, Ustaz? Mungkin maksudnya ayahnya dulu, dari keluarga ibu anak dan dulu bapaknya bisa mengobati. Mungkin dukun gitu ya maksudnya. Kakeknya berarti. Dulu disuruh makan pisang. Kalau makan pisang makan, gak apa-apa. Nah, air doa. Kalau dimaksud air doa adalah ruqyah syar'iyah. Tidak masalah. Membacakan ayat atau doa dari hadis atau doa yang isinya kita fahami benar, bahasa Arab atau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, lalu dibacakan ke air, lalu airnya diminum, enggak masalah. Itu termasuk ruqyah syar'iyah. Yang jadi masalah kalau ruqyah itu ruqyah yang mengandung unsur syirik. Ada permintaan ke roh-roh orang yang sudah meninggal, yang dianggap orang soleh, ke para jin, ke leluhur, atau disebutnya bahasa kita jang jawokan, jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat, gera sakola kelas opat, jurig nyingkir setan nyingkah, gera mawa kuah bekah ger abah. Macam-macam. Itu jangan diikuti loh, jangan dihafal, awas. Itu bukan jajampean, jangan, itu ngarang aja spontan. Kalau itu ruqyahnya ruqyah syirkiyah. Yang jawokan, paririmbon yang seperti ini yang bermasalah. Mengundang datangnya jin, dan bisa enggak jin itu kemudian mengikuti anak tersebut? Ya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab fenomena indigo. Ada anak kecil sudah mengalami indigo, melihat ini, melihat itu. Salah satunya karena mungkin leluhurnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya ada yang pernah menjadi dukun, tukang sihir, mengadakan perjanjian dengan jin. Kalau orang ini mati, nanti nurun ke anak turunannya yang kriterianya disepakati. Tidak selalu ke anak, mungkin ke cucu, mungkin ke buyut, mungkin ke cicit, terus. Nah, akhirnya ada anak yang sesuai dengan kriteria, langsung si jinnya itu menempel. Jadilah fenomena indigo. Mungkin seperti itu. Nah, termasuk salah satunya adalah ada ritual-ritual tadi, nih minum, sudah dijampe-jampe. Atau pisangnya tadi pisang spesial yang juga sudah dijampe-jampe. Mungkin. Lalu jinnya mengikuti dia. Mungkin, ya. Lalu lahir fenomena indigo tadi. Bisa disembuhkan? Bisa. Gimana caranya? Ajarkan kepada anak ini tauhid. Ajarkan sunnah. Ajarkan supaya anak ini sebanyak mungkin menghafal Al-Quran, zikir-zikir harian, syukur kalau hafidh Quran. Amalkan. Jangankan setan dari kalangan bangsa jin, sekarang manusia. Ada manusia anti ibadah, preman gitu. Disuruh tinggal di sebuah keluarga santri. Dari suami, istri, anak-anak semuanya ngaji, semuanya sholat, yang disetel murattal, yang disetel kajian-kajian. Ini si preman yang anti ibadah ini betah gak ada di rumah itu? Enggak. Mau merokok tidak boleh, apalagi teler tidak boleh. Apalagi mau umpamanya sholat, mau subuh pas dingin-dingin ngantuknya diguyah-guyah. Ayo ke masjid, ayo ke masjid. Sehari dua hari kabur dia, itu orang. Demikian juga setan dari kalangan bangsa jin. Kalau orang yang diikutinya tertanam tauhid, teraplikasi sunnah, yang keluar dari mulutnya zikir, hafalan Quran, ibadah, amal soleh, ini akan lari, menjauh, akan meninggalkan. Ya, maka insya Allah sembuh, tidak akan ada lagi fenomena indigo. Begitu, wallahu a'lam. Apakah syukrul wudu dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau setiap sebelum sholat wajib? Setelah wudu, begitu wudu langsung sholat. Begitu wudu langsung sholat. Dan ini yang menjadi rahasia kenapa Nabi SAW ketika Mi'raj, beliau mendengar langkah-langkah suara kaki Bilal di surga. Bilalnya masih hidup. Suara langkah kaki sudah terdengar di surga. Beliau bertanya, apa yang kau lakukan? Bilal menjawab, tidaklah aku batal dari wudu, kecuali aku berwudu lagi. Dan setiap aku berwudu, selalu aku melakukan sholat. Sholat sunnah, syukur wudu, dua rakaat. Ini salah satu di antara keutamaan sholat syukur wudu. Walaupun waktu sholat masih lama. Umpamanya nih, jam 6 kita atau jam 7 pagi habis sarapan kita ke WC. Setelah beres buang hajat kita wudu, setelah itu sholat syukur wudu. Jam berapapun, waktu duhur masih lama. Umpamanya nanti setelah itu beraktivitas batal lagi, aduh batal. Keluar angin atau kencing, wudu lagi, syukur wudu lagi, ya. Setiap kali wudu. Ana sering mengajak istri untuk ikut kajian, baik di masjid ukhuwah atau masjid lain. Namun kemarin istri mendengar ada akhwat yang mengatakan bahwa akhwat itu baiknya tidak sering ke kajian ke masjid. Apakah benar atau ini syubhat, Ustaz? Maksudnya beritanya gitu? Mungkin beritanya benar, ada akhwat yang kayak gitu. Apakah benar istri tidak boleh sering ke masjid? Ini benar-benar salah. Keliru. Para wanita dianjurkan untuk sering ke kajian. Beberapa hari yang lalu, kalau enggak salah kajian Benteng Muslimah di sini juga ya. Ya. Kita membahas satu hadis tentang majlis khusus muslimah. Para wanita iri kepada laki-laki. Karena laki-laki setiap saat bisa berdekatan dengan Nabi SAW. Bertanya ini, bertanya itu, dengar wejangan ini, wejangan itu. Para wanita tidak. Karena terhalang oleh laki-laki. Ikhtilaf. Mereka minta. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami satu jadwal satu hari. Kami akan datang, engkau memberi tausiah. oleh Nabi dipenuhi. Datanglah kalian di hari Anu di rumah Anu. Kemudian datang. Dan rutin begitu kajian. Ketika membahas hadis ini, kemarin kita jelaskan. Para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Para wanita saat itu tidak ikut kajian di masjid. Karena kondisi. Kondisinya apa? Penuh oleh laki-laki, enggak ada space untuk akhwat. Makanya mereka minta waktu khusus. Hadis ini tidak boleh dijadikan dalil wanita tidak boleh ikut kajian di masjid. Karena situasi yang berbeda. Sekarang masjid lega, bisa dipenggal seperti ini, akhwat di sana, ikhwan di sini. Terhindar ikhtilat, terhindar munadharah, apa nama, saling memandang, saling melihat. Kalau dulu, kalau bersatu di satu masjid tanpa hijab, masjidnya tidak segede al-ukhwah ini gitu, bisa berdesak-desakan laki perempuan, bisa ikhtilat, bisa bertatapan, saling melihat, madarat. Maka tidak dilakukan. Sekarang bisa, ini urusan teknis. Oleh karena itu, kalau di masjid memungkinkan ikhwan dan akhwat dipisah. Ada hijab, aman dari fitnah, aman dari ikhtilat, aman dari bertatapan, afdal. Karena lebih efektif, lebih efisien. Ustaznya tidak harus dua kali, ini ikhwan, setelah ikhwan baru ke akhwat. Enggak. Dua-duanya bareng. Madaratnya bisa dihindarkan. Bagus, enggak apa-apa. Akhwat juga wajib talabul ilm. Salah satu faedah dari hadis tadi adalah talabul ilmi faridah ala kulli muslim, termasuk akhwat. Berlaku bagi akhwat. Oleh karena itu, ya itu syubhat. Akhwat jangan keseringan kajian di masjid. Artinya akhwat itu jangan terlalu fahamlah tentang agama. Sama dengan begitu. Harus sefaham mungkin walaupun akhwat. Agar dia bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Itu semua butuh ilmu. Jangan didegar akhwat itu. Apa hukumnya puasa tarwiyah? Apakah derajat hadisnya? Ada hadisnya tapi dhaif sebagai khusus saum tarwiyah. Tapi dibolehkan saum sunnah mutlak di hari itu. Enggak ada larangan. Sama dengan apakah hukumnya saum di hari Selasa, di hari Rabu? Boleh, tidak masalah. Nabi pernah melakukan, iya. Kalau Senin Kamis jelas sunnah. Tidak berarti selain Senin Kamis menjadi bid'ah atau haram. Enggak. Senin Kamis sunnahnya mu'akkadah. Selain Senin Kamis mutlak. Boleh dan tetap berpahala. Ya. Karena masih banyak yang meyakini keutamaan di hari tersebut. Kalau meyakini keutamaan untuk melakukan saum khusus memang tidak ada. Tapi dibolehkan saum sunnah di hari itu. Terakhir ya. Hari ini Kamis, saya tidak puasa. Apakah besok hari Jumat saya puasa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa asal Sabtunya saum. Kalau Sabtunya tidak, jangan. Sebab ada larangan saum secara infirad di hari Jumat. Apakah dalam surah Al-Baqarah ayat 215 merupakan susunan urutan kita bersedekah atau berinfak? Afdoliyah kalau kondisinya sama, ya. Berawal dari kerabat. Kerabat dekat, kerabat jauh, baru orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau kondisinya sama, butuh. Sama-sama fakirnya, sama miskinnya, dahulukan kerabat terdekat. Adik atau kakak, keponakan atau paman, bibi, itu kerabat terdekat. Atau sepupu, gitu ya, kerabat terdekat. Kalau kondisinya sama. Tapi kalau kondisinya tidak sama, kerabat kita pas-pasan. Lalu ada orang yang bukan kerabat, kurang, fakir, miskin. Maka boleh kita lebih prioritaskan yang kurang, yang fakir, miskin. Yang fakir, miskin mah 2 hari sekali makan. Kalau kerabat kita mah sehari 2 kali walaupun dengan gepuk. Gep kerupuk. Hanya dengan kerupuk, sambal goang, lumayan. Masih bisa makan 2 kali sehari. Tetangga jauh, 2 hari sekali makannya. Jadi sehari lapar, sehari tidak kenyang, tapi tidak lapar. Maka prioritaskan yang lebih butuh. Jadi yang dimaksud dengan prioritas urutan yang disebutkan dalam Al-Baqarah 219 itu, kerabat dekat, kerabat jauh, baru fuqara, masakin, anak yatim. Kalau kondisinya sama, sama-sama butuhnya, sama-sama susahnya, sedangkan budget infak kita terbatas, gak bisa ngasih ke semua, prioritaskan kerabat terdekat, kerabat yang agak jauh, baru di luar itu. Ya, ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُ لَاِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji

0: kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata

0: Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik wa in tasaddaqtu famin qibalik wa min wa in ballagtu risalatik famin qibalik wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud, yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau, dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu heri, banyak enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah. Merana.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghairu maftunin. Maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit itu adalah hutang riba karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat tuh saat enggak bisa ngurusin suami anak. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudaraku, ikhwana fidzin azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya, sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah, baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berkah sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya rab ya rab, fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam salat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama, ilmunya secara teoritis. Yang kedua, taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
8: Ada orang yang
0: mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
8: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
9: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas, terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
10: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
11: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca. Tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, "Bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalik, dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka bahagia. Hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari harta dunia. Dari kesenangan dunia. Ayat ini datang, ikhwati fillah, setelah khabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'ul lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, "Falyafrahu." Hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un." Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: الشهوات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.

0: syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir Nabi SAW katakan fa in shalla in halat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat salat. Salat apa? Salat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 300 swidak ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya. Di antara nikmat-nikmatnya kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar bagaimana teladan-teladan dari para Rasul yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk mengikuti dan meneladani sikap-sikap dan kisah-kisah dari para Rasul alaihim salam. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di pagi hari ini sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan kisah-kisah. Mudah-mudahan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah wajah-wajah kami ini dari api neraka dan kumpulkanlah wajah-wajah kami ini, muka-muka kami ini di surga Firdausmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istri-istrinya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, di pekan lalu kita sudah membahas ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam tatkala bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengaku bahwa dirinya adalah Yusuf yang bertahun-tahun yang lalu disiksa oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuang ke dalam sumur. Kita sudah jelaskan bagaimana kemudian kakak-kakaknya Nabi Yusuf begitu malu dan begitu ketakutan. Ya, jadi malu sekaligus ketakutan akan sikap yang nanti diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka takut Nabi Yusuf alaihissalam kemudian membalas perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya, kemudian berkata, La tathriba alaikumul yawm. Ya, bahwa tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Ya, aku memaafkan kalian semua. Bagaimana sifat pemaaf dari seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang tentu sangat berat. Ya, mungkin kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf alaihi salam, mungkin ini kesempatan. Ya, kesempatan untuk membalas semua keburukan-keburukan. Ya, bahkan hendak dibunuh awalnya. Ya, dicoba percobaan pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, mungkin kita masih ada rasa dendam di hati kita Tapi lihat bagaimana teladan yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Memaafkan seluruh perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, karena Nabi Yusuf tahu, apabila kita memaafkan perbuatan buruk dari orang lain, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dengan maaf yang kita berikan, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya, li'anna al-jaza min jinsil alam, min jinsil amal. Karena sesungguhnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti amalan yang kita perbuat. Kita memaafkan, maka Allah akan memaafkan semua dosa-dosa kita. Maka singkat cerita, ya, Nabi Yusuf alaihi salam kemudian meminta saudara-saudaranya, ya, untuk membawa komis, ya, membawa gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ya, kemudian dilepaskan, kemudian diberikan kepada kakak-kakaknya, kemudian diminta untuk dibawakan ke Palestina, ya, dan diusapkan kepada ayahanda. Nah, jadi setelah kejadian tadi, bagaimana Nabi Yusuf memaafkan, kemudian mereka saling terharu, ya, berpelukan, masya Allah. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam meminta untuk dibawa gamisnya, diberikan kepada ayahanda Nabi Ya'qub alaihi salam, dan kemudian nanti diminta untuk diusapkan kepada matanya Nabi Ya'qub. Dan ada satu permintaan dari Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa setelah nanti diusapkan gamis ini kepada ayahanda, bawa seluruh keluarga, ya, kemudian menetaplah di Mesir, ya, tinggallah di Mesir. Ini permintaannya Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma fasalatil 'ayr, ya, maka kemudian kafilah pun menuju ke rumah, menuju ke Palestina. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian kafilahnya keluar dari negeri Mesir, pergi ke Palestina. Maka ketika hendak sampai di Palestina, di rumahnya Nabi Ya'qub alaihi salam, qala abuhum inni la'ajidu riha Yusuf. Ya, sang ayahanda Nabi Ya'qub alaihi salam kemudian berkata, ya, ini kafilahnya belum sampai di rumah, tapi sebentar lagi sampai di rumah. Apa kata Nabi Ya'qub? Demi Allah, ya, aku mencium baunya Nabi Yusuf. Aku mencium baunya Nabi Yusuf. Laula antufannidun. Ya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, seandainya kalian tidak menuduhku gila. Oke, jadi Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, aku mencium baunya Nabi Yusuf, tapi kalian menganggapku gila, kalian menuduhku gila. Karena ada beberapa yang tinggal, ya, bersama Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, diantaranya anak-anak perempuannya Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, aku mencium baunya Nabi Yusuf, tapi kalian menuduhku aku gila. Karena beberapa kali hal tersebut disampaikan oleh Nabi Ya'qub, namun anak-anaknya yang mengatakan, kamu gila wahai ayahanda. Ya. Sudah bertahun-tahun terpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, mungkin Nabi Yusuf sudah mati. Ya. Mungkin Nabi Yusuf sudah hilang kemana. Ya, karena sudah dilemparkan ke sumur. Tapi kemudian Nabi Ya'qub terus mengatakan, Nabi Yusuf masih hidup. Ya, dan kali ini mengatakan, aku mencium baunya Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka kemudian berkata, qalu

Ya, sungguh kau sangat keliru, wahai ayahanda. Ini kekeliruan yang lama, yang sering kau ulang-ulang, wahai ayahanda. Maka di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma ja'al basyir." Maka tatkala datang kabar gembira tersebut, "Alqaw 'ala wajhihi famtadda basira." Maka tatkala kafilah tadi datang ke rumahnya Nabi Yakub alaihi salam membawa kabar gembira bahwa Nabi Yusuf berada di Mesir, masih hidup dan menjadi seorang al-aziz, ya, seorang menteri, orang kepercayaannya raja Mesir. Maka kemudian mereka mengusapkan gamisnya Nabi Yusuf alaihi salam ke muka ayahanda, diusapkan sebagaimana permintaan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kemudian seketika farutadda basira, maka seketika kemudian Nabi Ya'qub mendapatkan penglihatannya kembali. Allahu Akbar. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tatkala diusapkan gamis Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang di dalamnya ada baunya Nabi Yusuf alaihi salam, maka seketika kemudian Nabi Yusuf dapat melihat kembali. Maka mereka pun menangis, ya, di hadapan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya. Kemudian apa jawaban Nabi Ya'qub alaihi salam? "Adam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Tidaklah aku sudah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang kalian tidak mengetahui. Ya, bahwa aku ini mendapatkan wahyu. Aku diberikan beberapa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini keyakinan Nabi Ya'qub alaihi salam bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Dan mereka mengatakan, "Oh, Nabi Yusuf sudah mati, Nabi Yusuf sudah tiada." Maka Nabi Ya'qub di sini mengatakan, "Kan sudah aku bilang." Gitu ya, "Kan sudah aku katakan." Kurang lebih seperti itu. Ya. Maka saat itulah anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian menangis di hadapan Nabi Ya'qub dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Ya, sekarang terbuka semua. Ya, sekarang jelaslah semua bahwa kakak-kakaknya lah yang kemudian membuang Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur, yang menzalimi Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dalam riwayat dikatakan Nabi Ya'qub tahu hal tersebut. Ya, namun Nabi Ya'qub menahan dirinya. Bagaimana kesabaran Nabi Ya'qub? Ya, mengetahui anak-anaknya menzalimi, bahwa membuang adiknya ke dalam sumur. Ya, Nabi Ya'qub tahu dengan berbagai bukti-bukti. Ya, bagaimana bajunya Nabi Yusuf alaihissalam tidak tersobek-sobek, ya, sebagaimana apabila diterkam oleh serigala. Ini kedustaan-kedustaannya terbuka. Barulah di sini kakak-kakaknya mengakui kesalahan-kesalahannya, bahwa kami memang menzalimi Nabi Yusuf, kami membuangnya ke dalam sumur. Maafkan kami, wahai ayahanda. Menangis mereka, merangkul Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, karena Nabi Yusuf ada di Mesir. Sekarang ini sedang kondisi di Palestina. Ya, mereka bagaimana memeluk Nabi Ya'qub alaihi salam, menangis meminta maaf kepada ayahanda. Maka mereka pun meminta agar dimohonkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Mereka berkata,

wahai ayahanda, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kami yang begitu banyak, atas kezaliman kami kepada Yusuf. Inna kunna khatiin, sungguh kami ini termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, sungguh kami telah melakukan banyak-banyak kesalahan. Maka Nabi Yakub alaihissalam kemudian menjawab,

Nabi Habakuk mengatakan, iya, naam, aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi ampunan, ya, dan Maha memberikan maghfirah, dan maha penyayang. Maka setelah itu dikumpulkanlah seluruh keluarga oleh Nabi Yaqub alaihi salam, sebagaimana pesannya Nabi Yusuf untuk berkumpul di Mesir. Maka dikumpulkanlah seluruh anak cucunya Nabi Yaqub alaihi salam. Maka berangkatlah mereka hari itu, ya, bersama kafilahnya menuju negeri Mesir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, falamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka kemudian berangkat, ya, bersama Nabi Yaqub alaihi salam bersama seluruh keluarganya untuk berkumpul di Mesir, ya, setelah puluhan tahun berpisah tentunya, maka ini mereka kemudian masuk ke dalam istananya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bayangkan bagaimana bahagianya Nabi Yaqub alaihissalam bersama ibundanya, ya, bersama istrinya. Puluhan tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang sangat dicintai. Dan sekarang, ya, di istana ini kemudian Nabi Yaqub dan istri dan seluruh keluarganya bisa bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang selama ini terzolimi oleh kakak-kakaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tatkala bertemu dengan ayahanda yang dicintainya berpuluh-puluh tahun dipisahkan oleh waktu dan tempat? Kemudian Allah ceritakan, awa ilaihi abawaihi, maka langsung dirangkul kedua orang tuanya, ya, dipeluk erat. Awa ilaihi abawaihi, dirangkul Nabi Yaqub alaihi salam, ya, dengan penuh kerinduan yang ada di dalam hati Nabi Yusuf.

atas singgasananya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf ini seorang menteri. Ya, tangan kanannya raja Mesir Al-Aziz yang menggantikan tuannya yang sudah mati. Ya, tuannya yang sudah mati kemudian digantikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam menjadi Al-Aziz. Tentu mempunyai istana yang besar, mempunyai singgasana. Maka ketika itu Nabi Yusuf mempersilahkan ayahanda, silakan ayahanda, silakan ibunda duduk di atas singgasana. Maka didudukkanlah keduanya di atas singgasana. Ya tentu di pekan lalu kita sudah bahas gitu ya, bahwa di dalam riwayat dikatakan bahwa ibundanya Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah meninggal ya ketika mengandung Bunyamin. Ya, ibundanya sudah meninggal ketika mengandung Bunyamin. Maka para ulama ini beda pendapat ya, bahwa di sini siapa yang dikatakan ibunda di sini, istrinya Nabi Yakub di sini? Para ulama mengatakan ini adalah bibinya Nabi Yusuf ya, atau ibunda dari kakak-kakaknya, karena Nabi Yakub alaihi salam menikahi dua orang perempuan yang kakak beradik gitu ya. Nah, adiknya adalah ibundanya Nabi Yusuf alaihi salam, dan itu sudah meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Nah, maka yang ibunda di sini ya, tidak lain adalah tante gitu ya, atau bibi dari Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kharu lahu sujada, maka kemudian mereka pun sujud. Ya, mereka pun kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa ini? Yaitu tidak lain adalah kakak-kakak mereka. Ya. 10 kakak-kakak mereka ya, bersama Bunyamin kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah ini bentuk kiasan ataukah mereka benar-benar sujud kepada Nabi Yusuf? Ya, para ulama menjelaskan bahwa di sini mereka benar-benar sujud kepada Nabi Yusuf. Karena ketika masanya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud itu masih diperbolehkan. Ya, tidak seperti pada syariat kita. Syariat kita ruku sujud itu dilarang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada syariat mereka itu masih diperbolehkan. Ya, sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka itu adalah sujud yang benar-benar sujud. Mereka, para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Begitu pula di kesempatan ini ya, adik kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihi salam ya benar-benar sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk pengagungan, dan itu masih diperbolehkan dalam syariat mereka. Adapun kemudian hal tersebut ya dimansuhkan ya, kemudian dilarang ya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak boleh kita sujud ataupun ruku kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, ini adalah tafsir mimpiku dahulu. Ya, tafsir mimpi 11 bintang sujud ya, bersama ada matahari dan bulan sujud kepadaku. Maka kemudian Nabi Yusuf berkata, wahai ayahanda, ini adalah tafsir mimpi dahulu waktu aku kecil, sebagaimana aku ceritakan kepadamu ayahanda. Qad ja'alaha rabbi haqqa, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mimpi itu hal yang nyata. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan tatkala mengeluarkanku dari penjara. Wa ja'akum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitan bayni wa bayna ikhwati in

Nabi Yusuf berkata, dan begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertahun-tahun berpisah dengan kalian, kemudian mendatangkan kalian ke Mesir untuk bertemu denganku, untuk berkumpul kembali di Mesir bersama saudara-saudaraku, bersama seluruh keluargaku. Ya, setelah setan merusak hubungan kita, lihat bagaimana Nabi Yusuf tidak menyalahkan kakak-kakaknya, tidak menyalahkan perbuatan saudara-saudaranya. Siapa yang disalahkan oleh Nabi Yusuf? Tidak lain adalah perbuatan setan. Nabi Yusuf mengatakan, setanlah yang kemudian merusak hubungan kita, yang menyebabkan kalian iri dan dengki kepadaku, kemudian membuangku ke dalam sumur. Ini adalah perbuatan setan, wahai saudara-saudaraku. Ini bagaimana lapang dadanya Nabi Yusuf alaihi salam. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu lembut kepadaku, ya, atas apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Di akhir ayat kemudian Nabi Yusuf alaihi salam berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Kemudian di akhir, ya, setelah berpidato mengatakan hal-hal yang tadi kita sebutkan, apa doa Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf kemudian berkata, ya Rabb, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini doa yang luar biasa, ya. Kita harus sering ulang-ulangi, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, ya, dalam keadaan muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini selesailah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang kisahnya sangat fenomenal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an bahwa kisah Nabi Yusuf adalah ahsanul qasas. Kisah terbaik yang ada di Al-Qur'an adalah kisah Nabi Yusuf. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah selesaikan kisah tersebut di pagi hari ini. Maka karena masih ada waktu, kita akan membahas kisah selanjutnya, yaitu kisah yang tidak kalah fenomenal dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah yang sangat agung tentang seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Kita kalau membahas kisah Nabi Ayyub alaihi salam, maka kita tidak lain sedang membahas tentang kesabaran. Karena Nabi Yusuf alaihi salam, ya, ini sangat berikatan kisahnya dengan bentuk seluruh kesabaran. Ya, maka setiap kita membahas Nabi Ayyub, maka kita akan membahas tentang kesabaran. Karena Nabi Ayyub dan kesabaran ini saling berkaitan, ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, karena besarnya musibah yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam, dan karena besarnya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihi salam untuk menghadapi musibah-musibah tersebut. Qala Ibn Ishaq berkata, wa kana rajulan min ar-Rum, ya, bahwa Nabi Ayyub ini adalah seorang yang berkebangsaan Romawi, ya, berarti Eropa. Jadi Nabi Ayyub ini, ya, diutus, ya, kepada bangsa Eropa, dan Nabi Ayyub ini berkebangsaan Eropa. Itu ini membantah juga pendapat yang mengatakan kenapa para nabinya hanya di Timur Tengah? Ya, kenapa para nabinya hanya diutus di Timur Tengah? Enggak. Ya, para nabi ini diutus ke seluruh penjuru dunia. Ya, di antaranya Nabi Ayyub diutus di Eropa. Begitu pula Allah mengutus nabi-nabi yang lain, gitu ya, ke berbagai penjuru dunia. Namun yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sebagian kecilnya. Ya, hanya sebagian kecil, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam riwayat dikatakan bahwa jumlah para nabi 240 ribu.
Dan jumlah para rasul 313. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Kemana yang lainnya? Yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan hikmahnya. Ya, dengan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak menceritakan kisah-kisah tersebut. Tapi bukan berarti Allah tidak mengutus para nabinya ke negara-negara yang lain. Di antaranya Nabi Ayub yang diutus ke dalam benua Eropa. Ya, sekarang kita kenal benua Eropa, dulu disebutnya Romawi. Dan nama lengkapnya adalah Ayub bin Mus ibn Razih ibn Al-Ais ibn Ishaq ibn Ibrahim Al-Khalil. Ya, maka Nabi Ayub alaihi salam ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi keturunannya Nabi Ishaq, ya, dari Nabi Isa kemudian ibn Ibrahim alaihi salam. Kita sudah bahas kullul anbiya ba'da Ibrahim min dzurriyyati. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa seluruh nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, menurut pendapat ya, para ulama bahwa semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disebut Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan keturunannya tersebar di berbagai benua. Ya. Nabi Ayub alaihi salam ya, diriwayatkan menikahi seorang perempuan bernama Lia. Ya. Para ulama beda pendapat. Lia ini anaknya dari siapa? Dia mengatakan Lia ini bintu Ya'qub, anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ada yang dikatakan bahwa Lia ini keturunannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang apa pendapat-pendapat yang berbeda tentang siapa istri ya, keturunan dari siapa istri Nabi Ayub alaihi salam, yaitu Lia. Ya, adapun Nabi Ayub tadi kita sudah bahas, Nabi Ayub ini adalah anaknya dari Nabi Ishaq. Nanti ya, jadi Ayub ini anaknya dari keturunan dari Ishaq, yaitu dari garis keturunan Al-Ais, gitu ya. Jadi Nabi Ya'qub alaihi salam ketika dilahirkan dia memiliki memiliki saudara kandung yang tidak lain ini anak kembar. Jadi Nabi Ya'qub ini anak kembar, kembarannya bernama Al-Ais, gitu ya. Nah, dari Al-Ais inilah kemudian lahir Nabi Ayub alaihi salam. Gitu. Jadi Al-Ais ini kakeknya Nabi Ayub. Jadi Ayub ibn Mus, bapaknya bernama Mus ibn Razih, ya, kakeknya bernama Razih ibn Al-Ais. Maka kemudian kakek keduanya, uyutnya Nabi Ayub alaihi salam adalah Al-Ais. Yang Al-Ais ini adalah saudara atau kita katakan kembarannya dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu silsilah ya, dari Nabi Ya'qub alaihi salam dan istrinya yang bernama Lia. Nabi Ayub alaihi salam ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ya, Nabi Ayub alaihi salam ya, dikatakan kana Ayub rajulan katsiral mal. Ya, Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang memiliki kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan Nabi Ayub ini seorang yang sangat kaya raya. Bahkan orang yang paling kaya min ardi Quran, ya, orang yang paling kaya di negeri Quran. Ya, negeri Quran ini ya, salah satu negeri di Eropa. Itu ya. Siapa orang yang paling kaya di Quran? Tidak lain adalah Nabi Ayub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub sudah adalah seorang nabi dan Nabi Ayub juga orang yang sangat kaya raya. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Ya, belum ditambah amal soleh yang dimilikinya. Ya, maka orang-orang tatkala dikatakan Nabi Ayub, maka mereka sangat takjub. Ya, mereka ingin memiliki kekayaan yang sebagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub.
minal an'am wal abid wal mawashi wal aradi al muttasi'ah. Ya, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, bagaimana Allah berikan hewan ternak yang begitu banyak. Kemudian Allah berikan juga budak-budak yang begitu banyak. Budak-budaknya Nabi Ayyub ini sangat banyak. Dan juga perkebunan dan sawah yang begitu luas yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Wa kana lahu aulad wa ahluna katsir. Ya, begitu pula anak-anaknya sangat banyak. Dalam riwayat dikatakan 14 waladan wa bintan. Anak-anaknya ini 14. Jadi punya anak 14 anak. Ini jumlah yang sangat banyak ya untuk Nabi Ayyub alaihi salam bersama istrinya. Dan juga diberikan wa zaujah salihah, diberikan seorang istri yang sangat salihah. Kita akan bahas nanti bagaimana istrinya Nabi Ayyub alaihi salam ya begitu salihah. Atas kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa tersebut, bagaimana seorang nabi yang begitu kaya raya, kemudian tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan-cobaan yang silih berganti datang kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Fasuliba dzalika minhu jami'a. Ya, maka kemudian kenikmatan-kenikmatan tadi ya Allah subhanahu wa ta'ala tarik. Ya, Allah ambil kenikmatan-kenikmatan dari Nabi Ayyub. Wabtuliya fi jasadihi bi anwa'in minal bala. Ya, kemudian dimulai ya musibah tersebut dimulai dengan penyakit-penyakit yang menyerang tubuhnya Nabi Ayyub alaihi salam. Ini musibah pertama. Musibah pertama yaitu munculnya penyakit ya, yang kemudian menyerang tubuh Nabi Ayyub alaihi salam. Walam yabqa minhu udwan salim siwa lisanih. Ya, sehingga tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut kecuali lisannya. Artinya seluruh tubuhnya terkena penyakit hingga Nabi Ayyub alaihi salam lumpuh total. Nabi Ayyub kemudian hanya terbaring di atas kasurnya, tidak bisa bergerak, hanya lisannya lah yang mampu digerakkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Yadhkurullaha azza wa jalla bih. Ya, yang dengan lisannya Nabi Ayyub alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan tersebut. Fi lailihi wa nahari wa sabahihi wa masa'i. Ya, di siang, di malam, di pagi, di petang Nabi Ayyub alaihi salam senantiasa berzikir dengan lisannya, satu-satunya anggota tubuh yang masih mampu digerakkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Hanya lisannya yang kemudian masih bergerak, kemudian digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di siang, petang, pagi, di siang, malam, pagi dan petang. Nabi Ayyub alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lumpuh total, kemudian satu persatu anaknya meninggal alaihi salam. Allahu Akbar. Satu persatu anaknya meninggal. Kita kalau kehilangan satu anak saja, bagaimana sedihnya kita. Nabi Ayyub alaihi salam tatkala lumpuh total, ya hari demi hari kemudian satu anaknya meninggal, mendapatkan kabar anaknya meninggal. Nabi Ayyub masih bisa mendengar. Nabi Ayyub masih bisa mendengar, namun hanya bisa menggerakkan lisannya saja. Kemudian mendengar lagi beberapa hari kemudian anaknya meninggal. Kemudian beberapa hari lagi anaknya meninggal. Hingga kemudian tidak tersisa satupun dari anaknya Nabi Ayyub alaihi salam. 14 waladan wa bintan, 14 anaknya seluruhnya meninggal. Seluruhnya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, lumpuh total. Anaknya kemudian habis, ya, meninggal semuanya, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hewan-hewan ternaknya yang begitu banyak? Maka hewan ternaknya yang begitu banyak dan besar-besar, begitupun hewan ternaknya satu persatu mati. Maka satu persatu hewan ternaknya

yang akan menerpanya. Nah, begitulah seseorang. Maka semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka yang paling besar ujiannya di atas muka bumi ini adalah para para nabi. Lihat bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Kita mungkin tidak akan kuat dengan ujian-ujian tersebut. Nanti maka ini adalah teladan yang luar biasa yang dicontohkan oleh para para nabi dan para para rasul. Bahkan wa ukhrija min baladih, bahkan diusir dari kaumnya. Wa ulqiya ala mazbalatin kharijaha. Bahkan bukan hanya diusir dari kaumnya, disuruh, ditempatkan untuk tinggal di tempat pembuangan sampah, di TPS. Jadi Nabi Ayub alaihi salam yang sebelumnya orang yang sangat kaya raya, tinggal di rumah yang mewah, ya, ketika habis semua hartanya, bagaimana bisa habis? Karena Nabi Ayub alaihi salam menderita penyakit tersebut tamaniyata asyara sana. Selama 18 tahun Nabi Ayub mendapatkan penyakit tersebut. Ustaz, anak punya penyakit sudah puluhan tahun. Apakah penyakit antum seperti sebagaimana penyakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub 18 tahun lumpuh total, terbaring di atas kasur. Ya, mungkin sebagian dari kita mengatakan, ah Nabi Ayub cuma 18 tahun. Anak punya penyakit jantung, anak punya penyakit paru, ya, dan lainnya. Puluhan tahun. Nabi Ayub 18 tahun terbaring di atas kasur. Lumpuh total 18 tahun. Maka habis seluruh hartanya. Ya. Tidak tersisa apapun kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Maka tatkala tinggal di tempat yang kumuh bersama tempat-tempat sampah, ya, dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, dikucilkan oleh kaumnya. Walam yabqa ahadun yahnu alaihi siwa zaujatuh. Tidak tersisa kecuali istrinya yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub alaihi salam. Senantiasa membuatkan masakan, ya, menyuapkan masakan tersebut kepada Nabi Ayub alaihi salam, merawat Nabi Ayub alaihi salam. Bayangkan. Ini istri yang salihah. 18 tahun tidak capek, tidak bosan mengurus sang suami yang udah gak bisa apa-apa. Ya, mungkin sebagian wanita-wanita sekarang melihat suaminya 18 tahun lumpuh total. Ya, mungkin mereka sudah meninggalkan sang suami. Untuk apa? Gak ada manfaatnya bagiku. Tapi Lia, istrinya Nabi Ayub alaihi salam, ini bagaimana kesetiaan juga yang diteladan dari seorang istri Nabi. Mengurus sang suami yang gak bisa apa-apa, dibersihkan kotoran-kotoran di kulitnya. Ya, dalam riwayat dikatakan tasaqatolahmu. Ya. Daging-dagingnya Nabi Ayub itu berjatuhan. Ini penyakit yang luar biasa. Ya, yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali Nabi Ayub alaihi salam. Daging-dagingnya berjatuhan dari tubuhnya Nabi Ayub. Walam yabqa minhu illa al'azm. Ya, tidak tersisa kecuali hanya tulangnya saja, bayangkan. Ya, maka dalam riwayat bau yang dikeluarkan oleh tubuhnya Nabi Ayub ini sangat busuk. Orang-orang enggak berani mendekati Nabi Ayub alaihi salam karena sangat busuk. Nanah yang keluar dari tubuhnya, ya, kemudian darah, terlebih lagi 18 tahun itu di tubuhnya Nabi Ayub alaihi salam. Orang-orang enggak berani mendekat. Hanya sang istri yang tiap hari kemudian mengurusi, memandikan Nabi Ayub, kemudian memberikan makan, ya, mengajak ngobrol dan lainnya, hanya istri tercintanya. Lalu apa yang dilakukan oleh istrinya? Kana takhdubun nas. Ya, istrinya ini menjadi pembantu, ya, di rumah-rumah di sekitar kaumnya. Yang sebelumnya seorang yang kaya raya, sekarang sang istri, ya, menjadi pembantu, ya, membantu di rumah-rumah di sekitar kaumnya. Untuk apa? Litut'aimah.
ya, tidak lain untuk mencari rezeki sesuap

0: investasi untuk dirinya dan untuk sang suami. Ini sang istri terpaksa untuk bekerja untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi suaminya yang sudah bisa, yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana sang istri Lia ini mengetahui bahwa dulu ya sang suami memberikan aku begitu banyak kebaikan, maka Lia tidak lupa diri. Lia tidak lupa akan kebaikan sang suami. Maka dia kemudian bekerja menjadi pembantu untuk menghidupi suaminya. Belasan tahun Lia berbakti kepada sang suami, mengurus sang suami, ya, bekerja sebagai pembantu, ya, dimanapun, ya, apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi untuk sang suami dan untuk dirinya. Suatu hari istrinya Nabi Ayub mungkin merasa kelelahan. Ya, istrinya Nabi Ayub merasa kelelahan setelah belasan tahun. Kemudian Lia berkata kepada Nabi Ayub alaihi salam, "Udu'allah, wahai Ayub, anta nabiyullah, kamu adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Udu'allah an yarfa'a 'ank." Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakitmu. Betul ya? Doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau da'autu rabbak la farraja 'anik. Seandainya engkau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengambil penyakit ini, akan mengangkat penyakit ini, wahai Ayub. Ini permintaan dari sang istri. Selama ini Nabi Ayub tidak pernah minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 18 tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa untuk minta kesembuhan. Ya, bukan berarti Nabi Ayub tidak pernah berdoa. Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah sekalipun Nabi Ayub berdoa untuk diberikan kesembuhan. Bayangkan, kita dikasih penyakit sariawan saja. Mungkin anak pribadi termasuk gitu ya, dikasih penyakit sariawan dan yang lainnya, kita terkadang suka mengeluh. Ya, sakit gigi kita suka mengeluh. Gitu ya, padahal belum setahun, ya, belum berapa lamanya, mungkin beberapa hari saja, Nabi Ayub lumpuh total 18 tahun tidak pernah minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sang istri mengatakan, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doamu, wahai Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub alaihi salam? Enggak, wahai istriku. Qad aishtu 70 sanah sahihan. Enggak, wahai istriku. Aku enggak akan berdoa kepada Allah minta diberikan kesembuhan. Aku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Selama 70 tahun aku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan kekayaan yang luar biasa selama 70 tahun. Aku diberikan fisik yang luar biasa selama 70 tahun. Afala asbiru lahu 70 sana? Ya, tidakkah aku bisa bersabar 70 tahun lagi diberikan penyakit seperti ini? Aku 70 tahun sudah sehat. Maka sewajarnya aku kemudian bersabar atas penyakit-penyakit ini 70 tahun lagi. Artinya aku perlu 140 tahun. Gitu ya. Kalau umurku sudah 140 tahun, baru mungkin aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan bayangkan. Ya, jadi orang-orang dahulu memang umurnya panjang. Gitu ya. Jadi sangat memungkinkan mencapai 140 tahun gitu ya. Kita sudah bahas bagaimana Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ini jawaban dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub berkata, berapa tahun aku diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Istri menjawab, 18 tahun. Baru 18 tahun. Ya, aku sehat 70 tahun dan aku baru diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala 18 tahun. Maka kenapa wahai Ayub engkau tidak berdoa kepada Allah untuk disembuhkan? Maka yang pertama, Nabi Ayub ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini adalah yang pertama, alasan yang pertama. Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Baru diberikan 18 tahun penyakit lumpuh total, kemudian aku berdoa untuk disembuhkan, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan aku nikmat 70 tahun kesehatan. Allah Akbar, nih luar biasa. Kita ini kadang diberikan penyakit, kita langsung lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selama ini. Dikasih sakit, ya baru sakit sedikit, seakan-akan kita kemudian mengeluh. Ada ya, diberikan penyakit jantung, ya diberikan penyakit stroke, ya dan lainnya. Kemudian lumpuh, kita seakan-akan kufur nikmat. Selama ini diberikan kenikmatan yang luar biasa. Lihat bagaimana Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya, sehingga tidak ingin untuk diberikan malu untuk berdoa kepada Allah diberikan kesembuhan. Ini yang pertama, ya, bahwa Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Adapun yang kedua, Nabi Ayub alaihi salam, alasan yang kedua, karena Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ayub tidak tahu mana yang lebih baik bagi dirinya. Nabi Ayub tidak tahu apakah penyakit yang dia derita ini itu baik bagi dirinya, ya, atau tidak. Ya, maka Nabi Ayub hanya berdoa, apabila penyakit ini baik bagiku, maka biarkanlah aku sakit, ya Rab. Ya, apabila penyakit ini baik bagiku, maka biarkanlah aku sakit. Ya, karena Nabi Ayub tahu bahwa di balik musibah, di balik penyakit-penyakit yang dideritanya, ada banyak hikmah, ada banyak pahala yang Allah siapkan. Ya, dalam hadis diriwayatkan Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yaradu mu'min wala mu'minah." Seorang mukmin tidaklah sakit, illa hattallahu bihi khotaya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya karena penyakitnya tersebut. Kama taskutul waraqatu minasyajar, sebagaimana bergugurannya pohon, bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Jadi seorang yang sakit, maka dengan penyakitnya Allah akan hapuskan dosa-dosanya, sebagaimana bergugurannya daun dari pohon. Setelah itu apa lagi? Kemudian Allah Subhanahu akan menjadikannya ladang pahala dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tahu betul hal tersebut. Sehingga Nabi Ayub enggak berani. Bisa jadi penyakit yang dideritanya ini adalah hal yang sangat baik bagi dirinya. Karena dengan penyakitnya tersebut kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan pahala yang begitu besar, kemudian Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sebuah nikmat dari musibah yang Allah berikan kepada kita apabila kita bersabar. Ya, maka Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagiku, ya Allah. Ya, seandainya penyakit ini baik bagiku, maka berikanlah aku sakit ini. Biarkanlah aku sakit, ya Rabb. Ini bagaimana luar biasanya kesolehan Nabi Ayub. Fajazi'at min hadza. Maka mendengar hal tersebut istrinya tertegun. Ya. Istrinya tertegun bagaimana jawaban dari sang suami. Maka Lia tidak bisa berkata apa-apa. Ya, dia hanya terdiam, ya termenung atas jawaban dari Nabi Ayub alaihi salam. Namun setelah kemudian orang-orang tahu, ya, bahwa ternyata selama ini yang bekerja, ya, menjadi pembantu ini adalah istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Mereka kan memperkerjakan Lia. Ya, mereka mempekerjakan Lia menjadi pembantu, ya, pembantu rumah tangga dan lainnya, menyapu, ya, dan lainnya. Namun ternyata setelah beberapa tahun mereka tahu bahwa Lia ini tidak lain adalah istri dari orang, ya, yang memiliki penyakit yang menakutkan. maka kemudian mereka tidak lagi mempekerjakan Lia. Ya, mereka takut dari Lia. Kenapa? Lia istrinya Nabi Ayub, bisa jadi membawa penyakit, membawa virus, ya, menyebarkannya, ya, menularkannya kepada orang-orang. Maka kemudian mereka pun menolak, menutup rapat pintu rumahnya dari Lia. Sehingga Lia tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi mendapatkan makanan sama sekali. Maka ini semakin terpuruk kondisinya Nabi Ayub dan kondisi istrinya. Sekarang untuk mendapatkan sesuap nasi pun tidak bisa. Lia nggak bisa lagi bekerja. Ya, tanahnya yang begitu luas yang dimiliki oleh Nabi Ayub pun tidak menghasilkan apa-apa. Tidak apa namanya, tidak punya apa-apa lagi Nabi Ayub alaihi salam. Maka falam malam tajid ahadan yastakhdimuha, maka ketika kepepet, ya kelaparan, tidak ada orang lain yang mempekerjakan Lia, amidat tabaat blafirataha, maka kemudian Lia memutuskan ya untuk mencari jalan keluar, yang dia kemudian mendapatkan jalan keluar ini dengan cara menjual rambutnya. Jadi menjual kepangan rambut. Jadi Lia ini memiliki rambut yang begitu bagus, yang sangat disukai oleh Lia, dan juga disukai oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ya, rambutnya panjang, ya, dan ini adalah kesayangannya istrinya dan juga kesayangannya Nabi Ayub. Maka dijuallah, jadi Lia ini punya dua kepang. Nah, dijuallah satu kepangnya, ya, untuk diganti dengan sesuap nasi, ya, sesuap makanan untuk sang suami. Maka dibawakanlah makanan tersebut kepada sang suami. Nabi Ayub kemudian bertanya, Nabi Ayub tahu bahwa istrinya ini udah nggak lagi bekerja, istrinya udah nggak jadi pembantu. Maka kemudian berkata, min aina laki hadza, dari mana kamu dapat makanan ini? Maka kata istrinya, enggak, aku makan aja lah, makan. Gitu, aku dapat dari dari yang tidak aku duga, gitu. Maka kemudian di hari itu Nabi Ayub memakan makanan yang hasil dari Lia menjual rambut. Keesokan harinya sang istri juga tidak punya apa-apa ya, untuk membeli makanan. Maka kemudian dijuallah satu kepang yang lainnya. Ya, rambutnya yang sangat bagus ini akhirnya dijual lagi, dipotong ya, sehingga rambutnya pendek. Kemudian dijual kepangan yang kedua, ini kepangan terakhir, rambut terakhirnya. Kemudian mendapatkan makanan. Makanan ini kemudian diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian bertanya lagi, min aina laki hadza, dari mana kamu dapatkan makanan-makanan ini selama ini? Ya, Nabi Ayub gak mau makan dari hal yang haram. Nabi Ayub tahu, istrinya ini udah gak lagi bekerja, dari mana dapat makanan? Ya. Kemudian istrinya mengingkari, enggak, udah makan aja. Gitu. Nah kali ini Nabi Ayub kemudian, halafa alla ya'kul hatta tukhbira. Nabi Ayub bersumpah, dia gak akan mau makan, sampai dikasih tahu dari mana dia dapat makanan itu. Jadi sekarang Nabi Ayub bersumpah, demi Allah, saya nggak mau makan kecuali kamu beritahu dari mana kamu dapat makanan ini. Ya, Nabi Ayub tidak ingin memasukkan hal-hal yang berbau haram ataupun syubhat. Ya, sedangkan selama ini istrinya sudah tidak lagi bekerja, dari mana kamu dapat ini? Kemudian istrinya pun fakasyafat an ra'siha. Maka Lia pun membuka kerudungnya. Dibuka kerudungnya, maka Nabi Ayub melihat rambut panjang istrinya sudah tiada. Ya, hanya tersisa rambutnya yang sangat pendek. Maka dari situ Ayub tahu istrinya ini menjual rambutnya yang sangat dicintai oleh istrinya. Ini kebanggaan istrinya, rambut ini. Dan juga sangat dicintai oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ya, maka di sini Nabi Ayub tersentuh. Ya. Nabi Ayub tersentuh atas pengorbanan sang istri yang bahkan rela mencukur ya, rambutnya demi sesuap nasi untuk dirinya. Ini pengorbanan sang istri tercinta. Maka atas pengorbanan ini, disinilah kemudian Nabi Ayub alaihi salam ya, tidak kuat. Ya. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam mengangkat doanya, mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. Ya. Apa doanya Nabi Ayub alaihi salam? Di sini, ini Nabi Ayub sudah nggak kuat nih. Ya mungkin kalau dirinya saja Nabi Ayub kuat atas penderitaan, tapi ketika melihat istrinya kemudian ikut menderita, bahkan mengorbankan rambut-rambutnya, di sini kemudian Nabi Ayub alaihi salam mengangkat doanya, mengangkat tangannya dan berkata, Rabbi anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau Rabb yang maha penyayang. Ini doanya Nabi Ayub. Ya Rabb, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang. Antum kalau lihat dari doa ini, Nabi Ayub tidak secara langsung minta untuk disembuhkan dari penyakitnya. Enggak. Nabi Ayub hanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, aku ditimpa sebuah penyakit, bayangkan. Setelah 18 tahun, di sini kemudian Nabi Ayub baru mengangkat tangannya setelah melihat pengorbanan istrinya. Ya Rab, sesungguhnya aku diberikan penyakit. Dan engkau lah Rab yang maha penyayang. Bayangkan. Nabi Ayub mengatakan, Allah, anta arhamur rahimin. Engkau adalah Rab yang maha penyayang. Atas sekian musibah yang diterima, selama 18 tahun kehilangan anak satu persatu, kehilangan kebun, kehilangan hewan ternak, ya budak-budak yang selama ini membantu istrinya, semuanya hilang. Disinilah kemudian Nabi Ayub mengangkat doanya. Singkat cerita, karena memang waktunya tidak cukup, nah, kemudian Nabi Ayub alaihi salam tatkala di satu hari, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surat Sad di ayat 40-42. Ya, silakan dibuka surat Sad di ayat 40-42. Suatu hari Nabi Ayub alaihi salam ya kemudian hendak mengeluarkan hajatnya. Ya, hendak mengeluarkan hajatnya. Kemudian menunggu sang istri, gitu. Ya, namun kemudian sang istri tidak kunjung datang. Ya, sedang mencari rizki. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Nabi Ayub sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Ya, biasanya ketika hendak membuang hajatnya dibantu oleh sang istri dia. Namun dia ketika itu masih mencari rizki. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Rambutnya sudah habis. Ya, sekarang mencari rizki, belum datang. Maka kemudian disinilah datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihi salam, urqub bi rijlika hadza muhtasalun banidu wa syarab. Hentakkanlah kakimu, hai Ayub. Ya. Maka akan keluar air yang sejuk. Ya, untukmu, untuk mandi dan untuk minum. Ya, untuk mandi dan untuk membersihkan dari hajat. Ya. Nabi Ayub nggak bisa bergerak. Ya, jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan hal tersebut bahwa hentakkanlah kakimu. Maka berusahalah Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Ya, Nabi Ayub 18 tahun tidak pernah menghentakkan kakinya. Maka ketika itu digerakkanlah kakinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya, atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala maka kemudian kakinya pun bergerak, maka dihentakkanlah kaki tersebut, maka keluarlah air ya, yang mengucur deras, yang kemudian air tersebut diminum ya, dan juga membersihkan penyakit-penyakit yang ada pada diri Nabi Ayub alaihi salam. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana tidak tersisa, hanya tulangnya saja. Ya, seluruh dagingnya Nabi Ayub sudah habis. Ya, dan bahkan mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Orang-orang bahkan nggak berani. Nggak berani mendekati rumahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Namun kemudian atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keluarlah air tersebut. Kemudian air tersebut menggenangi tubuhnya Nabi Ayyub alaihi salam. Sehingga kemudian air tersebut sedikit demi sedikit kemudian menghapuskan, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di kulitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Dan kemudian tiba-tiba sedikit sedikit kemudian muncul daging yang menyelimuti tulang belulang dari Nabi Ayyub alaihi salam. Kemudian Nabi Ayyub meminum dari air tersebut yang sangat sejuk. Maka tidak lama kemudian, ya setelah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan hal tersebut, pulanglah sang istri Lia ke rumah. Maka ketika pulang, istrinya kaget, ya, melihat Nabi Ayyub tidak ada di kasurnya. Maka ketika sampai di rumahnya, kemudian ada seorang laki-laki, ya, yang dia tidak mengenalnya. Apa kata Lia kepada orang tersebut? Hal ra'aita nabiyallah hadzal mubtala? Wahai fulan, apakah kamu melihat seorang nabi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidur di atas kasur ini? Ini pertanyaannya sang istri. Maka orang tersebut mengatakan, fa inni anahu. Ya, aku orang tersebut, wahai fulan, wahai Lia, wahai istriku, aku adalah Nabi Ayyub, aku adalah suamimu. Ini bagaimana Lia nggak mengenali, ya, bahwa orang yang ada di hadapannya ini tidak lain adalah suaminya yang selama 18 tahun kemudian Allah baringkan di atas tempat tidurnya, lumpuh total. Ya, sekarang Allah sudah memberikan kenikmatan, Allah sudah kembalikan fisiknya yang lengkap, fisiknya yang sempurna. Allah memberikan kegantengan yang sempurna kepada Nabi Ayyub. Bahkan dalam riwayat dikatakan, "Raddallaha ilaiha shababaha." Ya, raddallahu ilaihi shabab. Allah kembalikan menjadi muda kembali kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Bahkan menambahkan ketampanan Nabi Ayyub alaihi salam. Ini belum sampai di situ kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberikan kesehatan kembali kepada Nabi Ayyub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkisahkan, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kemudian kami karuniai kepada Nabi Ayyub alaihi salam keluarga, anak-anak. Ya, Allah karuniakan anak-anak kembali. Wa mithlahum ma'ahum. Ya, bahkan Allah tambahkan. Ya, tadi kita sudah sampaikan 14 anak. Gitu ya. Bahkan Allah tambahkan anak-anak tersebut. Maka dalam riwayat dikatakan kemudian istrinya, ya, melahirkan 26 sittatan wa ishrina waladan wa zakar. 26 anak, ya, dari istrinya yang sebelumnya 14 anak sudah meninggal. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Ya, sebagai bentuk rahmat kita kepada Nabi Ayyub atas kesabarannya dan istrinya atas kesabarannya, maka aku berikan kepada Nabi Ayyub, ya, anak-anaknya, dan aku kembalikan kebunnya dan sawahnya yang selama ini tandus. Maka Allah Subhanahu wa taala seketika kemudian memberikan air yang mengalir, ya, sehingga kemudian tanahnya kembali hijau, kemudian hewan ternaknya satu persatu, ya, kemudian Allah perbanyak, Allah kembalikan semua kenikmatan-kenikmatan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Bahkan Allah tambahkan kenikmatan tersebut, ya, Allah lebihkan atas apa? Atas kesabarannya selama 18 tahun. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, ambillah seikat rumput atau seikat lidi, ya, kemudian pukulkanlah, ya, dengan lidi tersebut, wala tahnas, dan janganlah engkau melanggar sumpahmu. Ini para ulama ketika membahas ayat ini mengatakan bahwa ketika istrinya, ya, ketika istrinya menjual rambutnya itu, ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Ayub pun selain kemudian terharu, juga marah, gitu ya. Marah kenapa sang istrinya sampai menjual rambutnya. Itu sampai sempat terucap, ya, bersumpah akan memukul sang istri, gitu ya. Dengan 100 pukulan, 100 cambukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayub untuk melaksanakan sumpahnya. Karena ini sumpah. Ya, maka kemudian Nabi Ayub yang tidak Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan keluar. Bagaimana istrinya yang selama ini menemaninya dipukul selama 100 kali cambukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memfirmankan untuk mengambil seikat, ya, lidi. Dalam riwayat bahkan di jumlahnya ya 100. Ya, memang ini tidak ada dalam riwayat yang sahih. Ya, tidak ada dalam riwayat yang sahih tentunya. Kemudian jumlah yang 100 itu kemudian dipukulkan sekali kepada istrinya. Maka dipukulkanlah sekali untuk menepati janjinya. Ya, karena sudah kadung berjanji Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah engkau langgar janjimu, sumpahmu, wahai Ayub." Maka dipukulkanlah lidi tersebut dengan pukulan yang ringan kepada sang istri. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayub alaihi salam. Inna wajadnahu sabiran ni'man 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub seorang yang sangat sabar. Maka tadi kita sudah bahas, kalau kita membahas Nabi Ayub, maka kita membahas kesabaran yang luar biasa bersama istrinya juga yang ikut sabar menemani sang suami. Ni'man 'abdu innahu awwab. Sungguh sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayub alaihi salam, sesungguhnya dia adalah seorang yang taat. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah dari Nabi Ayub alaihi salam dan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam atas kesabaran, ya, yang dia lalui selama 18 tahun ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, Kang Cepi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, sangat luar biasa kisah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Aziz Fathur Rahman, LCMSI Hafizahullah Ta'ala, tentang bagaimana Nabi Yusuf yang bertemu dengan ayahnya yang sangat merindukan beliau, dan juga kisah Nabi Ayub yang sangat menyentuh luar biasa dengan kesabarannya, dan tentunya jika dibandingkan dengan kita sangat jauh sekali bagaimana kita menyikapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksabaran dan banyak mengeluhnya kita, dan tentunya mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk, dan ini Masya Allah, pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah seorang istri bersabar atas suami yang masih sehat tapi malas mencari nafkah? Apakah lebih baik meminta cerai karena merasa capek menjadi tulang punggung keluarga? Nah, Masya Allah, silakan.
0: Baik, Masya Allah. Ya, seorang istri yang bersabar atas suaminya yang tidak mau bekerja. Begitu ya, Kang Cepi?
1: Betul.
0: Bekerja itu adalah kewajiban seorang suami. Maka tatkala seorang suami malas untuk bekerja dan tidak mau bekerja bahkan, ya, untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istri, maka para ulama mengatakan ini diperbolehkan, ya, untuk sang istri untuk meminta cerai. Itu diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena itu kewajiban dirinya. Bekerja itu kewajiban sang suami. Apalagi dia di sini dalam tanda kutip malas, ya. Bukan karena keadaan, misalkan karena dia sakit gitu, atau karena dia sedang di PHK dan dia sedang mencari, berusaha, tapi mungkin ada sedikit gitu ya, bisa dibedakan ya. Kalau misalkan sang suami, ini perlu nanti perlu dijelaskan lagi, apabila dalam konteks ini maksudnya adalah sang suami masih memberikan nafkah gitu ya, masih memberikan nafkah semampunya gitu ya, maka ini tidak tidak menjadi alasan untuk bercerai. Ya, karena dia sudah memberikan semampunya. Mungkin dia mampunya hanya memberikan beberapa ribu sehari gitu ya, kepada istrinya untuk makan ya, karena dia tidak mendapatkan kecuali uang tadi. Maka ini bukan alasan untuk bercerai. Namun kalau sang suami malas sehingga tidak mau bekerja, tidak mau menafkahi sang suami, maka tidak mengapa yang sang istri kemudian mengajukan ya untuk berpisah dengan suaminya. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini kita mengingatkan ya, kepada para suami bahwa kewajiban memberi nafkah itu ada pada sang suami. Ya, bukan pada sang istri. Adapun sang istri ketika bekerja sifatnya itu hanya membantu. Ya, hanya sifatnya membantu dan itu hukumnya adalah sedekah bagi sang istri. Adapun suami itu kewajiban. Ya, suami itu kewajiban. Maka tidak diperkenankan gitu ya sang suami kemudian meminta uang gitu ya, dari sang istri. Ya, karena itu bukan kewajibannya. Ya, dan kalaupun dia ini apa namanya nasihat gitu ya dari Ana, apapun kita terpaksa untuk butuh gitu ya dari istri gitu, karena istri mungkin gajinya besar dan lain, maka sifatnya mungkin bahasanya meminjam. Ya, kita meminjam dari sang istri gitu ya, meminjam, kita butuh uang gitu ya untuk anak gitu ya, untuk apa suami, kita bahasanya meminjam, bukan meminta, karena itu hartanya istri, itu bukan harta suami. Ya, sang suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah gitu. Ya, apabila kemudian sang istri memberikan, maka itu sifatnya sedekah dari sang istri. Nah, ini seorang laki-laki ya dalam Islam itu diberikan menjadi pemimpin, menjadi imam. Kenapa? Karena rizki yang diberikannya kepada sang istri. Jadi itu. Ya, jadi kenapa seorang laki-laki menjadi imam, menjadi pemimpin di rumah tangga, ya? Karena rizki yang dia berikan kepada istri dan kepada anak-anaknya. Nah, sekarang apabila sang suami tidak memberikan rizki, nggak memberikan uang, gitu ya, malah kembali kemudian istri yang bekerja, maka ini sudah tidak ada lagi wibawa dari sang suami, dan secara syariat pun diperbolehkan ya sang istri apabila tidak bersabar untuk meminta cerai, gitu ya, kepada hakim dari suami tersebut. Ya, tapi apabila sang istri bersabar, gitu ya, mungkin suaminya bekerja apa mencari, gitu ya, namun belum mendapatkan itu lebih baik, insya Allah. Wallahu taala alam bisawab.
1: Jawabannya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Adakah amalan atau doa khusus agar selalu diberikan kesabaran atas takdir yang Allah berikan kepada kita, Ustaz? Silakan.
0: Masya Allah. Adakah doa atau amalan-amalan khusus, ya, agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tentu sangat banyak. Ya. Doa-doa agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana di antaranya ya tadi bahwa kita diminta ya untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui ya mana yang baik ya dan mana yang buruk. Kemudian apa yang harus kita baca, yang harus kita amalkan ketika kita agar kita selalu sabar gitu ya. Maka setiap kali kita mendapatkan musibah, mendapatkan apapun, amalan apa yang harus kita baca? Ya diantaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ya di surat Al-Baqarah, bahwa apabila kita mendapat musibah apapun, ya, agar kita mendapatkan kesabaran, maka kita harus mengamalkan doa ini. Apa itu? Kita sering membacanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang setiap kali mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengamalkan doa ini. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa yang sangat ampuh. Mungkin kita banyak menyepelekan. Kita sering sepele. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan lainnya. Kita sering menyepelekan doa ini. Padahal ini doa yang sangat besar. Namun jangan hanya diucapkan di lisan. Sering kita hanya mengucapkannya di lisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita hanya menyebutkannya ketika mendengar orang yang mati. Ini yang jadi masalah. Kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau mendengar orang meninggal. Orang meninggal baru kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ini salah. Ya, ini adalah segala bentuk musibah apapun itu. Ya, kita kesandung, kita ngana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. HP kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah kebakaran. Ya, atau motor hilang atau keburukan apapun yang menimpa kita, kita mendapatkan penyakit, tiba-tiba kita merasa sakit, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi namun jangan diucapkan hanya di lisan, kita resapi maknanya. Innalillah, sesungguhnya inna kita lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini badan kita ini yang kita rasakan sakitnya, ya tubuh kita, kaki kita, tangan kita yang mungkin terputus, mungkin berdarah dan lainnya, ini milik Allah. Kita kecelakaan, kita jatuh, kita sakit, gigi kita patah, kita ini semua milik Allah. Innalillah. Ya. Dan harta yang kita miliki semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kebakaran, kebanjiran, ya longsor, ya istri meninggal, suami meninggal, anak-anak meninggal, orang tua meninggal, semuanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya maka tatkala Allah mengambilnya, karena memang itu milik Allah ya Allah. Ini milikmu ya Allah. Begitu pula Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika diberikan penyakit yang begitu banyak, Nabi Ayub tahu bahwa ini semua milik Allah. Maka mengatakan inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Maka kita ini memberikan rasa kesabaran bagi kita. Bahwa sesungguhnya yang kita miliki ini bukan punya kita. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan pada diri kita, semua musibah ini, sesungguhnya ini semua milik Allah. Enggak ada yang kita miliki. Ya, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan balasan atas kesabaran-kesabaran tersebut. Wallahu taala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.